0: Dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna pagi kali ini jam 7 ya. Bagaimana untuk perkembangan jalur yang Anda lalui? Apakah kondisi jalanan untuk di minggu pagi kali ini sudah mulai ramai dengan pengguna jalan? Atau mungkin pagi kali ini masih cenderung sepi ya? Beberapa daerah dikabarkan ada cuaca juga tidak menentu ya. Ada yang sudah mulai cerah, ada juga yang saat ini ya masih mendung saja. Kira-kira perkembangannya seperti apa? Anda bisa sampaikan melalui 0852 9001061. Tentunya untuk di minggu pagi kali ini masih bersama dengan saya Intan Anggraini, ditemani tugas gatekeeper ada Danti dan Lilin. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Naria.
2: Nama saya dipanggil Bu Suakut, nama aslinya Baturia. Alamat Kukum Kerajaan nomor RT25 RW08, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang. Saya dulu pernah sakit lambung karena saya disuruh names, saya nggak mau. Saya sakitnya lambung itu ada 2 tahunan, tapi nyeri hilang gitu. Yang kambuh kemarin itu sampai parah weh, sampai katanya names, saya nggak mau. Waktu sakitnya perut tetok, makan itu nggak bisa. Makan sedikit itu mual. Terus ada yang nyarankan disuruh beli Naria. Terus saya beli, ternyata kok ada hasilnya. Alhamdulillah sampai sekarang saya ngonsumsi DA dan Gester. Awalnya 3 tetes 2 hari. Terus kok agak mendingan. Terus saya tambah lagi 5 tetes. Terus lama-lama saya kan bekerja keras. Kok gak bisa enteng, saya kasih 7. Akhirnya enak, makan enak, kerja enak gitu. Sekarang alhamdulillah emang sembuh. Herbal Naria obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Untuk Anda sedulur cakra yang saat ini berada di wilayah Ngoro Jombang, untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa datang dan kunjungi di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidowara, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Jam 7 pagi lebih 10 menit ya, kira-kira informasinya seperti apa? Saya ke gatekeeper Danti, silakan.
1: Kita juga terima tambahan informasi kabarnya dari Satres Narkoba Polres Nganjuk. Okay. Intan berhasil menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu dan juga pil double L ya. Jadi seorang pemuda inisialnya AS, usianya lo masih 22 tahun, warga Prambon Nganjuk. Okay. Diamankan petugas di wilayah Pace pada hari Kamis malam. Jadi tanggal 11 Juni 2026 lalu, dari tangan terduga pelaku ini polisi menyita sabu seberat 74,12 gram. Ini berat kotor yang telah dikemas dalam puluhan paket siap edar. Kemudian ada juga 8.550 butir pil double L, timbangan digital, alat pengemas, 2 telepon seluler, uang tunai yang diamankan. Jadi barang bukti ini diduga digunakan dalam praktik peredaran narkotika. Selain itu juga ada 1 unit sepeda motor yang diamankan oleh petugas. Dari Kapolres Nganjuk juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah memberikan informasi kepada kepolisian. Sementara itu dari pihak Satres Narkoba Polres Nganjuk masih mengembangkan penyidikan untuk mengungkap jaringan yang terlibat dan memburu pemasok yang telah ditetapkan sebagai DPO. Polisi mengimbau masyarakat untuk terus melaporkan aktivitas mencurigakan guna menekan peredaran narkoba di Kabupaten Nganjuk. Jadi misalkan Sedulu Cakra ini mengetahui ada hal yang mencurigakan ya Intan ya, di sekitar tempat tinggal atau mungkin di jalur yang dilalui, itu boleh langsung sampaikan, kabarkan, laporkan kepada pihak yang berwenang. Atau mungkin kalau bingung bagaimana caranya, bisa juga lewat kami, nanti akan kami teruskan kepada pihak kepolisian ya Intan. Tenang saja, rahasia pemberi informasi nanti akan dijaga juga keamanannya. Ya, jangan takut ya, ini demi menekan peredaran narkoba di Kabupaten Nganjuk. Kita juga apresiasi kepada masyarakat dan juga rekan-rekan kepolisian ya, yang berhasil mengungkap terkait peredaran narkoba di wilayah Kabupaten Nganjuk ini. Kemudian ada tambahan informasi, ini dari Bapak Suprianto menyapa pagi hari ini. Waalaikumsalam, selamat pagi, salam sehat. Kemarin lusa itu dapat undangan dari ketua grup WA Alpukat Introduksi Nusantara Wonosobo.
0: Komunitas ini ya.
1: Iya, tapi saya yang belum bisa ikut.
0: Kenapa ini?
1: Kenapa kok belum bisa Bapak? Atau mungkin jaraknya yang jauh di Wonosobo sana ya Intan ya? Mungkin kalau di lain waktu ada kesempatan bisa gabung ya Bapak Suprianto. Oh iya, lupa sampaian Mbak Intan. Ini beliau juga menambahkan cuaca di wilayah Blora Jawa Tengah belum muncul mataharinya. Nah di mana ini?
0: Masih mendung.
1: Iya, masih mendung redup di wilayah Blora Jawa Tengah. Jaga kesehatan Bapak ya. Kemudian kita juga kemarin itu sempat komunikasi dengan Abah Syukron, beliau petugas haji daerah PHD Kloter 50 Surabaya. Kabarnya kemarin malam sekitar jam 6 petang lewat 54 menit rombongan haji sudah mendarat di Juanda. Kita ucap syukur bersama, selamat sehat semua, kata Abah. Ini infonya Intan dari Kloter 50 Surabaya. Kemarin yang mendarat di Juanda itu ada tambahan 1 jemaah dari Kloter 29. Jadi totalnya ada 380 jemaah. Mengapa demikian? Ini kata Abah, informasi dari beliau, kemarin waktu pulang, seharusnya dijadwalkan pulang dari Kloter 29, ternyata yang bersangkutan itu Sakit.
0: Oh, sakit.
1: Iya, okay. Masuk rumah sakit. Mm-hmm. Sehingga sewaktu sudah sehat dititipkan ke kloter 50. Oh, jadi ikut kloter gitu. 50 okay. Pulangnya.
0: Warga Surabaya juga.
1: Iya. Okay. Jadi beliau dari kloter 29 Surabaya yang sebelumnya sakit dan masuk rumah sakit di sana, kemudian sewaktu sehat dititipkan pulang ke Indonesia, ke tanah air, dengan jemaah haji yang ada tergabung dalam kloter 50 Surabaya. Jadi totalnya 380 jemaah. Ini alhamdulillah sudah sampai rumah semua ya,
0: alhamdulillah
1: pastinya
0: ya.
1: Berkumpul bersama keluarga, lepas rindu. Biasanya juga kalau habis pulang haji itu kan ada itu ya Intan, kunjungan gitu ya.
0: Biasanya dari
1: kunjungan
0: sekitar ya.
1: Betul, tetangga sekitar, sanak saudara, dan juga mungkin ada teman maupun kerabat ya. Okay. Berkah selalu nanti kalau ada update lagi terkait dengan jemaah haji Indonesia tahun 2026 ini akan kami sampaikan kembali Intan.
0: Oke, okay, baik, dari Danti saya geser ke Lilin, silakan.
2: Di malam Satu Suro nanti ya Intan, Polrestabes Surabaya juga melakukan penyekatan di sejumlah titik jalan. Okay. Di mana memang kepolisian ini melaksanakan antisipasi kemungkinan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Surabaya pada malam 1 Muharram atau Satu Suro. Itu kan jatuh di hari Senin besok 15 Juni 2026 ya kalau malam 1 Muharramnya. Tapi untuk 1 Muharramnya itu di tanggal 16 Juni 2026. Atau tahun baru Hijriah 1448. Tahun baru kita Intan.
0: Iya betul, hari Selasa kan itu.
2: Hari Selasa benar. Kalau misalkan satu Muharram atau malam satu Muharram, biasanya kita juga dianjurkan untuk berdoa ya,
0: betul.
2: Ada doanya tersendiri begitu sedulur cakra ya. Nah kemudian dari Polrestabes Surabaya nantinya juga akan melakukan penyekatan di sejumlah titik rawan tentunya.
0: Okay.
2: Terutama saat acara pengesahan anggota perguruan silat yang dirancanakan akan digelar di Kenjeran Park pada Senin dini hari begitu. Dan Kasat Lantas Polrestabes Surabaya AKBP Galih Bayu Raditya juga mengungkapkan kalau personel gabungan Polrestabes Surabaya nantinya akan disiapkan di batas kota. Tidak hanya itu, anggota juga akan disiagakan melaksanakan pengalihan arus lalu lintas dan pengamanan di tengah kota Surabaya begitu.
0: Okay.
2: Memang hal ini dilaksanakan mulai dari sore hari ya Intan. Dan jadi masyarakat dan pengendara yang tidak ada keperluan mendesak diharapkan tidak menuju ke Surabaya saat penyekatan di batas kota tersebut. Pihak kepolisian juga sudah mengantisipasi adanya gesekan yang kadang juga terjadi ya antara perguruan silat tersebut dengan masyarakat sekitar ya Intan.
0: Oke.
2: Dan peserta pengesahan dan anggota perguruan silat nantinya akan diangkut menggunakan bus ke lokasi acara kayak gitu. Dan bus ini nantinya juga akan dikawal kepolisian hingga sampai di lokasi. Semoga semuanya tetap aman sedulur cakra, dan untuk kegiatannya berjalan dengan lancar, tetap kondusif ya tentunya. Semoga mereka balik ke rumah juga dalam keadaan yang baik begitu. Ternyata selain di wilayah Surabaya ya, okay, biasanya kalau satu malam satu Suro atau malam satu Muharram itu akan ada beberapa wilayah yang juga melaksanakan kegiatan serupa begitu ya Intan.
0: Ya,
2: untuk
0: betul.
2: Wilayah lain kayak Madiun ini memang kalau disebut sebagai kota pendekar ya Intan.
0: Iya gimana?
2: Nah ini biasanya juga akan ada kegiatan ya. Tapi kita masih belum dapatkan informasi terkait dengan kegiatan tersebut. Apakah nantinya akan ada pengalihan lalu lintas juga? Kemudian di Ngawi kemarin juga sama, untuk menjaga ketertiban dari Polres Ngawi juga melakukan proses atau melakukan beberapa antisipasi juga tentunya. Untuk wilayah Madiun ini belum kita dapatkan. Coba kita komunikasikan sama teman-teman yang ada di kepolisian Madiun ya. Nanti kalau kita sudah dapatkan update-nya akan kami sampaikan kembali Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Lilin Bayu. Sebelumnya ada Danti Danila, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krisna. Pagi kali ini jam 7 lebih 24 menit ya. Beberapa daerah dikabarkan update cuacanya juga masih ada yang mendung ya. Tadi kita terima untuk di wilayah Blora Jawa Tengah masih mendung untuk di pagi kali ini. Namun untuk beberapa daerah juga sudah mulai cukup cerah ya untuk di jam 7 lebih 24 menit. Kira-kira di minggu pagi, aktivitas apa yang Anda lakukan? Apakah sudah menyempatkan waktu untuk membersihkan rumah juga? Untuk di minggu pagi biasanya kan minggu cenderung bersih-bersih rumah ya. Kemudian lebih suka menghabiskan waktunya di rumah saja. Karena setelah aktivitas, rutinitas dari hari Senin sampai dengan Sabtu. Kira-kira Anda yang saat ini juga dalam perjalanan bisa menambahkan untuk perjalanan Anda di minggu pagi kali ini seperti apa? Apakah cukup menyenangkan atau tidak? Anda bisa kabarkan melalui 0852 9000 1061.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakrakrisna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam, hanya di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakrakrisna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk, serta didukung oleh Herbal Naria.

0: Cek informasi ke ruang gatekeeper. Lilin, silakan.
1: Saat ini saya masih menghubungi Kasih Humas Polres Madiun Kota, Ibda Aris Yunandi ya. Ini terkait dengan agenda kegiatan yang akan dilakukan malam satu suro ya di Kota Madiun. Ini akan dilakukan oleh anggota perguruan silat begitu yang ada di Kota Madiun. Kira-kira untuk kegiatannya seperti apa? Kemudian apakah ada proses pengamanan dan juga pengalihan lalu lintas ya? Mengingat biasanya di malam satu suro itu ada kegiatan. Ada berbagai kegiatan dari teman-teman perguruan silat juga ya. Nanti kita sampaikan untuk perkembangan informasinya. Kemudian satu informasi lagi baru saja disampaikan sama Bapak Handoko, beliau melintas untuk sekitaran Mengkring Kediri. Situasi lalu lintas disampaikan cukup ramai dan juga lancar, yang dari arah Surabaya banyak kendaraan truk bermuatan juga. Kemudian informasi masuk disampaikan dari Kota Kediri, Jalan Ahmad Yani. Ini masih cukup lancar saja, tidak ada hambatan begitu ya Intan. Baru saja disampaikan sama Mbak Windy tadi. Cuacanya dikabarkan juga cerah untuk di pagi hari ini, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Lilin Bayu di Getipar.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Sedulur Cakra, pernahkah Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, mengangkat tangan, dan memanjatkan doa-doa terbaik untuk diri sendiri, orang tua, dan keluarga tercinta? Kini saatnya mewujudkan kerinduan itu bersama Johar Tour and Travel. Travel umroh berizin resmi yang siap mendampingi perjalanan ibadah Anda dengan aman, nyaman, dan penuh ketenangan.
1: Khusus bagi jemaah pemula maupun jemaah ramah lansia, Johar Tour and Travel menghadirkan program umroh spesial 12 hari. Berangkat langsung dari Surabaya pada 18 Juli 2026. Nikmati perjalanan yang lebih nyaman dengan pesawat direct tanpa transit, sehingga Anda tidak perlu repot-repot untuk berpindah-pindah penerbangan. Selain itu, hotel hanya berjarak sekitar 150 meter dari pelataran masjid, sehingga lebih mudah dan nyaman untuk beribadah.
0: Semua kebutuhan perjalanan telah disiapkan secara lengkap, mulai dari tiket pesawat pulang pergi, hotel di Makkah dan Madinah, makan 3 kali sehari, transportasi selama di Arab Saudi, visa, asuransi perjalanan, city tour, hingga perlengkapan umroh. Semuanya all in tanpa biaya tambahan.
1: Yang membuat semakin tenang, jemaah akan mendapatkan pendampingan sejak keberangkatan dari Surabaya, selama berada di Arab Saudi, hingga pulang ke rumah. Bahkan, tersedia garansi 100% uang kembali apabila gagal berangkat. Harga normal Rp37 juta. Kini dapatkan promo spesial hanya menjadi Rp35.500.000.
0: Jangan tunda niat baik Anda. Jadilah tamu Allah dan rasakan pengalaman ibadah yang lebih khusyuk bersama Johar Tour and Travel.
1: Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0851-1317-9212. Datang langsung ke kantor Johar Tour and Travel yang beralamatkan di Perum Semeru Indah Blok A2, Candi Rejo, Loceret, Nganjuk.
0: Tidak sempat datang? Tenang saja, tim Johar Tour and Travel siap datang langsung ke rumah Anda.
1: Johar Tour and Travel, nyaman beribadah, tenang dalam perjalanan.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna untuk di pagi kali ini ya. Perjalanan Anda sudah sampai di mana? Apakah untuk di minggu pagi kali ini sudah mulai ada kewaspadaan-kewaspadaan? Kira-kira ini untuk titik lokasinya di mana? Karena satu informasi dari Anda tentunya berguna bagi pengguna jalan yang lainnya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyampaikan bahwa potensi hujan masih dapat terjadi di sejumlah wilayah Jawa Timur, termasuk untuk di wilayah Kabupaten Nganjuk hingga Minggu 14 Juni 2026. Kondisi ini terjadi meski sebagian besar wilayah di Jawa Timur telah memasuki musim kemarau. Pranata Meteorologi dan Geofisika Madya BMKG Nganjuk, Setiaris, juga menyampaikan hujan yang terjadi pada periode 12 hingga 14 Juni 2026 dipicu oleh karena ada dua faktor utama. Faktor tersebut yaitu adanya pusat tekanan rendah di selatan Australia serta pengaruh gelombang ekuatorial Rossby yang melintas di wilayah Indonesia. Tentunya selain itu, gelombang ekuatorial Rossby yang bergerak dari timur ke barat turut memperkuat peluang terjadinya hujan di beberapa daerah yang ada di Jawa Timur. Meski demikian, karena berlangsung pada musim kemarau, hujan yang turun bersifat lokal dan tidak merata. Menurutnya, sejumlah wilayah di Nganjuk bagian utara dan timur seperti Kertosono, Tanjung Anom, Baron, Jatikalin hingga Ngluyu dilaporkan mengalami hujan pada Sabtu 13 Juni 2026 siang hingga sore. Sementara untuk beberapa wilayah yang lainnya mengalami kondisi mendung tanpa hujan. BMKG juga mencatatkan hujan yang terjadi umumnya berasal dari pertumbuhan awan konvektif yang dapat disertai petir dan gemuruh.
1: Info Sehat Radio Cakra Krishna.

Selain dimanfaatkan buahnya, tanaman jambu biji ternyata memiliki bagian lain yang sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh, yakni daunnya. Daun jambu biji, Psidium guajava, dikenal bisa membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Meskipun mudah didapatkan, namun tidak semua orang bisa mengolahnya. Jika biasanya diolah menjadi teh, ternyata daun jambu biji juga akan mengandung vitamin C dan flavonoid seperti quercetin yang penting bagi kesehatan tubuh. Dengan kandungan tersebut, daun jambu biji bisa dijadikan obat pereda nyeri. Untuk mendapatkan hasil maksimal, kandungan daun jambu biji sudah masuk dalam komposisi herbal Nariah Gester. Langsung bisa dirasakan manfaatnya untuk tubuh. Daun jambu biji juga bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan jantung. Banyak ilmuwan percaya bahwa tingginya kadar antioksidan dan vitamin dalam daun jambu biji dapat membantu melindungi jantung dari kerusakan oleh radikal bebas.

0: Pagi kali ini cek informasi ke Gatekeeper. Lilin, silakan.
1: Informasi masuk baru saja kita terima, disampaikan oleh Mbak Afifah. Beliau perjalanan menuju ke arah Jombang ya. Masih melintas di sekitaran Baron Nganjuk ini tadi. Kabarnya juga masih ramai dan lancar saja, tidak ada hambatan pagi hari ini. Kemudian Intan, kita beralih ke informasi lain ya. Di Surabaya itu ada sebuah kasus dugaan pelecehan seksual terhadap atlet menembak. Ini untuk atletnya adalah perempuan, usianya masih di bawah umur begitu, dan menyeret mantan pengurus Perbakin Surabaya berinisial JL. Ini kabarnya kasus ini juga masih terus bergulir. Polisi juga sudah memeriksa pelapor, korban, dan terlapor seperti itu. Di sisi lain, Perbakin Surabaya mengambil sejumlah langkah tegas, mulai dari menonaktifkan JL dari kepengurusan, membekukan seluruh aktivitas les privat La Sapa, hingga membuka ruang pelaporan bagi atlet lain yang merasa menjadi korban juga. Dari Kasatres PPA PPO Polrestabes Surabaya, Kompol Melatisari juga mengatakan kalau proses penyidikan sudah berjalan dan sejumlah pihak sudah dimintai keterangan seperti itu. Dan meskipun demikian, pihak kepolisian masih belum menjelaskan lebih rinci ya terkait dengan perkembangan perkara, karena memang proses penanganannya juga masih berlangsung hingga saat ini, Intan. Dan kasus ini tentunya menjadi perhatian publik setelah keluarga korban, inisialnya DS, usianya Intan masih 15 tahun ya, yang merupakan atlet menembak perempuan masih di bawah umur, dan mengungkapkan dugaan pelecehan yang terjadi saat proses pembinaan dan pendampingan atlet begitu. Peristiwa tersebut tentunya disebut menimbulkan trauma mendalam hingga korban ini enggan kembali menekuni olahraga menembak yang sudah digelutinya selama 2 tahun terakhir ini. Di tengah proses hukum yang berjalan ini, Intan, Perbakin Surabaya juga mengambil langkah tegas terhadap JL, dan Ketua Harian Perbakin Surabaya Hadi Susilo juga memastikan pihaknya sudah menonaktifkan JL dari kepengurusan organisasi, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Lilin Bayu di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Tentunya tuh di pagi kali ini seperti biasa ya, di hari Minggu Anda masih bisa request lagu kesukaan Anda, dan nantinya akan saya putarkan di ruang dengar Anda. Kira-kira mau lagu apa Seduh Cakra untuk menemani aktivitas dan perjalanan Anda di hari Minggu? Bisa kirimkan foto dan video juga untuk update terkini jalur yang Anda lalui.

101 Radio Cakra Krisna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.

0: memang dimulai awal Maret kemarin. Jadi awal Maret sampai dengan Agustus tahun 2026 PLN bersama dengan BPS ya, Badan Pusat Statistik. Kebetulan kita masuk wilayah Nganjuk, jadi di situ ada kegiatan namanya Survei Data Statistik Bidang Kelistrikan. Di situ memang kegiatannya survei terkait identitas, kecocokan identitas kelistrikan. Di situ memang kegiatan survei itu meliputi ada beberapa nanti yang akan ditanyakan oleh petugas kami, petugas PLN, yaitu yang pertama terkait permintaan data KTP, kemudian yang kedua NIK-nya, terus kemudian yang berikutnya terkait kondisi rumah ya, foto rumah tampak samping atau pojok belakang, yang terakhir terkait kecocokan dengan ID pelanggan. Itu memang kita lakukan periodenya sampai dengan bulan Agustus. Nah, mungkin yang mungkin yang akan jadi pertanyaan masyarakat itu nanti khawatir ya, itu di apa disalahgunakan ya, itu tidak, itu memang dari program dari BPS, dan ini dilaksanakan tidak hanya di Nganjuk tapi juga seluruh Indonesia untuk meminimalisir adanya ini ya penyalahgunaan atau juga pertanyaan. Petugas kami itu nanti dibekali dengan surat tugas. Surat tugas itu dari Badan Pusat Statistik. Selain surat tugas pasti seragam ya, seragam lengkap, seragam lengkap dan juga identitas. Kalau memang ditemui di lapangan sekiranya ada petugas, ya mohon maaf kalau memang itu mencurigakan ya Mbak Is ya, ataupun juga tanpa identitas yang sudah saya sebutkan tadi, itu bisa ini ya, bisa lapor. Yang pertama itu lewat PLN Mobile, silahkan dilaporkan PLN Mobile ataupun juga ke call center. Jadi call center PLN itu 123 ataupun juga kita juga ada grup sahabat PLN. Jadi masing-masing desa itu ada grup masing-masing. Jadi total di Warujayang itu ada kisaran 50 grup sahabat PLN. Itu bisa diinfokan di grup sahabat atau memang kalau memang ini bisa diinfokan lewat cakar kita juga bisa konfirmasi ke kami. Jadi kalau memang sekiranya ada petugas yang mencurigakan bisa diinfokan saja. Pasti nanti kita akan konfirmasi bahwa itu petugas PLN atau tidak, nanti akan kita konfirmasi. Yang pasti terkait survei, pelaksanaan survei ini tidak ada ini ya, tidak ada pungutan biaya sepeser.
1: Bapak Tandi Saputro, Manajer ULB PLN Warujayang, terkait dengan imbauan terhadap modus penipuan sensus yang mengatasnamakan PLN.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, cek informasi gatekeeper. Danti, silakan.
1: Ada Ibu Inung yang menyapa pagi hari ini. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bu Inung ya.
1: Pagi Bu Inung. Ini info dari Desa Talang, masuknya wilayah Rejoso Nganjuk Intan. Okay, cuacanya gimana? Sudah mulai cerah. Lalu lintasnya agak lengang pagi hari ini ya. Minggu akhir pekan. Mau request lagu. Lagunya dari Anne, Cinta Tidak Terbatas Waktu.
0: Waduh.
1: Ya, okay. Nanti akan kami putarkan berurutan satu persatu Ibu Inung ya, mohon waktu juga. Kemudian ada informasi lainnya yang kita terima dari Mbak Septi. Pagi hari ini juga melintas di seputaran daerah Kertosono Nganjuk, cari gocel Mbak.
0: Cari gocel
1: pagi-pagi, akhir pekan, cuaca di sana diinformasikan juga cerah. Kemudian kita juga terima tambahan informasi Bapak Imam ada di wilayah Pare Kediri. Lalu lintasnya ramai kendaraan pribadi ya pagi hari ini. Dan juga terlihat ada beberapa kayak elf atau minibus itulah
0: intannya.
1: Biasanya kan akhir pekan
0: rombongan
1: wisata
0: kemana itu?
1: Kemana kira-kira komunitasnya di wilayah Pare Kediri ya? Oh iya, kita sambil sampaikan ulang info dan juga imbauan dari rekan-rekan BMKG Tanjung Perak Surabaya Intan, di mana masih ada potensi gelombang dengan ketinggian sedang ya. Kalau untuk perairan selatan Jawa Timur, Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, waspada. Kalau berwisata di pantai-pantai yang ada di sana ya, tetap waspada. Kemudian juga jangan lupa untuk pantau terus informasi resmi terkait dengan perakiraan cuaca dan juga perakiraan tinggi gelombang demi keamanan dan juga keselamatan bersama Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Pagi kali ini untuk update kondisi jalanan ya, jalur mengkreng kalau saya amati dari CCTV milik Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri. Ini baik dari arah Jombang, Kediri ataupun dari arah Nganjuk ya. Saat ini juga masih aman untuk lalu lintasnya. Namun terlihat ini saya amati kendaraan roda 4 ya yang mendominasi untuk di pagi kali ini. Cuaca pun juga cukup cerah, cukup bersahabat untuk melakukan perjalanan ataupun aktivitas di luar ruangan. Bergeser untuk di jalur Papar Sedulur Cakra, simpang 4 Papar Kediri. Ini saya amati untuk dari arah utara, kemudian dari arah selatan, timur dan barat. Ini antriannya yang lumayan panjang itu seperti biasa memang dari arah utara dan dari arah selatan. Terlihat juga ya kendaraan roda 4, kemudian sepeda motor, lalu ada juga untuk bus angkutan umum ya. Untuk di pagi kali ini di hari Minggu juga masih mendominasi. Dan cuaca pun juga cukup cerah sama ya seperti untuk di wilayah Mengkreng. Jadi pagi kali ini Mengkreng dan Papar Kediri update cuaca cukup cerah, lalu lintas juga cukup ramai namun masih lancar saja. Kira-kira untuk jalur dalam kota Nganjuk pagi kali ini seperti apa untuk perkembangannya? Apakah Anda sudah menyempatkan waktu untuk berolahraga? CFD ya untuk di alun-alun Nganjuk kira-kira seperti apa untuk suasananya? Anda bisa sampaikan melalui 0852-9001061.
3: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Tentunya untuk di Minggu pagi kali ini Anda masih bisa terus bagikan informasi-informasi terkini ya untuk di sekitar Anda, kemudian sepanjang jalur yang Anda lalui seperti apa, apakah sudah mulai menemui kewaspadaan-kewaspadaan. Nah, kira-kira ini untuk titik lokasinya di mana. Pagi kali ini

Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Quran Surat Al-Imran ayat 200.

0: Halo, selamat pagi sedulur Cakra. Kembali lagi di 106,1 FM Radio Cakra Krisna bersama saya Lilin Bayu. Pagi hari ini kita akan mengulas berbagai informasi menarik dan juga terup to date sedulur Cakra ya. Anda bisa terus bagikan informasi kewaspadaan maupun juga masalah sosial di sekitar Anda di 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih? Disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar.
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos. Ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah. Gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos,
1: rutin konsumsi herbal Naria.
2: Oh iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Sedulur Cakra bisa langsung melalui Krishna FM Group atau di Wiata Herbal Nariyah terdekat. Sedulur Cakra juga bisa menghubungi Gatekeeper di 0852-9001061. Bagi Anda Sedulur Cakra yang ada di Pare Kediri, Anda juga bisa mendapatkan Herbal Nariyah di Wiata Herbal Nariyah Pare. Untuk lokasinya sendiri ada di Jalan Raya Pare Kandangan, Desa Tertek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Sasaran dari pertigaan sapi ke arah timur kurang lebih 200 meter utara jalan.

0: Ya, sedulur cakra, menjelang satu Muharram ya, tentunya akan ada banyak agenda di berbagai daerah sedulur cakra. Biasanya di Kota Madiun, nah ini akan ada kegiatan juga. Tadi kita langsung menghubungi Humas Polres Madiun Kota, Ibda Aris Yunandi. Beliau juga mengatakan memang benar untuk malam satu Muharram nanti akan ada kegiatan ya di Kota Madiun begitu. Nah, ini kan Madiun kota pendekar begitu ya sedulur cakra. Jadi tentunya ketika malam satu suro sampai di satu suronya nanti itu juga akan ada kegiatan, dan biasanya akan melakukan pengaturan lalu lintas, pengawalan juga dari teman-teman kepolisian. Mengenai hal tersebut, wilayah mana saja yang dilakukan pengalihan, kita juga masih terus komunikasi dengan Kasih Humas Polres Madiun Kota, Ibda Aris Yunandi. Untuk sedulur cakra bisa terus simak di 106,1 FM Radio Cakra Krisna ya, untuk berbagai informasi menarik yang lainnya. Ya, sedulur cakra, terkait dengan agenda satu Muharram di Kabupaten Nganjuk. Nah, ini ternyata tidak hanya di Kota Kediri, di Kota Madiun ya, sedulur cakra, mohon maaf. Tidak hanya di Kota Madiun, Surabaya juga, ternyata di wilayah Nganjuk juga akan ada kegiatan satu Muharram di Kabupaten Nganjuk. Dan terkait dengan hal itu, kita juga sudah tersambung dengan Kabid Kebudayaan Dispora Budpar Kabupaten Nganjuk, Bapak Amin Fuadi. Saya sapa dulu, halo selamat pagi Bapak.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Lilin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Amin? Sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat Mbak. Cuman ini tinggal batuk sama flu-nya ini kok nggak mau hilang-hilang ini.
0: Waduh, musim berdinding ini tidak itu ya Bapak, kurang fit badannya. Bisa mengkonsumsi herbal naria Bapak, biar tetap fit badannya.
1: Wah, cocok ini, jadi perlu dicoba ini ya.
0: Nah, benar. Bapak Amin, ini terkait dengan agenda satu Muharram di Kabupaten Nganjuk. Ini kira-kira Kabupaten Nganjuk akan menggelar agenda apa saja Bapak?
1: Jadi sebelum kita bicara apa namanya kegiatan event di Nganjuk ya Mbak ya, ini saya gambarkan dulu tentang bulan Muharram ya. Bulan Muharram atau orang Jawa mengatakannya sebagai bulan Suro ya. Ini kan apa namanya bulan yang boleh dikatakan ada satu yang mengatakan itu bulan hari rayanya orang-orang kepercayaan. Tetapi dalam tanda kutip hari raya ini bukan hari raya seperti gembira ria dan sebagainya, tidak. Tetapi justru bulan hari raya di mana mereka melakukan introspeksi diri. Ya, jadi boleh sebut dengan bulan ngenengake batin gitu ya. Bulan ngresiki awak, ngresiki batin gitu ya. Terus juga bulan tirakat dan bulan mawas diri. Jadi itu yang di anggap sebagai bulan pesta oleh bulan hari raya oleh orang-orang Kejawen. Nah, tentu memiliki makna yang berbeda kalau dengan hari raya yang mungkin kaum-kaum lainnya gitu ya.
0: Okay.
1: Nah, kemudian biasanya ini secara umum ya kalau kaitannya dengan orang Jawa ini kegiatan-kegiatan yang biasa dipakai untuk selama bulan Suro ini diantaranya yang pertama itu adalah tirakat lelean. Jadi sebisa mungkin itu tidak tidur sore gitu ya. Itu biasanya seperti itu. Terus yang kedua biasanya adalah bagi pemilik-pemilik pusaka itu akan mengadakan jamasan pusaka. Makanya di beberapa tempat, di beberapa ini kan nanti ada kegiatan jamasan pusaka seperti yang sering rutin itu ya. Kami dulu sering mengadakan jamasan pusaka, tetapi karena satu hal akhirnya kita ikut saja karena supaya eventnya yang di satu titik itu rame ya. Contohnya adalah jamasan pusaka di Liman ya. Terus juga nanti jamasan pusaka di Netos. Nah, itu kita yang dukung gitu ya. Kita dukung di situ ya. Nah, ada juga di jamasan di tempat-tempat lain gitu, itu untuk di Nganjuk ya. Kemudian juga ada kegiatan yang biasanya nanti setelah di jamas itu ada kirap, atau bahkan sebelum di jamas itu ada kirap gitu ya. Tinggal kepercayaan dari masing-masing. Contoh kalau di Sawahan itu akan ada kirap sebelum besoknya di jamas. Jadi kalau di Sedudo itu nanti akan ada jamasan pusaka. Jadi sore harinya, jadi habis maghrib itu akan ada kirap ya, di keliling satu desa di Desa Ngliman itu, ya, dan itu posisi lampu di jalan itu mati, gitu ya, mati semua. Nah, itu yang satu hal yang barangkali unik ya untuk di Ngliman ya. Nah, baru besoknya pagi, ya, besok paginya itu diadakan jamasan pusaka. Nah, malamnya nanti ada tasyakuran dengan cara nanggap wayang.
0: Mm-mm.
1: Itu yang di Ngliman ya, itu rutin itu ya setiap tahun.
0: Okay.
1: Dan ya, terus kalau ada juga nanti ya tadi ya kirap pusakanya dibawa keliling tadi ya, dibawa keliling itu untuk di Ngliman. Nah, untuk di Ponorogo itu juga akan dilaksanakan bedol pusaka itu ya. Mm-hmm. Nanti dari pendopo dibawa menuju ke makam Betoro Katong sana ya. Itu kami kebetulan sering setiap tahun dapat undangan ya, undangan untuk ikut itu ya, kegiatan itu. Lumayan jauh itu, ada 5,6 kilo jaraknya dia.
0: Okay,
1: tapi luar biasa itu.
0: Nah, luar biasa,
1: betul ya. Terus nanti untuk di Kabupaten Nganjuk sendiri itu yang kami lakukan dari dinas itu yang pertama tanggal 16 malam nanti Mbak, kita akan semacam tasyakuran ya. Siangnya kita laksanakan tanggal 15 itu 15 sore itu menyembelih kambing kendit Mbak di air terjun Sidudo.
0: Oke. Okay.
1: Nah, di air terjun Sidudo yang di sana kita menyembelih kambing. Nah, kemudian dagingnya itu kita pakai untuk selamatan tanggal 16-nya.
0: Mm-hmm.
1: Ya, tanggal 16 itu selamatan itu di dua tempat. Nanti di air terjun Sidudo sana juga di makam.
0: Mm-hmm.
1: Di dua tempat itu, makam Kiageng Aliman. Nah, nanti berikutnya tanggal 15 ya. Mm-hmm. Harusnya malam tanggal 15, tapi kadang-kadang karena kebutuhan mengikuti jadwal para petinggi di Kabupaten Nganjuk. Mm-hmm. Akhirnya karena tahun ini itu 1 Juli itu berbarengan dengan Hari Bayangkara, harusnya jatuhnya 1 Juli.
0: Mm-hmm.
1: Tapi karena berbarengan dengan Hari Bayangkara, dikejar ke tanggal 2 nanti akan ada siraman sedudo. Ya, itu. Tetapi masyarakat Desa Ngliman sendiri itu malam 15, jadi 14 malam Mbak ya, malam 15 itu malam bulan suro ya, bulan jawa itu akan ada siraman sendiri ya, berjual keluarga masyarakat Desa Ngliman sana itu akan ada siraman sedudo di ya di air terjun Sidudo itu.
0: Oke.
1: Okay, baik. Warga-warga kampung itu ya, warga-warga kampung setempat. Nah, terus yang lainnya saya kira ini Mbak, nanti kita akan fasilitasi ini kaitannya dengan kegiatan nyadran di berbagai macam tempat ini ya. Biasanya di Nganjuk ini jumlah desa-desa yang nyadran di bulan suro ini kan luar biasa banyak.
0: Banyak sekali ya, Pak.
1: Banyak sekali, boleh dikatakan kalau nanti maksud kami itu memang kita harus ada event untuk bisa mendukung ini dalam bentuk festival nyadran, sehingga nanti biasanya yang ini kan malam Jumat Pahing.
0: Mm-hmm.
1: Fokusnya ini. Nah, itu luar biasa jumlah yang bareng pada hari itu tuh di desa-desa itu banyak sekali. Nah, itu tentu nanti kita juga akan mendukung walaupun tidak sepenuhnya dengan berbagai event-event maupun donasi dari Pemkab ya, tetapi paling tidak dukungan kita adalah dengan menghadiri acara-acara tersebut gitu ya.
0: Mm-hmm.
1: Itu saya kira seperti itu Mbak untuk yang di Kabupaten Nganjuk. Sedangkan di kabupaten kota lain tentu mereka ada kegiatan-kegiatan dengan versi ya, versinya mereka sendiri itu sangat banyak sekali.
0: Oke, baik.
1: Seperti itu Mbak Lilin.
0: Jadi ya, ini di Nganjuk juga sangat sibuk ya Bapak di bulan Muharram nanti.
1: Betul.
0: Yeah. Baik, yeah. Kalau tadi Bapak Amin juga sempat menyinggung terkait dengan jamasan pusaka atau pembersihan pusaka-pusaka dari nenek moyang mungkin ya, dari tahun-tahun sebelumnya begitu, yang memang sudah menetap di sana. Saya rasa tidak hanya puluhan tahun, mungkin juga ratusan tahun kemungkinan ya Bapak.
1: Betul.
0: Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat dari sisi budaya, esensi dari adanya jamasan pusaka sendiri selain untuk menghargai dari pusaka tersebut, apakah ada tujuan lain Bapak adanya diadakan jamasan pusaka tersebut?
1: Ya, tentu ada Mbak ya, karena pusaka itu kan sebutannya lain adalah tosang tadi.
0: Mm-hmm.
1: Jadi istilahnya jimat ya bagi para pemiliknya. Dan jimat itu karena biasa atau san aji itu biasanya memang pembuatannya itu dengan suatu ritual-ritual yang luar biasa. Dan ya, mohon maaf, ini secara mistis itu biasanya tentu ada segala sesuatu yang dilekatkan di pusaka itu. Nah, di pusaka itu. Nah, pada kesempatan bulan Suro ini sama kaitannya dengan ngersih iawak tadi Mbak ya, ngersih ibatin itu ngersih secara fisik gitu ya.
0: Okay.
1: Nah, ngersih secara fisik. Nah, makanya di bulan inilah itu di masyarakat Jawa juga melakukan jamasan pusaka kaitannya dengan tadi membersihkan secara raga itu. Nah, termasuk pusaka, pusaka juga dalam bentuk raganya itu dibersihkan. Ya seperti itu. Jadi karena dianggap bahwa si pengikut di pusaka itu juga harus dibersihkan.
0: Oke.
1: Okay. Seperti itu.
0: Baik, jadi sangat luar biasa sekali, selalu ada maknanya ya. Biasanya kalau jamasan pusaka itu kan kayak menggunakan bunga mawar ya Bapak. Ada campuran bunga-bunga ya, lainnya juga.
1: Ada bunga setaman ya, ada sekitar bunga setaman dan beberapa ini. Dan satu lagi nanti kan ada warangan ya dan sebagainya. Jadi ada memang beberapa perangkat yang harus disediakan ya, termasuk jambe dan sebagainya, jeruk ya. Ini semua dilakukan seperti itu. Tetapi barangkali kalau ini dari sisi konservasi ya, konservasi cagar budaya, memang sebenarnya ada beberapa yang harusnya dihindari karena justru pemakaian beberapa bahan itu nanti menyebabkan sifat korosif pada benda itu. Nah, ini yang kadang-kadang memang agak sulit untuk bisa kita sampaikan kepada para sesepuh-sesepuh yang ada ya, seperti
0: okay,
1: itu.
0: Oke, baik. Memang kayak misalkan disediakan jeruk nipis juga. Nah, itu kan juga bersifat korosi ya Bapak terhadap kayak besi ya, betul, seperti ya. Itu. Nanti bisa merusak ya. Dari pusakanya itu sendiri. Baik. Ya. Kemudian Bapak untuk di tanggal 2 Muharram nanti atau lebih tepatnya jatuh di tanggal 17 ya Bapak?
1: Ya.
0: Ini betul. Akan digelar siraman sedudo begitu.
1: Bukan tanggal 2-nya bukan dua anu apa dua anu Mbak.
0: Oh, bukan 2 Muharram.
1: Mohon maaf tadi ya.
0: 2 Juli.
1: Bukan, tanggal 2 Juli ya. Oh, jadi okay. Itu sebenarnya harusnya malam 15 Suro Mbak. Malam 15 Suro. Jadi harusnya itu ya. Jadi dilaksanakan paling tidak di siang harinya tanggal 15 Suronya.
0: Okay.
1: Tanggal 15 Suro itu jatuhnya tanggal 1 Juli. Nah, itu harusnya.
0: Ya. Oke, baik.
1: Karena jadi saya kira memang begini ya. Kalau barangkali di tinjauan beberapa masyarakat, wah ini keluar dari jalur yang ininya. Memang kalau ditinjau dari sisi tradisi itu memang iya, tetapi warga masyarakat Desa Liman sendiri itu kan sudah melaksanakannya pada malam 15. Itu setiap tahun seperti itu. Nah, sedangkan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah itu kan sifatnya adalah seremonial. Itu seremonial untuk menjadi daya tarik wisata ya, dalam wisata budaya. Jadi pelaksanaannya memang ya sekali lagi menyesuaikan dengan jadwal dari para petinggi di Kabupaten Nganjuk seperti itu.
0: Oke, baik. Jadi ya. Untuk di tanggal atau di bulan Muharram nanti ya Bapak, ini untuk wilayah Nganjuk akan dilakukan beberapa agenda kayak nyadran di beberapa desa begitu. Kemudian ya, juga betul. Jamasan pusaka tentunya.
1: Ya, betul. Yang tidak ada di tempat kita ini barangkali larung sesaji, Mbak. Karena di tempat kita ini kan tidak ada danau, ya toh. Kurang tahu apakah masih ada di beberapa sumber desa yang dianggap penting itu dilakukan seperti itu ya. Saya sebenarnya tertarik banget kalau memang ada beberapa sumber yang besar ya, kemudian di situ ada gedungnya atau barangkali lebih besar lagi bentuknya danau. Nah, itu kalau ada kegiatan seperti itu saya kira juga menarik juga larung sesaji itu.
0: Oke. Ini memang kalau larung sesaji ini biasanya dilakukan di laut atau di danau,
1: atau di
0: kemungkinan
1: danau.
0: Juga di betul. Kawah ya, Bapak. Di kawah
1: ya,
0: gunung
1: betul.
0: Begitu. Kalau di Nganjuk sendiri larung sesaji ini masih belum ada begitu ya Bapak?
1: Iya,
0: soalnya
1: belum.
0: Ditinjau
1: belum
0: dari geografisnya. Oke.
1: Iya.
0: Oke, baik. Mungkin Bapak bisa disampaikan juga kenapa kok akhirnya di Kabupaten Nganjuk ini. Saya juga penasaran Bapak, untuk jamasan ya. Pusaka yang ada di Nganjuk ini pusakanya dalam bentuk apa saja?
1: Jadi kalau untuk pusaka yang ada di masyarakat itu berbagai macam, Mbak. Terutama di Ngliman, ya. Di Ngliman itu adalah pusaka-pusaka pusaka-pusaka khasnya desa Ngliman, ya. Itu ada lima itu, ya. Yang bentuknya itu seperti wayang, ya, semar itu, ya. Itu disebut juga dalam bentuk keris batok, atau apa itu, saya lupa sampai namanya, ya. Terus ada beberapa jenis keris juga, ya, tombak, keris, ya. Biasanya seperti itu bentuk-bentuknya, ya. Keris, tombak, kemudian dalam bentuk pusaka-pusaka lainnya, ya, cumbrik dan sebagainya. Jadi berbagai macam bentuk, Mbak. Saya kira yang kategorinya di situ gaman atau senjata, ya, yang itu diyakini memiliki istilahnya kekuatan-kekuatan supranatural yang dipercaya oleh si empunya, dan itu memang harus secara fisikly harus dibersihkan gitu.
0: Oke, memang ketika satu Muharram ini biasanya dilakukan jamasan pusaka. Kemudian tadi kalau Bapak Amin menyinggung terkait dengan keris, tombak, jambrik atau gaman, atau lebih tepatnya kita menyatakan adalah senjata yang memiliki kekuatan supranatural, ya Bapak. Nah, ya, biasanya betul, ini kan untuk gaman atau senjata-senjata ini kan lahir dari beberapa peristiwa di masa lampau begitu Bapak. Mungkin diceritakan Bapak untuk sejarahnya sendiri, kenapa akhirnya si senjata ini atau gaman ini akhirnya dilestarikan hingga saat ini, kemudian dibersihkan setiap satu Muharram begitu Bapak?
1: Ya betul, ya. Jadi pusaka itu dibuat karena satu kebutuhan, ya, dan dibuat oleh seorang yang pandai namanya Empu, ya, orang Empu. Nah, seorang tok Empu ini dalam melakukan mewujudkan sebuah karyanya itu disertai dengan olah batin. Beda dengan yang empu-empu sekarang, ya, empu-empuan deh. ya, si pembuat sekarang kan banyak juga pembuat keris, pembuat ini, tetapi kan bukan kategori nyonsewu yang nantinya akan menjadi sebuah pusaka gitu, ya. Nah, kalau zaman dahulu mau dimulai dengan pemilihan bahan, bisa dari meteorit. Nah, tentu yang ini yang paling tinggi kategorinya yaitu yang dari bahannya meteorit. Ada yang dari logam biasa, ada yang dari alloy campurannya dan sebagainya. Tergantung dari karakteristik yang ingin dibangun pada senjata itu. Jadi mau ada bentuk, ya, dari sisi bentuk, dari sisi ulir, ya, dari sisi hiasan, ya, hiasan di pusaka itu sendiri, itu semua ada makna-makna. Harus diketahui nenek moyang kita ini luar biasa dalam berfilosofi, dan itu semua dia akan dituangkan dalam bentuk karya pusaka oleh seorang empu. Nah, makanya seorang empu itu dulu proses kaitannya dengan pembuatan pusaka itu butuh waktu yang lama. Satu, diawali dengan pemilihan bahan. Yang kedua, itu diawali dengan juga diawali dengan puasa atau tirakat. Tidak sekedar ini. Nah, nanti pada akhirnya si empu ini akan memberi isian, memberi isian. Jadi isian ini kira-kira yang digendaki oleh si pemakai ini nanti akan seperti apa. Itu juga disesuaikan nanti kaitannya dengan bentuk, Mbak. Ada lo, ada lurus, ya. Kemudian ada yang nanti sebutannya sampai lupa saya, Kak, ini, ya. Itu ada yang naga, ada yang bentuk singa, ada yang itu disesuaikan dengan karakter si pemakai. Tidak serta-merta ini. Makanya pusaka-pusaka kita itu sebenarnya luar biasa. Tapi pusaka itu sebenarnya kan juga pralambang, ya, perlambang, ya, perlambang dari si pemakai. Contohnya adalah pataka. Kalau pataka itu yang dipakai oleh kepada seorang raja sebagai lambang sebuah kerajaan. Ini tentu harus dibuat oleh seorang tokoh empu yang memang benar-benar luar biasa gitu. Nah, demikian pula yang dipakai oleh seorang individu. Apakah dia seorang senopati, apakah dia seorang prajurit, apakah dia seorang bangsawan, ini disesuaikan. tidak boleh asal memakai kaitannya dengan jenis-jenis pusaka tertentu gitu. Nah, okay. Itulah sebabnya karena kandungan ya filosofi-filosofi yang ada inilah itu yang menjadikan pusaka ini berarti dan berharga. Ya, berarti dan berharga. Nah, ini berharga nyuwun sewu. Kalau Mbak Lilin tahu di perjualan antar ini ya antar penyuka keris itu nilainya bisa miliaran, Mbak. Ratusan bisa miliaran gitu ya. Ini yang kadang-kadang secara logika barang seperti itu aja kok nilainya seperti itu. Nah, ini yang itulah karena itu tadi satu kaitannya dengan filosofi-filosofi yang terkandung di dalamnya. Ini yang menjadikan mahal dan itu yang menjadikan sangat berarti bagi pemiliknya. Itu Mbak Lindy, itu
0: sangat luar biasa
1: karya budaya nenek moyang kita itu, wah betul luar biasa dan itu bagi generasi muda harus paham. Jadi tidak hanya asal wah benda koyok ngene kok anu lah, ini tidak bisa seperti itu. Jadi harus mempelajari sepenuhnya bagaimana dia dibuat, you know, latar belakangnya apa. Nah, ini harus benar-benar dipelajari.
0: Oke. Baik, memang untuk proses pembuatan dari yang kita sebut sebagai pusaka tersebut, ini prosesnya sangat panjang sekali. Kemudian ya, ada proses yang namanya ditirakati lah istilahnya ya, kalau dalam bahasa Jawa, Bapak. Nah, selalu ada kandungan-kandungan spiritual begitu.
1: Gambaran lagi Mbak Lilin ya, sebagai contoh bagaimana dulu dari legendanya Kenarok ya, pesan keris kepada Empu Gandring karena merasa kelamaan ya, dia segera selak butuh gitu ya. Selak butuh. Nah, akhirnya diambil, tidak sabar, akhirnya Empu Gandring dibunuh gitu ya, dibunuh. Nah, akhirnya rohnya Empu Gandring kemudian bersumbar ya toh. Itu nanti akan memakan tujuh turunanmu gitu ya. Tujuh turunanmu dan itu menunjukkan, menggambarkan bagaimana sebuah karya keris dari seorang empu itu memiliki kekuatan supranatural yang luar biasa. Karena itu tadi sebuah proses yang panjang yang benar-benar harus dilalui dengan tindakan-tindakan diantaranya tirakat, puasa dan sebagainya.
0: Oke, luar biasa sekali. Memang setiap pusaka itu tidak sembarangan orang bisa menggunakannya ya Pak Amin.
1: Betul, ya harus disesuaikan.
0: Baik, harus disesuaikan. Mungkin yang terakhir Bapak, ada pesan yang bisa disampaikan kepada masyarakat ini terkait dengan pusaka yang mungkin banyak juga di masyarakat yang memiliki pusaka tersebut Bapak, meskipun tidak harus dimuseumkan dan lain sebagainya. Biasanya di beberapa rumah yang masih memiliki pusaka tersebut kan juga masih rajin untuk melakukan jamasan pusaka atau membersihkan pusaka di satu Muharram nanti. Moga Bapak Amin.
1: Terima kasih Mbak Lilin. Jadi pada warga masyarakat Nganjuk utamanya ataupun masyarakat Jawa seluruhnya, monggo, ini merupakan bulan Suro, bulan di mana kita memang harus mawas diri ya, tirakat dan juga secara lahiriah kita harus ngersi'i batin maupun fisik kita, termasuk barangkali adalah pegangan-pegangan yang kita miliki yaitu pusaka. Nah, sebuah pusaka ya, pusaka bagaimanapun pusaka itu merupakan karya fenomenal dari para leluhur kita, pembuat si empu dulu yang dikerjakan dengan penuh filosofi dan butuh waktu yang sangat panjang. Tentu itu menjadi sesuatu keyakinan bagi para pemilik semuanya, dan oleh karena itu pada bulan Suro ini waktunya untuk membersihkan diri. Nah, saya kira untuk mempertahankan keberlangsungan dari pusaka-pusaka itu tentu harus ada perawatan, dan momen bulan Suro ini merupakan momen yang paling tepat untuk merawat pusaka. Saya kira seperti itu Mbak Lilin, terima kasih.
0: Oke, baik. Terima kasih kembali Bapak Amin Fuadi atas waktu, informasi dan juga ilmunya untuk hari ini ya Bapak. Selamat bertugas kembali Bapak, semoga sehat selalu. Selamat pagi.
1: Amin ya Rabbal Amin, selamat pagi.
0: Ya, Sedulur Cakra, itu tadi adalah perbincangan kami dengan Kabid Kebudayaan Dispora Budpar Kabupaten Nganjuk, Bapak Amin Fuadi. terkait dengan agenda satu Muharram di Kabupaten Nganjuk. Ternyata banyak sekali agenda yang akan digelar ya, mulai dari jamasan pusaka, kemudian juga mungkin di berbagai desa itu akan ada yang istilahnya nyadran ya, sedudo cakra. Kemudian ada siraman sedudo lagi yang akan digelar di tanggal 2 Juni 2026 mendatang begitu. Namun sedudo cakra yang perlu dipahami adalah ketika bulan Muharram tersebut, warga desa Ngliman ini juga sudah menggelar ritual atau prosesi juga di sedudo tersebut. Jadi untuk dari pemerintah, kalau disampaikan sama Bapak Amin Fuadi tadi, untuk seremonialnya akan diselenggarakan di tanggal 2 Juni 2026 datang begitu. Dan kalau sedudo cakra, mungkin di tempat Anda juga sudah ada kegiatan atau proses jamasan pusaka, Anda juga bisa terus kabarkan bersama kami di 0852 9001 061.

0: Ayu Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Bukit Gandrung Medowo, Kediri. Wisata Bukit Gandrung merupakan salah satu objek wisata alam yang ada di Kabupaten Kediri. Tempat wisata yang menawarkan keindahan alam dari ketinggian, menyuguhkan destinasi alam yang sangat memukau, pemandangan alam yang memanjakan mata, berada di dataran tinggi dengan ketinggian sekitar 700 mdpl, menawarkan view pegunungan yang indah, persawahan dan hamparan luas hutan, dan bukit-bukit hijau yang asri. Pada malam hari, kita akan disuguhkan dengan kerlap-kerlip lampu sendu perkotaan yang menawan. Tidak hanya keindahan alam saja, wisata Bukit Gandrung juga menawarkan berbagai spot foto Instagramable. Mulai dari spot foto rumah hobbit, rumah berbentuk segitiga hingga spot gardu pandang. Ciri khas dari wisata Bukit Gandrung terdapat sebuah bangunan pohon buatan dengan ukuran besar. Pohon buatan besar ini bisa dinaiki dan dijadikan sebagai gardu pandang. Untuk menaikinya melalui tangga masuk seperti terowongan dengan kapasitas maksimal 5 orang. Serta menjadi spot foto favorit dengan latar perbukitan hijau yang indah dan asri. Untuk menambah keseruan bagi pengunjung, wisata Bukit Gandrung ini juga dilengkapi dengan berbagai wahana menarik seperti wahana outbound, ATV, naik kuda, flying fox, dan lain sebagainya. Wisata Bukit Gandrung juga menyediakan fasilitas kolam renang. Selain kolam renang dewasa, juga tersedia kolam untuk anak-anak. Bagi yang ingin bermalam dengan nuansa pegunungan, wisata Bukit Gandrung juga menyediakan area camping atau berkemah. Selain fasilitas yang lengkap, tiket masuk wisata Bukit Gandrung juga cukup murah dan terjangkau untuk semua kalangan. Objek wisata alam ini juga menyediakan berbagai kegiatan alam seru dan menarik. Suasana alamnya sangat tenang dan sejuk. Tempat wisata yang cocok dikunjungi untuk liburan bersama keluarga. Wisata Bukit Gandrung berada di Desa Medowo, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri. Di pertigaan Pasar Kandangan Kediri, arahkan kendaraan menuju Desa Medowo. Sampai di Desa Medowo, ikuti papan petunjuk jalan terletak di sebelah kanan menuju Bukit Gandrung Tanggulasi. Ingin menikmati suasana alam yang sangat tenang dan hawa sejuk khas pegunungan? Ayo dolan ke wisata Bukit Gandrung Medowo Kediri. Jangan lupa bahagia.
0: Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krisna terus menemani aktivitas Anda untuk di pagi hari ini ya, Sedulur Cakra. Kita cek dulu ke ruang gatekeeper, Intan.
1: Bu Rete ini ya, menginformasikan untuk di Jalan Dermojoyo ya, ini maksudnya di Payaman Nganjuk, bahwasanya untuk pagi kali ini berlangsungnya ada kegiatan santunan 1000 anak yatim piatu ini dalam rangka HUT di salah satu koperasi yang ada di wilayah Nganjuk Kota. Terlihat juga ini cukup ramai ya kondisi jalanan di sana, juga tentunya harap waspada bagi pengguna jalan ketika melintas di Jalan Dermojoyo Payaman Nganjuk. Memang sudah ada pengamanan ya, ada petugas yang mengatur lalu lintas di sana karena untuk peserta yaitu saat ini masih berada di luar lokasi ya, jadi di luar ruangan, sehingga kondisi di sana cukup ramai dan padat.
0: Okay.
1: Tentunya harap waspada dan berhati-hati ketika melintas di Jalan Dermojoyo Payaman Nganjuk. Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan ini oleh Pak Edi ya. Waduh, panjang sekali ini, long text ya. Saya suka yang kayak gini. Jadi ekspresif ya kan, gak dry text kan. Nah, ini saya bacakan terlebih dahulu ya.
0: Benar.
1: Nah ini saya Bapak Edi dari Kedung Rejo Mbak Lilin. Selamat pagi juga untuk semua pendengar setia Radio Cakra Krisna. Selamat berlibur, semoga semakin terhibur dengan adanya Radio Cakra Krisna. Nah ini boleh request lagu ya Mbak ya. Nah ini saya mau request lagunya What a Wonderful World gitu. Nanti saya play A Wonderful World gitu, nanti saya flashkan ya.
0: What untuk, a Wonderful World dari Louis Armstrong.
1: Iya betul sekali. Ini saya spesialkan untuk semua pendengar setia Radio Cakra Krisna dimanapun berada. Nah, di tengah riuhnya kabar yang kita dengar hari ini ya, entah itu tentang politik, ekonomi, atau tumpukan rutinitas yang bikin penat dan pusing di kepala ya. Nah ini mari kita ambil napas dalam-dalam sejenak.
0: Satu,
1: dua,
0: tiga.
1: Berhitung jadinya lah ya. Memang kadang kita tuh lupa kebahagiaan terbesar itu sebenarnya ada pada hal-hal yang gratis. Begitu. Pagi ini kita masih diberikan kesempatan untuk menghirup udara yang cukup segar. Nah, mata kita masih bisa melihat indahnya dunia dan kita masih bisa berkumpul, bercanda bersama keluarga tercinta ataupun mungkin rekan kerja ya. Selama kita masih punya itu semua, kita sebenarnya sangat kaya. Apapun keadaannya hari ini, mari kita pilih untuk bersyukur dan tetap semangat. Waduh, luar biasa sekali Pak Edi ya, terima kasih. Kemudian ini juga ditambahkan dokumentasi untuk di seberang rumahnya. Alhamdulillah cuacanya cerah, bikin senyum semakin sumringah dan bikin hati menjadi bunga. Tahu ya, ini bunga ya.
0: Ya, bahagia.
1: Betul sekali. Dan ini memang dari foto yang dikirimkan Pak Edi ya, bahwasanya ini tanaman padinya yang cukup hijau. Kemudian ada banyak pepohonan ya yang ada di pinggir persawahan. Sepertinya memang vibes seperti ini tuh yang kita rindukan ya kalau di hari weekend begitu. Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bapak Hermawan ketika melintas di Simpang 4 Papar arah ke Jombang. Kondisi jalanan pagi kali ini juga cukup ramai namun masih lancar saja. Cuaca dikabarkan juga cukup cerah. Bu Septi yang ada di wilayah Gondanganjuk, kondisi cuaca juga cukup cerah. Lalu lintas pagi kali ini juga cukup lancar, Lilin.
0: Oke, baik, terima kasih Hintan Anggraini informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Ingin punya skill kerja yang siap pakai di dunia industri, Sedulur Cakra? Saatnya Anda gabung bersama dengan ESA Pro Skill Institute. ESA Pro Skill Institute hadir sebagai pusat pelatihan profesional untuk mencetak tenaga kerja yang kompeten, disiplin, dan siap kerja. Tersedia pelatihan operator forklift, crane, hingga firefighter, dan penanganan kebakaran dengan metode pelatihan yang lengkap, mulai teori sampai simulasi kerja nyata. dibimbing instruktur berpengalaman dan bersertifikat, fasilitasnya juga nyaman, alat pelatihan baru, lokasi mudah dijangkau yaitu di Kota Jombang, tepatnya ada di Dusun Gelagahan, Desa Gelagah, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. ESA Pro Skill Institute cocok buat Anda yang ingin meningkatkan keterampilan dan membuka peluang karir lebih luas di dunia industri. Yuk tingkatkan skill Anda bersama ESA Pro Skill Institute. Info dan pendaftaran hubungi sekarang di nomor 0851-6369-8384. Sekali lagi di 0851-6369-8384. ESA Pro Skill Institute, siap kerja, siap sukses, siap masa depan.

Ya, sedulur Cakra, saat ini juga masih berlangsung Piala Dunia 2026 ya. Tadi juga digelar di New York pada hari Minggu pagi 14 Juni 2026 begitu. Duel Brasil dan Maroko ini berhasil imbang 1-1 dalam laga tersebut, sedulur Cakra. Maroko mencetak gol lebih dulu di menit ke-21. Umpan terobosan Brahim Diaz membuat Ismail Saibari terlepas dari kawalan back-back Brasil. Saibari yang melihat Alisson maju ke depan untuk menutup ruang, lalu memutuskan melepaskan tendangan cungkil. Tendangan tersebut membuat bola di luar jangkauan Alisson dan masuk ke gawang dengan sempurna. Brasil lalu menyamakan kedudukan di menit ke-33. Gol ini tak lepas dari aksi brilian dari Vinicius Jr. Menerobos sisi kanan.

Pertahanan pertahanan Maroko dan melepaskan tembakan ke pojok gawang Maroko yang digawal oleh Bono. Imbang 1-1 di babak pertama dan kedua tim berusaha kembali tampil menekan sejak awal babak kedua. Brasil menurunkan Fabinho dan Danilo sebagai tenaga baru di awal babak kedua. Setelah 15 menit berjalan, belum ada perubahan yang terjadi di lapangan, Sedulur Cakra. Alhasil, Carlo Ancelotti kembali memutuskan menurunkan tenaga baru. Mateus Cunha dan juga Luis Henrique diturunkan untuk menambah daya gedor Brasil. Maroko juga memainkan dari Kamsdin Tabli dan juga Semir El Mourabet sebagai tambahan tenaga baru di babak kedua. Namun hingga laga memasuki menit ke-70, kedua tim masih belum bisa menghasilkan peluang bagus untuk mencetak gol. Di mana untuk menit ke-78, Brasil punya peluang emas untuk mencetak gol dari Vinicius Jr. Bisa menerobos pertahanan Maroko dan mengirim umpan ke arah Rapina. Namun tembakan Rapina masih mudah dibaca oleh Bono. Skor sama kuat terus bertahan hingga masa injury time yang berlangsung selama 10 menit. Di masa injury time tersebut, dari Nel El Ainau juga melepaskan tembakan dari luar kotak penalti. Namun, bola masih bisa dibendung oleh Alisson. Hingga akhirnya skor 1-1 bertahan hingga laga berakhir.

Sedulur Cakra, apakah Anda masih bingung untuk memilih paket umroh yang nyaman dan sesuai dengan kebutuhan? Bersama dengan Johar Tour and Travel, kini hadir program umroh unggulan yang dirancang khusus untuk memberikan pengalaman ibadah yang lebih tenang, nyaman, dan berkesan. Johar Tour and Travel menghadirkan program yang cocok untuk jemaah umroh pemula dan lansia dengan berbagai keunggulan, mulai dari pendamping berpengalaman, akomodasi nyaman, transportasi yang memudahkan, fasilitas lengkap, hotel dekat masjid, hingga jadwal ibadah yang lebih nyaman agar ibadah tetap khusyuk dan tidak melelahkan. Program umroh spesial 12 hari berangkat dari Surabaya pada 18 Juli 2026 dengan fasilitas lengkap, mulai dari tiket pesawat pulang pergi, hotel Mekah dan Madinah, makan 3 kali sehari, transportasi selama di Arab Saudi, visa, asuransi, air zam-zam, hingga city tour di Mekah dan Madinah. Harga normalnya Rp37 juta rupiah sedulur cakra. Tapi kalau Anda daftar sekarang juga di Johar Tour and Travel, Anda akan mendapatkan diskon menjadi Rp35.500.000 saja. Jadi lebih hemat ya. Jadi jangan tunda niat baik Anda dan keluarga untuk menjadi tamu Allah. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga bersama Johar Tour and Travel. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0851-1317-9212. Sekali lagi, 0851-1317-9212 atau melalui media sosial Johar Tour and Travel. Anda juga bisa datang langsung ke kantor Johar Tour and Travel yang beralamatkan di Perum Semeru Indah Blok A2, Candirejo, Loceret, Nganjuk.

Sedulur Cakra, silahkan Anda berbagi informasi dengan kami terkait dengan kewaspadaan masalah sosial maupun juga kewaspadaan yang Anda temui selama perjalanan ya. Sudah sampai mana perjalanannya, melintas di jalur tol atau jalur bawah saja? Bersama dengan saya Lilin Bayu, pagi hari ini juga masih ditemani oleh Intan Anggraini dan juga Danti Danila Sedulur Cakra. Untuk cuacanya masih cukup aman ya, pagi hari ini tidak ada yang diguyur hujan begitu, namun memang masih ada gangguan atmosfer sedulur cakra sehingga menyebabkan beberapa daerah itu masih ada potensi hujan. Kayak pun kemarin wilayah Nganjuk juga diguyur hujan, kemudian di Jombang juga sama ya kabarnya. Pagi hari ini langitnya terlihat masih cukup putih, kelabu juga sedulur cakra ya. Tetap berhati-hati, bisa diwaspadai, jas hujan juga selalu dibawa. Meskipun saat ini kita sudah masuki musim kemarau, tapi sedulur cakra masih ada potensi hujan karena adanya gangguan atmosfer begitu. Hingga pertengahan bulan Juni, hingga pertengahan bulan Juli 2026 begitu ya. Silahkan Anda terus berbagi informasi kewaspadaan maupun juga informasi menarik yang Anda temui. 0852 9001061.

0: Ketahuilah bahwa rasa syukur merupakan tingkatan tertinggi, dan ini lebih tinggi daripada kesabaran, ketakutan, dan keterpisahan dari dunia. Hadis riwayat Imam Al-Ghazali.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Halo, selamat pagi Sedulur Cakra. Kembali lagi bersama saya Lilin Bayu. Pagi hari ini akan menemani aktivitas dan perjalanan Anda hingga jam 10 pagi nanti ya. Jadi silahkan Anda terus berbagi informasi dan juga kewaspadaannya. Mungkin Sedulur Cakra pagi tadi juga nonton bola ya, dalam laga Piala Dunia 2026. Nah, jagoan Anda yang mana Sedulur Cakra? Karena kabarnya kan Brasil sama Maroko 1-1 imbang Sedulur Cakra semuanya. Jadi mungkin Anda saat ini juga merupakan penggemar bola ya, karena ini adalah event dunia ya, Piala Dunia 2026. Apakah jagoan Anda juga berhasil mengikuti laga Piala Dunia 2026 ini? Atau mungkin kalau nggak berhasil jadi menjago klub bola yang lainnya begitu, bisa terus ditambahkan 0852 9010.

0: 0661. Sedulur Cakra Herbal Nariyah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariyah, Nariyah CA, Nariyah Gester, dan Nariyah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariyah.
2: Nama saya Ibu Hajah Sri Suherlin, alamat Kertomulyo RT 3 RW 1 Trangkel Pati. Saya menderita darah tinggi, lambung, susah buang air besar. Saya sakit sudah lama sebelum naik haji, udah ada kalau 7 tahunan. Saya bawa kemana-mana yang disuruh orang gini sampai di rumah sakit gak ada perubahan. Selama sakit yang saya rasakan pusing-pusing. Kalau bangun tidur muntah, nggak bisa ngelawat gitu loh. Saya mengkonsumsi Nariyah jenis CA sama Gester. Sehari 3 kali 3 tetes. Terus sebelum habis sepaket, baru setengah aku udah merasakan enak. Herbal Nariyah obat pilihanku.
1: Herbal Nariyah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama dengan Herbal Nariyah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariyah. Dan untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Sedulur Cakra bisa langsung melalui Krishna FM Group atau di Wiata Herbal Nariyah terdekat ya. Bagi Anda yang ada di Tembelang Jombang, Anda juga bisa mendapatkan Herbal Nariyah di Wiata Herbal Nariyah Tembelang. Untuk lokasinya di Jalan Raya Babat Jombang, Dusun Melik, Desa Bedah Lawak, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Sasaran dari jembatan pelosok ke arah timur, kurang lebih 50 meter.

0: Di menit ke 8 lepas jam 9 kali ini Sedulur Cakra, kita coba cek informasi yang sudah masuk nanti.
1: Mbak Ana, ini mengabarkan dari wilayah Pandantoyo, Kertosono, Nganjuk, cerah. Kak, bolehkah minta diputarkan lagu?
0: Mau diputarkan apa?
1: Nah, ini ternyata beliau mau lagu Hello dari Lionel Richie. Ada atau tidak kira-kira? Nanti kita cek dulu ya, Mbak Ana. Kita putarkan berurutan satu per satu. Bapak Yitno, ucap syukur ada hiburan Piala Dunia. Biar tidak nonton demonstrasi saja. Iya, ini selingan gitu ya.
0: Selingan, benar. Iya, ini hiburan. Adalah yang pecinta-pecinta bola kayaknya tenang ya.
1: Tenang ya. Ini ada juga yang mengirimkan informasi, beliau baru bergabung ya, Lilin, dari wilayah Madiun. Ini hampir sama namanya kayak admin, jadi Mimim gitu.
0: Mimim.
1: Iya, kalau beliau tanya gimana Min, kita jawabnya gini, Kak Mim.
0: Jadi gimana Mim?
1: Iya, ini pagi. Kakak-kakak yang sedang siaran, fan baru dari Kabupaten Madiun. Wah, okay. Dari sana ya.
0: Terima kasih. Selamat bergabung.
1: Cukup di sini. Oh, sorry, cuaca di sini cukup terik dan aman sejauh ini sampai dengan pagi hari ini. Tiap hari pantau Cakra Krisna sambil itu aktivitasnya itu mipili kedelai. Jadi biasanya kedelai yang dipanen itu kan masih ada kulitnya ya. Nah, itu di apa namanya? Dipipili.
0: Dikupasin, iya, kayak dikupas. Gitu ya.
1: Sebentar, Lin.
0: Ini cara saya ngupasnya gimana?
1: Kira awalnya itu kedelai yang biasanya dikonsumsi, tapi ternyata nyebutnya itu delean. Delean itu adalah tanaman gulma.
0: Oh, ini, tahu saya ini, iya. Apa namanya? Kalau di tempat saya kayaknya
1: namanya apa, Lin?
0: Kacang uncu atau kacang encu gitu.
1: Oh, gitu. Kalau di Madiun namanya delean.
0: Delean.
1: Tanaman gulma atau tanaman liar ya, yang biasanya itu tumbuh banyak di hutan yang luas.
0: Kayak rimba gitu dia. Kalau sudah itu, kalau sudah menjalar itu kemana-mana itu nanti.
1: Kemana-mana. Ini banyak itu ya, apa namanya, bulu yang halus-halus biasanya kan gatal ya. Kalau orang Jawa nyebutnya akeh lugute.
0: Akeh lugute ya.
1: Ini bikin kulit gatal, tapi kalau yang sudah terbiasa ya enggak apa-apa. Tapi kalau yang belum pernah kok nyoba megang, wah, ini biasanya gatal-gatal ya. Kata beliau, tiap tahun atau tiap musim kemarau itu laku loh per kilogramnya. Oh, kalau tahun lalu 1 kilo itu Rp30.000. Okay. Tahun ini turun harganya Rp25.000. Kemudian harga terbaru hanya Rp15.000. Ini kira-kira dimanfaatkan untuk apa ya, Lin ya?
0: Kayak buat isi-isian atau enggak gitu. Itu buat kayak peyek nanti gitu. Matanya peyek gitu kan, kadang ada yang kacang ya, kemudian ada yang dele, ada yang udang. Nah, ini kadang juga diganti pakai ini loh, pakai delean ini.
1: Iya. Oh, ternyata dia juga isinya tuh mirip sama kacang kedelai.
0: Cuma ada kayak bentuknya fotonya, beda, agak beda.
1: Agak kecil-kecil gitu ya.
0: Iya.
1: Ini loh, Kak, biji delean. Iya, terima kasih ya infonya, semangat beraktivitas di wilayah Kabupaten Madiun. Mau request lagu Maher Zain boleh nggak, Lin, kira-kira?
0: Boleh, yang judulnya apa?
1: Judulnya apa? Ini tambahan dulu ya, kita tinggal dulu lagunya. Kalau di sini biasanya itu bukan untuk dikonsumsi, Kak Lilin. Biji delean ini, jadi biji delean itu kalau di Madiun biasanya dibuat pupuk kelapa sawit.
0: Oh, buat pupuk?
1: Iya, buat pupuk. Ini berarti harus diolah terlebih dahulu ya, Kak Mimim ya, lucu ya namanya. Oke, geser dulu sambil kita tunggu infonya. Biji delean ini kan dibuat pupuk, proses yang gimana. Ada juga ini Bapak Yitno yang lagi liburan ke pantai kemarin, guyu-guyu ya Mbak Iis. Wah, lah kok tahu ini?
0: Kok tahu?
1: Iya.
0: Aduh, pantau dari mana?
1: Libur ya kemarin rekan kita Iis, hari
0: liburan
1: ini
0: refreshing.
1: Masuk siang, betul. Kemudian kita juga terima tambahan informasi. Ini Bapak Edi ucapkan terima kasih, lagunya sudah diputar ya tadi.
0: Sama-sama,
1: terima kasih
0: Bapak.
1: Dengan senang hati. Kemudian kita juga terima tambahan informasi yang disampaikan dari Bapak Arif OTW Juanda. Wah, serloknya baru sampai Braan. Ini kok bisa ya? Apa ini? Perak, oh tadi habis Braan terus sudah sampai Perak. OTW tujuan akhirnya Juanda. Hati-hati di jalan ya Bapak Arif, boleh foto video di jalur yang dilalui kira-kira bagaimana ya Lin, nanti kita deskripsikan. Kemudian ada juga yang menanggapi ya Bapak Suprianto, wah ini kayaknya terkait Piala Dunia.
0: Penggemar Piala Dunia ini, penggemar sepak bola.
1: Ini kalau mau ada sepak bola yang tengah malam itu beliau biasanya nyicil tidur. Iya begadang ya. Selalu info atau cerita selalu, ke Cakra Krisna juga.
0: Apalagi sekarang kan sudah disiarkan secara nasional melalui TVRI.
1: Iya. Ini beliau juga menambahkan, Timnas Brasil bertabur pemain bintang, pelatih berkelas.
0: Waduh.
1: Tapi kemarin kalah lawan Jepang.
0: Gak apa-apa, kayaknya belum rezeki ya.
1: Satu poin ya, 2-3. Dua untuk Brasil dan 3 untuk Jepang.
0: Waduh, infonya luar biasa pokoknya.
1: Iya,
0: ini harus tetap semangat pantau.
1: Tetap semangat
0: loh
1: ya. Padahal Brasil itu tim yang difavoritkan juara, kata Bapak Suprianto ini.
0: Itu kalau dulu itu ada lagu waktu Piala Dunia tahun berapa ya, yang lagunya juga sangat fenomenal bahkan ya. Kayaknya dua periode sebelum ini deh ya.
1: 2000 berapa ya? 14 ya kalau enggak salah.
0: 2014-an ya berarti.
1: 2014 Lin, kalau enggak salah. Kita geser dulu deh. Ini Bapak Roni ya. Mbak, selamat pagi.
0: Selamat
1: tolong
0: pagi.
1: Puterin lagu Semut Merah. Nanti kalau gigit gatal loh Pak ini.
0: Oh, pantesan minta tolong.
1: Iya, soalnya banyak semut merahnya ya.
0: Okay.
1: Bercanda Bapak ya. Ini kita temani di udara. Mohon waktu untuk lagunya nanti satu persatu. Tambahan Bapak Arif, ada video Elef ngeban pas di tikungan arah pasar Legi Jombang. Aduh, kok ya pas tikungan ini Lin. Ada videonya juga yang disampaikan oleh Bapak Arif ya. Lokasinya ini masuknya wilayah Jombang. Harap waspada, hati-hati sedulur Cakra ya. Ada Elef yang ngeban pas di tikungannya arah pasar Legi Jombang. Lalu lintas juga padat di lokasi Lin.
0: Oke, baik, terima kasih Danti Danila informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
2: Kabar gembira bagi adik-adik kelas 9 SMP atau MTs untuk meraih sukses masa depan bersama SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.
4: SMK Kusuma Negara Kertosono membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Jalur inden sebelum lulus SMP atau MTs. Program kompetensi keahlian meliputi teknik kendaraan ringan otomotif, pariwisata, perhotelan, restoran dan tata boga, multimedia atau teknologi komputer jaringan dan informatika, bisnis daring dan pemasaran atau tata niaga, teknik jaringan akses telekomunikasi atau telkom, teknik bisnis sepeda motor atau teknik otomotif, serta agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura.
2: Kampus 1 dan Kampus 2, lantai 4, ada kelas khusus Yamaha Indonesia dan binaan Matahari Department Store. Ada program beasiswa unggulan SMK Kusuma Negara, beasiswa program Indonesia Pintar, beasiswa kurang mampu dari Dinas Pendidikan, beasiswa perusahaan, beasiswa yayasan, dan beasiswa berprestasi.
4: Pendaftaran dibuka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai jam 3 sore, mulai Januari sampai kuota terpenuhi, dan ditutup sewaktu-waktu.
2: Kampus 1, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Klinter, Kertosono. Kampus 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Baron.
4: Bebas biaya pendaftaran, bebas biaya SPP 3 tahun, bebas uang gedung, hanya membayar biaya pengembangan.
2: SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional. Dengan banyak industri milik sekolah, di sekolah.

0: 0852 9001 61, terus bagikan informasi dan juga kewaspadaan yang Anda temui ya, sedulur Cakra. Kemudian kita beralih ke informasi nasional. Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM UI memastikan akan menggelar demo lanjutan usai aksi yang mereka lakukan di kawasan Bundaran HI pada Jumat 12 Juni kemarin. Ketua BEM UI, Yatta Latof Maksum Imawan, juga mengatakan hal tersebut. Hal yang sama juga disampaikan oleh Ketua BEM Fakultas Hukum UI, Anandaku Dimas. Namun Dimas belum mengungkapkan waktunya. Dia bilang saat ini pihaknya masih melakukan konsolidasi. Masa mahasiswa yang didominasi oleh BEM se-UI dalam aksinya kemarin menyoroti sejumlah isu yang tengah menjadi perhatian belakangan ini. Namun dari pelemahan rupiah, APBN, kenaikan BBM, hingga di MBG. Mahasiswa membawa 5 tuntutan. Yang pertama, meminta pemerintah menghentikan pemborosan APBN. Kedua, menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM. Ketiga, hentikan program MBG dan pembangunan koperasi Desa Merah Putih. Keempat, hentikan militerisme sipil. Dan yang kelima, menuntut Presiden Prabowo Subianto berhenti mengelak dan mengakui kesalahan pemerintah. Ya, sedulur Cakra, terus bagikan informasi menarik yang Anda temui ya. Mungkin dari jenjang SMP ini masih bingung untuk memilih sekolah terbaik bagi putra-putrinya ya. Saya juga punya satu informasi untuk Anda, siapa tahu menjadi pertimbangan Anda untuk melanjutkan ke pendidikan lanjut.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, khususnya yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMK, SMA, dan sederajat, atau lulusan SMP negeri dan swasta, atau mungkin MTS yang sederajat juga, jangan ragu, ayo daftar di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk.
2: Pendaftaran peserta didik baru SMK Nasional Kabupaten Nganjuk kini telah dibuka. Segera daftar di gelombang 2, dibuka mulai tanggal 2 Juni hingga 30 Juni 2026. Tersedia program keahlian, akuntansi, dan kriya kreatif kulit dan imitasi atau jahit industri yang setelah lulus akan ditempatkan di perusahaan yang ada di Kabupaten Nganjuk. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk didukung fasilitas lengkap seperti laboratorium praktik jahit, laboratorium komputer, akses wifi gratis, perpustakaan, hingga kegiatan ekstrakurikuler bola voli. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk siap mencetak lulusan yang kompeten dan berdaya saing. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk yang ada di Jalan Pangeran Diponegoro, nomor 73, Nganjuk. Informasi lebih lanjut, hubungi 0813-3682-0320 atau 0888-7010-237.
1: SMK Nasional Nganjuk, siap kerja, siap berkarya, siap sukses tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sedulur Cakra Kementerian Kesehatan memastikan kemungkinan kenaikan harga obat-obatan akibat fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat serta kenaikan harga minyak tetap dalam batas wajar dan tidak akan melonjak tajam. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan harga obat-obatan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN atau BPJS tidak naik dan tetap terjaga. Ia pun menjelaskan, kenaikan nilai tukar dolar tidak serta-merta membuat harga obat ikut naik dengan persentase yang sama, sebab sebagian besar komponen biaya produksi obat di dalam negeri masih menggunakan rupiah. Karena itu, pemerintah sudah menghitung batas kenaikan harga yang masih wajar, kenaikan di kisaran 10% hingga 20% dan dinilai masih masuk akal. Sementara di atas angka tersebut dianggap sebagai upaya mengambil keuntungan sepihak. Senada dengan Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes, Lucia Rizka Andalusia, ia pun menyatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan industri farmasi terkait perhitungan harga tersebut. Rizka memastikan penyesuaian harga tertinggi dibatasi pada angka 20%. Di tengah penyesuaian harga obat-obatan komersial atau non-BPJS, pemerintah menjamin harga obat-obatan yang masuk dalam skema jaminan kesehatan nasional atau JKN tidak akan terdampak. Cek informasi, Intan.
1: Informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Bu Sri ya. Selamat pagi untuk Mbak Lilin. Nah, ini loh cerek pagi kali ini cukup cerah banget dan aktivitasnya seperti biasa lagi nyuci sambil pantau 106,1. Mau request lagu boleh ya Mbak ya hari Minggu. Nah, ini mau request lagunya Istana Bintang yang dangdut saja. Nah, ini juga mengucapkan yang lagi bertugas pagi ini tetap semangat, selamat bertugas di hari Minggu. Nah, terima kasih Bu Sri ya. Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Pak Nugraha yang saat ini juga melintas di jalur Kabuh Jombang. Kondisi jalanan juga masih aman dan lancar saja untuk jalur utama. Cuaca pagi kali ini cukup cerah, Lin.
0: Oke, baik. Terima kasih Intan Anggraini informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Saya sapa dulu yang sudah bergabung. Selamat pagi, Pak Riono.
4: Selamat pagi, Mbak Lili.
0: Bagaimana kabarnya, Bapak? Sehat ya?
4: Kabarnya ya sehat.
0: Alhamdulillah.
4: Agak bolong-bolong sedikit.
0: Oke, baik. Ini di Pujon Malang, Pak?
4: Iya, di Pujon Malang, di tepatnya di Desa Ngerotok itu, Mbak Lili.
0: Oke. Hujan atau enggak, Pak, di sana?
4: Enggak hujan. Cuma kemarin sore itu redup.
0: Redup.
4: Magrimis lalu lalu hilang lagi.
0: Sama, di sini juga ya, gitu apa-apa. Hujan di sini.
4: Iya. Sudah waktunya kemarau, Mbak Lili, enggak apa-apa.
0: Enggak apa-apa. Semua itu ada waktunya sendiri-sendiri ya. Pak Riono hari ini tidak ke kebun?
4: Ke kebun ini anu mau nyabut bijian Dewi, ada orang beli gitu, Mbak Lili.
0: Ini yang dijual bijinya, Pak?
4: Iya. Tampakan gitu, Mbak Lili. Meteran gitu jualnya.
0: Oh, alah gitu. Oke. Jadi nanti setelah dijebol nanti ditanam lagi begitu, Pak?
4: Ya, nanam lagi. Waktunya pendek kalau tampan itu. Cuma 20 hari sudah bisa dipanen.
0: Oke. Cepat ya, Pak, berarti kalau nyebut dari apa ya ini tadi? Yang masih awal itu berarti untuk ditanam lagi berarti berapa hari, Pak?
4: Ya, untuk di persemaian itu kisaran 20 hari, lalu tanamnya itu kisaran enak-enaknya 40 hari, Mbak Yumi.
0: Oh, 40
4: sudah,
0: hari.
4: Sudah tua, sudah. Iya.
0: Oke, baik, siap.
4: Ya, yes, kira-kira 60 hari ya, enak-enaknya. nampak sendiri, nggak beli itu.
0: Okay,
4: nampaknya 20 hari, baru tanamnya 40 hari.
0: Oh gitu.
4: Panen gitu.
0: Oke, siap-siap.
4: Iya.
0: Terima kasih ya Pak Riono sudah berbagi informasi.
4: Iya, Mbak Lin.
0: Oke, baik. Selamat beraktivitas kembali Pak Riono, selamat pagi. Ya, sedulur Cakra baru saja bergabung ada Pak Riono ya di Pujon Malang. Kemarin katanya di sana juga sempat hujan. Kalau di wilayah Anda bagaimana sedulur Cakra?
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: 0852 9001 di pagi hari ini masih bersama saya Lilin Bayu sedulur Cakra ya. Ini ada sebuah kabar yang sangat saya rasa kurang baik ya untuk para mahasiswa karena 122 prodi ditutup sepanjang tahun 2026. Kalau penjelasan dari Kemdikti Saintek gimana ya Saudara Cakra? Adanya kabar penutupan ratusan program studi sepanjang 2026 tentunya juga sempat menimbulkan pertanyaan di kalangan calon mahasiswa dan masyarakat. Menanggapi hal itu, Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi menegaskan penutupan 122 prodi bukan merupakan kebijakan pemerintah. Sebagian besar justru berasal dari usulan perguruan tinggi, baik negeri maupun juga swasta, dengan berbagai alasan, seperti minimnya peminat hingga penyesuaian terhadap kebutuhan dan perkembangan zaman. Kemdikti Saintek mengungkapkan terdapat 122 program studi yang ditutup sepanjang tahun 2026 dan hal itu disampaikan oleh Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto dalam rapat kerja bersama Komisi 10 DPR RI yang disiarkan melalui kanal TVR Parlemen. Menurutnya seluruh penutupan tersebut dilakukan berdasarkan usulan dari perguruan tinggi penyelenggara, baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Dengan kata lain, penutupan prodi bukan keputusan sepihak dari pemerintah, melainkan berasal dari evaluasi yang dilakukan masing-masing kampus terhadap program studi yang mereka kelola. Kita cek informasi dulu ke Danti.
1: Kita saat ini juga sedang komunikasi dengan Kanit Gakum Salantas Polres Tulungagung Ibda Armando Satya Putra Pratama STRK.
0: Oke.
1: Iya.
0: Beliau baru ya?
1: Baru geser sebelumnya kan Bapak Geri ya.
0: Bapak Geri. Bapak Taufik.
1: Betul. Kemudian ini geser Ibda Armando Satya Putra Pratama. Kata beliau kalau kepanjangan dipanggil Armando Pratama saja.
0: Waduh,
1: ya,
0: baik-baik.
1: Iya, mohon izin. Selamat pagi dari Cakra Krisna. Ini tadi Lin, kita kan konfirmasi terkait dengan kecelakaan yang terjadi di Jalan Desa Gamping Campur Darat Tulungagung ya. Ini baru masuk untuk data lengkapnya. Ada press release ya. Ada kecelakaan lokasinya di wilayah Desa Gamping, Kecamatan Campur Darat, Kabupaten Tulungagung. Kecelakaan tunggal sekitar jam 3 dini hari lewat 30 menit hari Sabtu kemarin.
0: Okay.
1: Kecelakaannya melibatkan satu unit sepeda motor Honda Grand dengan nomor polisi AG4628RK yang dikendarai oleh seorang perempuan berinisial M, usianya 57 tahun, warga setempat. Berdasarkan hasil laporan, sebelum kejadian, sepeda motor ini melaju dari arah selatan menuju utara, Lin. Kemudian setelah itu, sesampainya di lokasi kejadian, pengendara diduga kurang menguasai laju kendaraan sehingga motornya hilang kendali dan terjatuh. Akibatnya pengendara mengalami luka benturan di bagian kepala dan dinyatakan meninggal dunia sewaktu menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Campur Darat Tulungagung. Sementara itu untuk kerugian, ini kerugian hanya Rp200.000. Setelah itu dari pihak kepolisian sudah melakukan pengecekan dari korban juga, mengamankan barang bukti dan juga memberikan imbauan kepada seluruh pengguna jalan agar selalu berhati-hati, memastikan kondisi kendaraan layak jalan serta menjaga konsentrasi dan kecepatan sewaktu berkendara guna mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas, Lilin.
0: Oke, baik. Terima kasih Danti Danila informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakra Krishna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam, hanya di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakra Krishna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk, serta didukung oleh Herbal Naria.

Sedulur cakra puluhan anggota organisasi sosial keagamaan Yakuza Meneges mendatangi Polres Malang, Jawa Timur pada Sabtu kemarin 13 Juni 2026 untuk mendampingi sejumlah korban dalam pelaporan dugaan pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh seorang pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Malang. Rombongan yang dipimpin oleh Tuba Topo Broto Meneges atau Gus Tuba tiba di Mapolres Malang sekitar jam 15.45 waktu Indonesia Barat dengan menggunakan sekitar 7 kendaraan roda 4. Setelah tiba di lokasi, mereka langsung menuju Satuan Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak, Satres PPA dan Perlindungan Pekerja dan Orang Rentan, Polres Malang untuk menyampaikan laporan terkait dugaan kasus tersebut. Tim hukum Yakuza Meneges Muhammad Zaki mengatakan pihaknya menerima banyak aduan dari keluarga korban dan kini mengawal proses pelaporan kepada aparat penegak hukum.

Bahasa Jawa, Provinsi Jawa Tengah. Bahasa Jawa adalah bahasa yang tanah asalnya berada di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, bahasa ini dituturkan oleh masyarakat Jawa yang diantaranya tinggal di Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten. Selain dituturkan di Pulau Jawa, bahasa ini juga memiliki sebaran di beberapa wilayah Indonesia lainnya. Seperti Lampung, Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Bali, NTB, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Bahkan, bahasa Jawa juga dituturkan di luar Indonesia,

Dialek Pekalongan dituturkan di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang. Dialek Wonosobo dituturkan di Kabupaten Wonosobo, di Kelurahan Wadaslintang, Kecamatan Wadaslintang, Desa Candirejo, Kecamatan Mojo Tengah, Desa Balikambang, Kecamatan Selamerto, Desa Rejosari, Kecamatan Kalikajar, Desa Jelamrang, Kecamatan Leksono, Desa Rokojati, Kecamatan Sukoharjo, Desa Beran, Kecamatan Kepil, dan Desa Karangsambung, Kecamatan Kalibawang. Dialek Tegal dituturkan masyarakat di Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes. Dialek Banyumas dituturkan masyarakat di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan hasil penghitungan dialektometri, isolek Jawa yang dituturkan di Solo dan Yogyakarta

0: Kembali kita ke gatekeeper, Intan. Mbak Putri menginformasikan untuk perjalanannya di pagi kali ini sudah sampai di jalur utama Mojokerto yang akan mengarah ke Sidoarjo. Kondisi arus lalu lintas di pagi kali ini juga cukup ramai, sudah mulai dipadati dengan kendaraan roda 4. Cuaca pun untuk pagi kali ini juga sudah mulai terik dan panas. Lalu informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Mas Putra yang saat ini juga melintas di jalur Ronggo Kediri arah ke Tulungagung. Kondisi jalanan untuk di pagi kali ini juga masih aman, cukup lancar, belum begitu ramai. Cuaca juga dikabarkan cukup cerah, cukup bersahabat. Pak Hasan, perjalanan dari Nganjuk arah ke Caruban Madiun, dikabarkan kondisi arus lalu lintasnya sejauh ini yang mengarah ke Caruban juga cukup ramai dengan pengendara sepeda motor dan kendaraan roda 4. Cuaca pun dikabarkan juga cukup cerah, cukup bersahabat. Kemudian Pak Winarko mengabarkan berada di jalur Gampeng Rejo Kediri yang rencananya nanti akan mengarah ke Jombang. Kondisi arus lalu lintas sejauh ini juga masih aman saja untuk jalur utama. Cuaca dikabarkan juga cukup cerah. Kemudian informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Bapak Lukman yang saat ini juga sudah berada di jalur Tembelang Jombang. Kondisi jalanan cukup ramai dengan pengendara roda 4. Cuaca pun dikabarkan juga cukup bersahabat. Mas Dimas, aktivitas pagi kali ini di rumah saja bersama dengan keluarga yang ada berada di wilayah Rejoso Nganjuk. Mau request lagu Mbak Lilin untuk menemani aktivitas di rumah ya.
1: Okay.
0: Ini mau request lagunya apa ya ini? Tadi di flashkan itu dikirimkan pesan oldies saja Mbak untuk penyanyinya dari Ebit GAD untuk judulnya Ngikut Mbak Lilin. Gitu.
1: Oke, baik.
0: Kemudian informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Pak Bayu, perjalanan kali ini sudah sampai di seputaran Kediri Kota, tepatnya Simpang 4 Bandar Ngalim Kota Kediri, arah ke Semen. Kondisi jalanan juga sejauh ini masih aman, cukup normal. Cuaca dikabarkan cukup cerah, Lilin.
1: Oke, baik. Terima kasih Intan Anggrain informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Sedulur Cakra, kasus kekerasan seksual terhadap anak yang masih berulang menjadi perhatian serius Komisi Nasional Perlindungan Anak atau Komnas PA Surabaya. Di tengah predikat kota layak anak, pengawasan hingga memastikan ruang aman bagi anak menjadi hal penting agar kasus serupa tidak terus terjadi. Ketua Komnas Perlindungan Anak Surabaya, Saiful Bahri, mengatakan, seluruh pihak harus memastikan tidak ada celah yang dapat dimanfaatkan pelaku untuk melakukan tindakan yang mengancam keamanan bagi anak. Lebih lanjut, upaya pencegahan tidak cukup hanya mengandalkan pengawasan dari pihak tertentu saja. Anak-anak juga perlu diberikan keberanian untuk menyampaikan pengalaman maupun perasaan yang dialaminya apabila menjadi korban atau menemukan tindakan yang mengancam. Saiful pun menegaskan, tujuan perlindungan anak adalah menciptakan generasi yang tumbuh sehat dan aman, bukan generasi yang hidup dalam ketakutan akibat pengalaman kekerasan. Ia pun juga menyampaikan, ruang aman bagi anak harus menjadi prioritas bersama, tentunya agar tumbuh kembang mereka dapat berlangsung secara optimal. Terima kasih Sedulur Cakra yang sudah berbagi informasi pagi hari ini. Saatnya saya Lilin Bayu izin bergeser dulu ke ruang gatekeeper. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali.

0: Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Quran Surat An-Nur ayat 52.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna untuk di pagi kali ini ya. Di jam 10 kembali lagi bersama dengan saya Intan Anggraini yang menemani aktivitas ataupun perjalanan Anda. Kira-kira perkembangannya seperti apa untuk cuaca di daerah Anda, sekitar Anda? Apakah di jam 10 lebih 8 menit ini sudah mulai cukup terik dan panas atau sebaliknya ya? Saat ini masih mendung saja. Kira-kira untuk perkembangannya seperti apa? Lalu apakah untuk di minggu pagi kali ini Anda sudah terlintas nanti kegiatan apa yang Anda lakukan? Tentunya untuk menemani aktivitas dan perjalanan Anda. Spesial hari Minggu, Anda bisa request lagu kesukaan Anda, tapi jangan lupa ditambahkan informasi di sekitar Anda. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah gester, dan nariah DM.
1: Orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin minum nutrisi herbal nariah.
3: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke. Kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal nariah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Atau bisa juga hubungi gatekeeper kami melalui 0852-9001061. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Banyakan Kediri untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa datang dan kunjungi di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Jembatan Maron ke Barat kurang lebih 50 meter, lokasi berada di utara jalan.

0: Di pagi kali ini saya sapa dulu yang sudah bergabung, Pak Nyoman. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi kembali, sehat selalu Mbak Intan Berlian.
0: Iya dong, pastinya harus selalu sehat. Dengan gimana sebaliknya? Sehat selalu ya?
1: Sehatlah, sehat aja.
0: Alhamdulillah. Apa itu?
1: Ambulan lewat.
0: Oh, ambulan lewat.
1: Iya,
0: wiu masuk ke radio ya suaranya. Saya pikir apa?
1: Saya depan, depan ini di tempat mainannya anak-anak.
0: Oke, gimana gimana? Hari Minggunya gimana ini? Agendanya apa saja? Happy nggak?
1: Hari Minggu ya kita anggap happy saja. Kita kerja saja. Nanti hari Rebo saya libur, karena pas Rebo itu ada galungan sama dengan Anda kalau Idul Fitri itu kemenangan Dharma melawan Adharma di dalam tubuh manusia. Tuh, jadi pikiran, hati nurani, apapun itu ada di dalam diri kita bisa mengalahkan segalanya, misuh, marah, dengki, seraim, takil. Itu kita lawan dari mulai Senin, Selasa, Rabu.
0: Oh, mulainya besok kan, ya? Puncaknya Rabu?
1: Ya, ya besok Senin itu di Bali, kalau di Bali, seluruh Bali umat Hindunya itu namanya penjajahan. Penjajahan itu adalah membuat persiapan untuk persembahyangan. Buat tetel, di Jawa tetel namanya. Buat tetel, karena kalau di Bali persembahyangan itu kita harus, keluarga harus buat sendiri, bukan beli
0: gitu,
1: di pasar.
0: Harus buat
1: gitu.
0: Sendiri.
1: Ya, buat sendiri kalau bisa. Itu memang disarankan begitu.
0: Proses pembuatannya gimana?
1: Di pasar.
0: Mudah nggak?
1: Buat itu ya, buat tetel merah, tetel putih, nanti jajan lainnya. Kayak gitu, besoknya hari Selasa. Ya, seperti orang yang
0: tetel
1: Islam
0: itu ketan
1: kan,
0: itu dah. Tetel ketan itu.
1: Ya, betul.
0: Oh, betul. Jadah toh. Bener.
1: Ya, jadah ya.
0: Oh, jadah. Jadah.
1: Kalau di Bali namanya. Ya, kalau di Bali namanya jajeuli. Jajeuli.
0: Jadah itu ya. Jadah bakar ya. Enak ini. Aku ya mau
1: itu buat merah, buat putih. Kalau di sini tidak pernah, istri saya itu sudah dibilangin tidak pernah dilaksanakan itu.
0: Oh gitu.
1: Itu kekurangannya istri saya, yang lainnya enggak. Kita harus sudah menyuguhkan para leluhur kita di kan yang sudah tiada itu kan pulang ke rumah.
0: Iya.
1: Dia bisa melihat kita, kita tidak bisa melihat dia.
0: Iya.
1: Apapun
0: betul.
1: Kelakuan kita di rumah tangga dia tahu semua. Makanya tiap pagi di Bali umumnya ya disuguhi. Yang senengnya ngopi pagi ya suguhi kopi, suguhi nasi, nanti sore lagi di atas karena dia sudah menjadi namanya kalau sudah dia aben diselesaikan, sempurnakan kembali ke asalnya, itu namanya yang dewa. Nah itu di atas, kalau masih di bawah, meninggal itu bawah. Itu di tempat tidur, biasanya di meja. Beda-beda. Leluhur, karena sudah leluhur, di atas itu tempatnya. Menyuguhkan gitu.
0: Tapi ya cuma besok, itu toh, kayak cuma tetel aja toh, yang untuk biasanya yang harus
1: banyak.
0: Ada. Oh bukan.
1: Ya harus ada tetel itu, ada tetel merah, tetel putih itu harus ada.
0: Tapi tentunya itu pasti ada filosofinya yang kan itu.
1: Ya mungkin ada. Ya apa namanya, di kampung saya begitu, di kampung saya di Bali. Kalau yang lainnya kemungkinan ya sama. Nah itu besoknya hari Selasa itu hari penampan, sama dengan di saudara kita sampean itu hari apa namanya, beleh-beleh sapi itu apa namanya, Idul Adha,
0: iya. Besar kan.
1: Nah, pada hari Senin buat penjajahan itu menjajakan diri kita, mulai menampakkan untuk kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Nah, pas besoknya itu pasti ada tanya amangkurat angkara murka pada hari Selasa, kita dengan kebencian, dengan apa di dalam tubuh manusia itu, kita lampiaskan secara tidak langsung itu membelah babi, sapi, sapi jarang, babi, ada yang membelah kambing, ada yang ayam, ada, ya, tinggal senengnya masing-masing di tiap keluarga.
0: Tergantung sukanya apa gitu tuh. Ya?
1: Ya, itu. Okay. Besok itu pengorbanannya agar kita mawas diri. Mm-mm. Nah, pas pada hari H Galungan itu,
0: hari Rabunya itu puncaknya.
1: Hari Galungan, nah, pada saat itu kita harus benar-benar sudah siap luar dalam, pikiran, hati nurani, apapun kita itu, kita harus melaksanakan penuh dengan dharma, kebaikan, oh, agar pada saat itu, karena gangguan-gangguan dari Minggu, Senin, Selasa itu kita sudah bisa lewati. Nah, di rumah tidak ada pertengkaran, tidak masa marah-marah sama anak dan istri, kita bisa damai. Nah, di sanalah mendapatkan kemenangan. Tapi kalau orang mengatakan untuk kemenangan dharma melawan adharma, tapi kalau tingkah laku kita masih tidak sesuai dengan dharma itu, ya 0% namanya nonsen. Itu harus kita sudah mau ciri dari sebelumnya. Tetapi tidak hanya di hari Galungan saja kita harus menangkan dharma itu. Harus setiap hari, setiap saat kalau bisa. Nah, itulah. Itu kan hanya pas jatuhnya 210 hari. Setahun jadi 2 kali. Okay. Nanti setelah 10 hari ada namanya kuningan.
0: Oh, kuningan.
1: Nah, kuningan itu memberikan para leluhur pulang ke alam semestanya.
0: Okay.
1: Balik menyatu pada Sang Penciptanya. Nah, kita berbakti dengan mengaturkan puja bakti dengan nasi kuning gitu.
0: 10 hari setelah puncak Rabu itu ta? 10 hari setelah puncak hari Rabu itu.
1: Iya.
0: Oh.
1: Dan itu
0: Galungan dan kuningan kuning, itu ya. Nasi kuning.
1: Ya, nasi kuning itu pagi kita sudah sembahyang sebelum jam 12 selesai. Karena para leluhur pulang.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi kuning itu adalah kebahagiaan, kemuliaan, kesejahteraan. Sejahtera untuk anak cucunya yang masih di alam semesta ini, dan kemuliaan yang balik ke asalnya, kan gitu.
0: Iya betul.
1: Itulah.
0: Tahun kemarin kayaknya itu. Desember gak sih Pak Nyoman? Iya benar ya.
1: Ya Desember.
0: Oh
1: ya.
0: Iya. Oh.
1: Tuh. Makanya.
0: Setahun 2 kali ya. Kuningan, jadi di bulan Juni sama itu, bulan Desember.
1: Yeah. Ya. Habis Galungan besoknya kan manis namanya Galungan. Leginya besoknya. Ya. Berwisata, anak muda-muda berkunjung ke orang tua, kakeknya, nanti wisata kemana-mana. Itu umumnya di Bali. Ya.
0: Okay.
1: Nanti kalau soroh saya hampir 90% di Pulau Bali, pada pas pemancakan Galungan itu, bersembayang lah, berbondong-bondong di leluhur saya dari Jawa itu, namanya di Pondok Dawa dulu kan di Gelgel, di Ide Bendara Bugana itu. Itu yang menurut itu kan Bugana, Buku Dijaya, Buku Tiran, Buku Berada, itu yang menurunkan keluarga saya yang ada di Bali 90% itu. Ya itu. Jadi kayak Rang Dendirah itu, itu masih termasuk leluhur itu karena istrinya dari Buku Turan. Kayak gitulah.
0: Oke, baik, siap. Semoga lancar ya acaranya di hari Rabu nanti.
1: Oke, terima kasih banyak. Semoga kita sama-sama damai lah.
0: Amin.
1: Walaupun apapun mahal, belinya dikit-dikit, yang penting bisa.
0: Iya, betul. Pokok apapun semuanya disyukuri ya.
1: Cuaca di Kota Pare hari ini sangat-sangat panas dan cerah sekali.
0: Okay.
1: Sudah hampir 10 hari tidak ada hujan. Kemarin di kampung saya sempat turun hujan gerimis, menghitamkan pasirnya sama aswalnya.
0: Adem ya.
1: Di Besowo juga hujan deras ya. Kemarin di kampung saya pas timurnya dikit enggak ada. Sampai di Pare. Okay. Walaupun hari Minggu ini tempat main juga mulai ada anak-anak masuk main. Jalanan kedua arah karena kabrinya sudah buyar.
0: Okay.
1: Cukup rame nih Mbak, kan nih jalan yang kedua arah.
0: Rame,
1: tetapi
0: ya?
1: Tetap kondusif. Keamanan di Kota Pare terkendali, kondusif sekali, tidak ada masalah. Bisa sampaikan salam Kotoni berlibur hari Minggu dan krunya besok pagi masuk lagi Kotoni. Selamat pagi, sampai jumpa kembali Mbak Intan.
0: Iya, terima kasih sudah bergabung ya. Barusan saja bergabung Pak Nyoman yang ada di Pare Kediri, Sedul Cakra. Pagi kali ini kondisi jalanan dikabarkan cukup ramai ya, karena mengingat hari ini juga hari Minggu, biasanya juga masyarakat untuk melakukan aktivitas di luar ruangan juga cukup tinggi. Cuaca pun dikabarkan untuk di wilayah Pare juga cukup cerah.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Saya coba cek informasi terlebih dahulu, Gatekeeper Danti, silakan.
1: Kita terima update informasi ini dari wilayah Jombang Kota. Bapak Yitno, cuacanya sudah mulai cerah, gerah.
0: Waduh, gerah. Oh, enggak Pak Yitno, gimana ini?
1: Panas ya.
0: Kipasnya saya harus sudah mulai dinyalakan ya.
1: Betul. Saya cek juga Intan, kira-kira di sini sudah berapa derajat ya?
0: Iya, berapa derajat nanti? 30. Lumayan ini ya.
1: Lumayan, makanya sudah terasa mulai sumu ungkep panas haridang.
0: Enggak, kalau aku enggak sih di sini.
1: Enggak, iya, kalau di dalam ya, tapi pas
0: iya, ini kalau di aku 31 panas. Ya.
1: Oh, 31. Padahal kita lokasinya sama
0: kita
1: ya.
0: Kita lokasi sama ya. Kok berbeda?
1: Kok beda?
0: Atau mungkin aura saya panas
1: gitu.
0: Jadi apinya ikut panas.
1: Iya, oh, iya, gitu iya. Ya. Dari wilayah lain bagaimana sedulur cakra siang hari ini sudah mencapai berapa derajat Celcius ya? Boleh diinformasikan. Kemudian ada Bapak Muhammad.
0: Oke, gimana?
1: Akhir pekan hari Minggu mudik di Ngetos Nganjuk.
0: Oh, mudik di Ngetos.
1: Iya.
0: Oke, baik.
1: Wah, ini menunya bakso Intan di Ngetos Nganjuk.
0: Waduh,
1: iya.
0: Mantep ini.
1: Ukurannya jumbo, harganya cuma Rp10.000.
0: Waduh, mantep ini. Kayaknya perlu dicoba ya. Teksturnya kayaknya bakso kasar gak sih?
1: Iya, dan di dalamnya ada daging cincangnya.
0: Waduh, mantep.
1: Enak ini bakso yang tipe saya banget.
0: Iya, betul. Mantep ini ya.
1: Kurang meriah loh ini.
0: Teksturnya tekstur kasar kayak gitu kan. Bukan yang bakso halus.
1: Betul. Ini ada slogannya, murah penting mareki perut kenyang hati pun senang.
0: Waduh, mantap ini.
1: Iya, memang ini
0: murah
1: sama,
0: penting mareki perut kenyang hati pun senang ya,
1: sama
0: betul.
1: Sama dengan realitanya, porsinya gede, harganya murah.
0: Iya.
1: Ini juga ada beberapa menu lainnya selain bakso jumbo Intan. Kalau bakso jumbo kan harganya Rp10.000 ya.
0: Okay.
1: Kemudian ini ada bakso setengah jumbo.
0: Oh, setengahnya ya. Oke, okay, setengah
1: harganya
0: jumbo.
1: Harganya Rp5.000.
0: Rp5.000.
1: Iya.
0: Waduh, setengah harga ya.
1: Setengah harga,
0: setengah ukuran. Menyesuaikan ya.
1: Betul.
0: Okay.
1: Bakso kecil Rp5.000, mie ayamnya Rp6.000, es teh ini Rp3.000.
0: Oh, 3.000. Murah loh itu.
1: Kerupuknya 1.000 saja.
0: Kerupuknya 1.000. Oke.
1: Ini selamat menikmati makan.
0: Oh, enggak ada lontongnya ya?
1: Ini enggak ada sih kalau sejauh ini saya mati atau mungkin
0: biasanya kalau penjual bakso kan identik ada apa? Pendampingnya lontong enggak sih?
1: Iya, ada Danti. Lontongnya. Beberapa tempat tapi tidak semua juga Intan ya. Ada yang menyediakan, ada juga yang tidak.
0: Iya.
1: Karena ada yang suka, ada juga yang tidak.
0: Betul.
1: Tapi kalau Lilin kayaknya suka. Mbak Lilin
0: bahkan
1: rujak cingur pun pakai lontong.
0: Benar, Lilin suka kalau itu.
1: Suka, ya?
0: Harus ada karbonya pokoknya.
1: Harus ada karbo yang lembut. Sukanya itu yang teksturnya halus.
0: Halus dia, kalau kasar enggak mau.
1: Iya.
0: Katanya males spoken,
1: gitu.
0: Iya.
1: Penjualnya maksudnya.
0: Oh gitu ya.
1: Iya. Ini ada juga tambahan info lainnya yang disampaikan oleh rekan-rekan BMKG. Tapi ini berlaku sebenarnya masih besok. Tapi gak ada salahnya kita ingatkan dari sekarang ya Intan. Bahwa banyak kecamatan di Kabupaten Nganjuk yang masih berpotensi dilanda angin kencang.
0: Wow.
1: Di musim kemarau ini waspada ya untuk kecamatan Bagor, Berbeg,
0: terus
1: Gondang, Loceret loh Mbak Intan.
0: Loh, rumah saya ini. Lucu
1: hati-hati
0: ya emotikon anginnya.
1: Iya, bagus ini.
0: Gemes sekali.
1: Kemudian Ngetos, Pace, Prambon, Rejoso, Sawahan dan juga Wilangan Nganjuk. Sejauh ini berarti untuk Ronggut masih relatif aman ya.
0: Aman Jaya Sentosa ya. Tidak ada satu sama sekali yang anginnya mampir ternyata.
1: Iya. Ini waspada ya beberapa kecamatan yang sudah kita sebutkan tadi karena di musim kemarau ini masih ada potensi angin kencang. Kalau berkendara juga itu jaga keseimbangan.
0: Iya, betul.
1: Kemudian
0: jangan
1: juga
0: kencang-kencang ya. Nanti takutnya mobat mabit.
1: Takutnya nanti hilang kendali.
0: Nah, takutnya nanti mabur kangen.
1: Hilang kendali dan hilang arah.
0: Nah, aduh, hilang arah diarahkan
1: jangan
0: dengan
1: ya. apa ini?
0: Apa ini?
1: Pokoknya semoga aman, waspada, yeah, konsentrasi, hati-hati, patuhi peraturan yang berlaku. Ada juga tambahan info, Mbak Intan mau jeruk kah?
0: Mau dong.
1: Mau
0: jeruk
1: ya? Monggo, jeruk pujon. Ini teksturnya atau bentuknya kayak itu ya, jeruk peras ya, jeruk mirip peras. Jeruk peras.
0: Atau yang jeruk itu loh, Dati, apa tuh? apa ya? Bukan.
1: Kata Mbak Lilin jeruk kupas.
0: Oh, jeruk kupas. Kan memang jeruk semua dikupas, Mbak Lilin.
1: Iya kan? Kalau jeruk peras itu biasanya kan lebih sering digunakan untuk es ya.
0: Iya,
1: karena
0: betul,
1: dia itu lebih mudah dibuka pakai.
0: Ada juga enggak sih, Danti, yang jeruk yang biasanya kalau kita cara makannya disesepin itu loh, itu. Mau enggak sih?

0852-9001-1061 tentunya untuk di pagi menjelang siang kali ini ya. Anda bisa kabarkan informasi terbaru kira-kira untuk perkembangan jalur yang Anda lalui seperti apa. Mengingat untuk di akhir pekan hari Minggu, mobilitas masyarakat untuk melakukan perjalanan itu cukup tinggi. Biasanya kepadatan nanti akan terjadi di titik-titik tertentu. Kira-kira update-nya seperti apa? Anda juga bisa sampaikan ya melalui 0852 9001061.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakrakrisna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam, hanya di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakrakrisna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk serta didukung oleh Herbal Naria.

Seorang pemuda asal Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk diamankan Satres Narkoba Polres Nganjuk dalam pengungkapan kasus peredaran narkoba dan obat keras berbahaya. Dari tangan terduga pelaku, polisi menyita sabu seberat bruto ada 74,12 gram serta ada 8.550 butir pil double L yang diduga akan diedarkan di wilayah Nganjuk dan sekitarnya. Terduga pelaku berinisial AS berumur 22 tahun ditangkap petugas di kawasan jalan masuk dusun atau desa Ploso Harjo, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk pada hari Kamis 11 Juni 2026 malam. Penangkapan dilakukan setelah polisi menerima laporan dari masyarakat terkait dugaan aktivitas peredaran narkotika. Kapolres Nganjuk AKBP Surya Miftah Irawan membenarkan adanya pengungkapan kasus tersebut. Menurutnya, keberhasilan polisi mengamankan pelaku tidak lepas dari peran aktif masyarakat yang memberikan informasi kepada petugas. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan puluhan paket sabu yang telah dikemas dalam plastik klip siap edar dengan total berat ada 74,12 gram. Polisi juga menyita ribuan pil double L, timbangan digital, alat pengemas, 2 unit telepon seluler, uang tunai yang diduga hasil transaksi, serta 1 unit sepeda motor yang digunakan terduga pelaku. Dari hasil pemeriksaan awal, AS mengaku memperoleh barang haram tersebut dari seorang yang kini telah ditetapkan sebagai daftar pencarian orang atau DPO. Terduga pelaku juga mengaku menerima titipan sabu sebanyak ada 90 gram dan ada 850 butir pil double L untuk diedarkan. Pihaknya juga menjelaskan sebagian sabu diduga telah sempat beredar sebelum polisi melakukan penangkapan. Oleh karena itu, penyidik masih terus mengembangkan kasus tersebut guna mengungkap jaringan peredaran narkoba yang terkait dengan pelaku. Selain melengkapi berkas penyidikan, petugas juga melakukan analisis terhadap barang bukti elektronik yang disita untuk menelusuri jalur distribusi serta mengidentifikasi pihak lain yang diduga terlibat dalam jaringan tersebut. Polres Nganjuk menegaskan komitmen untuk terus memberantas peredaran narkotika untuk di wilayah hukumnya. Polisi pun juga mengajak masyarakat agar tidak ragu melaporkan aktivitas mencurigakan yang berpotensi terkait dengan penyalahgunaan maupun peredaran narkoba. Pagi menjelang siang kali ini jam 10 lebih 40 menit ya, kira-kira untuk perjalanan Anda minggu kali ini sudah sampai di mana? Anda bisa sampaikan ya, atau mungkin bergabung via telepon menyampaikan langsung informasi-informasi di sekitar Anda seperti apa. Spesial hari Minggu, Anda juga masih bisa terus ya request lagu kesukaan Anda. Tentunya nanti akan saya putarkan di ruang dengar Anda.

Kira-kira sudah berpergian kemana saja Sedulur Cakra untuk di minggu pagi menjelang siang kali ini ya? Karena juga sudah jam 10 lebih 43 menit, update cuacanya sudah mulai panas dan terik ya. Tentunya kalau untuk mau aktivitas jangan lupa, nah ya, ini disiapkan dulu juga untuk persiapannya ketika aktivitas di luar ruangan. Jangan lupa bawa jaket ya, jangan lupa juga dipakai sunscreennya. Karena update cuacanya untuk di beberapa daerah untuk di pagi menjelang siang kali ini ya cukup terik dan panas. Lalu untuk Anda yang saat ini berada di rumah saja bersama dengan keluarga juga bisa menyampaikan untuk informasi di sekitar Anda seperti apa, apakah masih aman untuk kondisi jalanan jalur pedesaan ya. Biasanya ini jam-jam seperti ini ramai dengan anak-anak kecil ya. Tentunya Anda bisa kebagikan ke kami juga. Kirimkan foto, video atau bergabung via telepon kami.

0: Pagi kali ini saya coba cek informasi terlebih dahulu ke gatekeeper. Lilin, silakan.
1: Informasi masuk disampaikan oleh Mas Novianto ya. Ini menyapa selamat siang, Mbak. Okay. Selamat siang Mas Novianto, di mana? Pari Kediri atau lagi jalan-jalan
0: nah,
1: ini?
0: Betul.
1: Nah, ini bisa ditambahkan ya cuacanya gimana kalau Pak Muhammad tadi kan masih menikmati seporsi bakso.
0: Iya, seporsi bakso kemenangan.
1: Seporsi bakso kemenangan. Iya. Kalau trennya seporsi kemenangan, Maja. Kalau Pak Muhammad seporsi kekenyangan.
0: Nah, iya betul. Ada juga Lilin yang satu porsi kekalahan.
1: Satu porsi kekalahan ya. Waduh, pokoknya
0: jangan lah ya.
1: Jangan ya. Mm-hmm. Meskipun kalah kita harus tetap menang ya. Pokoknya iya. Gimana caranya itu harus tetap menang.
0: Iya betul. Gimana caranya pokok tetap harus menang ya.
1: Benar sekali. Kemudian saat ini kita juga masih komunikasi dengan Ibda Dimas, Kanitur Jawali Satlantas Polres Madiun. Ini terkait dengan kegiatan 1 Muharram nanti yang akan digelar di wilayah Madiun. Nah, okay. Kabarnya kok juga akan ada kegiatan di sana.
0: Oh, ada kegiatan ya. Kayaknya rutinitas loh Danti. Lilin ya.
1: Iya, kayaknya setiap tahun ada ya. Dan ini tadi beliau juga menyampaikan tanggal 15 akan ada gelar pasukan begitu dari teman-teman Polres Madiun. Selanjutnya mulai sore akan dilakukan penyekatan dan patroli juga dari teman-teman kepolisian. Kemudian saya tanya ini nih, ada beberapa titik penyekatan dan gitu. Okay. Ternyata beliau menyampaikan ada sekitar 6 titik penyekatan dan untuk lokasinya seperti di Nampuh, Muneng, Bok Malang, kemudian Gapurang Lames, kemudian perbatasan Bungu dan Kaibon serta Melilir kayak gitu ya. Tapi untuk lokasi pastinya nanti akan dialihkan ke mana jalur-jalur tersebut. Kemudian pengendaranya, ini yang perlu diwaspadai adalah pesertanya. Ada berapa banyak peserta yang akan hadir di sana. Ini masih terus kita komunikasikan ya. Semoga beliau juga berkenan on air, nanti akan kami sambungkan. Mas Novianto sekarang di Surabaya, Mbak Intan.
0: Oh, di Surabaya ya. Mana itu?
1: Cuacanya panas di sana kabarnya ya. Kemudian dari teman-teman BMKG juga mengabarkan ada gempa dengan kekuatan 2,2 magnitudo. Wilayahnya Pacitan, Jawa Timur, kedalamannya 17 km ya. Dan disampaikan tadi sama teman-teman BPBD Kabupaten Pacitan juga ditanggapi begitu, okay, bahwasanya wilayah Pacitan tidak merasakan gempa tersebut. Semoga semuanya tetap aman ya, Saudara Cakra, dimanapun Anda berada. Kemudian satu informasi masuk tadi, Mbak Tias juga mengabarkan untuk perjalanannya menuju arah Surabaya, okay, di sekitaran Papar ya, kabarnya juga cukup ramai. Kendaraan pribadi roda 4 kemudian kendaraan roda 2 juga mendominasi. Yang dari arah Surabaya juga cukup lengang, antrian kendaraan di traffic light juga tidak terlalu panjang, Intan.
0: Oke, baik, dari Lilin saya geser ke Danti.
2: Polres Lamongan, Intan, kabarnya juga menggelar operasi penertiban knalpot brong. Wah, okay, ini biasanya kan anak-anak muda itu ya.
0: Anak-anak muda ini biasanya.
2: Iya, reng-rengan.
0: Karena pengen apa ya? Pengen itu, pengen kayak kelihatan keren dong.
2: Itu, kayak
0: apalagi kalau
2: pembalap gitu,
0: melihat cewek-cewek gitu, brem-brem-brem gitu.
2: Oh iya, gitu ya. Ini di wilayah hukum Polres Lamongan, Intan, digelar penertiban knalpot brong secara serentak. Ini totalnya 6 titik wilayah Kabupaten Lamongan ya, pada hari Sabtu kemarin malam. Jadi Malming, pas malam okay. Minggu itu digelar operasi knalpot brong. Biasanya kan Malming kan waktunya mereka itu ya, menunjukkan pesona.
0: Iya dong, tebar sana tebar sini, ngepres istilahnya.
2: Iya
0: ya kan, waktu brem-brem-brem siapa tahu ada cewek lewat ya kan. Biasanya kan anak-anak muda seperti itu,
2: iya,
0: Danti ya.
2: Cari perhatian,
0: cari
2: gitu ya
0: perhatian,
2: mungkin.
0: Padahal kan itu sebenarnya mengganggu.
2: Mengganggu, meresahkan, bising juga
0: bising.
2: Ya.
0: Apalagi biasanya itu sudah pakai knalpot brong, gak pakai helm lagi. Aduh.
2: Pretelan motornya.
0: Pretelan lagi. Terus kadang tuh sampai itu loh Danti. Motornya gimana? Itu tuh kayak rendah banget.
2: Ya kan? Bannya diganti yang mungil gitu ya.
0: Yang mungil, kemudian yang kalau kita bersandingan itu waduh kayak rendah banget dia
2: rendah
0: tuh.
2: Iya ya, kan? Untuk ketinggian kendaraannya juga diubah. Dan infonya Intan, jadi kegiatan atau operasi kemarin itu merupakan bagian dari kegiatan rutin yang ditingkatkan. Namanya atau disingkat KRYD, diawali dengan apel kesiapan yang dipimpin oleh Kepala Bagian Operasi Polres Lamongan, dan juga ada 60 personel gabungan juga. Banyak. Kemudian petugas ini melakukan pemeriksaan kendaraan di sejumlah lokasi, antara lain di Kota Lamongan, wilayah Babat, Paciran, Ngimbang, kemudian di Karanggeneng dan juga di dekat Lamongan juga. Nah, selain melakukan penindakan, petugas ini juga memberikan edukasi Tan kepada masyarakat mengenai pentingnya tertib berlalu lintas dan juga menjaga kenyamanan lingkungan. Dari hasil operasinya, ternyata semalam itu petugas berhasil menilang 85 kendaraan.
0: Waduh, banyak banget itu, 85 loh.
2: Hampir 100 kendaraan
0: ya. Itu di satu malam?
2: Semalam saja. Di 6 titik lokasi.
0: Oh, 6 titik, oke.
2: 6 titik lokasi.
0: Kira-kira kalau 6 titik, mungkin kurang lebih 1 titik itu ada 20-an.
2: Ada.
0: Atau mungkin ada yang dapat segini, segini gitu kan. Karena 6 titik loh.
2: 6 titik.
0: Atau mungkin 1 titik 10, ada yang 15 gitu ya.
2: Totalnya ada 85 kendaraan yang ketahuan menggunakan knalpot brong atau knalpot yang tidak sesuai spesifikasi teknis. Ini juga disampaikan oleh Kasih Humas Polres Lamongan Ibda Muhammad Hamzaid bahwa penertiban atau operasi ini dilakukan untuk menciptakan situasi yang aman, nyaman dan juga kondusif, serta untuk mengurangi potensi gangguan keamanan ketertiban masyarakat ya, akibat kebisingan knalpot brong itu. Iya, ini tidak heran kalau warga masyarakat juga sampai jengkel.
0: Iya
2: ya,
0: dong,
2: Intan, ya.
0: Karena mengganggu banget. Menurut saya itu suaranya itu loh yang mengganggu pendengaran kita.
2: Kadang yang lewat depan studio ini loh.
0: Iya, benar. Lewat depan studio ini
2: kita
0: loh.
2: Yang ada
0: nanti
2: di
0: kalau tahu Pak Ahmad Junaidi tak videoin tak kirimkan loh ya.
2: Biar nanti dijemput rekan-rekan polsek tempat ya.
0: Iya, betul.
2: Ini hati-hati sedulur cakra ya, karena tidak hanya merugikan diri sendiri tapi hal itu juga merugikan warga masyarakat karena bisa menyebabkan kebisingan, kemudian juga mengganggu keamanan ketertiban masyarakat. Ini juga ditambahkan dari Polres Lamongan, diimbau masyarakat untuk mematuhi aturan lalu lintas dan tidak menggunakan knalpot brong demi menjaga ketertiban serta kenyamanan bersama. Dan operasinya ini berakhir tengah malam.
0: Oh, tengah malam.
2: Iya, tengah malam. Tengah malam berakhir, kemudian berlangsung aman dan juga mendapat dukungan positif dari warga masyarakat setempat, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Danti Danila. Sebelumnya ada Lilin Bayu di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Tol Probolinggo, Situ Bondo, Banyuwangi, Seksi Gending hingga Situ Bondo Barat atau Besuki sempat dibuka secara fungsional pada momen mudik Lebaran Maret 2026. Seksi Gending hingga Situ Bondo Barat ditargetkan bisa diresmikan dan beroperasi sebelum akhir tahun 2026. Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional atau BBPJN Jawa Timur Bali, Javid Hurianto juga mengatakan saat ini tol Prosiwangi seksi Gending Keraksaan, kemudian Keraksaan Paiton, Paiton Situ Bondo Barat sedang dilakukan uji laik fungsi jalan. Pihaknya sebelumnya menargetkan bahwasanya tol Prosiwangi seksi Gending hingga Situ Bondo Barat bisa beroperasi pada bulan Juli 2026. Namun, target itu belum bisa dicapai dalam waktu dekat. Diketahui tol Prosiwangi seksi Gending hingga Situ Bondo Barat sempat dibuka secara fungsional pada bulan Maret 2026 lalu saat arus mudik Lebaran. Tol Prosiwangi seksi Gending hingga Situ Bondo Barat jaraknya hampir 50 km, di mana seksi Gending Keraksaan sepanjang 12,88 km. Kemudian Seksi Keraksaan Paiton sepanjang 11,20 km dan Seksi Paiton Besuki sepanjang 25,60 km.

Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Semoga hari Minggu Anda cukup menyenangkan seluruh cakra ya, karena cuaca untuk di siang kali ini cukup menyenangkan, cukup cerah ya, cocok untuk melakukan aktivitas ataupun perjalanan. Kira-kira di rumah saja atau mungkin saat ini sudah dalam perjalanan ya, untuk menemani aktivitas dan perjalanan Anda, bebas ya, Anda bisa request lagu kesukaan Anda mumpung hari Minggu seru cakra. Free, bebas, request lagu kesukaan Anda, pop, Inggris, dangdut boleh saja ya. Monggo Anda juga langsung kirimkan ke WhatsApp kami judul lagunya, kemudian penyanyinya dari mana. Nah, jangan lupa ini informasinya juga ditambahkan ya. 0852 9001. Tentunya siang kali ini masih saya temani Intan Anggraini, di ruang gatekeeper masih ada Danti dan Lilin.

0: Semua amal anak Adam dilipat gandakan 10 kali lipat hingga 700 kali atau sesuai yang Allah kehendaki. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krisna ya, untuk di siang kali ini jam 11 siang masih bersama dengan saya Intan Anggraini yang menemani aktivitas ataupun perjalanan Anda. Ruang Gatekeeper saya masih ditemani tugas ada Danti Danila, kemudian ada Lilin Bayu yang siap menerima informasi dari Anda. Kira-kira bagaimana

0: untuk momen kebahagiaan Anda di hari Minggu, Anda bisa sampaikan melalui 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Ibu Atun, alamat saya Desa Sumberejo, Dusun Lampah, RT2 RW3, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban. Utaranya Balai Desa Lampah. Saya menderita sakit asam urat, pegal linu, dan diabetes. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA, Gester, dan DM. Alhamdulillah, saya merasakan perubahan setelah habis 3 paket Herbal Naria. Herbal Naria, obat pilihanku.

Kisah inspirasi bersama Herbal Nariyah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariyah. Untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariyah terdekat. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Banyakan Kediri, untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Anda bisa datang di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Jembatan Maron ke Barat kurang lebih 50 meter, lokasi berada di utara jalan.

0: Siang kali ini jam 11 lebih 9 menit, saya coba cek informasi Gatekeeper Danti, silakan.
1: Kalau dari wilayah Pujon, Bapak Riono selain update panenan jeruk tadi, ini beliau juga ternyata mengirimkan foto ya, berbagi apa foto tuh di story WA-nya beliau. Tadi juga beliau mengabari bisa dicek itu tanaman andewi.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Oke oke. Selada gimana
1: air
0: nih?
1: Air keriting. Ya, ini bagus ya Intan untuk tanamannya dan juga cuaca di wilayah Pujon juga masih cukup cerah sampai dengan siang hari ini. Okay. Kemudian ini beliau menambahkan infonya biji andewi itu enak beli harganya Rp40.000.
0: Oke, Rp40.000.
1: Iya,
0: ya.
1: Kalau mau nyemai sendiri itu belum tentu jadi. Jadi kalau tidak biasa, ini lebih baik beli jadi saja.
0: Oke.
1: Beli bijinya. Ini kira-kira di marketplace ya? Atau gimana ya?
0: Iya, belinya di marketplace atau di mana, Pak Riono?
1: Atau mungkin juga di pasar, adakah yang menyediakan bibit biji benih ya berarti?
0: Iya, betul.
1: Benih andewi ini harganya Rp40.000. Kabarnya. Kemudian tadi juga ada info Mbak Lena, cuaca di Sidoharjo Tanjunganom Nganjuk 32 derajat Celcius. Posisinya sedang kerja.
0: Oh, sedang kerja.
1: Iya.
0: Semangat ya.
1: Terima kasih, semangat. Ini mau request lagu yang Atur Saja Tuhan, tapi lupa penyanyinya siapa. Pokoknya ada kalimat Atur Saja Tuhan
0: apa
1: gitu.
0: Ya?
1: Iya, mohon waktu ya. Mbak Lena semangat juga kerjanya di wilayah Sidoharjo Tanjunganom Nganjuk. Kemudian tadi Mas Tovianto sudah ya yang ada di Surabaya. Cuacanya panas.
0: Panas banget ya.
1: Di sini panas apalagi Surabaya.
0: Tambah
1: pasti
0: berkali-kali
1: lipat ya panasnya Intan.
0: Baik, terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: @0852-9000-1061 tentunya untuk di siang kali ini ya. Anda juga masih bisa terus berbagi informasi ke kami dan kemudian kira-kira aktivitas apa yang Anda lakukan untuk di minggu siang kali ini. Tentunya Anda masih bisa terus ya request lagu kesukaan Anda untuk di hari Minggu. Spesial edisi hari Minggu akan saya putarkan di ruang dengar Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, jam 11 siang lebih 19 menit ya, kira-kira untuk update perjalanan Anda. Sudah sampai di mana? Apakah Anda menemui kewaspadaan-kewaspadaan? Kira-kira untuk titik lokasinya di mana? Anda bisa share lokasi ya, apabila Anda tidak mengetahui lokasi tersebut. Saya coba cek informasi terlebih dahulu, Gatekeeper Lilin.
1: Bu Aisyah di Jombang ya, mengabarkan untuk di siang kali ini cuacanya panas, tidak hujan begitu. Kemudian untuk lalu lintasnya juga masih aman saja. Okay. Terima kasih Bu Aisyah untuk informasinya. Kemudian kalau Mbak Lena di Sidoharjo ya, Sidoharjo ini masuknya Loceret Nganjuk.
0: Sidoharjo Tanjung Anom. Loceret enggak ada Lili, nanti tak marahin lo ya. Saya warga Loceret.
1: Iya ya, Sidoharjo Tanjung Anom Nganjuk ya. Mm-hmm. Ini cuacanya cerah 32 derajat Celcius.
0: Ada panas ini ya, kentang-kentang ya.
1: Benar. Ini mau request lagu Atur Saja Tuhan gitu.
0: Atur Saja Tuhan. Mm-hmm. Ya, karena saya sudah enggak bisa ngatur.
1: Ini pasrah ya.
0: Pasrah saja ya.
1: Benar sekali. Atur Saja Tuhan. Ini sebenarnya bukan pasrah tapi ikhtiar namanya. Oke, siap. Terima kasih Bu Lena, nanti akan kita putarkan sesuai dengan nomor urut ya. Mm-hmm. Ada Bapak Heri juga mengabarkan siang kali ini nuansanya terang. Okay. Dan juga cerah. Semilir angin juga. Mm-mm. Dan hawanya itu agak panas gitu ya.
0: Waduh-waduh. Mm-mm. Panas-panas gimana gitu ya.
1: Iya benar. Tetap semangat beraktivitas berteman secangkir kopi MJ.
0: MJ. Kopi MJ ya.
1: Ini kopi hitam pahit kalau hitam Pak Heri ya.
0: Coba tapi kalau kopi minumnya MJ sambil lihat Mbak Lilin, ya enggak pahit dong.
1: Benar.
0: Langsung manis. Ada sedep-sedepnya gitu.
1: Benar.
0: Ya.
1: Pahit itu hanyalah imajinasi dan mm-mm ilusi.
0: Iya betul.
1: Jadi itu adalah sugesti sebenarnya ya. Mm-hmm. Jadi kalau misalkan dinikmati minum kopi hitam pahit sambil mm-hmm membayangkan nikmatnya minum kopi MJ, nantinya jadi
0: manis.
1: Mm-hmm.
0: Apalagi membayangkan yang hal yang happy-happy ya.
1: Benar sekali. Mm-hmm.
0: Sebenarnya kan kebahagiaan hanya kita sendiri yang menciptakan kan, ya kan?
1: Benar.
0: Iya dong.
1: Ini Pak Heri. Sandingannya apa Bapak selain kopi? Apakah ada yang kurangnya lainnya? Dessert mungkin atau
0: kalau siang dessert kayaknya kurang oke deh Lilin.
1: Apa ya? Buah.
0: Enaknya ya itu dong. Enaknya apa? Gorengan dong kalau siang-siang.
1: Benar. Iya. Gorengan atau buah itu juga paling nikmat ya. Mm-hmm. Nah, ini mau request lagu juga.
0: Apa tuh?
1: I've Been Away Too Long by okay Paloma Blanca.
0: Tak putarkan ya di sini ya.
1: Diputarkan sesuai nomor antrean ya. Ini tadi panjang sekali. Jadi harap bersabar saja sedulur cakra, tetap stay tune biar Anda tidak tertinggal informasi maupun juga lagu kesukaan Anda seperti ya, itu ya sedulur cakra. Kemudian informasi lain ini tadi juga sempat dikabarkan sama Bapak Ilham. Beliau ternyata okay saat ini melintas di sekitaran Jombiru Kediri ya Intan. Situasi lalu lintasnya cukup lancar, tidak ada hambatan kabarnya. Kendaraan pribadi roda 4 juga banyak yang melintas di sana. Harap hati-hati, tetap jaga jarak aman. Di siang hari peningkatan volume kendaraan juga sudah mulai terlihat Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Lilin Bayu di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Tentunya untuk Anda seluruh cakra yang saat ini masih dalam perjalanan ya, juga bisa menyampaikan kira-kira untuk perjalanan Anda di siang kali ini seperti apa. Lalu yang ada di rumah saja bersama dengan keluarga tercinta juga bisa menambahkan kira-kira untuk aktivitas apa ya yang Anda lakukan untuk di siang kali ini. 0852 9000 1061.
2: Sejarah perjuangan bangsa.
4: Raden Trunojoyo, bangsawan Madura yang menggempur habis Mataram dan Belanda. Raden Trunojoyo, seorang bangsawan Madura yang melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan Amangkurat I dan Amangkurat II dari Mataram. Pemberontakan Raden Trunojoyo berujung pada pertempuran melawan Belanda karena Amangkurat I bersekutu dengan penjajah tersebut. Pemberontakan berawal setelah Sultan Agung wafat. Pemerintahan Mataram dipegang oleh Amangkurat I yang memerintah dengan keras dan menjalin persekutuan dengan VOC. Hal ini menimbulkan gelombang ketidakpuasan pada kerabat istana dan para ulama yang ditindak dengan tegas oleh Amangkurat I. Pertentangan yang sedemikian hebat antara Amangkurat I dan para ulama bahkan akhirnya berujung pada penangkapan, sehingga banyak ulama dan santri dari wilayah kekuasaan Mataram dihukum mati. Ketidakpuasan terhadap Amangkurat I juga dirasakan putra mahkota yang bergelar Pangeran Adipati Anom. Namun, Adipati Anom tidak berani memberontak secara terang-terangan. Diam-diam ia meminta bantuan Raden Kajuran alias Panembahan Rama yang merupakan ulama dan termasuk kerabat Istana Mataram. Raden Kajuran kemudian memperkenalkan menantunya, yaitu Trunojoyo, putra Raden Demang Melayakusuma sebagai alat pemberontakan Adipati Anom. Trunojoyo dengan cepat berhasil membentuk laskar dari rakyat Madura yang tidak menyukai penjajahan Mataram. Laskar Madura pimpinan Trunojoyo kemudian juga bekerja sama dengan Karaeng Galesong, pemimpin kelompok pelarian warga Makassar pendukung Sultan Hasanuddin yang telah dikalahkan VOC. Kelompok tersebut berpusat di Demung, Panarukan. Mereka setuju untuk mendukung Trunojoyo memerangi Amangkurat I dan Mataram yang bekerja sama dengan VOC. Trunojoyo bahkan mengawinkan putrinya dengan putra Karaeng Galesong untuk mempererat hubungan mereka. Selain itu, Trunojoyo juga mendapat dukungan dari Panembahan Giri dari Surabaya yang juga tidak menyukai Amangkurat I karena tindakannya terhadap para ulama penentangnya. Di bawah pimpinan Trunojoyo, pasukan gabungan orang-orang Madura, Makassar, dan Surabaya berhasil mendesak pasukan Amangkurat I. Kemenangan demi kemenangan atas pasukan Amangkurat I menimbulkan perselisihan antara Trunojoyo dan Adipati Anom. Trunojoyo diperkirakan tidak bersedia menyerahkan kepemimpinannya kepada Adipati Anom. Pasukan Trunojoyo bahkan berhasil mengalahkan pasukan Mataram di bawah pimpinan Adipati Anom yang berbalik mendukung ayahnya pada bulan Oktober 1676. Tanpa diduga, Trunojoyo berhasil menyerbu ibu kota Mataram, Pleret.
2: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria. Nutrisi sehat untuk sel tubuh.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krisna ya. Update cuaca siang kali ini beberapa daerah cukup terik dan panas ya. Kira-kira kalau untuk di jalur dalam kota Nganjuk perkembangannya seperti apa? Lalu kondisi jalanan juga bisa ditambahkan ya. Kira-kira untuk di wilayah Nganjuk Kota di Jalan Ahmad Yani seperti apa? Kemudian seputaran alun-alun Nganjuk juga bagaimana? Saya coba cek informasi terlebih dahulu, gatekeeper Lilin silakan.
1: Kalau kemarin teman kita ada yang lagi jalan-jalan di JLS, iya, Tulungagung ya.
0: Iya, Iis nah, ya, jalan-jalan karena libur kemarin.
1: Benar, tapi sayangnya di sana kok ya ruame ya.
0: Soalnya bertepatan weekend, kan kemarin weekend Sabtu
1: juga.
0: Ya.
1: Hari Sabtu, kemudian juga kemarin terlihat dari parkiran atau di sepanjang jalan JLS itu banyak kendaraan pribadi gitu ya, yang terparkir kanan-kiri itu juga penuh ya kemarin itu. Jadi harus diwaspadai saja Sederet Cakra, mungkin yang di siang kali ini juga lagi jalan-jalan ya di sekitaran jalur lintas selatan Tulungagung begitu.
0: Rame ini malahan kalau Minggu Lilin ya, tambah padat-padatnya. Biasanya kan dari luar kota kan.
1: Iya, benar sekali. Biasanya yang dari luar kota ini juga menyempatkan waktu untuk jalan-jalan kayak gitu di JLS Tulungagung tersebut ya, Intan.
0: Iya, betul.
1: Aduh, sangat luar biasa sekali.
0: Besok tuh tanggal kecepit loh, Lilin.
1: Benar, iya kan? Besok hari Senin masuk, kemudian di
0: Selasa libur lagi.
1: Hari Selasa libur lagi 16 Juni bertepatan dengan Satu Suro atau Satu Muharram 1448 Hijriah kayak
0: saya juga
1: begitu ya.
0: Libur besok.
1: Juga libur hari Selasa ya. Ya. Tapi kalau misalkan mau ke tempat wisata biasanya udah penuh, Intan.
0: Iya betul.
1: Saya
0: urungkan niat saya.
1: Kalau gitu saya besok saja hari Senin ya.
0: Iya, besok kan juga off ya.
1: Saya off besok hari Senin. Jadi kalau misalkan mau ke tempat apa ya, tempat wisata. Mau jalan-jalan itu kan nanti
0: atau pusat perbelanjaan,
1: pusat perbelanjaan
0: biasanya waduh padat-padatnya itu.
1: Benar sekali, jadi mungkin Sederet Cakra harus diatur ulang ya jadwalnya, tapi kalau misalkan yang dapat cutinya di tanggal 16 itu ya nggak apa-apa jalan-jalan, cuma memang
0: kadang jalan-jalan dengan saya juga cuti loh itu.
1: Nah benar sekali ya kan? Mbak Intan lagi cuti juga Sederet Cakra. Nanti kalau mau jalan-jalan nggak ada temannya silahkan ajak Mbak Intan saja.
0: Iya, ajak saya saja. Saya mau kok, saya nggak ada temannya ini.
1: Mbak Intan nggak ada temannya ya ini. Dan kalau kita membahas terkait dengan jalur lintas selatan ya,
0: iya,
1: Intan, pemerintah Kabupaten Blitar itu juga memastikan kalau progres pembangunan jalur tersebut atau lebih tepatnya di ruas Ringin Rejo Jolo Sutro ya, yang panjangnya itu sekitar 7,9 km, kabarnya juga masih terus berjalan begitu, bahkan sekarang sudah memasuki proses tanda tangan kontrak.
0: Okay.
1: Itu disampaikan juga oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar, Bapak Agus Zainal begitu. Beliau juga menyampaikan kalau JLS Ruas Ringin Rejo Jolo Sutro sesuai dengan deadline yang sudah ditentukan kayak gitu. Ada juga dokumen pendukung seperti AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan hingga perizinan persetujuan penggunaan kawasan hutan ya, yang tinggal memasuki tahap koordinasi dan fasilitasi bersama dengan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur kayak gitu. Dan pemerintah daerah juga terus membahas berbagai kesepakatan dan perjanjian tentunya yang berkaitan dengan pembangunan jalur lintas selatan tersebut apabila sewaktu-waktu diperlukan dalam proses pelaksanaan proyek ya. Dan kalau menurutnya ruas di Ringin Rejo hingga Jolo Sutro tersebut ya Intan, pemerintah daerah memastikan tidak ada pembebasan lahan karena memang sekitar 80% trace jalan juga melintasi kawasan perhutanan sosial kayak gitu. Sehingga dengan kondisi tersebut Intan, pembangunan diharapkan dapat berjalan lebih efektif tanpa kendala pengadaan tanah yang sering menjadi hambatan proyek infrastruktur begitu. Bahkan dari pemerintah Kabupaten Blitar juga optimis setelah seluruh proses perizinan rampung, pembangunan ruas Ringin Rejo Jolo Sutro bisa segera direalisasikan. Ini tentunya untuk meningkatkan konektivitas wilayah selatan Kabupaten Blitar ya. Berarti ini kalau yang JLS dari Tulungagung arah Blitar ke Malang masih belum itu ya. masih belum sepenuhnya terhubung ya, iya, karena memang masih akan ada proses pembangunan juga yang di jalur ruas Ringin Rejo Jolo Sutro Blitar begitu ya Sedulur Cakra. Mungkin bagi Anda yang juga saat ini lagi jalan-jalan di sekitaran JLS ya juga bisa ditambahkan, atau mungkin kulineran saja.
0: Nah, kulineran enak-enak ini enaknya di mana ya?
1: Enaknya tetap di pantai sambil minum itu es degan,
0: es kelapa muda yang masih pakai batoknya itu.
1: Iya, benar.
0: Terus
1: sekali.
0: Atasnya dikasih topping.
1: Dikasih topping.
0: Aduh, jadi ngiler ya. Jadi kepengen ini.
1: Benar sekali. Kemudian selain itu, kalau di pantai itu kan paling enak makan ikan bakar,
0: iya, pakai sambal kecap, ikan bakar gitu. Kemudian pokoknya yang seafood juga enak sih.
1: Seafood tumpah itu. Nah, itu bisa Sedulur Cakra, silahkan langsung ke JLS saja ya. Kalau dari sini jauh ya.
0: Kalau dari sini jauh loh, 3 jam gak sih?
1: Jauh, benar, 3 jaman itu
0: 3
1: ya.
0: Jam sama saja kalau kita ke Tawangmangu.
1: Benar,
0: itu, Magetan itu Tawang juga sama Mangu, 3 jam. Jadi enak di mana? Ke Tawangmangu apa ke Tulungagung?
1: Waduh, tinggal seleranya mana.
0: Pilihan yang sulit gak sih?
1: Hamparan yang luas.
0: Pilihan yang sulit menurut saya sekali. Tawangmangu sama Tulungagung, sama-sama vibesnya. Kalau pantai kan bagus di sana, tapi kalau pengen yang adem, sejuk, pemandangan indah, melihat telaga ya Tawangmangu itu ya.
1: Tawangmangu
0: kan?
1: Itu. Tapi nanti kalau di Tawangmangu bisa main speedboat itu ya.
0: Oh iya betul. Ada petik stroberi juga.
1: Petik stroberi lagi yang, musim gak ya kira-kira di sana?
0: Kayaknya musim terus gak sih di sana? Soalnya kan dingin ya.
1: Soalnya dingin. Tapi waktu beberapa waktu lalu saya ke sana itu sayangnya nggak musim stroberi.
0: Nggak musim stroberi.
1: Jadi kesana
0: ya.
1: Song.
0: Waduh. Padahal kan pengen petik stroberi kan.
1: Iya. Pengennya petik stroberi. Tapi sayangnya nggak musim di sana ya.
0: Lilin marahin aja itu. Aduh. Yang tukangnya, penjualnya itu ya.
1: Iya. Ada ada sekitar dua atau tiga kebun yang saya datangi itu juga sama. Kosong mbak. Nggak musim ya saat ini. Kayak gitu ya.
0: Nanti gitu gak ya?
1: Jadi memang ada beberapa tempat juga ya, beberapa musim yang harus diperhatikan kalau mau petik stroberi itu sebelumnya. Kemudian ini tadi kita juga dapatkan informasi. Oh Pak Zaki, besok hari kecepit Mbak Intan.
0: Nah,
1: iya Bapak, sekarang
0: iya, Bapak,
1: hari
0: gimana
1: Minggu.
0: Ini jadinya? Kemana?
1: Kemana hayo?
0: Kemana hayo?
1: Cakra, yang
0: enaknya
1: lagi jalan-jalan. Staycation, okay. Kemana? Ke pantai, ke Lamongan kah? Ke jalur lintas utara atau kemana?
0: Atau kemana? Sukanya yang apa ya? Yang view apa? View laut atau view pegunungan?
1: Yang kalau view lautnya agak menantang di pantai selatan, tapi kalau yang mau agak tenang silahkan ke pantai utara kayak gitu ya.
0: Utara di mana Lirin? Tuban ya?
1: Bukan. Di arah Probolinggo dan lain sebagainya. Okay. Lamongan itu juga kayaknya masih tenang ya untuk.
0: Lamongan itu ada itu nggak sih? WBL itu masih nggak sih? Ada ya?
1: Kayaknya masih ada ya. Tapi sayangnya saya belum pernah kesana.
0: Itu zaman
1: ya.
0: Saya SD Lirin kalau tidak salah.
1: Iya, dulu itu hits banget ya kesana.
0: Dia tuh hits banget. Biasanya tuh anak-anak SD selalu untuk liburannya kan kesana ya. Kayak bareng-bareng rombongan gitu.
1: Ke WBL kayak gitu.
0: Yang saya ingat sampai saat ini tuh Paus Dangdut.
1: Oh iya.
0: Pernah dijumpai gak Lilin?
1: Belum kayaknya.
0: Jadi itu kayak kita diayun-ayunkan gitu loh Lilin. Tapi bentuknya dia bentuknya tuh paus kayak gitu.
1: Oh kayak kora-kora. Oh iya iya.
0: Jadi nanti kita kayak diayun-ayunkan kayak gitu. Jadi namanya Paus Dangdut itu.
1: Oh Paus Dangdut. Oke, ini belum pernah saya coba ya. Kalau kora-kora sudah pernah dan saya kapok, tidak akan mengulangi lagi.
0: Kenapa kapoknya itu?
1: Aduh. Kalau di pasar malam kan ngeri ya.
0: Oh ngeri, oh iya bener sih. Tingkat kesafety-nya juga agak diragukan ya.
1: Safety-nya kurang. Kemudian kalau kita amati lebih.
0: Atau keranjang cinta
1: lagi. Itu banyak yang berkarat juga. Maintenance-nya juga
0: iya,
1: kurang
0: betul.
1: Kayak gitu ya. Pokoknya memang ada plus minusnya ya. Memang harganya kan murah ya.
0: Bener, murah. Apalagi keranjang cinta yang di mana? Di pasar malam itu ya. Itu kan berapa ya paling set
1: 15 ribu gitu ya, satu wahana kayak gitu.
0: Itu berapa
1: ya
0: kali putar sih Lilin? Satu?
1: Oh, saya kurang tahu.
0: Kurang tahu ya. Oke.
1: Okay. Saya kurang tahu ya. Cuma seumur hidup saya cuma pernah naik wahana itu, kora-kora itu di pasar malam, dan itu pun saya tidak akan mengulanginya lagi.
0: Trust issue ta. Trust issue ya.
1: Benar. Uh-uh. Kayak mau terbang rasanya.
0: Kayak mau ya. Terbang, aduh.
1: Benar sekali. Jadi enggak akan saya ulangi lagi ya. Kalau katanya Pak Zaki, kalau liburan waktu musim liburan itu pasti macet, jadi malas ke tempat pariwisata.
0: Iya betul,
1: gitu.
0: Karena pengunjungnya kan lonjakannya luar biasa sekali, biasanya dari luar kota itu.
1: Benar
0: kan?
1: Dari luar kota, kayak semua orang kota itu pada kepinggiran semuanya.
0: Iya
1: biasanya.
0: Kepinggiran semua, lumpuh jadi satu, yang di kota jadi sepi ya kan.
1: Benar sekali, kalau hari aktif itu kayaknya
0: cenderung sepi malahan ya.
1: Kalau di kota itu cenderung sepi, cenderung rame. Tapi untuk tempat wisata yang di pinggir kayak pantai, gunung sepi, dan sebagainya malahan. Sepi kayak gitu ya Sedulur Cakra.
0: Apalagi yang tempat wisata yang belum dikelola oleh masyarakat itu tambah sepi lilinnya.
1: Benar sekali. Mungkin yang deket-deket aja ya Sedulur Cakra, karena ini besok kan hari kecepit juga, masih hari aktif ya besok.
0: Iya,
1: berarti
0: betul.
1: Masih banyak yang bekerja, kantoran dan lain sebagainya kayak gitu. Tetap semangat, ini Mas Novianto juga yang lagi jalan-jalan di Surabaya juga berkenan on air, mohon waktu Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Lilin Bayu di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Sedulur cakra, pernahkah Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, mengangkat tangan, dan memanjatkan doa-doa terbaik untuk diri sendiri, orang tua, dan keluarga tercinta? Kini saatnya mewujudkan keriduan itu bersama Johar Tour and Travel. Travel umroh berizin resmi yang siap mendampingi perjalanan ibadah Anda dengan aman, nyaman, dan penuh ketenangan.
1: Khusus bagi jemaah pemula maupun jemaah ramah lansia, Johar Tour and Travel menghadirkan program umroh spesial 12 hari. Berangkat langsung dari Surabaya pada 18 Juli 2026. Nikmati perjalanan yang lebih nyaman dengan pesawat direct tanpa transit, sehingga Anda tidak perlu repot-repot untuk berpindah-pindah penerbangan. Selain itu, hotel hanya berjarak sekitar 150 meter dari pelataran masjid, sehingga lebih mudah dan nyaman untuk beribadah.
0: Semua kebutuhan perjalanan telah disiapkan secara lengkap, mulai dari tiket pesawat pulang pergi, hotel di Makkah dan Madinah, makan 3 kali sehari, transportasi selama di Arab Saudi, visa, asuransi perjalanan, city tour, hingga perlengkapan umroh. Semuanya all in tanpa biaya tambahan.
1: Yang membuat semakin tenang, jemaah akan mendapatkan pendampingan sejak keberangkatan dari Surabaya, selama berada di Arab Saudi, hingga pulang ke rumah. Bahkan, tersedia garansi 100% uang kembali apabila gagal berangkat. Harga normal Rp37 juta. Kini dapatkan promo spesial hanya menjadi Rp35.500.000.
0: Jangan tunda niat baik Anda. Jadilah tamu Allah dan rasakan pengalaman ibadah yang lebih khusyuk bersama Johar Tour and Travel.
1: Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0851-1317-9212. Datang langsung ke kantor Johar Tour and Travel yang beralamatkan di Perum Semeru Indah Blok A2, Candi Rejo, Loceret, Nganjuk.
0: Tidak sempat datang? Tenang saja, tim Johar Tour and Travel siap datang langsung ke rumah Anda.
1: Johar Tour and Travel, nyaman beribadah, tenang dalam perjalanan.

0: Siang kali ini saya sapa dulu yang sudah bergabung, Mas Novianto. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Oke, selamat siang, Mbak.
0: Iya, gimana kabarnya? Hari Minggu sehat ya?
1: Iya, sehat, baik.
0: Alhamdulillah. Posisi berada di mana ini, Mas Jenengan?
1: Saya ini sekarang posisi di Surabaya, Mbak.
0: Oke, Surabaya ya. Ini berangkat dari kapan, Mas?
1: Berangkat mulai kemarin, Mbak.
0: Oh, mulai kemarin hari Sabtu ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, bermalam di sana jadinya ya?
1: Iya, di rumah kakak.
0: Oh, gitu. Oke, baik. Gimana ini di sana, Mas Novianto?
1: Ini cuaca di Surabaya panas, Mbak.
0: Panas sekali ya siang kali ini.
1: Betul.
0: Kemarin sempat hujan atau tidak, Mas, di sana?
1: Tidak, Mbak, panas juga.
0: Oh, panas juga. Sore nggak hujan ya jadi di sana?
1: Nggak hujan, panas.
0: Oh,
1: Surabaya.
0: Gitu. Oke, baik-baik. Nah, pagi tadi sempat mendung tidak? Nggak juga?
1: Pagi tidak, Mbak. Cerah.
0: Cerah, full cerah dan panas ya Surabaya, Mas Novianto.
1: Iya, ini panas, Mbak. Betul.
0: Oke. Rencana balik ke Diri kapan itu?
1: Ini kemungkinan besok.
0: Oh, besok. Sendirian saja, iya. Mas?
1: Kenapa?
0: Sendiri ya baliknya?
1: Iya, sendiri, Mbak.
0: Oh, gitu. Oke, baik. Ada teman lagi mungkin?
1: Ya, tidak ada, Mbak.
0: Oke. Baik, terima kasih Mas Novianto sudah bergabung ya. Selamat siang, assalamualaikum.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Nol 852 9001 tentunya tuh di siang kali ini ya, update cuaca di daerah Anda seperti apa. Tadi Mas Novianto bergabung wilayah Surabaya, siang kali ini juga cukup terik dan panas. Kira-kira untuk di daerah Anda apakah juga sama? Anda bisa sampaikan, kirimkan foto, video atau bergabung via telepon kami.

Sudah waktunya jam makan siang ya, biasanya mendekati jam 12 itu. Nah, kira-kira untuk di hari Minggu kali ini apakah Anda tadi sudah memasak ya? Karena biasanya rutinitasnya bekerja, tidak sempat untuk memasak karena untuk di hari Minggu ini akhirnya meluangkan waktunya untuk memasak. Nah, kira-kira ini tadi menunya apa Sedulur Cakra, apakah berbeda dari hari-hari sebelumnya? Nah, kira-kira Anda juga bisa sampaikan untuk menu makan siang ya di hari Minggu ini apa, atau mungkin lunchnya, makan siangnya di luar bersama dengan keluarga, ini juga bisa ditambahkan 0852 9001061. Sementara itu kita update lalu lintas ya untuk di jalur Mengkreng. Untuk di siang kali ini pantauan dari CCTV milik Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri, kalau saya amati ini juga masih terpantau aman, belum ada penumpukan volume kendaraan ya untuk di berbagai arah. Jadi dari arah Jombang, Kediri ataupun dari arah Nganjuk juga masih aman saja. Cuaca siang kali ini cukup cerah dan terik ya di jalur Mengkreng. Lalu bergeser untuk di wilayah Papar Kediri, simpang 4 Papar, kondisi arus lalu lintasnya keempat arah juga cukup ramai, sudah mulai dipadati oleh pengendara sepeda motor, kemudian kendaraan roda 4 dan truk muatan barang ya, yang masih mendominasi untuk di siang kali ini. Cuaca sedikit berbeda ya, untuk di jalur Papar ini sudah sedikit mendung untuk di simpang 4 Papar Kediri. Jadi ada sedikit perbedaan cuaca. Kalau untuk di jalur Papar ini cukup terik dan panas. Namun kalau untuk di wilayah Papar ya, ini sudah mulai mendung. Kira-kira kalau untuk di daerah Anda, sekitar Anda bagaimana cuacanya? Apakah juga cukup terik dan panas, atau mungkin saat ini sudah mulai mendung seperti di jalur Papar Kediri? Anda juga bisa bagikan informasinya ke kami melalui 0852 9001061. Sedulur Cakra, masih bingung pilih paket umroh yang nyaman dan sesuai kebutuhan? Bersama Johar Tour and Travel, kini hadir program umroh unggulan yang dirancang khusus untuk memberikan pengalaman ibadah yang lebih tenang, nyaman, dan berkesan. Johar Tour and Travel menghadirkan program yang cocok untuk jamaah umroh pemula dan lansia dengan berbagai keunggulan. Mulai dari pendampingan berpengalaman, akomodasi nyaman, transportasi yang memudahkan, kemudian fasilitas yang lengkap, hotel dekat masjid, hingga jadwal ibadah yang lebih nyaman agar ibadah tetap khusyuk dan tidak melelahkan. Program Umroh Spesial 12 hari berangkat dari Surabaya pada 18 Juli 2026 dengan fasilitas lengkap, mulai dari tiket pesawat pulang pergi, hotel Mekah dan Madinah, makan 3 kali sehari, transportasi selama di Arab Saudi, visa, asuransi, air zam-zam hingga city tour Mekah dan Madinah. Harga normal di angka Rp37 juta, diskon menjadi Rp35.500.000 saja. Jangan tunda niat baik Anda dan keluarga untuk menjadi tamu Allah. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga bersama Johar Tour and Travel. Untuk informasi dan pendaftaran, Anda bisa hubungi di 0851-1317-9212. Sekali lagi, 0851-1317-9212. Atau Anda juga bisa kunjungi media sosialnya di Johar Tour and Travel. Anda juga bisa datang langsung ke kantor yang beralamatkan di Perum Semeru Indah Blok A2, Candirejolo, Ceret, Kabupaten Nganjuk. Tentunya untuk di siang kali ini waktu tidak terasa, Sedulur Cakra, sudah memasuki jam 12 siang. Saya Intan Anggra, ini waktunya bergeser. Selamat siang, selamat beraktivitas.

Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13.

0: Selamat siang Sedulur Cakra, kembali lagi bersama saya Lilin Bayu yang tentunya akan menemani aktivitas Anda selama 2 jam ke depan. Anda bisa terus berbagi informasi kewaspadaan maupun juga masalah sosial di sekitar Anda. Siang kali ini cuacanya nampak sangat bersahabat sekali ya Sedulur Cakra. Cuacanya cerah di wilayah Nganjuk, Kediri, Jombang dan sekitarnya. Dan bagi Anda yang lagi perjalanan juga tetap berhati-hati dan juga waspada. Pelankan laju kendaraan, patuhi rambu lalu lintas dan ingat tetap jaga jarak aman. Sedulur Cakra, herbal Nariyah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariyah. Nariyah CA, Nariyah Gester, dan Nariyah DM.
1: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Nariyah.
2: Oh iya ya, iya. Ada Nariyah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Nariyah? Yes. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan Herbal Naria, Segedul Cakra bisa langsung melalui Krishna FM Group atau di Wiata Herbal Naria terdekat. Sedulur Cakra juga bisa menghubungi Gatekeeper di 0852-9001061. Bagi Anda Sedulur Cakra yang ada di Trowulan Mojokerto, Anda juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Trowulan. Untuk lokasinya ada di Jalan Raya Lingkong, Desa Jambuwok, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Sasaran dari Balai Desa Jambuwok ke arah selatan kurang lebih 200 meter timur jalan.

0: Kita mulai siang hari ini dengan informasi nasional sedulur cakra. Rektorat Universitas Hasanuddin di Makassar, Sulawesi Selatan membantah adanya informasi yang menyebutkan 28 mahasiswa dijatuhi sanksi atau skorsing setelah mengkritik pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG atau dapur program makan bergizi gratis di lingkungan kampus. Kepala Humas Unhas Ishak Rahman menegaskan, tidak ada keputusan skorsing yang dikeluarkan oleh fakultas maupun rektorat terkait aksi kritik yang disampaikan oleh mahasiswa tersebut. Menurutnya, ia pun tetap menjunjung tinggi kebebasan akademik dan kebebasan menyampaikan pendapat. Sebagai bagian dari kehidupan kampus, kampus juga membuka ruang dialog yang sehat dan beretika bagi seluruh civitas akademika. Namun, dalam penyampaian aspirasi mahasiswa tentunya diharapkan dilakukan secara berbasis fakta, serta jalur komunikasi yang terbuka dan konstruktif. Terkait pengelolaan SPPG di lingkungan kampus, pihak rektorat menyatakan tetap membuka ruang pengawasan dan kritik baik dari mahasiswa maupun masyarakat sipil. Cek informasi ke ruang gatekeeper. Intan,
1: informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Pak Yono ya untuk di siang kali ini yang ada di Kedung Adem Bojonegoro. Saya kabarkan Mbak Lilin, cuacanya cukup panas sekali. Kemudian kemarin malam ya jam 12 itu hujan lebat sekali. Dan untuk siang kali ini jalur ke arah Jombang ya cukup ramai dengan pengguna jalan. Kemudian kita juga dapat informasi yang disampaikan oleh Bapak Hermawan yang saat ini juga melintas di jalur Papar Kediri arah ke Kediri Kota. Kondisi jalanan di sana dikabarkan juga cukup ramai namun masih lancar saja. Cuaca untuk di siang kali ini juga cukup cerah, cukup bersahabat. Mbak Mutri mengabarkan wilayah Paron Kediri, kondisi jalanan di sana cukup ramai, didominasi dengan pengendara sepeda motor yang memadati ya untuk di jalur Paron Kediri. Cuaca pun juga aman, cukup terik dan panas. Kemudian Bu Sofia yang saat ini aktivitas di rumah saja di Minggu siang berada di wilayah Grogol Kediri. Disampaikan cuacanya juga cukup cerah, lalu lintas untuk di sekitar rumahnya juga masih aman saja. Mau request lagu yang apa ya, jedak-jeduk Mbak katanya. Waduh ini apa, saya juga gak tahu.
0: Aduh, kalau jedak-jeduk ya. Apa yang jedak-jeduk ini ya.
1: Pokoknya yang happy untuk aktivitas di rumah saja, ini ngikut Mbak Lilin saja. Kemudian Pak Firdaus mengabarkan jalur Caruban Madiun sejauh ini juga masih aman untuk jalur utama, cuaca dikabarkan cukup cerah, Lilin.
0: Oke, baik, terima kasih Intan Anggraini informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra ingin punya skill kerja yang siap pakai di dunia industri? Saatnya bergabung bersama dengan ESA Pro Skill Institute. ESA Pro Skill Institute hadir sebagai pusat pelatihan profesional untuk menciptakan tenaga kerja yang kompeten, disiplin, dan siap kerja. Tersedia pelatihan operator forklift, crane, hingga firefighter dan penanganan kebakaran dengan metode pelatihan yang lengkap. Mulai teori sampai simulasi kerja nyata, dibimbing instruktur berpengalaman dan bersertifikat. Fasilitasnya juga nyaman, alat pelatihan baru, lokasi mudah dijangkau di Kota Jombang. Tepatnya di Dusun Gelagahan, Desa Gelagah, Kecamatan Pera, Kabupaten Jombang. ESA Pro Skill Institute cocok untuk Anda yang ingin meningkatkan keterampilan dan membuka peluang karir lebih luas di dunia industri. Yuk tingkatkan skill Anda bersama ESA Pro Skill Institute. Info dan pendaftaran hubungi di nomor 0851-6369-8384. Sekali lagi di 0851-6369-8384. ESA Pro Skill Institute, siap kerja, siap sukses, siap masa depan.

0: Sedulur cakra, berbagai peristiwa bidang ekonomi terjadi selama sepekan dari tanggal 8 hingga 13 Juni 2026. Mulai dari penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat hingga upaya pemerintah meningkatkan porsi pasar ekspor industri manufaktur. Nilai tukar atau kurs rupiah pada penutupan perdagangan Jumat sore menguat 129 poin atau 0,71% menjadi Rp17.860 per dolar Amerika Serikat dari yang sebelumnya di angka Rp17.989 per dolar Amerika Serikat. Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede menilai penguatan rupiah dipengaruhi kombinasi sentimen domestik yang meredakan kekhawatiran pasar terhadap fiskal. Kemudian, selain itu, Presiden Prabowo Subianto juga menerima hasil survei Dewan Ekonomi Nasional yang secara khusus mengkaji dampak program makan bergizi gratis atau MBG terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pertemuan di Istana Kepresidenan RI Jakarta pada Selasa sore. Jajaran DEN yang menghadap Presiden Prabowo yang diketuai oleh Luhut Binsar Panjaitan, kemudian ada Septian Haryo Seto selaku anggota sekaligus sekretaris eksekutif DEN, Muhammad Firman Hidayat selaku anggota DEN, dan ada pula ekonom senior sekaligus juga ex-menteri keuangan Khotib Basri. Ya, sedulur cakra, Anda bisa terus berbagi informasi, mau request lagu juga spesial untuk Anda ya di hari Minggu. Bisa request lagu, judul, dan nama penyanyinya silahkan kirimkan ke Gatekeeper. Jangan lupa juga tambahkan foto maupun juga video terkait dengan kewaspadaan di jalur yang Anda lalui.
1: Pernahkah Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci? Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler, hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
2: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
1: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta rupiah. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
2: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
1: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju tanah suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

Sedulur Cakra Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan kalau minyak goreng rakyat atau minyak kita tidak lagi menjadi bagian dari program bantuan pangan pemerintah. Menurut Budi, seluruh pasokan minyak kita akan difokuskan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui distribusi di pasar rakyat. Budi juga menjelaskan bahwasanya sekarang tidak ada lagi minyak kita untuk bantuan pangan. Nantinya akan didistribusikan ke pasar rakyat sehingga masyarakat mudah untuk mendapatkan minyak kita. Kementerian Perdagangan juga terus berkoordinasi dengan produsen, Perumbulog dan juga ID Food guna memastikan distribusi minyak kita berjalan lancar dan mudah diakses. Ia pun juga menekankan kalau minyak kita bukanlah minyak goreng bersubsidi. Minyak kita merupakan produk yang berasal dari skema Domestic Market Obligation atau DMO, yaitu kewajiban pelaku usaha menyediakan pasokan untuk kebutuhan dalam negeri. Selain itu, Budi menyampaikan bahwa bantuan pangan pemerintah ke depan dapat lebih fleksibel dengan menyesuaikan kondisi pasar dan kebutuhan penyerapan komoditas. Apabila terjadi kelebihan pasokan yang menyebabkan harga suatu komoditas turun, pemerintah dapat mempertimbangkan komoditas tersebut sebagai bantuan pangan. Budi juga mencontohkan, telur dapat digunakan sebagai bantuan pangan ketika harga di tingkat peternak mengalami penurunan. Skema serupa juga dapat diterapkan pada komoditas lain seperti daging ayam. Lebih lanjut, sinergi antara program bantuan pangan dan program makan bergizi gratis atau MBG tentunya membuka peluang penyerapan berbagai komoditas pangan yang mengalami tekanan harga di tingkat produsen.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Bagi yang pernah berwisata ke Blitar, pasti tidak asing dengan namanya es pleret. Minuman khas Blitar yang menyegarkan dahaga. Es pleret memiliki rasa yang manis dan menyegarkan, sehingga banyak disukai oleh masyarakat di daerah Blitar dan sekitarnya. Apabila kita berkunjung ke Blitar, tentunya tidak akan lengkap bila belum mencoba minuman yang sudah lama dikenal di Blitar ini. Untuk asal-usul kapan dibuatnya es pleret pertama kalinya, masih belum begitu jelas. Namun, menurut salah satu pengakuan penjualnya, minuman yang memiliki rasa manis ini sudah ada di Blitar sejak lama. Nama es pleret muncul karena cara pembuatan minuman ini adalah dengan cara dipleret. Cara pembuatannya dipleret seperti membuat bakso, yang membedakan tidak ada isian atau kopong. Bahan dasar es pleret ini terbuat dari tepung beras dan biasanya diberi pewarna seperti merah, putih, atau hijau agar lebih menarik dilihat. Hal yang membuat rasa manisnya khas, es pleret disajikan dengan gula jawa yang telah dicairkan atau sering disebut juruh oleh orang Jawa sebagai bahan pemanis alami minuman es pleret ini. Selanjutnya, pleret yang sudah diberi juruh diberi kuah santan untuk memberi rasa gurih dan tambahan potongan es batu sehingga menyegarkan dahaga. Beberapa penjual es pleret di Blitar biasanya mengkombinasikan minuman ini dengan tambahan bahan-bahan lain seperti mutiara, dawet, serabi, cendol, dan lainnya untuk membuatnya semakin segar. Biasanya orang yang menikmati es pleret ini akan sangat senang saat merasakan sensasi manis dari juruh atau gula jawa saat menggigit pleret ditambah perpaduan gurih kuah santan yang membuatnya semakin nikmat.

Ya, sedulur cakra, bagaimana untuk situasi terkini di jalur-jalur yang Anda lalui? Masih cukup aman saja atau mungkin ada hambatan dan juga kewaspadaan ya? Karena memang ada beberapa jalur yang dilakukan proses perbaikan, kayak di jembatan Kaliombo Kota Kediri, sedulur cakra. Nah, itu juga harus dilakukan pengalihan lalu lintas begitu. Kemudian biasanya jalur yang ramai adalah di jalur sekitaran kota Kediri ya. Kemudian di simpang 4 BNC dan lain sebagainya, harus tetap berhati-hati. Kemudian di Tulungagung, Gondang juga ada proses perbaikan jembatan. Sama halnya kayak di Mojokerto, di Jalan Brawijaya itu juga ada proses perbaikan ya, sedulur cakra. Tetap berhati-hati dan cek rute perjalanan Anda. Akan kemana Anda? Karena memang saat ini lagi weekend, apakah lagi jalan-jalan juga? Anda bisa terus sampaikan melalui gatekeeper. Masih ada Intan Anggraini dan juga Danti Danila.

0: Kembali kita cek informasi. Intan.
1: Pak Zaki ya, tadi kan menyampaikan bahwasannya besok hari kejepit Mbak, tak di rumah saja gitu.
0: Oke, di rumah saja, iya, beraktivitas di rumah, betul. Bersih-bersih. Siapa tahu nanti untuk kayak gentengnya disikat
1: gitu. Oh, waduh, enggak gitu juga ya, Lili.
0: Itu biasanya kalau mau capek nanti lebaran itu loh, Intan.
1: Oh gitu, ya emang tamunya mau naik ke genteng kan?
0: Biar elok dipandang katanya. Oh, gitu, seperti ya. Itu.
1: Ada juga yang PUV bilang, biasanya kan anak-anak suruh bersihkan kamarnya kan. Nah, ada yang menjawab, nah ini kalau kamarnya dibersihin emang tamunya suruh masuk kamar.
0: Aslinya sih enggak kayak gitu.
1: Enggak gitu sebenarnya konsepnya ya.
0: Misalkan nanti tamunya itu capek, pengen istirahat. Kalau misalkan ada, misalkan ada yang kurang enak badan gitu, kayak gitu ya. Itu kan bisa singgah di kamar sebentar, iya, kayak gitu. Bukan semuanya tamu di, enggak gitu. Mungkin kalau misalkan ada yang urgent dan membutuhkan kamar tersebut, nanti bisa digunakan dalam keadaan rapi kayak gitu.
1: Iya betul, harusnya kan kayak gitu ya. Kan kita menyambut tamu, biasanya kan tamunya nggak
0: masuk kamar.
1: Iya, bukan gitu, maksudnya tamunya kan jauh kan, Lili, biasanya lama tidak bertemu gitu. Ya kan, biasanya kan ajang sana ajang sini kan dari beberapa kota ya, kadang keluar kota juga. Kan niatnya untuk dibersihkan, apalagi kan menyambut momen Idul Fitri.
0: Benar.
1: Selain
0: sekali
1: hatinya yang bersih, rumahnya harus bersih dong.
0: Harus bersih, ya kan? Apalagi biasanya kalau ibu-ibu kan ada satu spot yang kurang bersih, itu kan kayak gak enak aja.
1: Gak,
0: masa
1: enak
0: semuanya
1: dipandang
0: bersih, terus yang satunya cuma kurang bersih atau kurang rapi gitu kan.
1: Betul.
0: Jadi sebenarnya kurang sedap dipandang saja.
1: Kurang
0: sebenarnya mau mandang juga anggota rumah loh.
1: Iya betul, apalagi ya Lilin, ada juga yang bagian apa, taman di depan itu. Taman di depan itu juga sama, itu dibersihkan. Batu-batunya itu, batu-batu biasanya itu juga sama dibersihkan, ya kan. Tentunya itu kan juga membutuhkan waktu yang cukup lama, tapi gak apa-apa. Karena kan menyambut Idul Fitri kan memang harus selain hati yang suci, rumah juga harus bersih, ya kan. Nah, kemudian Pak Koirul, ini selamat siang Mbak Lilin.
0: Selamat siang.
1: Menginformasikan ya, cuaca pelosok Jombang cukup cerah dan panas ya. Minggu hari ini cerah dan panas untuk di wilayah Jombang. Nah, kemudian ini Pak Koirul ya, menanggapi terkait dengan berita yang ada di Nganjuk, kita up di media sosial kita ya. Nah, kemarin ini saya lihat berita di Facebook, ada pembacokan wanita muda di Nganjuk. Yang ternyata wanita muda itu habis menikah dan pelakunya adalah mantan kekasihnya, ditinggal menikah. Nah, ini saran saja untuk masalah asmara. Kita boleh mencintai seseorang, tapi syaratnya 25% saja.
0: Gitu. Oke, 75% sepenuhnya ya.
1: 75%-nya harus mencintai diri sendiri, ya kan? Jadi jangan sampai 100%. Kalau kita mencintai seseorang dan bukan jodoh kita, kita tidak akan kehilangan dan bisa mencari pengganti. Jadi harus
0: apa-apa.
1: Move on ya.
0: Meskipun berat, enggak apa-apa. Sekarang
1: gak apa-apa.
0: Kan lagi itu musim culture, culture.
1: Yang penting itu semua tuh waktu yang menjawab, ya kan. Nah, ini Pak Koirul, pengalaman pribadi saya, Mbak Lilin ya. Mencintai seseorang hanya 25% dan ternyata bukan jodoh saya. Saya cari yang lain gitu.
0: Masih ada stoknya berarti.
1: Masih ada stoknya. Semoga pemuda-pemudi bisa mencintai seseorang, jangan terlalu berlebihan. Cukup suka gitu aja. Kalau dia bukan jodoh kita, kita bisa cari yang lain.
0: Begitu. Benar.
1: Jadi harus
0: pokoknya semuanya dibuat
1: ya,
0: simple saja ya, sedulur cakra ya.
1: Iya betul. Jadi memang kita itu jangan mencintai selama, bukan selama 100% ya. Begitu. Kalau mencintainya 100%, kalau pada saat putus ditinggal, nah sakit hatinya luar biasa sekali, Lilin ya. Biasanya langsung orang-orang seperti itu trust issue.
0: Trust issue,
1: kemudian kurang percaya diri, dan langsung pastinya dia kayak apa ya, untuk menjalani kehidupan, kemudian untuk membuka hati lagi ya. Tentunya itu kayak ada rasa takut. Iya kan?
0: Ada dampak jangka panjangnya yang kurang baik begitu sedulur cakra ya.
1: Iya betul. Jadi memang betul ya, jangan mencintai seseorang itu 100%. Jadi 25% saja ya kan? Begitu. Nah, ini ya semoga bisa bermanfaat ya untuk sedulur cakra yang lainnya. Ini saya juga mau request lagu Leto yang berjudul Sebening Senja.
0: Oke.
1: Begitu, jadi ini Pak Khoirul ya, mau request lagu bisa Mbak Lilin ya?
0: Bisa, nanti saya carikan.
1: Leto yang berjudul Sebening Senja. Nah, kemudian ini Bapak Zaki menambahkan, mantan pacar saya sekarang menjadi kayak saudara kandung sampai saat ini Mbak. Gimana ini konsepnya Pak Zaki, bisa diceritakan ya? Tetap berhubungan baik katanya.
0: Oke.
1: Jadi komunikasi tetap berjalan dengan lancar ya Pak Zaki ya. Jadi ini tidak ada blokir-blokiran kah? Enggak ada. Jadi cukup dewasa sekali ya Bapak Zaki ya. Kan ada yang dimana itu kalau kita sudah putus, tidak mau komunikasi, tidak mau menjalin komunikasi dengan baik. Tapi berbeda dengan Bapak Zaki. Bapak Zaki ini waduh, serasa kayak teman sendiri gitu. Nah, Pak Ahmad Junaidi juga pantau ternyata Lilin ini ya. Infonya ceritanya bukan begitu, bukan ditinggal nikah.
0: Oh, gimana Bapak berarti untuk kelanjutan dari kasus tersebut? Karena yang beredar di media sosial, nah ini juga demikian begitu ya Bapak. Nanti bisa langsung on air
1: menyampaikan ya. Benar Pak sekali. Ahmad Junaidi, kira-kira ini kelanjutannya seperti apa kira-kira ya kan. Jadi biar masyarakat tahu, kan kipu semua ya yang beredar kan begitu Lilin ya.
0: Kalau kemarin informasi terakhir yang kita dapat ya Intan dari Kasih Humas Polres Nganjuk AKP Fajar Kurniadi, untuk pelaku penganiayaan dengan senjata tajam itu kan sudah diamankan begitu di Jabon Sidoarjo. Kalau saat ini kan sudah dilakukan penahanan dan ditangani oleh unit PPA Satreskrim Polres Nganjuk begitu. Namun untuk perkembangan terkini terkait dengan kasus tersebut ataupun juga motifnya, nah ini bagaimana begitu, masih terus kita komunikasikan juga dengan Kasih Humas Polres Nganjuk AKP Fajar begitu ya.
1: Iya betul sekali. Waduh, beberapa banyak pendengar Caka Kresna ya ini menanggapi terkait dengan kejadian tersebut. Pak Zaki juga menambahkan, betul Mbak, 25% itu pakai hati, selebihnya pakai logika yang sehat. Begitu, sehingga komunikasinya dengan mantan pacar ya Bapak Zaki itu masih tetap baik. Jadi tanpa blokir-memblokir begitu. Kemudian tadi ada pendengar baru ya, salah satunya siapa tadi? Kak Mimim kalau tidak salah, itu berada di wilayah Kabupaten Madiun. Ini juga menanggapi, menambahkan, kayaknya ditolak cintanya Kak itu. Waduh, cinta ditolak dukun bertindak, kayak gitu. Aduh, ya Lilin ya.
0: Gak boleh ya.
1: Iya betul. Nah, gak boleh ya, cinta ditolak ya udah diem aja, ya kan? Diem aja, sabar, menerima dan ikhlas. Semua butuh waktu. Nanti kalau waktunya sudah ikhlas, benar-benar menerima, pasti bakalan lupa sendiri. Kalau lupa 100% mungkin gak bisa ya Lilin ya. Mungkin ya ada beberapa momen mengingatkan kita, apalagi biasanya tempat. Apalagi jangan menyimpan orang di lagu, itu jangan banget ya, jangan disarankan. Nanti malah keinget terus begitu kan. Kemudian kita juga terima informasi ya disampaikan oleh Pak Riono. Nah, ini dikirimkan ada beberapa info harga grosir sayur mayur yang ada di UPT STA Mantung Pujon. Untuk update-nya hari ini Minggu 14 Juni 2026 Lilin ya. Andewi sudah rada murah ini Lilin. Per kilonya Rp7.000. Kemudian ini sebentar saya amati dulu, banyak sekali ini soalnya untuk harga-harganya. Ini bawang merah ya, bawang merah di angka Rp40.000. Masih sama ya. Kemudian cabai besar itu Rp22.000, lalu cabai rawit itu Rp48.000 per kilogram. Lalu untuk cabai keriting itu di angka Rp23.000 per kilogramnya. Kemudian untuk jamur tiram ya, jamur tiram ini agak lumayan pricey. Jamur tiram itu di angka 15.000 per kilogram. Kemudian kalau jamur kuping ada selisih 1.500 ya, di angka 13.500 per kilogramnya. Tomat, tomat agak mahal Lilin. Tomat sayur itu di angka 6.000 per kilogramnya. Kemudian tomat buah 8.000. Biasanya tomat kan harganya murah ya, 4.000, 3.000. Nah, untuk update-nya hari ini lumayan mahal, yaitu Rp6.000 per kilogramnya. Begitu. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan Pak Aribowo juga masih pantau 106,1. Hiburan hari ini Mbak Lilin, Minggu pukul 1 siang ya, ada tradisi jaranan atau kuda lumping di Dusun Kemasan, Desa Sentono Rejo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Cuaca dikabarkan siang kali ini juga cukup cerah. Kemudian terkait dengan motif pembacokan di Tanjung Anom Nganjuk ya, di ujung telepon juga kita sudah berhasil tersambung dengan Kapolsek Warujeng, Kompol Ahmad Junaidi, Lilin.
0: Oke, baik, terima kasih Intan Anggra, ini informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Terkait dengan motif pembacokan di Tanjung Anom Nganjuk, saat ini kita juga sudah terhubung dengan Kapolsek Warujayang, Kompol Ahmad Junaidi. Halo, selamat siang Bapak Junaidi.
4: Selamat siang, assalamualaikum. Guna aku hujan ini Mbak Lilin.
0: Waduh, di mana Bapak Panjenengan sekarang?
4: Kok senengnya gibah dari kemarin-kemarin. Waduh, akhirnya aduh, jadi bahan gibah ini si anu ini, si Mas G ini kan.
0: Aduh, iya. Ini kok kabarnya untuk pelakunya masih umurnya masih di bawah
4: tahun.
0: Umur ya Bapak?
4: 16 tahun, oh, bawah umur itu gimana ya? Saya gak bisa nyebutin di bawah umur 16 tahun.
0: Oke, okay, gitu, usianya 16 tahun kayak gitu. Oke, okay, baik.
4: Bawah umurnya piro ya.
0: Mungkin belum legalnya kalau ya, di Indonesia
4: belum balik gitu maksudnya.
0: Mungkin karena belum punya KTP ya, makanya disebut masih di bawah umur.
4: Belum,
0: kayak
4: belum
0: gitu.
4: Balik itu yang saya tahu itu cuma satu.
0: Gimana Bapak?
4: Ikan lele itu, lele itu, jadi belum balik itu. Jadi haram lele dimakan lele itu karena belum balik itu.
0: Belum
4: kan
0: balik. Aduh, iya ya. Baik, Bapak Junaidi, ini bagaimana terkait dengan kabar yang beredar ini kan?
4: Iya,
0: ada yang mengabarkan itu.
4: Mbak Sopo tadi, Mbak Rika ya cerita kabar itu tinggal nikah. Oh, Mbak Intan.
0: Ini banyak
4: cerita
0: sekali.
4: Cerita ini gak ngono.
0: Gitu, bagaimana kan, Bapak?
4: Cerita sepelenya sebetulnya berawalnya kenapa dia melakukan itu kan karena dia dihina sama korban ini kan.
0: Oke.
4: Karena ada omongannya yang anu,
0: yang kurang berkenan di pelaku ya, begitu ya.
4: Ya, omongannya yang kurang bikin, omongannya yang kurang mengenakkan di apa pelaku ini akhirnya sakit hati. Ini beberapa waktu sebelum kejadian omongannya itu sebenarnya.
0: Oke, beberapa waktu sebelum kejadian itu ya, ada omongan yang kurang
4: yang menyakitkan
0: gitu.
4: Yang menyakitkan ya kan.
0: Oke,
4: okay, terus pas hari kejadian itu sepertinya janjian karena ketika kita melakukan intro itu enggak ngaku ini pelaku apa korban ini enggak ngaku pelakunya itu siapa gitu kan. Enggak ngaku. Jadi kita intro mulai dari jam 8 itu kan udah di rumah sakit. Kejadian kan setengah 8.
0: Benar.
4: Kita mendapat laporan jam 8 di rumah sakit, kita langsung kejar, kita intro dan sebagainya. Ini korban enggak ngaku. Padahal pelakunya kan dia udah tahu, korban ini udah tahu pelakunya siapa, tapi enggak ngaku gitu kan.
0: Okay.
4: Kita lakukan intro terus sampai pukul 2 malam itu kita dapat nama itu bukan dari korban.
0: Oh,
4: karena
0: bukan
4: korban
0: dari
4: tetap
0: korban.
4: Bukan, korban tetap enggak ngaku. Kita cari siapa orang terdekat korban dan sebagainya. Jadi tengah malam itu kita ketukin, kita tanya persatu satu persatu, akhirnya mendapat nama gitu kan.
0: Okay.
4: Nah, setelah mendapat nama itu, kita ini akhirnya menugaskan Mbak Polwan untuk melakukan intro. Karena kan yang mulai dari jam 8 sampai jam 2 itu kan yang melakukan kan Polki kan ya, karena polisi laki-laki ini enggak di ini, akhirnya kita menugaskan anggota polwan untuk merayu. Nah, ternyata keluar baru apa namanya, kita mendapatkan nama pelaku itu. Langsung kita langsung cek pos. Ternyata jam 2 sudah sampai Jombang. Mm-hmm. Kita cek pos terus sampai jam 3, HP mati sampai jam 6:30. 6:30 itu HP on lagi, tapi sudah sampai wilayah Mojokerto. Ya, kita kejar sampai Mojokerto. Akhirnya jam 9 kita dapatkan, kita amankan ini.
0: Oke, jam 9 pagi ya, Bapak?
4: 9 pagi kita amankan yang bersangkutan. Jadi ceritanya pas janjian itu kan sekitar jam 19 malam itu pelaku ini merampas HP korban. Melampas HP korban. Ternyata HP korban ini ada sandinya, gitu kan? Ternyata HP sandinya ada sandinya, korban tidak mau ngasih sandinya HP itu, gitu kan?
0: Oke.
4: Okay. Terus ini karena ini yang bersangkutan ini kan ada sebelumnya ada hubungan terlarang gitu kan, kan yang korban kan sudah menikah gitu kan.
0: Oke, korban ini sudah menikah pada saat itu bertemu dengan si pelaku ini. Yeah. Pelaku berusaha untuk membuka HP-nya yang ternyata di sana ada sandinya dan tidak berkenan untuk diberikan sandinya begitu ya, atau membukakan HP begitu ya, Bapak.
4: Korban HP ini bukan ini, korban ini diminta sama HP korban ini diminta sama pelaku.
0: Oke, baik.
4: Pelaku ini bukan suaminya. Ya, itu jadi diminta apa istilahnya, dirampas lah HP-nya itu kan, dirampas. Merampas Naio gara-gara omongannya yang menyakitkan beberapa tempo waktu lalu.
0: Apakah dijelaskan, Bapak, ini kalimatnya ketika kata-kata tersebut keluar menyakiti si pelaku tersebut?
4: Ada, tapi saya tidak perlulah sampaikan itu. Okay, karena ini kan tidak perlu, tapi tidak perlu juga jadi gibah nanti. Intinya nggak enak lah kalau jenengan dikasih omongan nggak enak, kan tentu akan melekat di hati tuh, gitu kan. Itu tidak perlu kita sampaikan apa nggak enaknya itu kan. Nanti saya ngikutin jadi menyakitkan nanti omongannya ke Mbak Lilin nanti kan. Jadi, pokoknya nggak enak lah, menyakitkan lah.
0: Okay,
4: terus HP-nya itu akibat itu HP-nya dirampas. Ternyata HP-nya ada sandinya gitu kan, karena ini ada hubungan terlarang antara korban ini mau pulang sebetulnya, tapi takut diketahui orang, dia lewat jalan yang sepi gitu loh.
0: Okay.
4: Yang notabene jalan itu hanya untuk ke sawah, bukan untuk jalan umum. Jadi yang jalan ke situ itu hanya orang siang hari atau malam hari yang urusannya mungkin lep sawah atau cek sawah dan sebagainya. Tapi kalau misalnya keseharian itu enggak gitu kan. Ini semata karena biar tidak diketahui orang gitu loh. Nah, sampai karena tempat gelap itu sandi tetap tidak di kasih, ternyata pelaku sudah mempersiapkan sabit itu, dia masukkan di dalam bodinya.
0: Okay.
4: Nah, jadi kejadian ini bukan pembegalan, karena selama ini Tanjung Anom dan sekitarnya, khususnya Nganjuk ini, insya Allah masih aman lah. Jadi masyarakat tidak perlu takut, oh ada begal ini di sana, begal dan sebagainya. Bukan, ini kan karena masalah pribadi dan pelaku ini memang temperamen. Jadi dia temperamen, suka menganiaya orang gitu kan, juga melakukan sama teman-temannya itu suka melakukan tindak kekerasan lah kan. Gitu. Ada beberapa bukti yang sudah kita dapatkan dari pelaku ini. Jadi kejadian itu bukan karena pembegalan, bukan karena ditinggal nikah, tapi karena omongan yang menyakitkan tadi, merampas sandi tidak diberi, ternyata dibacokin itu.
0: Oke. Gitu. Berarti
4: rumit ini, Mbak Intan. Mbak Lilin, rumit ini.
0: Baik, berarti itu tadi untuk kejadian pembacokan tersebut sudah direncanakan sebelum bertemu dengan si korban ini ya, Bapak?
4: Ya, kalau direncanakan kita melihatnya dia sudah mempersiapkan sabitnya. Kan kalau jadi penganiayaan, tapi kita bukan pembunuhan berencana ini, karena penganiayaan berencana juga tidak ada di pasal 466 itu kan, hanya penganiayaan berat dan nanti ada pasal-pasal tambahan yang lainnya gitu kan. Jadi penganiayaan berat saja, 466 ayat 2 kan gitu.
0: Oke, baik. Jadi untuk kasus ini adalah rumit ya, Bapak. Bermula karena adanya kalimat yang menyakiti si pelaku ini.
4: Jadi kita ini inilah pesan-pesan moralnya dengan kejadian itu. Semisal kita marah, kita tahan. Semisal kita ingin menyampaikan kata-kata yang tidak mengenakan, kita cukup senyum aja, direndam dalam hati. Jadi jerawat tidak apa-apa lah gitu kan. Jadi ya, daripada nanti keluar ternyata yang mendengar ini sakit hatinya terus dendam seperti itu ini. Ya kan enggak ini. Benar. Jadi luka akibat perbuatan itu yang kita ini sekitar 11 luka, terus bacokan itu rata-rata 10 cm panjangnya rata-rata di tangan kiri. Semuanya di tangan kiri, kepala, gitu. Sisi kanan enggak ada karena korban ini apa menahan, melawan, menangkis lah bahasanya kan begitu.
0: Oke, baik. Jadi lukanya tersebut karena menahan sabitnya tersebut ya.
4: Menahan ini, menahan pukulan sabit. Kalau misalnya tidak tahan mungkin kena kepala. Ada sebagian yang sudah kena kepala dan sebagainya. Jadi tangannya ini terluka panjang sampai putus surat itu kan karena dia ini apa namanya nangkis ya.
0: Oke. Nangkis gitu. Baik. Untuk perkembangan terkini si korban seperti apa Bapak Junaidi?
4: Kalau nanya perkembangan bukan wewenang saya karena itu tadi belum balik, itu diurusi mbak-mbak yang ada di PPA.
0: Oke, gitu. Baik.
4: Ya, jadi kalau perkembangan kasusnya nanti mohon konfirm ke Pak Fajar saja. Tapi saya hanya meluruskan argumennya Mbak Intan tadi, tinggal nikah tadi, wah cerita nikah ngono.
0: Berarti sebenarnya ini si korban ini sudah menikah jauh hari sebelum kenal dengan si pelaku ini?
4: 2 tahun.
0: Oh, tahun sudah 2, nikah 2 tahun.
4: Ya korban umur 20, nikah sekitar 2 tahun tapi belum punya anak gitu kan. Kegiatan sehari-harinya biasalah, masih anak muda kan, masih utruk-utruk kan sana, utruk-utruk kesini kan gitu. Jadi konsepnya apa ya, konsepnya belum mandiri pasti gitu lah. Jadi mandiri untuk berkeluarga ya. Akibat dari utruk-utruk tadi akhirnya berimplikasi kegiatan-kegiatan yang lainnya kan.
0: Oke, baik. Bapak Junaidi, apakah ini tadi ketika kemarin dilakukan proses penyelidikan, apakah korban dan juga pelaku ini juga menjelaskan sudah berapa lama mereka menjalin hubungan tersebut? Setelah menikah atau sebelumnya mungkin?
4: Kita tidak usah bahas gibah itu gitu kan, tapi memang pastinya kita tidak tahu, tapi itu terjadinya setelah mereka nikah.
0: Oke, gitu, baik.
4: Karena kita kan banyak prediksi si A, si B, si C dan sebagainya.
0: Benar.
4: Kan kita lakukan introduksi dengan cepat dengan ini. Jadi 13 jam setelah kejadian kita bisa amankan pelaku.
0: Oke, baik. Sekarang sudah diamankan ya untuk pelakunya, ditangani sama unit PPA Polres Nganjuk
4: ya,
0: begitu.
4: PPA Satreskrim Polres Nganjuk.
0: Oke, baik. Ini yang terakhir Bapak Junaidi, mungkin ada pesan tambahan yang bisa diberikan kepada masyarakat. Monggo Bapak.
4: Kalau pesan tambahannya apa ya, sudah kita sampaikan tadi, jangan menghujat orang. Nah, kita posisi sekarang ini kan posisi sulit nih, ekonomi juga sulit dan sebagainya.
0: Benar.
4: Bersabar diri, termasuk juga ketika di berkendara di jalan, apabila ada konflik ya mungkin gak gelem disalip, apa mungkin karena gak gelem ngalah dan sebagainya, sabar sajalah. Kita ini aja sabar ya, cukup ini jadikan apa ya, kalau kita sabar itu juga ada balasan baik, bahasanya kan begitu kan. Pokoknya ya, situasi dengan keadaan yang sulit ini kita bersabarnya dalam konteks ya macam-macam tadi. Pokoknya wis bisa mengendalikan diri saja gitu kan. Insya Allah Nganju aman, jadi situasinya insya Allah aman, masyarakat bisa aktivitas semestinya, tidak perlu takut dan sebagainya. Kita tetap melaksanakan operasi-operasi, patroli-patroli dan sebagainya dengan intensif, mengharapkan dengan harapan masyarakat ini di lapangan bisa nyaman dengan kehadiran kita ini. Kita ini kan ini tuh Mbak, kita ini kan tenten sawah.
0: Benar.
4: Tenten sawah. Jadi kalau misalnya ada kita manuk gak iso, gak wani mangan pari, baras-barasnya kan begitu. Bisa kita lakukan itu. Harapannya pari ini ya rapen pangan manuk emprit kan. Masyarakat biar bisa nyaman untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Mungkin untuk motivasi penyemangatnya itu Mbak Lilin ya, Mbak Lilin bawa Mbak Itan gitu.
0: Mbak Lilin
4: ya.
0: Lilin.
4: Maaf.
0: Oke, okay, baik.
4: Enggak blunder, enggak gibah kemana-mana nanti tambah dosa saja ini kan. Saya tadi sebetulnya saya enggak mau ini saya ngomong seperti ini karena kan bukan wewenang saya, tapi untuk menghindari
0: benar
4: ini gibah berlebihan ini kan.
0: Simpang siurnya ini loh, Pak.
4: Ben enggak tambah dosa ya, aduh. Saya mau tak mau akhirnya saya harus ngomong kan.
0: Benar. Ini memang harus diluruskan. Kenapa ini semuanya terjadi kayak gitu ya, Bapak?
4: Iya,
0: ini akhirnya ada titik terangnya ya.
4: Iya, saya juga mohon maaf kemarin saya dimintain owner saya cukup tersenyum karena memang saya penyelidikan belum selesai. Gitu kan.
0: Okay.
4: Kalau misalnya kita nanti udah kita umumkan ada tersangka lain melarikan diri, nanti malah melaporkan kita juga, gitu kan. Terus ada hasil-hasil apa pengakuan yang tidak terungkap, akhirnya dia menutup diri dan sebagainya. Ini nanti akan melangkah kesulitan kita. Kan kita ini kan tidak butuh pengakuan sebetulnya Mbak Lilin. Kita itu hanya butuh pembuktian gitu loh. Jadi kalau polisi mengumpulkan ini kan butuh pembuktian, bukan pengakuan. Kan pengakuan tidak penting bagi kita.
0: Benar. Gitu. Pokoknya semuanya harus dibuktikan baik gitu ya, Pak.
4: Iya, kalau nggak bisa buktikan kita dimarahin sama Pak Jaksa nanti ya. Ini Mbak kirim Rene ya.
0: Buktinya aduh. Mana ini ya? Nah,
4: buktinya apa gue menjerat pasal Linda sebagainya lah. Mudah-mudahan ini tidak menjadi kibah berlanjut ini.
0: Inge,
4: sudahlah, baik. Masalah sudah selesai, sudah cukup. Gitu kan kita bahas yang panas ini, panas ke hutan ini dan sebagainya gitu ya. Gitu lah yang lebih manfaat gitu.
0: Enggak
4: ngurangi pahala kita Mbak Lilin gitu.
0: Bapak.
4: Jadi mohon maaf apabila ada pihak lain yang mungkin dari penjelasan saya ini kurang berkenan, tidak berkenan dan sebagainya. Semata ini saya hanya

0: Siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia berjuang fisabilillah hingga dia kembali. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang Seduluh Cakra, kembali lagi di 106,1 FM Radio Cakra Krisna bersama saya Lilin Bayu untuk di siang kali ini ya. Jam 13 lewat 9 menit, bagaimana situasi terkini di jalur yang Anda lalui maupun juga cuaca. Nah ini cuacanya hari ini cukup cerah, tapi memang berawan saja ya Seduluh Cakra di beberapa daerah. Jadi ini bisa diperhatikan. Kemudian menjelang satu Suro atau satu Muharram 1448 Hijriah mendatang, atau lebih tepatnya jatuh di tanggal 16 Juni 2026 Seduluh Cakra, tentunya di beberapa daerah juga akan menggelar berbagai kegiatan yang tentunya ini membuat beberapa jalur akan dilakukan proses pengaturan lalu lintas begitu. Tadi di wilayah Madiun, kemudian Madiun Kota juga ada. Wilayah Nganjuk sendiri ini juga ada kegiatan, bahkan hari ini pun juga ada ya Seduluh Cakra di Kertosono ada kegiatan nyadran begitu. Harap hati-hati dan juga waspada Anda tentunya yang berada di beberapa lokasi atau Kertosono juga bisa turut bagikan informasinya, kewaspadaan maupun juga ada jalur-jalur yang harus dilakukan buka tutup, monggo bisa disampaikan. Jangan lupa kirimkan foto maupun videonya. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Kester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juminem, umur saya 65. Alamat saya RT2 RW5 Dusun Bomo, Desa Bomo, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan. Sebelum minum Naria, saya punya riwayat penyakit diabetes jantung, sering deg-degan, tiba-tiba pingsan, kayak mateng gitu, perasaan tuh kayak mateng gitu, terus nggak sadar, nggak ada gejala apa-apa. Kadang-kadang pas lagi masak, pas lagi duduk, pas lagi jemur, kadang-kadang langsung pingsan, nggak terasa pusing ke apa. Terus kalau diabetes, kaki saya kadang sering bengkak, diabetesnya 180. Terus perut saya kadang suka kayak rasanya begah, di tenggorokan panas. Terus asam urat saya 7, tensinya 140. Saya pesen CA, Gester sama DM. Awalnya diminum saya sama suami saya. Suami saya sekarang udah enak. Sekarang tinggal saya yang minum herbal Naria. Saya minum sehari 3 tetes. Belum ada reaksinya, saya tambah sampai 5 tetes. Nambah lagi sampai 7 tetes. Pagi, siang, malam. Udah enggak ini, enggak deg-degan lagi. Udah stabil, perutnya udah enak. Udah enggak sering pingsan. Pokoknya udah sehat saya, alhamdulillah. Berkat herbal Naria. Herbal Naria, obat andalanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama dengan Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Sedulur Cakra bisa langsung melalui Krisna FM Group atau di Wiata Herbal Naria terdekat. Dan bagi Anda Sedulur Cakra yang berada di Wates Kediri, Anda juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Wates Kediri. Untuk lokasinya di Ruko Merah Bondo Wates, Jalan Raya Kediri Wates, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Koramil Wates Kediri ke arah barat kurang lebih 300 meter. Kalau Anda dari SPBU Bondo Wates, silahkan ke arah timur kurang lebih 300 meter selatan jalan.

0: Sedulur Cakra Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti memastikan program makan bergizi gratis tetap dilanjutkan karena mendapat dukungan luas dari siswa. Namun, pelaksanaan ada penyesuaian, termasuk kemungkinan melibatkan kantin sekolah sebagai penyedia makanan bergizi tersebut. Dia pun mengatakan data penerima MBG saat ini sudah terintegrasi dengan data pokok pendidikan, sehingga pemerintah memiliki data lengkap mengenai siswa penerima manfaat berdasarkan nama, alamat, dan sekolah masing-masing. Meski program tetap berlanjut, pemerintah akan melakukan perubahan skema penyaluran agar lebih tepat sasaran. Sekolah yang dinilai tidak terlalu membutuhkan bantuan MBG dimungkinkan tidak lagi menjadi penerima program tersebut. Sedangkan, sekolah dengan siswa lebih membutuhkan akan diprioritaskan. Selain itu, mekanisme penyediaan makanan tidak seluruhnya harus melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Pemerintah membuka peluang agar sebagian pelaksanaan MBG dilakukan melalui dapur atau kantin sekolah dengan tetap berada di bawah koordinasi dan supervisi Badan Gizi Nasional atau BGN. Ia juga menegaskan, sejumlah kasus keracunan yang sempat terjadi tidak menjadi alasan untuk menghentikan program MBG secara keseluruhan. Menurutnya, hal yang perlu dilakukan berupa evaluasi terhadap dapur penyedia makanan yang bermasalah. Mukti juga menilai program MBG bagian penting dari upaya pemerintah untuk membangun kualitas generasi muda Indonesia, tidak hanya dari sisi akademik, tetapi juga kesehatan dan pemenuhan gizi. Terus bagikan informasi kewaspadaan maupun masalah sosial di sekitar Anda. Kita tunggu, Gatekeeper masih ada Intan Anggraini dan Tida Nila, ada Iis Atin, Erika Dwi, dan juga Mahbub Jamal.
1: Kabar gembira bagi adik-adik kelas 9 SMP atau MTs untuk meraih sukses masa depan bersama SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.
2: SMK Kusuma Negara Kertosono membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Jalur inden sebelum lulus SMP atau MTs. Program kompetensi keahlian meliputi teknik kendaraan ringan otomotif, pariwisata, perhotelan, restoran dan tata boga, multimedia atau teknologi komputer jaringan dan informatika, bisnis daring dan pemasaran atau tata niaga, teknik jaringan akses telekomunikasi atau telkom, teknik bisnis sepeda motor atau teknik otomotif, serta agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura.
1: Kampus 1 dan Kampus 2, lantai 4, ada kelas khusus Yamaha Indonesia dan binaan Matahari Department Store. Ada program beasiswa unggulan SMK Kusuma Negara, beasiswa program Indonesia Pintar, beasiswa kurang mampu dari Dinas Pendidikan, beasiswa perusahaan, beasiswa yayasan, dan beasiswa berprestasi.
2: Pendaftaran dibuka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai jam 3 sore, mulai Januari sampai kuota terpenuhi, dan ditutup sewaktu-waktu.
1: Kampus 1, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Klinter, Kertosono. Kampus 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Baron.
2: Bebas biaya pendaftaran, bebas biaya SPP 3 tahun, bebas uang gedung, hanya membayar biaya pengembangan.
1: SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional, dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.

0852 9001 61. Sedulur Cakra, Pertamina Patraniaga mengumumkan kenaikan harga produk bahan bakar minyak jenis Pertamax dan Pertamax Green ya, mulai 10 Juni 2026 lalu. Menurut siaran pers perusahaan, mulai 10 Juni 2026, harga bahan bakar non-subsidi Pertamax atau RON 92 naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, dan Pertamax Green 95 naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liternya, sedulur Cakra. Apakah sedulur Cakra juga sudah pernah mengisi Pertamax sebelumnya setelah adanya kenaikan harga tersebut? Kalau menurut perusahaan, penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green ini tentunya diputuskan berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan sesuai dengan mekanisme evaluasi berkala dengan mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia serta harga pasar keekonomian. Robert menyampaikan kalau penyesuaian harga bahan bakar minyak non-subsidi dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Perusahaan pun memastikan keamanan pasokan BBM di jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum milik Pertamina di seluruh Indonesia. Perusahaan menyampaikan harga produk bahan bakar Pertamina selain Pertamax dan Pertamax Green tidak mengalami kenaikan. Harga produk bahan bakar non-subsidi Pertamax Turbo di angka Rp20.750 per liter, kemudian Dexli Rp23.000 per liter, Pertamina Dex Rp24.800 per liter. Bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite tetap dipasarkan dengan harga Rp10.000 per liter, dan juga biosolar harganya masih Rp6.800 per liternya.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakrakrisna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam, hanya di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakrakrisna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk serta didukung oleh Herbal Naria.

0: Sedulur cakra Presiden RI ke-5 Megawati Soekarno Putri akan berkunjung ke Kota Blitar di siang kali ini. Sebanyak 654 personel gabungan disiapkan untuk mengamankan agenda kunjungan tersebut. Berdasarkan informasi, Megawati dijadwalkan tiba sekitar jam 2 siang dan tentunya ia akan berada di Kota Blitar hingga hari besok, yaitu Senin 15 Juni 2026. Adapun agenda hari ini, Megawati dan rombongan PDIP dijadwalkan akan melakukan ziarah ke makam Bung Karno usai tiba di Kota Blitar. Sementara besok, Megawati akan meresmikan secara langsung patung masa kecil Bung Karno di Istana Gebang Sedulur Cakra. Sejumlah persiapan juga dilakukan menjelang kedatangan Presiden ke-5 itu, termasuk ratusan personel gabungan yang diterjunkan di sejumlah titik lokasi. Kapolres Blitar Kota AKBP Kalvaris, ia pun juga menyampaikan ada sekitar 654 personel gabungan yang disiapkan untuk mengamankan kunjungan kenegaraan tersebut. Samsul mengatakan pengamanan itu dilakukan sesuai dengan prosedur kunjungan pejabat negara di wilayah, termasuk kunjungan Presiden RI ke-5 Megawati Soekarno Putri. Cek informasi, Intan.
1: Yang Anda dengarkan
2: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Oke, kita kembali ke gatekeeper, Intan.
3: Bu Yulia yang ada di wilayah kandangan Kediri ya. Lilin ini mau berkabar bahwa hari ini cuacanya di kandangan mendung, Mbak, dan gerimis ternyata sudah untuk di wilayah kandangan ya. Enak, segar, dan adem, Mbak Lilin. Untuk kondisi arus lalu lintasnya juga lancar. Mau request lagu judulnya Keliru by apa ini? Rati Sahanaya, begitu. Nah, ini juga mengucapkan sehat selalu ya kru Radio Cakra Krishna. Terima kasih ya Bu Yuli, ditunggu dulu lagunya nanti diputarkan sama Mbak Lilin. Pak Arif mengabarkan ternyata perempatan Kertosono ke utara ditutup total imbas ada karnaval ya informasinya. Betul, tadi kita juga dapat informasi simpang 4 Kertosono arah utara itu ada nyadran ya, sehingga arus lalu lintas di sana dilakukan penutupan begitu. Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Pak Kamim. Di wilayah mana ini ya? Belum ditambahkan, cuacanya panas sekali Mbak Lilin ya. Untuk di siang kali ini request lagu dari Leto Sebenarnya Cinta begitu. Oke, baik, ditunggu Pak Kamim ya. Lalu informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Pak Zaki tadi ya. Ini salam untuk Bapak Ahmad Junaidi. Di mana waktu niku hujan Bapak yang pernah di rumahnya jenengan gitu. Oh, temannya Pak Junaidi, bagaimana ini ya? Kita berteman. Oke, baik. Pak Ahmad dapat salam ya dari Bapak Zaki. Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Pak Heru. Melintas di simpang 4 Guyangan arah ke Rejoso, kondisi jalanan sejauh ini juga masih aman dan lancar saja. Cuaca dikabarkan juga cukup bersahabat. Bu Anita ini juga mengabarkan kemarin saya beli ikan tenggiri asap di lokasi Pantai Mutiara Trenggalek. Wah, luar biasa sekali ya. Ternyata kemarin itu habis wisata bersama ibu-ibu PKK yang ada di wilayah Sukorejo Loceret. Jadi ke Pantai Mutiara, lanjut ke Pantai Widodaren. Ini pusat ikan asap dan oleh-oleh Trenggalek gitu. Lanjut lagi yang terakhir, kebun blimbing yang ada di Tulungagung, Lilin tahu ya.
0: Iya. Nah, banyak itu blimbingnya memang.
3: Blimbing apa bu lo kah? Apa blimbing buah ini?
0: Buah, oh, blimbing buah. Jadi memang di Tulungagung itu ada sebuah desa yang dimana dia itu tanamnya semuanya kayak blimbing gitu loh, Intan.
3: Oh gitu.
0: Kalau kalau di tempat lain kan kayak pepaya, kemudian betul, mungkin ada melon dan lain sebagainya. Kalau di Tulungagung ini komoditasnya ada blimbing gitu ya, kebun
3: buah ya.
0: Iya, jadi kemungkinan kayak punyanya Pak Riono. Kalau Pak Riono kan kayak kebun jeruk gitu,
3: kebun
0: ya.
3: Jeruk ya.
0: Nah, ini kalau di Tulungagung ada kebun blimbing yang biasanya juga digunakan untuk ini bisa wisata petik buah gitu loh.
3: Oh gitu, berbayar ya juga?
0: Iya, kemungkinan seperti itu ya. Saya cuma melintas saja.
3: Oh, melintas saja ya. Belum pernah mencoba masuk. Jadi.
0: Belum pernah petik buah sendiri. Okay. Soalnya saya lebih suka buah belimbing punyanya tetangga itu.
3: Oh gitu, gak boleh loh.
0: Aduh, iya kan minta.
3: Oh minta. Oke, baik. Nah, kalau saya ketahui untuk di wilayah Kediri Kabupaten, kalau tidak salah saya pernah menjumpai itu di mana daerah tersebut itu kanan kirinya pas di depan rumahnya selalu ditanami dengan belimbing wuluh yang buat sayur asem itu loh Lilin.
0: Mm-hmm.
3: Nah itu saya lupa Kedirinya mana ya. Pokoknya Kediri Kabupaten kalau tidak salah itu daerah timurnya Pagu.
0: Mana oh, timurnya ya, Pagu.
3: Timurnya Pagu agak ke selatan dikit.
0: Oke.
3: Okay. Nah, klunya itu mungkin seluruh cakra yang tahu ya bisa menambahkan itu di mana untuk daerah tersebut itu setiap depan rumahnya ditanami dengan tanaman belimbing wuluh.
0: Nah, belimbing wuluh itu biasanya paling enak kalau dibuat masak ikan laut,
3: ikan
0: terus
3: laut,
0: santan warnanya kuning, agak pedas dikit, kemudian dikasih belimbing wuluh. Nah, itu suger, mantap itu.
3: Kecut seger asem gitu ya. Kecut sama asem apa bedanya ya? Sama biasanya kan digunakan juga untuk sayur asem ya, itu kan biasanya. Nah, ini bisa ditambahkan untuk sedulur cakra ya, wilayah Kabupaten Kediri ya, tepatnya ini di mana? Pokoknya di mana itu daerah tersebut depan rumahnya selalu ditanami dengan tanaman belimbing wuluh, Lilin.
0: Oke, baik. Terima kasih Intan Anggraini informasinya di Gatekeeper.
1: Yang Anda dengarkan
2: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Ya, sedulur cakra, untuk pengamanan yang akan dilakukan untuk menyambut Presiden ke-5 RI Ibu Megawati, ini juga akan dilakukan pengamanan di sejumlah titik lokasi. Mulai dari lokasi kawasan sekitar makam Bung Karno, sterilisasi di sekitar pusara makam juga akan dilakukan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian Polres Blitar Kota juga berharap kalau pengamanan kunjungan Presiden Megawati Soekarno Putri tersebut dapat berjalan dengan lancar sehingga masyarakat tetap dapat beraktivitas dengan aman dan juga nyaman. Ya, sedulur cakra, bagaimana untuk cuaca di wilayah Anda? Bu Deno tadi juga sempat mengabarkan cuacanya terik ya. Ini katanya Bu Deno kalau mau masak sayur asem pakai belimbing wuluh, itu katanya cut seger kayak gitu ya. Mungkin sedulur cakra juga suka untuk mengkonsumsi atau masak sayur asem pakai belimbing wuluh. Tadi kita sempat bahas belimbing ya, sedulur cakra. Anda bisa tambahkan juga tentunya. Kemudian informasi lain, ini tadi juga sempat dikabarkan untuk lalu lintas di sekitaran wilayah Kediri juga masih aman dan lancar saja ya. Tidak ada hambatan, dan kalau sedulur cakra amati, mungkin saat ini juga dominasinya adalah kendaraan pribadi roda 4 dan juga kendaraan roda 2. Kita cek dulu ke ruang gatekeeper Iis.
1: Ya, ada Pak Indrawan ini tadi. Terima kasih untuk informasi simpang 4 arah ke utara yang ditutup karena beliau sebetulnya mau ke Patian Rowo. Kalau lewat situ kan berarti nggak bisa. Ini mau lewat di jalur Baron saja. Simpang 4 Baron arah ke utara, nanti masuk di Katerban dan lurus sampai ke Lengkong baru ke Patian Rowo, kata beliau begitu. Kemudian dari Pak Krisna, tadi sudah nyampe di jalur Kota Kediri, arus lalu lintas cenderung lebih ramai siang hari ini arah ke dalam kota, mohon untuk hati-hati, cuacanya sangat terik. Lalu dari Ibu Hanifah menyampaikan saja untuk cuaca hari ini di sekitaran Papar Kediri cerah juga dengan lalu lintas yang cukup ramai lancar, banyak kendaraan pribadi. Pak Hakim, ini juga ternyata ada di seputaran jalur campur darat Tulungagung, mendengarkan 106,1 via aplikasi streaming. Ini disampaikan cuacanya juga sangat cerah, Lilin.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Sedulur cakra, rampungnya Jalan Lintas Selatan atau JLS di Tulungagung dinilai menjadi awal peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah. PLT Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin meminta seluruh organisasi perangkat daerah segera memetakan potensi yang bisa dikembangkan di sepanjang koridor JLS. Agar keberadaan JLS tersebut tidak hanya menjadi jalur transportasi, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, tersambungnya JLS hingga wilayah timur membuka peluang pengembangan berbagai sektor, terutama pariwisata, kuliner, UMKM, investasi, serta distribusi hasil pertanian dan perikanan dari kawasan selatan. Karena itu, setiap OPD diminta menyusun program sesuai bidang masing-masing untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, yang tentunya berdampak langsung bagi warga. Ruas terakhir JLS Brumbun Sine kini sudah rampung dan bisa dilalui kendaraan kecil, sehingga jalur pesisir selatan yang menghubungkan Tulungagung, Blitar, dan Trenggalek tersambung penuh. Pemerintah Kabupaten berharap konektivitas yang semakin baik mampu meningkatkan mobilitas orang dan barang, sekaligus mengurangi kesenjangan pembangunan antara wilayah utara dan selatan Tulungagung.

0: Sejarah Perjuangan Bangsa.
1: Ratu Kalinyamat terkenal di kalangan Portugis sebagai sosok wanita pemberani. Pemerintah Indonesia menyematkan gelar pahlawan nasional kepada Ratu Kalinyamat pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 2023. Nama asli Ratu Kalinyamat adalah Retna Kencana, putri Sultan Trenggono, Raja Demak. Pada usia remaja, Retna Kencana dinikahkan dengan Pangeran Kalinyamat. Pangeran Kalinyamat berasal dari luar Pulau Jawa. Terdapat berbagai versi tentang asal-usulnya. Masyarakat Jepara menyebut nama aslinya adalah Wintang, seorang saudagar Tiongkok yang mengalami kecelakaan di laut. Wintang terdampar di pantai Jepara, kemudian berguru pada Sunan Kudus. Versi lain mengatakan, Wintang berasal dari Aceh. Nama aslinya adalah Pangeran Toyib, putra Sultan Mughoyat Shah, Raja Aceh. Pangeran Toyib berkelana ke Tiongkok dan menjadi anak angkat seorang menteri bernama Chi Huiyoguan. Nama Wintang adalah ejaan Jawa untuk Chi Bintang, yaitu nama Pangeran Toyib. Ratu Kalinyamat sebagai Bupati Jepara bersikap anti terhadap Portugis. Pada tahun 1550, Ratu Kalinyamat mengirim 4.000 tentara Jepara dalam 40 buah kapal memenuhi permintaan Sultan Johor untuk membebaskan Malaka dari kekuasaan bangsa Eropa. Ratu Kalinyamat tidak pernah jera. Pada tahun 1565, Ratu Kalinyamat membantu memenuhi permintaan orang-orang Hitu di Ambon untuk menghadapi gangguan bangsa Portugis dan kaum Hatif. Meskipun dua kali mengalami kekalahan, tetapi Ratu Kalinyamat telah menunjukkan bahwa dirinya seorang wanita yang gagah berani. Bahkan Portugis mencatatnya sebagai Rainha de Japara, Senhora Poderosa Erica de Kranige Dame, yang berarti Ratu Jepara seorang wanita yang kaya dan berkuasa, seorang perempuan pemberani.
0: Sejarah Perjuangan Bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Sedulur Cakra, Otoritas Jasa Keuangan didorong untuk menyiapkan langkah antisipatif dalam menghadapi potensi peningkatan kredit bermasalah atau non-performing loan atau NPL di tengah dinamika ekonomi yang masih menantang. Konsultan dan perencana keuangan Elvi Diana, ia pun mengatakan berbagai faktor seperti perlambatan pertumbuhan ekonomi, ketidakpastian global, tekanan terhadap daya beli masyarakat, serta fluktuasi di sejumlah sektor usaha dapat mempengaruhi kemampuan sebagian debitur dalam memenuhi kewajiban kreditnya. Menurutnya, upaya mitigasi risiko perlu dilakukan sejak dini guna menjaga stabilitas sektor keuangan nasional. Ia menilai pengawasan terhadap kualitas kredit perlu menjadi fokus utama lembaga jasa keuangan. Perbankan dan perusahaan pembiayaan didorong untuk memperkuat pemantauan terhadap portofolio kredit, terutama pada sektor-sektor yang dinilai lebih rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi. Selain pengawasan yang lebih ketat, Elvi juga menekankan pentingnya pemanfaatan kebijakan restrukturasi kredit secara selektif dan tepat sasaran. Dia berpendapat instrumen tersebut dapat membantu debitur yang menghadapi tekanan keuangan untuk tetap menjaga kelangsungan usaha maupun kondisi finansial mereka. Ia pun juga menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan risiko kredit. Bahkan, ia pun mengusulkan penggunaan sistem peringatan dini atau early warning system berbasis teknologi dan analisis data guna mendeteksi potensi gagal bayar lebih cepat.

Sedulur Cakra, kepolisian masih menyelidiki terkait dengan meninggalnya Khoiriah, 46 tahun, warga Dusun Pajaran, Kecamatan Petirungan, Jombang, yang ditemukan meninggal dunia di kamar kosnya yang ada di Dusun Jogoroto, Desa Jogoroto, Kecamatan Jogoroto, Jombang, pada Jumat siang 12 Juni 2026 lalu. Penyebab kematian perempuan tersebut masih menjadi tanda tanya. Sejumlah warga yang melihat jenazah korban mengaku menemukan luka di beberapa bagian tubuh sehingga memunculkan kecurigaan mengenai penyebab kematiannya tersebut. Di Nganjuk Kota cuacanya cerah ya, Sedulur Cakra, panas tadi disampaikan juga sama Pak Kamim. Kemudian beberapa wilayah lain juga disampaikan masih cukup aman saja, cuacanya terik. Jadi harap hati-hati dan juga waspada kalau Anda mau melakukan perjalanan ya. Mungkin di siang kali ini bisa terus pantau 106,1 FM Radio Cakra Krisna untuk mengecek rute perjalanan Anda, karena memang ada beberapa jalur yang saat ini harus dialihkan karena ada perbaikan jembatan, kayak di jembatan Kaliombo, kemudian jembatan yang ada di wilayah Mojokerto, atau lagi di Tulungagung, itu harus dilakukan pengalihan lalu lintas. Harap hati-hati saja. Dan Anda terus bisa berbagi informasi dengan kami di 0852-9001-061. Sudah memasuki jam 2 siang, Sedulur Cakra, saatnya saya, Lidin Bayu, izin bergeser dulu ke ruang gatekeeper ya. Selamat siang dan selamat beraktivitas kembali.

0: Dan ada pun orang yang takut pada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal mereka. Quran Surat An-Nazi'at ayat 40-41.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang Seru Cakra, terima kasih Anda masih setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kali ini bersama dengan saya Mahbub Jamal akan menemani ruang dengar dan aktivitas Anda sampai dengan nanti di jam 3 sore. Ruang Gatekeeper saya dibantu Erika Dwi dan juga Ii Satin. Anda bisa terus berbagi informasi bersama dengan kami Seru Cakra terkait dengan kondisi arus lalu lintas dan juga update cuaca di kawasan, wilayah atau jalur yang Anda lalui untuk siang hari ini seperti apa. Sampaikan di 0852-9000-1061. Sedulur Cakra Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Nariah.
2: Oh iya ya, iya. Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Nariah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa hubungi Gatekeeper di 0852-9001061. Dan untuk Anda, Seteru Cakra yang berada di kawasan Bakor Nganjuk dan sekitarnya, juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Wiata Herbal Nariah Bakor. Alamatnya ada di Jalan Raya Guyangan, masuk Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bakor, Kabupaten Nganjuk. Atau tepat di depan pos polisi Timbangan Guyangan, Utara Jalan.

Cuaca cukup panas, Sedulur Cakra, kalau di sekitaran studio Radio Cakra Krisna di kawasan Desa Kalianyar, Kecamatan Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk. Nampaknya sejak pagi tidak ada tanda-tanda mendung gitu ya. Cuaca masih baik-baik saja, nggak kayak kemarin. Kemarin itu kayaknya di siang hari ada sedikit

0: mendung gitu ya, agak berawan. Dan sore harinya hujan bahkan kemarin, tapi kayaknya hari ini aman ya. Dan semoga tetap aman karena ini juga hari Minggu ya, biasanya bersamaan dengan yang balik dari tempat wisata atau dari tempat-tempat liburan. Ini biasanya Minggu menjelang sore hari ini sudah mulai kembali ke tempatnya masing-masing setelah menghabiskan waktu seharian. Ada yang sedang di perjalanan, bisa terus bagikan untuk update situasi arus lalu lintas dan juga cuaca di jalur-jalur yang Anda lalui seluruh cakra di 0852 9001061. Ke gatekeeper Iis.
1: Ada pesan masuk dari Pak Anwari, ini untuk di jalur Kertosono Bub Simpang 4 arah ke utara. Sekarang ditutup total karena memang sedang ada acara, sebenarnya ini nyadran begitu ya. Sehingga kalau sudah cakra mau ke arah Patian Rowo maupun Lengkong via jalur Simpang 4 Kertosono, mungkin bisa cari alternatif lain, bisa lewat dekatnya RSU atau mungkin bisa RSD maksud saya, atau bisa lewat Baron Simpang 4 Baron. Itu juga bisa dulur ya. Pak Kamim tadi juga sempat request lagu, nanti saya flashkan ya. Ini beliau ternyata berada di kawasan Nganjuk Kota. Lalu Butias menginformasikan perjalanan jauh menuju ke arah Lumajang, masih mendengarkan 106,1, sudah nyampe di Kediri, tadi berangkat dari Madiun. Mahbub.
0: Baik, terima kasih. Iis Antin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Joni, mau kemana?
5: Mau beli herbal Naria nih.
4: Emang siapa yang sakit?
5: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
4: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
5: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
4: Nitip sekalian.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Saya coba cek informasi dulu ke ruang gatekeeper Erika.
1: Saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Ibu Tias. Di rumah saja mengabarkan cuaca di wilayah Keramat Nganjuk. Ternyata panas sekali ya Jamal untuk siang hari ini. Terlihat dari kiriman foto yang disampaikan oleh Ibu Tias, teras rumahnya. Ini kebetulan tidak ada ini pohon yang jadi penghalang matahari gitu.
0: Jadi los gitu ya panasnya.
1: Iya,
0: ya.
1: Kemudian rumahnya menghadapnya ke barat malah.
0: Kebetulan iya. Mataharinya udah mulai condong ke barat.
1: Mataharinya sudah mulai condong ke barat ini jam 2 kan. Akhirnya kan langsung nyentrong gitu ya. Sempat ada, kemudian capek bersihin ya. Berangin kan ya Jamal.
0: Gitu.
1: Berangin. Jadi kan
0: debu yang udah disapu balik lagi.
1: Balik lagi, bener capek. Nah, sekarang akhirnya musim kemarau enggak ada penghalang sinar matahari dari barat, sampailah ini di teras rumah. Mau pakai kanopi pun tetap kan mal. Harusnya kan itu dikasih seperti penghalang sinar matahari apa ya? Warnanya hitam itu loh, seperti itu kan ada apa
0: tuh,
1: ya namanya itu ya?
0: Kayak bilik gitu kan?
1: Kayak bilik kan harus seperti itu ya. Kalau nggak dikasih itu cuman kanopi aja kan, mungkin kanopi 3 meter ya kan? Mungkin lebarnya 3 meter.
0: Cuman terbatas ya.
1: Terbatas, betul. Tetap panas gitu ya. Jadi kelihatan panas sekali depan rumahnya Ibu Tias ini tadi di wilayah Keramat. Kemarin Nganjuk Kota itu sempat hujan mal katanya.
0: Oh gitu.
1: Kemarin sekitar jam 5 sore.
0: Oh iya, berarti rata.
1: Rata, betul.
0: Di Ngeronggo juga hujan kemarin.
1: Oh, di Ngeronggo juga hujan.
0: Yeah.
1: Nganjuk Kota jam 5 sorean itu juga hujan. Lumayan deras lagi mal.
0: Oh gitu.
1: Iya, lumayan deras. Kemudian hari ini sudah panas lagi.
0: Wah, ini biasanya kok bikin tenggorokan gak enak nih.
1: Nah itu ya, tenggorokan gak enak. Saya pun juga sudah merasakan.
0: Nah
1: ini
0: itu dia.
1: Makanya sudah ada agak beda suaranya ya. Harus jaga kesehatan ya Sriwijaya Cakra. Ini cuacanya juga panas. Kadang masih hujan juga. Meskipun hujannya hanya lokal ya, bersifat lokal, sebentar kemudian deras. Kalau nggak gitu ya hujan sedang saja, seperti itu ya. Pak Arif ini tadi mengirimkan sebuah video Jamal terkait dengan truk terguling yang ada
0: nih
1: di Kalimati itu loh.
0: Jalan Raya
1: Surabaya Madiun
0: Tanjunganom
1: ya? Betul, ini kan memang waduh sering sekali ya
0: rawan
1: di situ
0: itu.
1: Rawan, jadi diimbau konsentrasi Seru Cakra apabila saat berkendara melintas di jalur tersebut. Terguling di utara jalan, jadi yang dari arah Surabaya sepertinya ya, Surabaya ke arah Nganjuk, terguling ke arah utara. Nah itu kan berarti keluar lajur ya Mal ya. Harusnya kan di lajur kiri kan,
0: iya.
1: Tapi dia tergulingnya ke kanan, ke utara ya Mal ya.
0: Berarti keluar dari jalurnya.
1: Iya, keluar dari jalurnya. Ini tadi.
0: Kenapa kira-kira ya?
1: Kira-kira kenapa ya? Ini truknya juga lumayan besar Mal. Lumayan besar, warna hijau. Seperti truk Hino gitu ya.
0: Sebentar. Iya.
1: Oh iya. Besar ini Mal.
0: Truk box bukan?
1: Truk box, iya. Truk box Hino gitu loh. Iya. Jadi ukurannya besar. Kalaupun nanti ada evakuasi pasti akan mengganggu arus lalu lintas. Saat ini tidak mengganggu karena kan terguling ke utara, ke area persawahan, ke pinggir jalan gitu loh ya, nggak yang ke tengah jalan. Jadi dua arah itu masih bisa dilalui kendaraan. Tapi ya gitu, untuk pengendara roda dua yang biasanya melipir di pinggir itu,
0: nah,
1: ya
0: itu
1: harus waspada.
0: Betul.
1: Karena kena sedikit lah itu, kalau nggak konsentrasi takutnya menabrak badan truk yang ada di pinggir itu ya.
0: Itu kebetulan kan yang jalur itunya sempit.
1: Iya,
0: yang jalur
1: betul.
0: Sepeda motor kan habis apa sih, jembatan kecil ya?
1: Jembatan kecil. Iya, jembatan kecil. Ini wilayah Tanjunganom ya.
0: Berarti masuknya masih wilayah Tanjunganom.
1: Masuknya wilayah Tanjunganom, tapi untuk polseknya berarti
0: Warujayeng.
1: Ya. Jadi saya tanyakan ke Kompol Ahmad Junaidi terlebih dahulu, Kapolsek Warujayeng, Polres Nganjuk terkait dengan kendaraan truk tersebut ya Mal ya. Kira-kira dari rekan polsek sudah mendapatkan laporan atau belum? Kan biasanya sudah mendapatkan laporan, kemudian masih menunggu alat berat atau menunggu kren ya. Jadi belum bisa terevakuasi. Nanti kalau sudah ada informasi dari Komol Ahmad Junaidi terkait dengan kabar tersebut ya, terkait dengan truk terguling yang ada di Kalimati Tanjungan Nganjuk, akan kami sampaikan kembali, Jamal.
0: Baik, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Ayo Tolan Radio Cakra Krishna.
4: Gardu Pandang Kelut Gandusari Blitar. Desa Gadungan, Kecamatan Gandusari Blitar memiliki sejuta keindahan alam yang wajib kita kunjungi. Kawasan ini masuk hutan lindung. Di hutan ini juga terdapat hewan langka, salah satunya tawon gong. Hewan yang mempunyai sengatan yang sangat berbahaya. Bahkan ada warga sekitar yang tanpa sengaja mengganggu sarang tawon gong tersebut langsung menyerang. Meskipun kita lari sejauh mungkin, akan tetap dikejar. Di kawasan ini juga ada patung Mahesa Suro dan Lembu Suro yang masih berdiri kokoh di area hutan. Patung Lembu Suro dan Mahesa Suro dahulu dibangun oleh pihak perhutani sebagai wujud tanda kekuasaan Lembu Suro dan Mahesa Suro. Saat Gunung Kelut meletus pada tahun 2014 silam, terjadi keanehan. Kawasan bukit tempat patung Lembu Suro ini tidak terkena lahar. Bahkan, warna hijaunya sendiri terlihat subur, padahal di sekitar perbukitan tersebut terlihat warna kemerah-merahan karena terkena abu vulkanik. Setelah berjalan tidak terlalu lama, sampailah di Gardu Pandang Kelut yang menawan. Inilah keindahan panorama Pegunungan Kelut yang sangat hijau dan indah. Di sini kita bisa melihat beberapa pegunungan di Kelut seperti Gunung Sumbing dan Gunung Gajah Mungkur. Perjalanan menuju Desa Gadungan, Kecamatan Gandusari Blitar ini bisa ditempuh sekitar 1 jam dengan kondisi jalan yang bagus. Hembusan angin yang semilir serta hamparan persawahan membentang akan menemani perjalanan kita. Keberadaan Desa Gadungan dimulai sekitar tahun 1827 bersamaan dengan pecahnya Perang Diponegoro ketika melawan penjajah kolonial Belanda. Hingga akhirnya Pangeran Diponegoro tertangkap penjajah dan mengetahui hal itu, para prajurit melarikan diri. Di antara prajurit yang melarikan diri itu ada juga yang bernama Tumenggung Dermo Kusumo yang lari menuju hutan Belantara. Desa Gadungan waktu itu masih berupa hamparan pegunungan yang penuh dengan semak belukar. Di antara beberapa semak itu ternyata banyak tanaman gadung. Dari itulah prajurit Pangeran Diponegoro yang berada di wilayah itu menamakan tempat itu Gadungan, yang diilhami dari banyaknya tanaman gadung yang tumbuh. Seiring berjalannya waktu, penduduk yang tinggal di wilayah yang diberi nama Gadungan itu semakin banyak, hingga akhirnya berdiri.

0: Masih kami tunggu update informasi dari Anda seluruh cakra yang sedang di perjalanan. Monggo bisa bergabung via on air juga ya di WhatsApp 0852 9001 061. Ke gatekeeper Iis.
1: Ya, truk yang terguling di Kalimati Tanjunganom Nganjuk ya. Informasi dari Pak Arif tadi sudah kita teruskan ke pihak Kapolsek. Kalau kata Kompol Ahmad Junaidi, ternyata insiden itu sudah terjadi semalam atau Sabtu malam Minggu. Dan ternyata untuk sang sopirnya itu diduga ngantuk ya, sehingga terperosok begitu. Berarti ini dari arah timur ke barat kemungkinan, Bu, karena bagian kepala itu ada di sisi barat dan posisi truk ada di sisi utara jalan. Untuk proses evakuasi kapan, saya masih coba tanyakan ke Pak Ahmad Junaidi. Nanti kalau memang sudah ada update-nya akan saya sampaikan. Kemudian kata Pak Yitno, lagunya enak ini untuk leyeh-leyeh.
0: Oh gitu
1: katanya.
0: Ya, dari kemarin leyeh-leyeh aja ini Pak Yitno.
1: Leyeh, slow living sekali ini Pak Yitno ya. Pak Wono di Kudo Jombang, Sugeng Sonten, Mas Mahbub. Ini lagunya juga memang mantep-mantep semuanya yang diputarkan. Nanti minta request lagu Mawar Bodas. Nanti untuk lagunya bisa dicarikan dulu.
0: Oke.
1: Kemudian dari Bapak Muhaimin, ini sudah melintas jalur Nganjuk Kota. Masih aman, cuacanya juga sangat cerah di siang menuju sore hari ini, Mahbub.
0: Baik, terima kasih Satin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Duh Rin, mau pesen diset ini tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
5: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
4: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
5: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Nariah CA. Buat kamu, ada Nariah DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
4: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
6: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Sedulur cakra, pemerintah memastikan strategi pembiayaan APBN 2026 tetap mengedepankan sumber pendanaan dalam mata uang rupiah untuk menjaga risiko nilai tukar tetap terkendali melalui penerbitan surat berharga negara atau SBN berdenominasi rupiah. Di saat yang sama, pemerintah juga menyiapkan diversifikasi pembiayaan melalui penerbitan panda bond dan penguatan komunikasi dengan investor global. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko atau DJPPR Kementerian Keuangan Suminto mengatakan bahwa komposisi utang pemerintah saat ini masih didominasi oleh instrumen berdenominasi rupiah. Per Maret 2026, sekitar 72% portofolio utang pemerintah tercatat dalam mata uang rupiah, sedangkan 28% sisanya dalam valuta asing atau falas. Komposisi tersebut akan dipertahankan dalam strategi pembiayaan APBN tahun ini. Suminto juga memastikan pembayaran bunga utang pemerintah masih berjalan sesuai rencana atau on track. Menurutnya, pemerintah terus memantau perkembangan keseimbangan primer sebagai salah satu indikator kesehatan fiskal setiap kuartal. Data Kementerian Keuangan menunjukkan posisi utang pemerintah per 31 Maret 2026 mencapai Rp9.920,42 triliun rupiah atau setara 40,75% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Dari total tersebut, sebesar Rp8.652,89 triliun rupiah merupakan surat berharga negara atau SBN, sedangkan Rp1.267,52 triliun rupiah berasal dari pinjaman. Sementara itu, jika dihitung berdasarkan realisasi keseimbangan primer APBN hingga akhir Maret 2026, pemerintah diperkirakan telah membayar bunga utang sekitar Rp239 triliun rupiah. Adapun dalam APBN 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran pembayaran bunga utang sebesar Rp552,1 triliun rupiah. Sedangkan kewajiban utang yang jatuh tempo tahun ini mencapai Rp800,33 triliun rupiah. Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan bahwa pemerintah tengah memperluas sumber pembiayaan melalui diversifikasi instrumen di pasar internasional. Salah satu langkah yang akan ditempuh adalah promosi penerbitan panda bond di China. Setelah dari China, Purbaya juga dijadwalkan melakukan investor meeting di Inggris bersama investor asal Eropa untuk memperkuat keyakinan pasar terhadap prospek ekonomi Indonesia. Purbaya juga menegaskan strategi pengelolaan utang luar negeri dirancang untuk meminimalkan risiko nilai tukar melalui mekanisme natural hedge. Menurutnya, sebagian kebutuhan pembayaran utang falas dipenuhi dari sumber pembiayaan dalam mata uang yang sama, sehingga tidak menimbulkan tambahan beban akibat fluktuasi kurs. Strategi tersebut juga sejalan dengan dokumen strategi pengelolaan portofolio utang jangka menengah atau SPPUJM tahun 2026-2030 yang menegaskan pemerintah akan memprioritaskan penerbitan SBN di pasar domestik. Sementara penerbitan SBN valuta asing dilakukan sebagai pelengkap dengan tetap menerapkan pengelolaan portofolio secara aktif dan diversifikasi instrumen pembiayaan.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Saya coba cek informasi ke ruang gatekeeper Iis.
1: Ya, ini tadi Pak Mamat ya menyampaikan kalau di Simpang 4 Kertosono itu kan ditutup ya arah ke utara. Itu kalau memang arah ke utara, utara ada mobil patroli yang memang ada di situ, jadi memang nggak bisa melintas. Tapi kalau yang dari arah utaranya mau keluar itu bisa ya, kendaraan roda 2 nanti dilewatkan di jalur Taman Air Mancur itu ya, lewatnya di situ. Jadi nggak perlu khawatir untuk yang dari arah Pabrik Lestari ataupun Patian Rowo. Kemudian ini tadi ada pesan masuk dari Bu Mami menyampaikan. Jadi awalnya tadi sempat menanyakan mau ke stasiun Kertosono, apakah bisa lewat jalur lain. Ini tadi sudah lewat di sebelahnya pabrik begitu. Beliau dari kawasan Sonageng Prambon dan alhamdulillah sudah lolos. Ini anaknya mau balik ke Malang ternyata bersama dengan Bu Mami lagi ngantar ke stasiun Kertosono. Lanjut dari Pak Hamzah menuju ke arah Babat, ini sudah nyampe di Ploso Jombang, depannya Pasar Ploso, terpantau lalu lintasnya ramai, cuaca juga masih cerah, belum ada tanda-tanda akan turun hujan, Mahbub.
0: Baik, terima kasih Satin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
5: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
4: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
6: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
5: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
4: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
6: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
4: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
6: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
5: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: yang sedang di perjalanan tetap waspada dan hati-hati saja, Sru Cakra. Ini sudah menjelang jam 3 sore ya. Kalau di hari Minggu, biasanya yang seharian udah ngabisin waktu di tempat-tempat wisata, biasanya sore hari udah kembali ke rumahnya masing-masing. Dan untuk update perjalanan Anda bisa Anda sampaikan di 0852 9000 1061. Ke gatekeeper is...
1: Kata Kapolsek Kertosono Polres Nganjuk KKP Joni, betul. Ini traffic light arah utara di Simpang 4 Kertosono ditutup karena ada giat grebek suro di Desa Pelem. Yang mana kan itu masuknya daerah Desa Pelem ya. Jadi mohon untuk diwaspadai Sri Cakra. Setelah ini nanti juga akan saya sambungkan dengan Kapolsek Kertosono ya. Mohon waktu sebentar. Kalau tadi beberapa informasi yang sudah masuk dari Ibu Anggra ini, melintas putaran jalur dalam kota Kediri tidak ada hambatan, masih aman saja. Dan saat ini saya juga masih komunikasi dengan KPU Satlantas Polres Tulungagung bagaimana untuk info lalu lintas di Minggu hampir sore ini, karena memang ini waktu-waktu di mana jalur tersebut adalah jalur yang ramai digunakan apabila lewat di jalur Tulungagung. Kemudian dari Ibu Astrid tadi sudah nyampe di jalur Sukomoro, gak ada hambatan juga ini, masih aman. Depannya patung Marsinah, tadi juga ada beberapa yang berhenti kayaknya ambil foto juga sih. Dan kalau untuk cuaca masih cerah, belum ada tanda-tanda hujan sama sekali, cenderung gerah. Mahbub.
0: Baik, terima kasih Satin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sudah hampir masuk di jam 3 sore. Saya Mahbub Jamal bergeser ke ruang gatekeeper. Sehat selalu dan selamat sore.

0: Aku menjamin dengan sebuah istana di bagian tepi surga bagi orang yang meninggalkan debat, meski dia berada di pihak yang benar. Sebuah istana di bagian tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta, meski dia sedang bercanda. Dan istana di bagian atas bagi seorang yang memperbaiki akhlaknya. Hadis riwayat Abu Daud.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat sore Serujagra, bagaimana kabar Anda untuk sore hari ini? Semoga selalu sehat ya. Kali ini bersama dengan saya, Erika Dwi, dibantu gatekeeper, ada Isatin, serta Mahbub Jamal. Anda bisa kabarkan ya Serujagra, bagaimana kondisi di wilayah Anda, baik cuaca, arus lalu lintas, maupun juga kewaspadaan. 0852-9001061. Sedulur Jagra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Saya Bapak Pagianto, alamat Desa Merah Mulyorejo, RT 03, RW 01, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. Saya mau beri kesaksian untuk istri saya. Istri saya menderita sakit kelenjar payudara. Saya memutuskan untuk ke pengobatan herbal, yaitu ke nutrisi Nariah dengan jenis CA dan Gester. Paket ke 1 itu belum habis, sudah mulai ada perubahan. Perubahannya ya rasa sakitnya itu sudah berkurang, terus benjolan itu sudah mulai mengecil dan mulai melunak. Herbal Nariah, obat pilihanku.
1: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Trowulan Mojokerto, juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Wiata Herbal Nariah Trowulan Mojokerto. Lokasinya ada di Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuwo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Untuk sasarannya, dari Balai Desa Jambuwo, Anda bisa ke selatan kurang lebih 200 meter timur jalan.

0: Ya, Seru Jagra, sementara itu terkait dengan kondisi di Simpang 4 Kertosono Nganjuk sore hari ini seperti apa? Sudah berhasil tersambung dengan Kapolsek Kertosono Polres Nganjuk AKP Joni. Selamat sore.
1: Selamat sore, Mbak.
0: Oke, bagaimana kabarnya, Bapak? Sehat gak ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Ini kondisi Simpang 4 Kertosono lepas dari jam 3 sore bagaimana, Bapak Joni? Kabarnya tadi ada penutupan gak?
1: Ya, perlu saya sampaikan, tadi ada kegiatan Gerebek Suro Desa Pelem. Lokasinya tepatnya di kecamatan, terakhir finishnya di Air Mancur, tepatnya utara Simpang 4. Untuk sekarang kegiatan sudah selesai. Okay. Kegiatan Gerebek Suro sudah seluruh sudah sampai finish, sudah selesai. Untuk jalan sudah dibuka kembali, Mbak, normal seperti semula.
0: Sudah dibuka kembali normal seperti semula. Tapi mungkin agak padat ya karena ada bubaran itu ya, Bapak.
1: Sudah selesai, Mbak. Sudah normal.
0: Sudah
1: bubaran
0: normal.
1: Sudah 15 menit yang lalu.
0: Oh, bubarannya sudah 15 menit yang lalu. Jadi yang melintas di sana bisa dengan nyaman melintas lagi ya.
1: Dengan nyaman ke empat, baik ke utara, ke selatan maupun ke barat maupun ke timur. Itu, Mbak, yang bisa kami sampaikan.
0: Oke. Bapak Joni, bisa ditambahkan mungkin ada himbauan bagi Seru Jagra yang akan melintas di wilayah Kertosono kira-kira kalau untuk sore hari ini seperti apa? Monggo.
1: Ya, Mbak, saya perlu saya sampaikan untuk ini kan juga hari Minggu, juga ada peningkatan arus lalu lintas tapi nggak signifikan. Tetap hati-hati, jaga keselamatan. Terus Pampat normal, Mbak, tetap normal, dan anggota sudah juga ada standby di sana.
0: Standby
1: itu, Mbak, yang bisa kami sampaikan.
0: Baik, terima kasih untuk waktu, informasi serta himbauannya, Bapak Joni. Sehat selalu, nggih.
1: Amin.
0: Selamat sore, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Ya, baru saja tersambung dengan AKP Joni Serwijagra. Beliau merupakan Kapolsek Kertosono Polres Nganjuk. Terkait dengan kondisi di Simpang 4 Kertosono Nganjuk, saat ini sudah normal kembali setelah tadi ada pengaturan arus lalu lintas imbas kegiatan Grebek Suro. Tadi sempat melintas di sana saat dilakukan penutupan, bisa Anda sampaikan ya. Namun untuk Anda yang akan melintas di Simpang 4 Kertosono sore hari ini, tidak usah khawatir karena dari keempat arah sudah normal kembali.
1: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Seru Cakra, ini tadi kami terima informasi ada kendaraan truk terguling ya di Jalan Raya Surabaya Madiun, tepatnya di dekat Kalimati masuk wilayah Tanjunganom Nganjuk. Ternyata untuk kejadian tersebut sudah ada sedari semalam seperti itu dan belum terevakuasi. Harap waspada dan hati-hati apabila Anda nanti melintas di jalur tersebut saat ada proses evakuasi, karena pasti akan mengganggu arus lalu lintas. Untuk saat ini arus lalu lintas masih lancar di kedua arah. Ke gatekeeper Jamal.
1: Ada info disampaikan oleh Pak Hashim tadi, perjalanan dari Kediri menuju ke arah Nganjuk lewat jalur Papar Kediri. Simpang 4 Papar, informasinya masih cukup ramai untuk sore hari ini, kendaraan roda 4 yang mendominasi dan untuk cuacanya disampaikan masih cukup cerah. Ada Pak Waluyo, tadi berada di kawasan Perak Jombang, ke arah Nganjuk sejauh ini juga masih aman lancar, tidak ada hambatan, dan untuk cuacanya disampaikan juga masih cukup cerah. Pak Rido, perjalanan dari Nganjuk Kota menuju ke arah Jombang, saat ini melintas di jalur Baron Nganjuk. Lepas dari perlintasan kereta api Baron, kondisi arus lalu lintasnya ramai lancar dan cuacanya disampaikan cukup terik. Satu lagi dari Pak Irfan mengabarkan untuk jalur Taroan Kediri arah ke Nganjuk ramai lancar di kedua arahnya dan cuacanya cerah, Erika.
0: Lanjut ke Iis.
2: Ya, kayak ini tadi ada Intan yang mengirimkan foto untuk jembatan Sugiwaras Prambon Nganjuk yang arah ke Nganjuk itu ya. Kan di situ ditutup sekarang karena memang jembatannya dibongkar dan dilebarkan. Betul. Saat ini posisi di sana masih bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 karena digunakan atau dibuatkan jembatan sementara ya.
0: Tapi
2: jembatan
0: hanya untuk kendaraan roda 2 ya.
2: Iya, hanya untuk kendaraan roda 2, mobil enggak bisa lewat jalur itu.
0: Itu kemarin katanya ya, Is ya, ada yang mengeluhkan karena membawa kendaraan roda 4. Kecil, apa ya bahasanya ya?
2: Mobilnya kecil?
0: Enggak, karena harus putar balik kan nggak bisa lewat jembatan yang kecil. Dari pemberitahuan ini yang ditutup ini ternyata nggak dari jauh berapa ratus meter ada kemudian bisa kita langsung antisipasi. Belok gitu ya, betul, atau cari jalur alternatif. Jadi tanda tidak bisa dilalui itu dekat dengan
2: proyeknya
0: gitu. Nah, ini tadi sudah ada tanda nggak kira-kira beberapa ratus meter sebelum lokasi ya, Is ya, biar nanti kan kendaraan roda 4 nggak terlanjur
2: lewat.
0: Ini iya, terus juga kan harus putar balik kan, menghabiskan waktu gitu.
2: Betul,
0: loh ya.
2: Dan harus cari space yang bisa untuk digunakan
0: untuk putar. Iya, betul.
2: Ya, berarti nanti coba kita tanyakan juga ke Intan ya, bagaimana apakah di ujung sana sudah ada
0: jauh-jauh dari lokasi itu apakah sudah ada pemberitahuan gitu.
2: Betul,
0: ya.
2: Kalau memang belum, nanti coba kita bantu sampaikan ke rekan-rekan lantasnya Prambon ya, agar ditambah ini untuk papan peringatannya. Iya, barangkali mungkin sudah Cakra yang sudah lewat di sana juga bisa ditambahkan, karena proyeknya lama ya, kurang lebih ya 2 bulan lah ya.
0: 2 bulan, karena kan ini bongkar total kan
2: bongkar
0: disini.
2: Total, betul. Material di sana juga penuh, lalu juga sudah digaris kayak garis polisi. Dan kalau kendaraan roda 2 bisa Suri Cakra, hanya saja hati-hati karena jembatannya pun juga jembatan sementara.
0: Jembatan darurat ini.
2: Betul,
0: ya.
2: Betul, terbuat dari apa ya? Bambu.
0: Jadi
2: ya.
0: Jadi bambu
2: kan, ya?
0: Yang ditata-tata gitu ya.
2: Jadi kalau lewat sana mohon untuk hati-hati, tepatnya di jembatan Sugiwaras Prambon Nganjuk. Erika.
0: Terima kasih Iis dan Mahbub Jamal, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Seru Cakra, jembatan Sugiwaras Prambon Nganjuk ditutup untuk kendaraan roda 4 atau lebih. Untuk kendaraan roda 2 bisa melintas di jembatan darurat yang dibuat oleh warga. tapi harus tetap hati-hati karena jembatannya ini jembatan darurat, jadi dari bahan-bahan yang seadanya saja seperti itu. Anda pengemudi kendaraan roda 4 kemudian sempat juga sampai di titik lokasi ternyata tidak bisa melintas, harus putar balik, juga bisa disampaikan ya pengalamannya kepada kami. Namun apabila Anda pengemudi kendaraan roda 4 ada agenda akan melintas di jembatan Sugiwaras Prambon Nganjuk, sebaiknya cari jalur alternatif sementara waktu ini hingga 2 bulan ke depan.
5: Duh Rin, mau pesen dessert ini tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
6: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
5: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
6: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Nariah CA. Buat kamu, ada Nariah DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
5: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
3: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Jakra Krisna. Saya cek informasi ke Iis.
1: Iya kak, saya terima info ada insiden percobaan bunuh diri di jembatan Ploso.
0: Ploso mana ini?
1: Ini untuk infonya di jembatan Ploso Jombang. Oh,
0: Ploso
1: gitu.
0: Jombang.
1: Iya, okay. Ini masih coba saya tanyakan dulu ke Kompol Herudin, Kapolsek Ploso Polres Jombang terkait dengan info tersebut. Ini tadi dari rekan-rekan yang mengirimkan bahwasannya untuk yang melakukan percobaan bunuh diri itu seorang laki-laki ini sepertinya. Alhamdulillah masih dalam kondisi selamat ya.
0: Diselamatkan oleh warga atau bagaimana isi infonya?
1: Betul, ini warga yang mengetahui dan akhirnya dibawa ke rumah sakit. Untuk kondisi lebih lengkap saya masih belum tahu. Kalau tadi ada beberapa dokumentasi yang dikirim itu laki-laki kayaknya pakai jaket berwarna hitam, pakai celana pendek begitu, kayaknya celana jeans kalau nggak salah, dan sudah banyak warga di sana mengerumuni. Ini untuk jatuhnya atau percobaan bunuh diri.
0: Berarti tidak, sudah jatuh ya ini?
1: Sudah jatuh, tapi dia jatuhnya nggak di sungainya, bukan di sungai Berantasnya.
0: Kelewat gitu berarti?
1: Akan tetapi pas di pinggir ya, ya jadi kayak di bantarannya sungai saja. Dalam video masih sadar ya, tapi sudah mungkin nggak bisa berdiri,
0: mengalami luka-luka, mungkin patah tulang, bisa jadi ya,
1: benturan yang keras itu ya.
0: Betul.
1: Akhirnya ini dibawa ke rumah sakit Erika, nanti kita coba cek terus ya untuk infonya, kira-kira dibawa ke rumah sakit mana dan motif dari kejadian tersebut apa. Dan Kompol Herudin, Kapolsek Ploso Polres Jombang juga masih belum bisa kita hubungi, entah ini sudah centang dua, nanti semoga segera ada konfirmasi juga.
0: Oke. Okay.
1: Lanjut info traffic yang sudah masuk di WA Gatekeeper tadi, Pak Agus Susilo sudah nyampe di Bandar Kedung Mulyo Jombang, ramai untuk arus lalu lintas, beliau dari Surabaya. Kemudian dari Ibu Nani sudah nyampe Wlingi Blitar, cuaca masih belum hujan tapi sudah terasa sangat gerah sekali. Dan untuk info lalu lintas cenderung rame arah ke Malang maupun arah ke Blitar. Erika.
0: Terima kasih Hi Satin, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakrakrisna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam. Hanya di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakrakrisna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk serta didukung oleh Herbal Naria.

Ya, seduhnya kira pemerintah Kabupaten Nganjuk bersama masyarakat akan menggelar berbagai rangkaian tradisi budaya dalam menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah atau yang dikenal masyarakat Jawa sebagai Bulan Suro. Sejumlah agenda seperti jamasan pusaka, kirab budaya, siraman sududo, hingga nyadran akan digelar di berbagai wilayah sebagai bentuk pelestarian tradisi leluhur. Kabid Kebudayaan Dispora Budbar Kabupaten Nganjuk, Amin Fuadi, menyampaikan bahwa Bulan Suro ini memiliki makna yang mendalam bagi masyarakat Jawa. Bulan tersebut identik dengan momentum introspeksi diri, tirakat, serta pembersihan lahir dan batin. Jadi bulan Muharram itu atau bulan Suro bagi masyarakat Jawa dimaknai sebagai momentum untuk mawas diri, membersihkan batin, serta melakukan berbagai ritual budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Salah satu tradisi yang rutin dilaksanakan adalah jamasan pusaka atau pembersihan benda-benda pusaka seperti keris, tombak, dan juga senjata tradisional lainnya. Nah, tradisi ini akan berlangsung di sejumlah lokasi, di antaranya di Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, dan Kecamatan Ngetos. Di Desa Ngliman, masyarakat akan menggelar kirab pusaka pada malam hari dengan suasana khas karena lampu jalan dimatikan selama prosesi berlangsung. Keesokan harinya, pusaka-pusaka peninggalan leluhur akan dijamah sebelum ditutup dengan tasyakuran dan pagelaran wayang kulit. Jamasan pusaka ini tidak sekedar membersihkan benda bersejarah secara fisik, tetapi juga menjadi simbol penghormatan terhadap warisan leluhur. Pusaka seperti keris, kemudian juga tombak pada masa lalu dibuat oleh para empu melalui proses panjang yang syarat nilai filosofi dan spiritual. Jadi pusaka ini merupakan karya fenomenal para leluhur yang dibuat dengan penuh filosofi dan proses yang tidak sederhana. Karena itu merawat pusaka juga berarti menjaga warisan budaya yang dinilai memiliki nilai sejarah yang tinggi.

0: Baru saja satu lagu dari Vina Panduwinata ya, dengan judul Cinta, menemani aktivitas Anda sore hari ini. Hari Minggu ya, seru juga. Kira-kira di rumah saja atau jalan-jalan? Ini melintas di mana saja kalau jalan-jalan? Arus lalu lintasnya semuanya lancar atau menemui kewaspadaan? Menjelang satu Muharram, masih ada beberapa tenda hajatan yang berdiri ya di beberapa wilayah. Jadi jelang detik-detik satu Muharram masih banyak yang membuat acara ya sebelum satu Muharram ini. Jadi waspada, seru cakra, bagaimana pengalaman perjalanan Anda di hari ini, kabarkan selalu dengan kami. Saya cek informasi ke Iis.
1: Iya kak, ini kabar yang kita terima, ada seorang laki-laki usia 50 tahun ditemukan meninggal dunia di kawasan pendakian menuju kawasan Candi Dadi, Desa Wajak Kidul, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung. Jam 12 siang tadi, ini sudah dievakuasi begitu. Nah, kita masih belum tahu penyebab dari kematiannya. Tapi untuk laki-laki usia 50 tahun itu adalah warga Tulungagung juga.
0: Oke. Okay.
1: Tempatnya Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung. Untuk ditemukannya juga siang tadi, lalu langsung dilaksanakan evakuasi setelah tim darurat ini datang ke lokasi. Korban dibawa ke rumah sakit terlebih dahulu. Saya masih coba tanyakan ke Humas Polres Tulungagung untuk info lengkapnya. Lalu tadi juga masuk info dari Bu Anggra ini, pas melintas di kawasan Ngeronggot sebelumnya Mojokendil itu ada acara mancing. Nah, ini tadi kan Minggu ya.
0: Iya, hari Minggu.
1: Iya, makanya banyak acara-acara,
0: banyak acara
1: gitu ya.
0: Mancing juga. Ini tadi saya sempat melintas di Jalan Trunojoyo, Nganjuk itu ya. Kemarin ada lomba mancing kan di sana.
1: Okay.
0: Ternyata hingga sekarang, meskipun lombanya kayaknya sudah selesai kemarin ya, masih ada yang mancing di sana.
1: Oh,
0: banyak
1: gitu.
0: Juga. Mungkin sisa-sisa. Lumayan
1: ya.
0: Tetap ramai. Mungkin ya lumayan sisa-sisa lele yang masih ada. Kira-kira
1: masih
0: lelenya
1: ada
0: satu ton ya.
1: Apalagi pastinya kan kalau kemarin acaranya siang atau malam itu?
0: Kemarin dari pagi, pagi jam 6 itu ya. Padahal kan acaranya jam 8.
1: Yeah.
0: Jam 6 itu sudah ramai.
1: Oh gitu.
0: Sudah ramai.
1: Banyak ya pecinta
0: banyak
1: mancing itu ya.
0: Penggemar mancing ya.
1: Lah, banyak ternyata. Ya. Apalagi kan semuanya kayaknya laki-laki ya kebanyakan itu.
0: Buat kalau
1: perempuan mah,
0: ya. Setelah kerja gitu waktunya ngelamun dan mancing. Enggak mancing emosi, mancing ikan aja.
1: Iya, mancing betul. Ikan aja kayaknya lebih aman ya.
0: Iya.
1: Lalu ada pesan juga dari Pak Agus. Ini menanyakan mau ke arah Madiun, mohon info seputaran jalur Bogor Wilangan sampai arah ke Madiun Kota bagaimana? Dulur yang sudah lewat di jalur tersebut mungkin juga bisa diinfokan, Erika.
0: Terima kasih Hii Satin Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Hati-hati ya Seru Cakra apabila Anda melintas di kegiatan masyarakat seperti mancing, lomba mancing yang terselenggara. Biasa lokasinya itu juga di pinggir jalan. Kemudian banyak kendaraan yang terparkir di pinggir jalan, banyak yang jualan juga. Ini menghambat arus lalu lintas yang di sana, bahkan bisa menghambat arus lalu lintas di sana. Pelankan laju kendaraan Anda apabila Anda menjumpai titik lokasi yang kondisinya seperti itu, atau bisa mungkin hindari jalur tersebut ya, agar tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Anda juga menjumpai adanya lomba mancing mungkin di wilayah lain ya, bisa Anda tambahkan informasinya dengan kami ya di 0852 9001061.

tradisi kebo-keboan. Kebo-keboan merupakan salah satu upacara adat suku Osing, Banyuwangi, Jawa Timur. Dalam upacara ini akan ditampilkan kebo-keboan atau manusia yang dirias layaknya kerbau. Upacara kebo-keboan merupakan wujud rasa syukur masyarakat suku Osing hasil panen yang mereka terima. Selain itu, ritual ini juga berfungsi sebagai upacara bersih desa dilakukan di dua desa saja. Upacara kebo-keboan memiliki sejarah panjang dan berkaitan dengan kisah Buyut Karti. Buyut Karti hidup pada abad ke-18 Masehi. Saat itu, ada ancaman wabah penyakit yang sulit disembuhkan. Hingga, suatu saat Buyut Karti mengaku mendapatkan wangsit untuk menggelar upacara bersih desa. Dalam wangsit itu, para peserta dalam upacara tersebut harus berdandan layaknya hewan kerbau. Di kemudian hari, pemilihan kerbau ini termaknai bahwa hewan tersebut merupakan teman petani dalam membajak sawah. Buyut Karti lalu menyampaikan wangsit yang diterimanya itu kepada warga masyarakat.

0: Seru Cakra, selain ada jamasan pusaka, pemerintah Kabupaten Nganjuk juga akan menggelar ritual tasyakuran di kawasan air terjun Sedudo. Rangkaian kegiatan diawali dengan penyembelihan kambing kendit yang hasilnya akan digunakan untuk kegiatan doa bersama sebagai simbol keselamatan dan juga rasa syukur. Jadi menyambut satu Muharram 1448 Hijriah, dari pemerintah Kabupaten Nganjuk, Seru Cakra menggelar berbagai kegiatan seperti itu. Ada jamasan pusaka, ada siraman sedudo, kemudian ada juga tradisi ngadran di berbagai desa. Jadi banyak rangkaian kegiatannya seperti itu ya. Jadi selain jamasan pusaka, juga ada tasyakuran di kawasan air terjun Sedudo dan agenda lainnya. Agenda budaya lain yang menjadi perhatian masyarakat adalah siraman sedudo. Tahun ini dijadwalkan tanggal 2 Juli 2026. Dicatat ya, ini yang biasanya lihat siraman sedudo, jangan lupa alarm tanggal 2 Juli 2026. Nanti lihat di sana, pasti akan cukup ramai sekali ya, dan juga meriah setiap tahunnya. Meski secara tradisi pelaksanaannya biasa bertepatan dengan pertengahan bulan Suro, kegiatan yang difasilitasi pemerintah daerah tersebut menyesuaikan agenda resmi Kabupaten Nganjuk, termasuk peringatan Hari Bayangkara. Siraman sedudo yang dilaksanakan pemerintah daerah bersifat seremonial dan dikembangkan sebagai daya tarik wisata budaya. Sementara masyarakat Desa Ngliman tetap melaksanakan tradisi siraman secara mandiri sesuai penanggalan Jawa yang berlaku. Di samping itu, tradisi ngadran juga diperkirakan akan berlangsung di banyak desa pada Kabupaten Nganjuk selama bulan Suro. Pemerintah daerah berkomitmen memberikan dukungan terhadap kegiatan tersebut sebagai bagian dari pelestarian budaya lokal. Diajak seluruh masyarakat menjadikan bulan Suro sebagai momentum untuk introspeksi diri sebagai juga sekaligus melestarikan tradisi budaya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Ke gatekeeper Iis,
1: Pak Budi mengirimkan sebuah video, Kak. Dalam video tersebut terlihat ada seorang laki-laki yang sudah babak belur begitu. Kalau kata Pak Budi, ada dua pelaku curanmor dari Pagu Kediri yang kepergok saat melakukan aksinya di Dukuh Sugihwaras, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk kejadiannya ditemukan pada hari ini, Minggu 14 Juni 2026 siang.
0: Siang-siang ada maling motor ini.
1: Nah ini, makanya ketahuan kah? Dan akhirnya, mohon maaf, ini sampai babak belur begitu ya. Mungkin diamuk
0: diajar
1: oleh
0: warga,
1: masa.
0: Iya, diamuk betul. Masa karena kepergok itu ya, Izia.
1: Kepergok mau curi motor. Ini ya, saya masih coba sampaikan dulu ke Kapolsek Prambon ya, info lebih lengkapnya. Selain info curanmor di Sugihwaras Prambon Nganjuk, Pak Budi juga menyampaikan mohon digali untuk informasi bunuh diri di jembatan Peloso Jombang Minggu siang ini tadi juga. Okay. Ini memang saya juga sudah komunikasi dengan rekan-rekan Polsek, namun sampai saat ini belum ada info lebih lengkap. Kalau info awal yang kita terima dari rekan-rekan di Jombang tadi, kabarnya memang mau bunuh diri, tapi pas lompat itu kena pohon begitu ya. Akhirnya kayak mungkin terjepit oleh antara pohon dengan pinggiran dari jembatan.
0: Ini akhirnya malah luka-luka gitu ya.
1: Iya, malah luka-luka ini, dan dievakuasi oleh warga setempat begitu. Kemudian Pak Yitno, alhamdulillah ada yang tertangkap pelaku curanmor.
0: Berapa orang, Miss?
1: Ini kalau dari video ada dua orang kah yang tertangkap di Sugihwaras Prambon Nganjuk ini ya?
0: Dua orang ya.
1: Iya, yang satu sudah kondisinya memang ya
0: babak belur ya.
1: Babak belur begitu. Kalau yang satunya masih sadar dan masih duduk-duduk begitu ya sambil diinterogasi oleh warga.
0: Jadi keduanya tertangkap ya?
1: Betul, keduanya ini sudah tertangkap. Kabarnya di Sugihwaras, Prambon, Nganjuk. Nanti kalau sudah ada info lengkap akan saya sampaikan kembali, Erika.
0: Baik, terima kasih Isatin Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, seru Cakra untuk Anda yang mungkin baru saja bisa mendengarkan siaran Radio Cakra Krishna. Tidak usah khawatir, berbagai informasi yang kami sampaikan sedari pagi hingga sore hari ini juga sudah kami unggah melalui akun Facebook kami Cakra Krishna dan juga di akun website kami cakrakrishna.com. Apapun informasi yang kami hadirkan sudah kami update di sana, sudah kami unggah di sana sehingga Anda tetap bisa update ya. Informasi apa saja, hari ini terjadi apa saja di wilayah Nganjuk, wilayah lainnya semuanya terupdate di media sosial kami. Jadi tetap bisa menambah informasi ya Seru Cakra, meskipun mungkin Anda terlewatkan untuk tadi pagi tidak mendengarkan siaran Radio Cakra Krishna, kemudian baru sore hari ini pantau informasi yang kami sampaikan. Jadi jangan lupa ya, setiap hari kunjungi akun Facebook kami, follow juga agar kita berteman ya, nanti terupdate informasi-informasi yang kami hadirkan, yang kami unggah melalui akun tersebut. Dimanapun Anda berada juga bisa mendengarkan siaran Radio Cakra Krishna ya, melalui aplikasi streaming Radio Cakra Krishna yang bisa Anda download di Google Play Store atau juga di App Store.

0: agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu dan tidak pula terlalu gembira dengan apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai terhadap orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surat Al-Hadid ayat 23.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krisna. Masih bersama dengan saya, Erika Dwi, dibantu gatekeeper Isatin serta Mahbub Jamal. Kabarkan ya, Seru Cakra, kondisi di wilayah Anda sore hari ini seperti apa? 0852 9001 061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya.

0: Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
1: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariah.
1: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
1: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
3: Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Bisa juga menghubungi Gatekeeper ya di 0852-9001-061. Lokasi Anda berada di wilayah Tembelang Jombang. Ini juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Wiata Herbal Nariah Tembelang Jombang. Lokasinya ada di Jalan Raya Baba Jombang, Dusun Melik, Desa Bedalawa, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Sasarannya dari Jembatan Ploso bisa ke timur kurang lebih 50 meter.

0: Baik, di menit ke-12 lepas dari jam 4 sore, saya cek informasi dulu ke Jamal.
1: Ya Erika, masuk informasi ini tadi disampaikan oleh Pak Wahid, perjalanan dari Kediri menuju ke arah Nganjuk lewat jalur Papar Kediri. Sejauh ini kondisi arus lalu lintas disampaikan ramai lancar, tidak ada hambatan. Sementara untuk cuacanya juga disampaikan masih bersahabat saja walaupun agak redup untuk sore hari ini. Ada info disampaikan oleh Pak Dimas, tadi berada di jalur Mojokagung Jombang. Untuk kondisi arus lalu lintas sore hari ini aman lancar, kondusif begitu. Dan untuk cuacanya disampaikan tidak turun hujan. Pak Fikri melintas di kawasan Kediri Kota di sekitaran alun-alun. Kondisi arus lalu lintasnya cukup ramai, didominasi kendaraan roda 4. Sementara untuk cuacanya disampaikan masih cukup cerah. Ada info disampaikan oleh Pak Sanusi, tadi perjalanan dari Kediri menuju ke arah Nganjuk lewat jalur Merican Kediri. Sejauh ini juga masih aman lancar, tidak ada hambatan. Sementara cuacanya disampaikan tidak turun hujan untuk sore hari ini, Erika.
0: Baik, terima kasih Mabuk Jamal Hetibar.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Seru Cakra, sejauh ini kondisi cuaca meskipun lepas dari jam 4 sore masih cukup cerah ya, bahkan cenderung panas di seluruh wilayah. Karena belum ada kabar yang masuk mengenai kondisi cuaca yang sudah redup ataupun turun hujan. Bisa Anda tambahkan ya apabila kondisi cuaca di wilayah Anda berbeda dari informasi yang sudah kami terima. Dua hari terakhir, Seru Cakra, kami terima kabar beberapa wilayah sempat diguyur hujan. Wilayah Jombok, Ngantang, Malang diguyur hujan, kemudian juga wilayah Jombang sempat diguyur hujan meskipun gerimis. Kemarin wilayah Nganjuk Kota ya, sekitar jam 4:30 sampai jam 5 sore nanti jelang maghrib ya, itu juga hujan. Hujannya bahkan lumayan deras dengan durasi yang lumayan lah ya, mungkin setengah jaman, Seru Cakra. Jadi bisa ditambahkan nih apabila wilayah Anda siang sore ini sudah diguyur hujan ataupun redup namun belum diguyur hujan. Kirim foto videonya di 0852 9001061.
3: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: 106,1 Radio Jakra Krishna Seru Jakra. Untuk perjalanan Anda di sore hari ini sudah sampai mana, kondisinya juga seperti apa, bisa Anda terus sampaikan kepada kami. Hari ini kami juga menerima update ya, kondisi di sekitar pembangunan jembatan Sugiwaras Prambon Nganjuk yang direncanakan membutuhkan waktu 2 bulan. Hingga saat ini sudah banyak pengendara yang sudah mengetahui, sehingga pengemudi kendaraan roda 4 juga tidak banyak yang kecelek ya. Sementara untuk kendaraan roda 2 itu tetap bisa melintas di jalur tersebut karena dibangun jembatan darurat di sisi selatan jembatan yang dibongkar. Itu pun dengan bahan seadanya, seperti terbuat dari bambu ya, kemudian ditata sedemikian rupa dan bisa dilalui oleh kendaraan roda 2. Hati-hati Seru Cakra, karena ketahanannya kan juga tidak setahan jembatan yang dicor ya. Ini hanya menggunakan bambu, jembatan darurat seperti itu. Harap diperhatikan, jangan lupa bergantian, karena pasti kekuatannya ini mungkin hanya batas berapa kilo seperti itu. Untuk mungkin ada 2-3 kendaraan tidak kuat apabila melintas secara bersamaan, jadi harus sabar satu-satu ketika Anda melintas kondisinya ramai seperti itu. Banyak material pembangunan ya di pinggir-pinggir jalan, harap diperhatikan bagi pengendara roda 2 yang melintas di sekitar lokasi. Kaget Kiper Jamal,
1: terkait dengan video yang beredar di media sosial ya Erika ya, okay. Yang ini tadi juga dikirimkan oleh Pak Budi gitu ya, terkait ada dua orang pelaku, diduga pelaku curanmor, tertangkap oleh warga begitu ya. Dan ini sayangnya oleh warga di main hakim sendiri, terjadi di kawasan Sugiwaras Prambon. Ini tadi oleh Kanit Reskrim Polsek Prambon, Ibda Sumarto, dibenarkan bahwa memang ada kejadian curanmor yang pelakunya adalah warga Pagu Kediri. Ini
0: warga
1: tadi
0: Kediri ya?
1: Betul, melakukan pencurian di Dukuh Sugiwaras Prambon Nganjuk. Tapi ini masih dalam proses penanganan begitu ya, sehingga untuk data lengkapnya belum dapat atau belum kami dapatkan. Masih kami terus komunikasikan dengan Ibda Sumarto, Kanit Reskrim Polsek Prambon. Nanti jika sudah ada informasi detailnya akan kami sampaikan, Erika.
0: Terima kasih Mahbub Jamal, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Saya ke penelpon ya, sudah ada Pak Joko. Selamat sore, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Mbak Rika. Selamat sore.
0: Bagaimana kabarnya Pak Joko? Sehat ge?
4: Alhamdulillah, sehat-sehat selalu.
0: Alhamdulillah.
4: Semuanya sehat ya.
0: Ini tadi perjalanan Pak Joko njenengan?
4: Binje ini baru dari Gondang melewati arah Lengkong ini.
0: Di jalur Gondang Lengkong ya berarti. Bagaimana Pak Joko kondisi sore hari ini?
4: Kalau kondisi arus lalu lintas yang dari Bogor yang melakukan itu pun sudah relatif kondusif kak. Dan kebaliknya yang dari barat ke timur juga itu pak sangat kondusif. Dominasi oleh sepeda motor kak ini.
0: Dominasi kendaraan roda 2 sepeda motor. Oke. Cuaca Pak Joko?
4: Sangat mendukung sekali ini, Mbak.
0: Bersahabat ya. Panas.
4: Ya, masih lumayan panas.
0: Lumayan. Oke. Tujuan akhir berarti ke Lengkong atau ke arah mana Pak Joko?
4: Tujuan akhir mau ke pelabuhan, Mbak. Ini mau kirim.
0: Oh, pelabuhan. Pelabuhan mana?
4: Perak, Bengkel,
0: Perak. Surabaya. Baru berangkat ya ini berarti, baru ada di Gondang Lengkong.
4: Ya nanti berangkat.
0: Oke, siap. Hati-hati Pak Joko, ditunggu update-nya nggih.
4: Oke, mari kasih.
0: Oke. Oke, siap. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ya, baru saja Pak Joko ya mengabarkan kondisi arus lalu lintas di jalur Gondang Lengkong. Wah, ramai dominasi dengan kendaraan roda 2, cuaca juga cerah sekali, seru Cakra. Kalau untuk sore hari ini Anda melintas di mana, kondisinya seperti apa, bisa ditambahkan ya 0852 9001061.
2: Kapan terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Sedulur Cakra, pernahkah Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, mengangkat tangan, dan memanjatkan doa-doa terbaik untuk diri sendiri, orang tua, dan keluarga tercinta? Kini saatnya mewujudkan keriduan itu bersama Johar Tour and Travel. Travel umroh berizin resmi yang siap mendampingi perjalanan ibadah Anda dengan aman, nyaman, dan penuh ketenangan.
1: Khusus bagi jemaah pemula maupun jemaah ramah lansia, Johar Tour and Travel menghadirkan program umroh spesial 12 hari. Berangkat langsung dari Surabaya pada 18 Juli 2026. Nikmati perjalanan yang lebih nyaman dengan pesawat direct tanpa transit, sehingga Anda tidak perlu repot-repot untuk berpindah-pindah penerbangan. Selain itu, hotel hanya berjarak sekitar 150 meter dari pelataran masjid, sehingga lebih mudah dan nyaman untuk beribadah.
0: Semua kebutuhan perjalanan telah disiapkan secara lengkap, mulai dari tiket pesawat pulang pergi, hotel di Makkah dan Madinah, makan 3 kali sehari, transportasi selama di Arab Saudi, visa, asuransi perjalanan, city tour, hingga perlengkapan umroh. Semuanya all in tanpa biaya tambahan.
1: Yang membuat semakin tenang, jemaah akan mendapatkan pendampingan sejak keberangkatan dari Surabaya, selama berada di Arab Saudi, hingga pulang ke rumah. Bahkan, tersedia garansi 100% uang kembali apabila gagal berangkat. Harga normal Rp37 juta. Kini dapatkan promo spesial hanya menjadi Rp35.500.000.
0: Jangan tunda niat baik Anda. Jadilah tamu Allah dan rasakan pengalaman ibadah yang lebih khusyuk bersama Johar Tour and Travel.
1: Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0851-1317-9212. Datang langsung ke kantor Johar Tour and Travel yang beralamatkan di Perum Semeru Indah Blok A2, Candi Rejo, Loceret, Nganjuk.
0: Tidak sempat datang? Tenang saja, tim Johar Tour and Travel siap datang langsung ke rumah Anda.
1: Johar Tour and Travel, nyaman beribadah, tenang dalam perjalanan.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna, Seru Cakra untuk siang hari ini ya. Kami juga terima informasi adanya pencurian sepeda motor di wilayah Prambon, Seru Cakra ya. Ada curanmor di wilayah Dukuh Sugiwaras Prambon Nganjuk. Pelakunya ternyata warga Pagu Kediri. Ada dua pelaku, satu babak belur dihajar warga, kemudian satu dalam kondisi yang sadar. Saat ini juga dari dua pelaku tersebut sudah diamankan di Polsek Prambon, Polres Nganjuk. Kami sempat komunikasi dengan Kanit Reskrim Polsek Prambon, Ibda Sumarto. Lebih hati-hati lagi Seru Cakra saat memarkirkan kendaraan Anda. Ke gatekeeper, he is.
1: Ada pesan masuk ini tadi disampaikan oleh Kapolsek Warujayeng Polres Nganjuk, Kompol Ahmad Junaidi, terkait dengan truk yang terprosok di Kalimati masuknya Tanjungan Nom Nganjuk. Itu ternyata sudah semalam dan informasinya alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Kalau untuk muatannya itu seperti muatan cor beton itu loh Kak. Dan untuk proses evakuasi masih belum diketahui kira-kira akan dilaksanakan kapan. Mungkin masih membutuhkan waktu dan juga perlu alat berat juga, karena saya lihat dari video yang dikirimkan pendengar ini tadi, muatannya itu juga pas penuh-penuhnya begitu. Untuk korban jiwa tidak ada. Ini nanti kalau sudah ada update terkait dengan proses evakuasi akan saya sampaikan. Catatannya Seru Cakra mohon hati-hati kalau Anda dari Nganjuk menuju ke arah Jombang via jalur Tanjung Anom barat ke timur ya, karena ada truk terprosok sisi utara jalan. Lalu dari Pak Teguh tadi sempat melintas di jalur Jombang, ini tepatnya di Gudo Jombang. Untuk info lalu lintas lancar, cuacanya masih cerah saja. Pak Irwan, mulai dari jalur Caruban sampai dengan Madiun Kota, info arus lalu lintas cenderung rame sore ini, mohon untuk hati-hati. Kebanyakan kendaraan pribadi saja yang mendominasi. Erika.
0: Terima kasih Isatin Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Ya Seru Cakra, jadi untuk kendaraan truk yang mengalami insiden di Jalan Raya Surabaya Madiun, wilayah Tanjung Anom tepatnya, ini tadi dekat Kalimati ya, informasi yang kami terima, hingga sore hari ini belum terevakuasi. Sehingga untuk Anda mungkin ada agenda melintas di sana, kemudian melihat adanya keramaian karena pas ada proses evakuasi, harap bersabar, hati-hati, kabarkan juga dengan kami. Kirim foto videonya ya di 0852 9001061. Seru Cakra ingin memiliki skill kerja yang siap pakai di dunia industri. Saatnya Anda bergabung bersama ESA Pro Skill Institute. ESA Pro Skill Institute hadir sebagai pusat pelatihan profesional untuk mencetak tenaga kerja yang kompeten, disiplin, dan juga siap kerja. Tersedia pelatihan operator forklift, kren hingga firefighter yang dan penanganan kebakaran dengan metode pelatihan yang lengkap. Mulai teori sampai simulasi kerja nyata, dibimbing instruktur berpengalaman dan bersertifikat. Fasilitasnya juga nyaman, alat pelatihan baru, lokasi mudah dijangkau di Kota Jombang, tepatnya di Dusun Gelagahan, Desa Gelagah, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. ESA Pro Skill Institute ini cocok untuk Anda yang ingin meningkatkan keterampilan serta juga membuka peluang karir lebih luas di dunia industri. Jadi, yuk tingkatkan skill Anda bersama ESA Pro Skill Institute. Informasi dan pendaftaran Anda bisa menghubungi nomor 0851 0851-6369-8384. Sekali lagi di 0851-6369-8384. ESA Pro Skill Institute, siap kerja, siap sukses, siap masa depan.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Ada peristiwa yang terjadi di sekitar Anda belum tertangani oleh dinas terkait atau pihak berwenang, juga bisa Anda laporkan ke Gatekeeper Radio Cakra Krishna agar kami teruskan informasi tersebut dan segera tertangani ya. Kejadian menonjol apapun bisa Anda laporkan juga. Kirim foto videonya, beri keterangan sedetail mungkin. Ke Gatekeeper Jamal.
1: Pak Febri, tadi perjalanan dari Kertosono menuju ke arah Baron sudah sampai di jalur Krinter Kertosono, saat ini juga masih aman lancar dan cuacanya disampaikan masih cukup cerah. Ada Pak Vicky, kawasan Mojoroto, Kota Kediri, sore hari ini kondisi arus lalu lintasnya ramai lancar dan cuacanya disampaikan juga masih cerah. Pak Rido, perjalanan dari Kediri Kota menuju ke arah Nganjuk, saat ini sampai di jalur Prambon Nganjuk juga masih aman lancar, sementara untuk cuaca sama, dikabarkan masih cukup cerah. Ada Bu Dewi, perjalanan dari Madiun menuju ke arah Nganjuk, saat ini melintas di jalur Guyangan Bagor Nganjuk, masih aman lancar saja dan cuacanya disampaikan cerah. Pak Agus, tadi perjalanan dari Kediri Kota menuju ke arah Jombang, lewat jalur Purwasri Kediri, di jalur utama saat ini ramai lancar, cuacanya juga disampaikan cerah, Erika.
0: Terima kasih, Mabub Jamal, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, khususnya yang hendak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMK, SMA, dan sederajat, atau lulusan SMP, negeri, dan swasta, atau mungkin MTS yang sederajat juga, jangan ragu, ayo daftar di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk.
5: Pendaftaran peserta didik baru SMK Nasional Kabupaten Nganjuk kini telah dibuka. Segera daftar di gelombang 2, dibuka mulai tanggal 2 Juni hingga 30 Juni 2026. Tersedia program keahlian, akuntansi dan kriya kreatif kulit dan imitasi atau jahit industri yang setelah lulus akan ditempatkan di perusahaan yang ada di Kabupaten Nganjuk. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk didukung fasilitas lengkap seperti laboratorium praktik jahit, laboratorium komputer, akses wifi gratis, perpustakaan, hingga kegiatan ekstrakurikuler bola voli. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk siap mencetak lulusan yang kompeten dan berdaya saing. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk yang ada di Jalan Pangeran Diponegoro, nomor 73, Nganjuk. Informasi lebih lanjut, hubungi 0813-3682-0320 atau 0888-7010-237.
4: SMK Nasional Nganjuk, siap kerja, siap berkarya, siap sukses tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, seru Cakra, untuk hari ini kami juga terima informasi dari wilayah Tulungagung. Ada insiden lalu lintas jenis kecelakaan tunggal ya, terjadi di jalan umum Desa Gamping, Kecamatan Campur Darat, Kabupaten Tulungagung, terjadi pada Sabtu 13 Juni 2026 dini hari. Seorang perempuan, yakni pengendara sepeda motor, meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan akibat kehilangan kendali saat berkendara. Kadit Gakum Satlantas Polres Tulungagung Ibda Armando menyampaikan bahwa kecelakaan terjadi sekitar jam 3:30 pagi. Kecelakaan tunggal dialami pengendara sepeda motor Honda Grand bernomor polisi AG4628RK. Korban usia 57 tahun berinisial M, warga Desa Gamping, Kecamatan Campur Darat, Kabupaten Tulungagung. Sebelum kejadian tersebut, korban mengendarai sepeda motor dari arah selatan menuju ke utara. Menurut hasil penyelidikan awal, setibanya di lokasi kejadian, pengendara diduga kurang menguasai laju kendaraannya sehingga hilang kendali, kemudian terjatuh di badan jalan. Berdasarkan hasil laporan, sebelum kejadian kendaraan melaju dari arah selatan menuju ke utara. Akibat kecelakaan tersebut, korban mengalami luka benturan pada bagian kepala. Korban sempat mendapatkan perawatan medis di RSUD Campur Darat Tulungagung, namun nyawanya tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia saat menjalani perawatan. Selain menimbulkan korban jiwa, kecelakaan tersebut juga mengakibatkan kerugian material yang dialami oleh korban.

0: Tetap hati-hati dan juga waspada ya, Seru Jakra, dimanapun Anda berada, dan kabarkan apabila menjumpai adanya kewaspadaan di sepanjang jalur. Saya cek informasi ke Iis.
1: Bapak Abidin ini tadi menginformasikan perjalanan menuju ke arah Ngantru Tulungagung via jalur Mojo Kediri, lalu lintas disampaikan ramai di kedua arahnya, harap hati-hati. Dari Ploso maupun dari arah kota Kediri sama-sama ramainya, banyak kendaraan pribadi dan truk muatan barang. Cuaca sekarang sudah mulai mendung. Lalu tadi Pak Mufid juga menginformasikan ada acara di Desa Banaran Pacenganjuk. Ini acara pengajian ya, nanti akan dilaksanakan di Musola Raudatul Naim yang bertempat di Banaran jam 7.30 malam. Lalu informasi masuk ini disampaikan oleh Bapak Ilham, melintas jalur Pujon. Untuk saat ini arus lalu lintas lumayan ramai juga, mohon untuk hati-hati Erika.
0: Terima kasih Isatin Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Zona Cakra. Kipas angin sudah menjadi kebutuhan utama manusia. Setiap hari, bahkan setiap waktu, manusia menggunakannya. Fungsi kipas angin salah satunya adalah memberikan efek menyegarkan di saat udara terasa panas. Selain itu, kipas angin juga dapat berfungsi sebagai alat pengering. Kipas angin telah ditemukan di dalam makam Raja Mesir bernama Raja Tutankhamen. Pada awalnya, kipas digunakan dalam upacara keagamaan di Mesir kuno, sehingga kipas dianggap sebagai barang sakral. Sebuah kipas juga dianggap sebagai sebuah lambang yang menggambarkan kekuatan seorang raja. Seiring dengan kemajuan zaman, kipas angin listrik pertama kali diperkenalkan oleh Squire Scott Wheeler pada tahun 1882. Wheeler pertama kali memperkenalkan kipas angin listrik dengan dua buah baling-baling, tanpa ada pelindung apapun dan digerakkan oleh tenaga motor listrik. Perkembangan kipas angin listrik lebih lanjut dikembangkan oleh Philip H. Dehel. Pada tahun 1887, Dehel memperkenalkan kipas angin yang menempel di langit-langit rumah. Dehel terus mengembangkan temuannya dan pada tahun 1904 menambahkan sendi speedball pada kipas angin listriknya. 3 tahun kemudian, ide ini menjadi dasar penemuan kipas angin yang dapat bergerak, berputar kurang lebih 180 derajat seperti yang kita gunakan saat ini.
4: Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: mendengarkan. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 43.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, halo, selamat sore Seru Jakra. Terima kasih Anda masih setia untuk mendengarkan 106,1 Radio Jakra Krishna. Kali ini bersama dengan saya Isatin yang akan menemani serta mengawal perjalanan Anda. Bagaimana? Sudah nyampe mana perjalanan sore hari ini? Minggu Seru Jakra akhir pekan ini ada acara apa saja yang Anda lakukan begitu ya? Terutama juga yang masih di perjalanan entah jalur arah Tulungagung maupun sebaliknya, jalur perbatasan Nganjuk dengan Kediri, perbatasan dengan Madiun juga. Bagaimana untuk saat ini? Tambahkan lewat 0852 9010 61. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Nama saya Abdul Rahim, alamat Jalan Melati, RT 3 RW 3 Desa Punten, Kecamatan Bumi Haji, Kota Batu, Jawa Timur. Saya menderita diabetes. Sakit saya sudah 2 tahun. Pada saya sakit itu, yang saya rasakan kondisi badan saya lemah, tidak bertenaga, dan sering pusing, dan sering cepat payah, Mas. Dan diabetes yang saya rasakan menyiksa diri saya. Dan pernah ngamar ya Mas, selama 4 hari dan rasakan masih belum ada kesembuhan. Akhirnya saya menemukan Nariah CA, Gester sama DM Mas. Saya konsumsi pertama 3 tetes 3 kali sehari. Selama 3 hari tidak ada reaksi. Saya naikkan jadi 5. Selama 4 hari pun tidak ada reaksi. Terus saya naikkan sampai 7. Satu paket sudah ada perubahan Mas, tapi saya tetap mengkonsumsi Nariah ini sampai sekarang. Alhamdulillah gula darah stabil, badan lebih semangat, dan tidak ada rasa kesal dan rasa payah, sudah mulai menghilang. Herbal Nariah, obat pilihanku.
1: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Herbal Nariah juga bisa Anda dapatkan di Wiata Herbal Nariah Tembelang Jombang. Alamatnya, Jalan Raya Baba Jombang, Dusun Melik, Desa Bedah Lawa, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Sasaran dari Jembatan Peloso, Anda ke timur, kurang lebih 50 meter.

Ya, Zuru Cakra, informasi yang sudah kami sampaikan tadi, ini juga bisa Anda update kembali, barangkali Anda ketinggalan info dari kami, di media sosial Facebook maupun Instagram di Cakra Krisna. Lalu kalau untuk info berita dan juga siaran kami, bisa Anda cek juga di website kami, alamatnya www.cakrakrisna.com. Dan untuk Anda mungkin yang akan berbagi informasi, kami tunggu lewat 0852 9000 1061.

0: Kami tadi terima info adanya kasus curanmor, percobaan pencurian motor di kawasan Sugihwaras, Prambon, Nganjuk. Dan saat ini sudah tersambung dengan Kanit Reskrim Polsek Prambon, Polres Nganjuk, beliau Ibda Sumarto. Selamat sore Pak Sumarto, halo.
1: Selamat sore Mbak.
0: Oke Pak Sumarto, sehat Pak?
1: Alhamdulillah sehat semua.
0: Alhamdulillah, baik. Pak Sumarto, tadi kami terima info ada kasus curanmor di Sugihwaras Prambon, tapi untuk pelakunya kabarnya tertangkap. Ini ceritanya bagaimana Pak? Apakah betul begitu?
1: Iya Mbak, tadi pagi sekitar jam 8.45 terjadi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di area persawahan di wilayah Desa Sugihwaras. Jadi korban atas nama Haji Cumpingi. Lanjut pada saat beliaunya korban sedang aktivitas di sawah, Hanya yang berada di pinggir jalan dalam keadaan kunci masih melekat di kendaraan Mbak, jadi kunci masih menempel. Dan pada saat kegiatan ada dua orang yang menggunakan kendaraan bermotor jenis Yamaha Mio warna merah. Nah, jadi kedua pelaku mengambil kendaraan tersebut, dilarikan ke arah utara, arah Dusun Dukuh. Jadi arah perkampungan. Dan sebelum nyampe itu di situ korban berteriak dan ada warga yang mendengar. Selanjutnya pelaku balik kanan arah ke selatan, jadi arah ke persawahan lagi kembali. Pada saat lari tersebut di wilayah selatan ada kebetulan ada warga juga yang berhasil menghadang kendaraan tersebut. Jadi itu. Nah, jadi untuk dua pelaku ditangkap oleh warga, dilaporkan ke perangkat dan dilanjutkan ke Polsek Prambon. Jadi kita bersama anggota langsung mengarah ke TKP dan berhasil mengamankan para pelaku dan dibawa ke Polsek untuk tindak lanjutnya.
0: Baik.
1: Demikian.
0: Baik, Pak Sumarto, ini untuk kedua pelaku itu warga mana Pak?
1: Pengakuannya warga Kayen Kidul Kediri.
0: Kayen Kidul Kediri. Oke, baik. Untuk saat ini kedua pelaku ada di mana, Pak?
1: Sudah diamankan di Polsek Prambon, Pak.
0: Polsek Prambon. Kalau untuk yang luka-luka setelah ditangkap oleh warga itu?
1: Ya ada lukanya, tapi tidak kita bawa. Obatkan ke puskesmas dan membaik kan.
0: Oh gitu, ya ya. Apakah sudah sempat menginterogasi Pak? Kira-kira ini sudah melakukan pencurian itu di mana saja?
1: Belum, masih ini masih kita dalami.
0: Oh ya ya ya, masih didalami. Belum. Baik, ada dua pelaku pakai sepeda motor Yamaha Mio ya Pak ya?
1: Iya.
0: Baik. Lalu Pak, apabila warga masyarakat sekitar ini mengalami hal yang sama seperti ini, bagaimana Pak? Langsung lapor ke kepolisian atau tingkahnya seperti apa Pak? Monggo.
1: Ya, melihat tren sekarang kan untuk kasus curanmor mungkin ada peningkatan Mbak ya. Imbuan kami, kalaupun tertangkap, apabila tertangkap oleh warga ya, kita mohon untuk tidak main hakim sendiri. Jadi bisa lapor langsung ke mungkin ke perangkat dan teruskan ke pihak kepolisian.
0: Baik. Iya. Siap Pak Sumarto, terima kasih waktu yang sudah diluangkan untuk on air di Radio Cakra Krishna. Selamat bertugas Pak.
1: Ada yang buat sedikit Mbak, mungkin buat warga masyarakat yang beraktivitas terutama di sawah. Untuk tetap memberikan keamanannya kendaraan bermotornya Mbak. Jadi minimal dikuntang apa di kalau bisa juga digembok malah lebih bagus. Jadi untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana kembali. Jadi untuk keamanan mungkin yang paling bisa mengamankan ya pemilik mobil motor, Mbak.
0: Pemiliknya sendiri ya, Pak ya.
1: Ya.
0: Oke, baik. Oke. Siap, Pak Sumarto. Matur nuwun waktunya.
1: Nggih, Mbak.
0: Selamat sore, Ibda Sumarto, Kanit Reskrim Polsek Prambon, Polres Nganjuk, terkait dengan kasus curanmor di Sugihwaras Prambon Nganjuk yang pelakunya itu berhasil ditangkap.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

106,1 Radio Cakra Krisna, seperti imbauan yang diberikan oleh Ibda Sumarto, Kanit Reskrim Polsek Prambon Polres Nganjuk, bahwasannya jaga keamanan ya, memperhatikan keamanan sepeda motor yang Anda bawa ke sawah maupun ladang begitu. Barangkali di ladangnya itu dengan jalan raya yang diparkiri sepeda motor agak jauh ya. Berarti kan lengah dari perhatian Anda. Ini jangan lupa untuk dikunci stang atau dibawakan gembok saja agar lebih aman, karena terjadi lagi insiden curanmor pencurian sepeda motor di Sugihwaras, Prambon Nganjuk. Ini sepeda motornya sudah dibawa kabur sebetulnya, tapi sang pemilik mengetahui dan akhirnya berteriak, dan sang pencuri tadi ingin balik arah, ternyata sudah ada yang menghadang dan sempat diajar juga ya, dihajar oleh warga begitu. Saat ini dua pelaku sudah berada di Polsek Prambon, mengaku warga Kayen Kidul Kediri. Ada dua pelaku memakai jaket berwarna hitam, membawa sepeda motor Yamaha Mio begitu. Jadi mohon untuk diperhatikan untuk Anda yang ada di Nganjuk maupun sekitarnya. Ini selalu jaga keamanan barang-barang milik Anda.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib, seluruh jakra, Anda yang di Nganjuk dan sekitarnya. Untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib, barangkali Anda masih di perjalanan, monggo mampir ke musola atau masjid terdekat sambil istirahat. Kalau untuk di jalur tol, nah ini bisa coba cek dulu di handphone Anda, kira-kira adanya rest area terdekat dengan jalur Anda ini di mana ya. Nanti bisa di mampir dulu begitu sambil menjalankan ibadah sholat maghrib. Ke Mahbub Jamal, silakan.
1: Ada Pak Ivan, tadi perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Jombang lewat jalur Bandara Kedung Mulyo, saat ini juga masih aman lancar dan cuacanya disampaikan masih cukup cerah. Ada Pak Kurnianto, perjalanannya dari Madiun menuju ke arah Kediri, ini tadi melintas di sekitaran Bakur Nganjuk. Kondisi arus lalu lintasnya masih aman lancar saja dan cuacanya disampaikan tidak hujan untuk malam hari ini. Pak Fikri, perjalanan dari Tulungagung menuju ke arah Nganjuk, saat ini sudah sampai atau sudah masuk wilayah kota Kediri, masih aman lancar saja, tidak ada hambatan dan cuacanya disampaikan masih bersahabat, tidak turun hujan. Ada Pak Sumarto, tadi perjalanan dari Kertosono Nganjuk menuju ke arah Nganjuk Kota, sudah sampai di jalur Sukomoro, di jalur utama saat ini ramai kendaraan roda 4 yang mendominasi dan cuacanya disampaikan tidak hujan, Is.
0: Terima kasih, lanjut ke Erika.
2: Ada Bapak Suparman ya, Is. Ini tadi menanyakan siraman seduduh tanggal 2 Juli ya, Mbak.
0: Nah,
2: betul Pak Suparman, untuk siraman seduduhnya tanggal 2 Juli. Masih lama ya, berarti 2 minggu lagi ya, Is ya. Dua minggu lagi, bahkan lebih lah, ini masih tanggal 14, Is.
0: Nah, tapi masih 2 minggu lebih lah.
2: Betul, ditandain tanggalannya Pak Suparman, takutnya kelewatan. Acara tahun kemarin katanya seru sekali, sempat mengikuti juga ya, Is ya. Sempat hadir juga, semoga di tanggal 2 Juli juga bisa hadir katanya. Karena luar biasa ya, kita ikut melestarikan budaya yang ada, seperti itu ya. Pasti untuk tahun ini lebih meriah.
0: Nah, okay.
2: Pasti lebih meriah, kan setiap tahunnya diusahakan selalu meriah ya, Is, nah. Besok kalau kesana jangan lupa update loh Pak, kalau sinyalnya bagus.
0: Harapannya gitu.
2: Iya,
0: ya.
2: Iya, karena kan sudah di Sedudo, di sawahan kan biasanya minim sinyal ya. Ditambah lagi orang banyak. Kalau orang banyak kadang kita juga rebutan ya. Kalau ada acara ramai gitu kadang sinyal susah ya, Is ya.
0: Berarti setiap suro ya ini kah?
2: Iya, setiap suro, setiap tahun itu ada acara siraman sedudo untuk melestarikan budaya juga, tradisi turun temurun yang hingga saat ini masih terus dijalankan oleh warga, kemudian juga dari pemerintah Kabupaten Nganjuk ya, menyemarakan seperti itu. Bahkan siramannya itu dua kali. Nah, siraman kalau yang tanggal 2 itu seremonial gitu loh ya. Nah, untuk siraman yang betul-betul di pertengahan bulan suro itu dilakukan warga sekitar. Jadi dua kali, siramannya dua kali ternyata. Jadi untuk seremoni itu enggak pas di hari tanggalnya gitu loh, Is ya. Tapi menyesuaikan jadwal dari Pemkab. Namun untuk acara yang betul-betul di malam yang sudah dipilih itu ada lagi. Jadi dua kali untuk acara siramannya seperti itu ya. Pasti yang biasa ikut sudah hafal ya untuk jadwal-jadwalnya, untuk acaranya seperti apa itu sudah hafal. Jadi bisa nanti diikuti untuk tahun ini, yang penting tetap hati-hati gitu ya, Is ya. Hati-hati karena orang banyak, juga lokasinya pun di ini sedudo gitu ya. Maksudnya jalanannya pun medannya juga cukup sulit ya, naik, betul, turun, kemudian banyak belokan seperti itu ya. Kemudian Is, ini kami terima informasi juga yang mungkin untuk sedulur cakra yang banyak aktivitas di Surabaya seperti itu. Jadi dari Polrestabes Surabaya juga akan melakukan penyekatan di sejumlah titik saat malam satu suro atau 1 Muharram 1448 Hijriah yang jatuh pada Senin 15 Juni 2026 malam. Untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas dan juga menjaga keamanan bertepatan dengan kegiatan pengesahan warga perguruan silat. Ini berarti kalau di Nganjuk juga sama ya harusnya Is, ya.
0: Yeah.
2: Ada pengesahan ya kalau malam suro seperti ini ya. Nanti kalau ada informasi terkait dengan penyekatan kemudian penjagaan di malam satu suro untuk wilayah Nganjuk akan kami sampaikan juga ya. Saat ini kami komunikasikan terlebih dahulu dengan rekan-rekan yang ada di Polres Nganjuk, kemudian yang banyak apa namanya perguruan silat itu juga di wilayah Madiun ya Is, ya?
0: Yeah.
2: Wilayah Madiun, kemudian wilayah Jombang. Nanti kami komunikasikan dengan Polres setempat terkait malam satu suro di Senin malam besok itu ya. Apakah ada penyekatan seperti yang dilakukan di wilayah Surabaya, agenda dari Polrestabes Surabaya. Nanti kalau ada informasi lebih lengkap detail terkait dengan penyekatan maupun pembatasan tersebut akan kami sampaikan kembali. Yes.
0: Baik, terima kasih Erika dan Mahbub Jamal, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Kabar gembira bagi adik-adik kelas 9 SMP atau MTs untuk meraih sukses masa depan bersama SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.
5: SMK Kusuma Negara Kertosono membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Jalur inden sebelum lulus SMP atau MTs. Program kompetensi keahlian meliputi teknik kendaraan ringan otomotif, pariwisata, perhotelan, restoran dan tata boga, multimedia atau teknologi komputer jaringan dan informatika, bisnis daring dan pemasaran atau tata niaga, teknik jaringan akses telekomunikasi atau telkom, teknik bisnis sepeda motor atau teknik otomotif, serta agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura.
3: Kampus 1 dan Kampus 2, lantai 4, ada kelas khusus Yamaha Indonesia dan binaan Matahari Department Store. Ada program beasiswa unggulan SMK Kusuma Negara, beasiswa program Indonesia Pintar, beasiswa kurang mampu dari Dinas Pendidikan, beasiswa perusahaan, beasiswa yayasan, dan beasiswa berprestasi.
5: Pendaftaran dibuka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai jam 3 sore, mulai Januari sampai kuota terpenuhi, dan ditutup sewaktu-waktu.
3: Kampus 1, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Klinter, Kertosono. Kampus 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Baron.
5: Bebas biaya pendaftaran, bebas biaya SPP 3 tahun, bebas uang gedung, hanya membayar biaya pengembangan.
3: SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional, dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.

Ya, sedulur Cakra masih bingung pemilih paket umroh yang nyaman dan sesuai dengan kebutuhan? Bersama Johar Tour and Travel, kini hadir program umroh unggulan yang dirancang khusus untuk memberikan pengalaman ibadah yang lebih tenang, nyaman, dan berkesan. Johar Tour and Travel menghadirkan program yang cocok untuk jemaah umroh pemula dan lansia dengan berbagai keunggulan, mulai dari pendamping berpengalaman, akomodasi nyaman, transportasi yang memudahkan, fasilitas lengkap, hotel dekat masjid, hingga jadwal ibadah yang lebih nyaman agar ibadah tetap khusyuk dan tidak melelahkan. Program Umroh Spesial 12 hari berangkat dari Surabaya pada 18 Juli 2026 dengan fasilitas lengkap mulai dari tiket pesawat pulang pergi, hotel Mekah dan Madinah, makan 3 kali sehari, transportasi selama di Arab Saudi, visa, asuransi, air zam-zam, hingga city tour Mekah dan Madinah. Harga normal Rp37 juta, diskon menjadi Rp35.500.000 saja. Jangan tunda niat baik Anda dan keluarga untuk menjadi tamu Allah. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga bersama Johar Tour and Travel. Untuk informasi dan pendaftaran, Anda bisa menghubungi 0851-1317-9212. Saya ulangi 0851-1317-9212. Atau Anda juga bisa mengunjungi media sosialnya Johar Tour and Travel. Anda juga bisa datang langsung ke kantor Johar Tour and Travel yang beralamatkan di Perum Semeru Indah, Blok A2, Candi Rejo, Loceret, Nganjuk.

Anda yang masih di perjalanan, hati-hati dan waspada, terus pantau 106,1. Dan apabila ingin berbagi informasi, monggo, kami tunggu di 0852 9001061.

0: Dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna Sri Cakra. Ada truk yang terprosok di kawasan Tanjungan Nom Nganjuk, sisi utara jalan ya, di jalur utama Surabaya Madiun. Jadi kalau Anda dari arah Baron Nganjuk mau menuju ke arah barat maupun sebaliknya, nanti akan melewati titik tersebut. Dan kalau untuk proses evakuasi masih belum tahu nanti akan dilaksanakan kapan, karena juga masih perlu waktu untuk pindah muat. Muatnya itu ada seperti bahan-bahan apa ya, kayak beton begitu ya, yang di bawah dan full. Akhirnya mungkin masih nunggu kendaraan dulu untuk pindah muat, baru nanti akan dilakukan proses evakuasi. Anda yang melintas di sana jangan lupa untuk kirimkan juga videonya. Kirimkan ke kami 0852 9001. Masih bersama dengan saya, Iis Atin. Sedulur Cakra, herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah: Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Gimana sih, disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Nariah.
2: Oh iya ya, iya. Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Nariah? Yes. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariyah terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi gatekeeper kami di 0852-9001061. Herbal Nariyah ini juga bisa Anda dapatkan di Wiata Herbal Nariyah Trowulan Mojokerto. Alamatnya Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuwo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Sasaran dari Balai Desa Jambuwo, Anda ke selatan kurang lebih 200 meter, sisi timur jalan.

0: Bagaimana kondisi jalur dalam kota Kediri, termasuk ini di Jalan Ayani ya, karena kalau kemarin kan ada hiburan di sana di Taman Tirtayasa ya, sehingga lumayan padat. Tapi pas malam minggu ada hiburan begitu. Tapi kalau untuk saat ini bagaimana untuk lalu lintas dan juga suasana di sana, nanti bisa dikabarkan juga. Saya ke gatekeeper Erika.
1: Ya, ini tadi saya sudah dapatkan balasan dari KBO Satlantas Polres Nganjuk Ibtu Jarwanto terkait dengan penyekatan di malam 1 Suro atau 1 Muharram.

0: rekam Senin malam ya Is ya. Nah ini sepertinya akan ada penyekatan, namun belum dilaksanakan rapat koordinasi. Jadi nanti dari Ibtu Jarwanto akan menginfokan kembali kalau sudah kami laksanakan rapat koordinasi seperti itu. Hasilnya bagaimana, kira-kira penyekatannya akan seperti apa, di mana saja titiknya, kemudian juga polanya akan samakah seperti tahun kemarin atau ada regulasi baru di tahun ini, akan diinfokan kembali ya, ya, oleh Ibtu Jarwanto. Mungkin paling lambat besok kali sih ya, besok sore ya, karena untuk kegiatannya kan Senin malam. Oh, besok kan sudah hari Senin ya.
1: Betul.
0: Nah ini berarti mungkin besok baru akan rakor, kemudian sore hasilnya akan disampaikan ya ke sedulur Jakra, agar ini Is diperhatikan ya. Apabila akan ada agenda perjalanan itu kan bisa dihindari gitu, kalau memang ada penyekatan, ada pembatasan arus lalu lintas di beberapa titik seperti itu. Hari Selasanya kan tanggal merah Is.
1: Oh iya,
0: hari Selasa tanggal merah, jadi Senin itu besok kecepit. Ada yang lanjut ini, lanjut untuk ambil cuti kali ya.
1: Nah,
0: biar
1: kayaknya lebih enak sih.
0: Itu yang ada jatah cuti.
1: Iya sih.
0: Kalau nggak ada jatah cuti ya masuk sehari kemudian besok libur lagi tanggal merah gitu. Tapi ada juga yang meskipun tanggal merah tetap kerja Is ya. Ya beda-beda ya. Beda-beda. Tapi yang bisa los sekalian cuti kan enak guys ya. Kemudian pasti dimanfaatkan untuk ya mungkin hanya jalan-jalan di dalam kota, karena sebagian masyarakat juga mempercayai kalau malam suro atau suro ini kan nggak boleh perjalanan jauh kan.
1: Iya,
0: ya
1: katanya itu, kalau kata mbah saya,
0: katanya
1: ya,
0: mbah gitu,
1: itu banyak bala yang diturunkan gitu.
0: Nah,
1: ya,
0: nah jadi sampai saat ini pun ya sebagian masyarakat itu masih mempercayai hal itu, jadi banyak yang di rumah saja, membatasi aktivitas di luar rumah. Kalau memang tidak penting-penting sekali itu juga pada di rumah gitu ya Is ya. Jadi tapi ya kadang kan masih ada di jalur dalam kota nggak apa-apa gitu ya. Nah itu kan pasti juga butuh kira-kira arus lalu lintas yang dialihkan itu di mana, ada pembatasan atau tidak seperti itu. Jadi besok jangan lupa disimak ya Seru Jakra, kalau kami sudah menerima informasi dari rekan-rekan yang ada di Polres Nganjuk. Kemudian dari Pak Maskur tadi sudah sempat berkabar Is.
1: Nah, okay.
0: Voltase listrik di tempatnya Pak Maskur, Kandangan Kediri, itu lagi turun. Akhirnya petugas ini tadi juga sudah berada di lokasi untuk memperbaiki jaringan. Dan ternyata voltase listrik turun ini sudah dari sore. Nah, hingga malam hari ini masih dalam proses perbaikan oleh rekan-rekan PLN setempat seperti itu. Belum ada update lagi ya dari Pak Maskur, sudah selesai atau belum untuk proses perbaikan. Kemudian listrik di sana sudahkah normal seperti itu? Kan kasihan kalau lama-lama Is ya. Ini kan sudah malam, kalau mungkin terganggu pemadaman kan juga menghambat aktivitas warga sekitar. Dari sore tadi ya voltase listrik di wilayah Kandangan turun, petugas PLN juga proses memperbaiki jaringan tersebut. Kemudian saya terima pesan masuk disampaikan Pak Joko. Pak Joko mengirimkan sebuah video ini Is ya. Kan perjalanan nih. Oh, tol wilayah Mojokerto Is kan menuju ke Surabaya ya.
1: Okay.
0: Dari Nganjuk menuju ke Surabaya, jalur tol arah Mojokerto ini tadi kabarnya juga ramai. Saya lihat dari video ini banyak kendaraan pribadi yang melintas itu, tapi masih lancar Is, tidak ada kejadian menonjol yang dilaporkan oleh Pak Suparno. Cuaca juga tidak diguyur hujan untuk malam ini. Mbak Ana di Pandantoyo Kertosono mengabarkan cuacanya panas gerah malam ini, arus lalu lintasnya sepi, minta diputarkan lagu Cinta Merah Jambu dari Levenia. Diputarkan ya nanti Is, dicarikan terlebih dahulu. Kemudian dari Pak Hamid melintas di Jalan Dirmojoyo Nganjuk juga lancar saja untuk malam hari ini, tidak ada hambatan, cuaca pun tidak turun hujan, tidak terlalu kencang Is untuk anginnya malam hari ini.
1: Baik, terima kasih Erika Dwi Kitibar.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Sedulur cakra, pernahkah Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, mengangkat tangan, dan memanjatkan doa-doa terbaik untuk diri sendiri, orang tua, dan keluarga tercinta? Kini saatnya mewujudkan keriduan itu bersama Johar Tour and Travel. Travel umroh berizin resmi yang siap mendampingi perjalanan ibadah Anda dengan aman, nyaman, dan penuh ketenangan.
1: Khusus bagi jemaah pemula maupun jemaah ramah lansia, Johar Tour and Travel menghadirkan program umroh spesial 12 hari. Berangkat langsung dari Surabaya pada 18 Juli 2026. Nikmati perjalanan yang lebih nyaman dengan pesawat direct tanpa transit, sehingga Anda tidak perlu repot-repot untuk berpindah-pindah penerbangan. Selain itu, hotel hanya berjarak sekitar 150 meter dari pelataran masjid, sehingga lebih mudah dan nyaman untuk beribadah.
0: Semua kebutuhan perjalanan telah disiapkan secara lengkap, mulai dari tiket pesawat pulang pergi, hotel di Makkah dan Madinah, makan 3 kali sehari, transportasi selama di Arab Saudi, visa, asuransi perjalanan, city tour, hingga perlengkapan umroh. Semuanya all in tanpa biaya tambahan.
1: Yang membuat semakin tenang, jemaah akan mendapatkan pendampingan sejak keberangkatan dari Surabaya, selama berada di Arab Saudi, hingga pulang ke rumah. Bahkan, tersedia garansi 100% uang kembali apabila gagal berangkat. Harga normal Rp37 juta rupiah. Kini dapatkan promo spesial hanya menjadi Rp35.500.000.
0: Jangan tunda niat baik Anda. Jadilah tamu Allah dan rasakan pengalaman ibadah yang lebih khusyuk bersama Johar Tour and Travel.
1: Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0851-1317-9212. Datang langsung ke kantor Johar Tour and Travel yang beralamatkan di Perum Semeru Indah Blok A2, Candirejo, Loceret, Nganjuk.
0: Tidak sempat datang? Tenang saja, tim Johar Tour and Travel siap datang langsung ke rumah Anda.
1: Johar Tour and Travel, nyaman beribadah, tenang dalam perjalanan.

0: Adanya versi Ajeng Febria ya, yang ini tadi request, dan juga Jessica Novalia. Jadi saya ambil yang Ajeng Febria. Mungkin yang lain kalau ingin request lagu, silahkan sampaikan saja ke WA Gatekeeper kami. Serta jangan lupa juga teruskan informasi terkait dengan pantauan lalu lintas dan suasana di sekitar Anda ke Mahbub Jamal, silahkan.
1: Masuk informasi disampaikan oleh Pak Andri ya, tadi perjalanan dari Ngawi menuju ke arah Kediri lewat jalur Nganjuk Kota saat ini juga masih aman lancar. Cuacanya juga disampaikan masih bersahabat saja. Ada Pak Mursalim di Wates Kediri. Ini menanggapi betul kata Mbak di bulan Muharram yang Abdul itu membaca doa semoga selamat dunia akhirat, bahkan kemarin kena insiden pas tanggal 1 Muharram, kata Pak Mursalim ya.
0: Tahun lalu berarti.
1: Tahun lalu. Sampai sekarang belum pulih, padahal waktu itu saya pulang sambang anaknya di pesantren di wilayah Blitar. Nah, itu enggak sengaja terlibat insiden sampai menyebabkan kakinya luka cukup parah begitu ya. Dan semoga lekas sembuh Pak Mursalim ya. Dan memang suro itu apa ya, kita ngomongnya bulan bala, bulan apa, bulan banyak
0: bala yang diturunkan gitu ya Bob. Sering ada kejadian,
1: sering
0: kita ngeliatnya
1: banyak kejadian
0: ya.
1: Betul, entah itu kebetulan atau gimana ya. Tapi pasti hampir setiap suro ya, hampir setiap suro malam satu suro maksudnya itu pasti ada aja kejadian gitu loh. Ya kita akhirnya ya mau bilang itu kebetulan, tapi kok hampir setiap satu suro gitu ya.
0: Betul.
1: Tapi yang pasti itu semua hanya peringatan aja sih ya. Kalau kita sebagai orang beriman mah harusnya ini apa namanya, yang penting kita doanya aja
0: ya, ditebalkan ya,
1: ditebalkan. Lalu juga ada informasi ini tadi disampaikan oleh Pak Randy, perjalanannya dari kota Kediri menuju ke arah Jombang saat ini sudah melintas di jalur Jongbiru Kediri, masih aman lancar dan cuacanya disampaikan masih cukup cerah, tidak turun hujan untuk malam hari ini. Ada Bu Yulia, perjalanan dari Kertosono Nganjuk menuju ke arah Jatikalen saat ini lewat di jalur Lengkong Nganjuk, masih aman lancar, cuacanya juga disampaikan tidak hujan untuk malam hari ini. Satu lagi informasi masuk disampaikan oleh Pak Suprianto, perjalanan dari Nganjuk Kota menuju ke arah Kertosono lewat jalur Pehserut Sukomoro sejauh ini juga masih aman lancar, cuacanya disampaikan tidak hujanis.
0: Terima kasih Mahbub Jamal, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Zuru Jakra, saya yakin Anda ini pasti ingin ya memiliki skill kerja yang siap pakai di dunia industri. Nah, ini informasi penting untuk Anda, saatnya gabung bersama ESA ProSkill Institute. ESA ProSkill Institute hadir sebagai pusat pelatihan profesional untuk mencetak tenaga kerja yang kompeten, disiplin, dan siap kerja. Tersedia pelatihan operator forklift, crane hingga firefighter dan penanganan kebakaran dengan metode pelatihan yang lengkap, mulai dari teori sampai simulasi kerja nyata, dibimbing oleh instruktur berpengalaman dan bersertifikat. Fasilitasnya juga nyaman, alat pelatihannya juga baru, lokasinya itu mudah dijangkau, yakni di Kota Jombang, tepatnya di Dusun Gelagahan, Desa Gelagah, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. ESA ProSkill Institute cocok untuk Anda yang ingin meningkatkan keterampilan dan membuka peluang karir yang lebih luas di dunia industri. Yuk, silakan tingkatkan skill Anda bersama ESA ProSkill Institute. Info dan pendaftaran Anda bisa menghubungi sekarang juga di 0851-6369-8384. Saya ulangi, 0851-6369-8384. ESA Proskill Institute. Siap kerja, siap sukses, siap masa depan.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Jajanan yang satu ini memang sudah sangat sulit ditemukan. Bentuknya yang mirip dengan lontong dan tekstur yang kenyal membuat jajanan ini banyak diminati masyarakat Nganjuk dan sekitarnya. Merupakan jajanan tradisional Nganjuk. Makanan yang memiliki rasa manis dan legit ini terbuat dari tepung beras, gula jawa, serta santan. Makanan yang berbentuk lontong berwarna coklat untuk rasa manis. Ada juga yang putih untuk rasa gurih ini memiliki keunikan dari sisi bungkusnya, yaitu dibungkus dengan pelepah jambe atau pinang, kemudian dijahit di sisi samping serta bagian bawahnya. Ini menjadikan rasa dumblek semakin enak dan gurih. Pembuatan dumblek masih menggunakan metode tradisional. Tepung ketan atau tepung beras dicampur dengan gula jawa dan santan. Setelah dimasak, dumblek kemudian dibungkus mirip lontong. Namun, pembungkusnya bukan dari daun pisang, melainkan pelepah pinang. Tidak sembarangan, pelepah pinang yang digunakan sebagai pembungkus jajanan ini, biasanya yang digunakan untuk pembungkus dumblek adalah jenis pinang Jawa. Pemilihan daun pinang sebagai pembungkus dumblek bukan tanpa alasan loh. Daun pinang ini bisa memberikan efek dari dumblek dengan rasa yang khas dan gurih. Dalam proses membungkusnya, dibutuhkan pelepah pinang yang panjangnya kira-kira 20 cm x 20 cm. Pelepah pinang itu kemudian dilipat menjadi dua bagian, sehingga bagian samping dengan samping bertemu, ujung dengan ujung juga bertemu, dan menjadi bentuk lonjong. Bagian samping dan ujung bawah pelepah pinang tersebut dijahit dengan tali rafia, sehingga menyisakan bagian ujung atas yang digunakan untuk memasukkan adonan dumblek. Agar mendapatkan rasa yang lezat, masaknya menggunakan kayu bakar dan dikukus selama 2 jam. Dumblek memiliki dua varian, yaitu dumblek merah dan dumblek putih. Dumblek merah menggunakan gula jawa dalam pembuatannya, sementara dumblek putih menggunakan gula pasir. Dari segi rasa, dumblek merah lebih manis, sementara dumblek putih lebih gurih. Kedua rasa ini tidak pernah berubah sejak zaman dahulu. Meskipun begitu, tidak menurunkan minat orang untuk menikmatinya. Justru semakin kesini, semakin bertambah banyak yang ingin untuk menikmatinya. Karena sejak dahulu pula, pembuatan dumblek tidak pernah menggunakan bahan pengawet. Makanan yang unik ini memang mirip puda, makanan khas Gresik. Tapi yang membedakan adalah rasa dan penampilannya. Masyarakat Nganjuk sendiri tidak banyak yang tahu jajanan tradisional ini. Kurangnya promosi jajanan tradisional yang menjadi khas daerah Nganjuk membuat dumblek yang unik ini masih kalah dengan makanan khas daerah sekitar Nganjuk. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat setempat mulai memvariasi dumblek, mulai dari tampilannya sampai cara makannya. Varian dumblek ada yang diberi parutan kelapa dan keju. Parutan kelapa membuat tampilan dumblek tampak berbeda, tetapi cita rasa klasiknya tetap bertahan. Sedangkan taburan keju menciptakan kesan dumblek menjadi lebih modern. Dan ada juga ketika makan dumblek dicelup ke dalam coklat. Variasi-variasi inilah yang kemudian memikat selera pasar untuk menjadikan dumblek sebagai oleh-oleh khas Nganjuk.

Setiap hari Minggu, Seru Jagra boleh request lagu untuk Anda pendengar yang sedang mendengarkan 106,1. Ingin mendengar lagu kesukaan Anda di ruang dengar Anda, silakan bisa sampaikan ke gatekeeper kami.

0: ございます。
1: Thank you very much.
2: Ya, Pak Mursalim sendiri juga setuju ya kalau di bulan Muharram atau kita sebutnya kadang bulan Suro ya, itu banyak kejadian-kejadian yang terjadi. Bahkan beliau sendiri juga pengalaman ini pas malam satu Muharram ini beliau kecelakaan begitu ya, dan akibatnya juga sampai sekarang kakinya masih sakit. Kalau Anda apakah juga mempercayai hal tersebut, Suro Cakra? Karena kita kan masyarakat kebanyakan kan orang Jawa ya. Orang Jawa terkadang juga percaya dengan adanya turun bala di bulan Muharram, tepatnya pas malam satu Muharram begitu. Ke gatekeeper Erika.
3: Nah ini saya pernah lupa kalau itu malam Suro. Nah saya itu main biasanya kan malam kan biasa ya sih, tetap ramai gitu di Nganjuk Kota. Nah di malam Suro itu betul-betul nggak ada kendaraan yang lewat,
2: sepi ya.
3: Sepi sekali, berarti kan masyarakat ini masih hingga sekarang itu mempercayai itu kan. Jadi benar-benar sepi sekali, biasanya itu masih ada kendaraan yang lewat. Nah ini gak ada sama sekali gitu loh Is ya. Berarti kan semuanya berdiam di rumah gitu ya. Introspeksi diri kan memang momen malam satu Suro kan untuk kita introspeksi diri. Seperti itu ya Is ya. Hanya banyak apa ya, ada yang melakukan iktikaf juga kan seperti itu ya.
2: Kayak memperbanyak mendalami Islam, doa-doa, sholawat gitu ya.
3: Jadi sepi sekali, saya pernah lupa kalau itu malam satu Suro ya Is ya. Kemudian pulang malam, nah saya pulang itu kok gak ada motor sama sekali lewat. Bener-bener malam itu hening banget gitu loh Is ya. Malam itu hening banget, alhamdulillah sampai rumah dengan selamat.
2: Syukur gitu ya.
3: Alhamdulillah syukur sekali, saya bersyukur sekali sampai rumah dengan selamat gitu loh Is ya. Alhamdulillah ya. Jadi Suro Cakra mungkin Anda ada agenda ya, juga mungkin bisa dipertimbangkan lagi seperti itu ya. Kalau apa namanya masih ada rasa sedikit percaya dengan hal seperti itu, mending tidak usah berangkat gitu ya. Tidak usah berangkat, karena sedikit pun itu kan berarti tetap percaya gitu ya Is ya. Takutnya kan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu ya. Kemudian nih tadi aku ngeresi sedang mendengarkan juga Is ya. Katanya baru balas soalnya habis paket.
2: Kuotanya habis.
3: Bener, kuotanya habis jadi baru balas gitu ya. Terima kasih Akung sudah selalu pantau ya. Biasa, meskipun belum absen, tapi kan Akung selalu pantau, selalu monitor ya, selalu monitor. Tapi memang gak setiap saat gitu loh Is ya, setiap saat absen seperti itu. Bagaimana Akung, gerah apa enggak ini berbek? Di sini gerah sekali ya Is ya. Di sini gerah sekali, kemudian di Pandantoyo, Kertosono tadi juga infonya gerah ya. Gerah semuanya malam hari ini. Setelah satu hari kan panas ya, kemudian malamnya tetap gerah, tidak ada hujan sama sekali. Kemudian ini tadi juga disampaikan oleh Bapak Sukamto itu di exit tol Begadung Nganjuk Is, kondisi arus lalu lintas untuk di exit tol Begadung Nganjuk juga masih lancar saja, tidak ada penumpukan kendaraan di sana. Harap hati-hati karena di exit tol Begadung itu banyak kendaraan muatan atau kendaraan besar gitu ya, truk, truk box yang berhenti di pinggir-pinggir jalan. Baik. Untuk beristirahat gitu ya pengemudinya biar tidak terlalu capek ya Is ya, karena kan kalau capek dipaksakan terus kan bahaya. Jadi di situ banyak kendaraan truk muatan gitu berhenti di pinggir-pinggir jalan. Jadi harap diperhatikan bagi yang melintas di exit tol Begadung Nganjuk kemudian mengarah ke Bebas Nganjuk. Untuk kondisi di exit tol Bebas Nganjuk ya, ini tadi penerangan juga cukup bagus malam hari ini. Kemudian juga untuk cuaca tidak hujan, anginnya juga tidak terlalu kencang.
2: Terima kasih Erika Dwi, gatekeeper.
4: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Saya juga coba searching di Google ya, bulan Suro itu seperti apa gitu. Ini ada juga yang dalam keterangan tidak berarti banyak bencana. Secara agama, ini adalah bulan mulia. Namun dalam tradisi Kejawen, Suro itu dianggap bulan yang sakral dan waktu transisi energi. Sehingga banyak yang memilih prihatin, yakni mawas diri, dan menghindari hajatan besar untuk mencegah hal buruk terjadi. Makanya kalau bulan Suro kadang-kadang kita jarang ya, jarang melihat adanya tenda hajatan yang sedang berdiri. Tapi kalau pas bulan apa itu, pas kurban itu ya besar gitu ya, itu banyak sekali. Kadang satu jalur itu 3-4 hajatan yang sudah dilewati. Nah, mitos atau fakta Suri Cakra, ada yang mempercayai hal itu, yang penting tetap dipandang dengan hal-hal yang baik ya. Anda mungkin yang beragama Islam juga tetap memperkuat ibadah, tetap memperkuat doa, dan yang percaya akan banyaknya bala, berarti memang harus lebih hati-hati dalam beraktivitas, misal mungkin berkendara atau menjalankan aktivitas lain, harus terus berhati-hati.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakrakrisna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam, hanya di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakrakrisna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk, serta didukung oleh Herbal Naria.

0: Ya Judika, bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja? Judul dari lagu yang baru saja saya putarkan untuk Anda. Saya ke gatekeeper Erika.
1: Saya terima informasi disampaikan Pak Riono, yang juga pendengar setia is ya.
0: Yeah.
1: Dari pagi sampai malam tetap pantau Radio Cakra Krisna. Tuh. Curiga. Jadi radionya tidak dimatikan.
0: Apalagi kalau ke ladang kan. Oh, itu juga tetap bunyi radionya ternyata.
1: Iya, berarti kan kencang sekali ya.
0: Nah, iya.
1: Kita berarti di ladang juga. Gak kebayang ini suara kita di ladang gitu loh.
0: Nah iya Pak Riono.
1: Kalau
0: ya.
1: Malam kan pasti di rumah, gak mungkin di ladang.
0: Ini sudah di rumah.
1: Di rumah, betul. Wilayah Pujon aman, terkendali, tidak hujan. Okay. Ya. Untuk malam hari ini gerah apa enggak Pak Riono? Siapa tahu ikut gerah seperti di Jombang, Nganjuk, ya, Kertosono ya. Meskipun Pujon kan ini tetap dingin ya Is ya.
0: Nah ini diapa-apain iya. Tetap dingin ya di sana.
1: Siang-siang panas juga
0: tetap dingin.
1: Iya, ini apa ya, sejuk gitu loh ya. Tetap sejuk, betul. Nah, ini kalau untuk malam hari ini ya, tidak turun hujan, aman semuanya, terkendali, arus lalu lintas juga lancar wilayah Pujon dan sekitarnya. Yeah. Kemudian ini tadi kami terima informasi juga disampaikan oleh Bapak Ipung, ini melintas di Jalan Turnojoyo Nganjuk guys ya. Kondisi arus lalu lintas di sana juga ramai sekali, seperti itu masih ada beberapa warga yang mancing ya, meskipun malam. Meskipun malam tetap ada yang mancing. Ini diingatkan hati-hati. Oh, yang gelap-gelap seperti ini kok ya ada yang mancing gitu loh ya. Di situ, Pak, letak apa syahdunya, kemudian juga dapatnya lebih banyak.
0: Oh
1: karena,
0: gitu.
1: Mungkin kan, ini kan enggak panas. Jadi ikan-ikan kan ini
0: cari yang dingin.
1: Cari. Maksudnya tidak terbat. Kadang kan kena sinar matahari mereka kan akhirnya melipir gitu enggak sih ikan silau.
0: Silau ya.
1: Gitu juga kan ya ikan ya.
0: Mungkin gitu ya lebih.
1: Kalau malam kan lebih liar, lebih jalan-jalan mereka.
0: Makanya kebanyakan kalau di tempat saya lomba mancing itu pas malam.
1: Karena ikannya enggak kepanasan.
0: Iya, mungkin.
1: Ikannya enggak kepanasan.
0: Enggak terlalu kelihatan juga matanya dia kan.
1: Kalau malam kan mereka berarti kesana kemari gitu ya. Kesana kemari kalau panas gitu kan mereka meneduh ke yang teduh gitu ya. Pak Yitno ini tadi juga berkabar di Jombang Kota dari pagi sampai jelang malam. Sudah malam ini Pak Yitno. Sampai malam ini cuacanya juga cerah, gerah is wilayah Jombang. Ikut ini Pak Yitno, tapi selalu infonya itu gerah di sana, enggak pernah Mbak Erika Jombang Kota dingin, enggak pernah kayaknya. Gerah terus ini Jombang ya.
0: Iya, iya.
1: Di depan kompor terus ini paling Pak Yitno.
0: Oh iya, kayaknya bakso ini.
1: Jadi gerah Pak Yitno ini, semangat malam-malam. Aktivitasnya apa ini Pak Yitno? Apakah betul kita ya bikin bakso tengah malam atau mungkin sudah istirahat santai duduk-duduk atau bagaimana ini Pak Yitno? Pak Tamin ini tadi menginformasikan cuaca sore hari di Kandangan Kediri hujan loh Yes.
0: Loh, sudah hujan karena Pak sore.
1: Iya, menginformasikan cuaca sore tadi hujan deras.
0: Okay.
1: Kemudian Pak Tamin lagi lihat pengairan.
0: Oh gitu.
1: Lagi lihat pengairan seperti itu ya. Agak kaget ini tadi baru dapat kabar kandangan hujan kan baru ini info masuk guys ya.
0: Iya, yang udah hujan tuh kandangan doang atau yang mana lagi
1: nih dulu. Kandangan aja ini tadi yang hujan ya. Dari siang tadi ya kan kita ya tugas baru ini dapat info hujan itu di kandangan. Sore lagi hujannya ya. Baru update Pak Tamin ya. Jadi sekarang sudah aman ini wilayah Kandangan Kediri karena hujannya sudah tadi sore. Iis.
0: Oke, baik. Terima kasih Erika. Saya lanjut ke penelpon. Halo. Selamat malam, Pak Riono.
2: Halo, selamat malam, Mbak.
0: Enggak, tidak hujan, cuma, Pak, ini di Pujon ini.
2: Cuma mentang-mentang enggak bisa hujan nih.
0: Oh, alah, gitu, enggak hujan. Tapi berarti mendung ya?
2: Iya, mendung. Kemarin ya mendung. Tadi sore ini ya mendung, tapi kalau kemarin hampir gerimis, Mbak, sebentar lebih.
0: Oh gitu, bentar saja.
2: Iya.
0: Oh.
2: Ayo,
0: iya.
2: Apa di?
0: Gimana Pak?
2: Jombang-jombang infonya hujan di sini kok gak katut gitu, Pak.
0: Iya, kandangan Pak tadi tuh sudah hujan deras kata pendengar yang di sana ya, sore tapi.
2: Oh, dekat loh, Pak. Ini
0: Kandangan. Ya, tinggal Kandangan, Kasembon, terus arah Pujon
2: Ngantang.
0: ya. Nah, ya Ngantang,
2: Iya.
0: Pujon, Batu. Renggeng
2: Kalau dari
0: Mojang.
2: Pari ke jauh, Mbak, dari Pari. Mas
0: Kalau
2: 1 kilo,
0: Pari.
2: Mbak, dari Pari.
0: Oke. Okay.
2: Palnya kan di muka rumah 51 kilo, Mbak, Pari.
0: Gitu, Pak Lores.
2: Iya, palnya di agak barat dikit, di tanjakan gitu, Mbak.
0: Oke. Okay.
2: Pari 51 kilo.
0: Ya. Oke. Okay.
2: Kalau nganjur mah jauh lagi,
0: lebih jauh
2: Mbak.
0: lagi, ya. Gak apa-apa, tapi kalau mau main,
2: Baik.
0: Pak. Pripun?
2: Saya kasih info HP saya baru jatuh, Mbak.
0: Jatuh di mana?
2: Loh, jatuh di kamar ini. Kacanya ini bekas isolasi ini. Berantakan udah. Saya kira nggak bisa on.
0: Saya kira, Kak.
2: Ini mau.
0: Hilang, Pak.
2: Enggak.
0: Walah, geng. Tapi masih bisa dipakai ya?
2: Iya, alhamdulillah. Aduh, ya tunggu 2 bulan on air.
0: Oke, baik. Semoga.
2: Itu aja, Mbak Is, infonya ya.
0: Siap, Pak. Matur nuwun nggih, sudah gabung.
2: Ya, sama-sama, guys.
0: Oke, selamat malam.
3: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Terima kasih Sri Jakra untuk Anda yang sudah berbagi informasi, sudah gabung langsung juga. Kalau Anda ingin menanggapi beberapa hal yang sudah kami sampaikan tadi juga boleh ya. Langsung sampaikan di 0852-9001061. Saya Isatin geser dulu ke ruang gatekeeper.

0: Selamat malam Sedulur Jakra. Untuk malam hari ini ya, kami masih menemani aktivitas Anda. Kira-kira aktivitas untuk malam Minggu ya, Minggu malam. Kalau malam Minggu kan kemarin, kalau ini Minggu malam, aktivitasnya apa? Jangan terlalu capek ya Sedulur Jakra, karena kan besok hari Senin kita aktivitas, meskipun Selasanya tanggal merah lagi. Jaga kondisi tubuh untuk malam hari ini. Kalaupun Anda ada rencana untuk ngopi, nongkrong, jangan pulang terlalu larut malam. Kemudian juga tetap hati-hati karena arus lalu lintas cenderung ramai di Minggu malam ini. Sedulur Jakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Nama saya Bapak Edi Sucipto. Alamat saya Jalan Sumber, Perumahan Sumber, Kavling 14, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Kalau saya sakit lambung sudah lama, sudah sekian tahun ya, kira-kira 3 atau 4 tahunan saya sakit lambung. Kalau saya rasakan penyakit lambung atau sakit lambung itu ya, pada umumnya sakit lambung itu perih, kembung, melilit-lilit, sampai kalau sudah kambuh gitu di ulu hati ini kan rasanya kayak naik gitu. Benar-benar sakit sekali lambung, apalagi asamnya pas naik. Benar-benar di dada kiri sakit, di ulu hati juga sakit. Itulah ciri-ciri lambung. Saya konsumsi di Nariah ini itu di Gester sama CA. Saya minum Nariah ini pertama itu saya 5 tetes. Jadi 5 tetes Gester, 5 tetes CA, 3 kali sehari saya minumnya. Itu pertama saya minum itu. Terus akhirnya kok enggak begitu ada reaksi, saya tingkatkan menjadi 7 tetes 3 kali sehari. Untuk perubahan saya minum Nariah ini paket ketiga. Monggo jenengan konsumsi Nariah. Saya sudah membuktikan sendiri, ini enggak ada rekayasa. Herbal Nariah, obat pilihanku, is the best.
1: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Lokasi Anda berada di wilayah Pare Kediri juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Wiata Herbal Nariah Pare Kediri. Lokasinya ada di Jalan Raya Pare Kandangan, Desa Tertek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Untuk sasarannya dari pertigaan Pasar Sapi, Anda bisa ke timur kurang lebih 200 meter utara jalan.

Sore tadi kabarnya kandangan Kediri sempat diguyur hujan Seroja ya. Apakah wilayah ini juga sama seperti di wilayah kandangan Kediri yang sempat diguyur hujan untuk malam hari ini? Bisa Anda sampaikan juga informasinya dengan kami. Sementara untuk wilayah Jombang, ini tadi tidak ada hujan, kemudian hawanya gerah malam-malam. Jadi untuk aktivitas malam pun agak

0: mengganggu ini ya. Karena kan enaknya aktivitas, suasananya sejuk, tapi kok suasananya gerah gitu kan, bingung kipas ya. Kemudian kipas lama-lama juga makin panas, sedulur cakra. Tetap semangat ya. Ini Anda bisa berbagi pengalaman dengan kami untuk aktivitas Anda seharian ini apa saja, apakah menemui kendala, bisa Anda ceritakan, bagikan pengalaman Anda kepada kami melalui Gatekeeper di 0852 9001061. Ke Iis.
1: Iya, betul, terasa gerah di Jombang kata Pak Ino tadi ya.
0: Oke.
1: Dan beliau juga menambahkan, ini lagi nyantai sambil menyiapkan besok menyambut tahun baru Islam. Nah, yang intinya kata Pak Itno ini, mumpung masih ada waktu, memohon maaf kepada Allah dan membuka lembaran baru.
0: Persiapan, mempersiapkan diri ya.
1: Iya kan, kalau di Islam kan itu tahun baru ya.
0: Betul, tahun baru Islam.
1: Betul.
0: Waktunya kita introspeksi diri, apa muhasabah diri bahasanya ya sih ya.
1: Membuka lembaran baru untuk lebih baik. Betul. Bukan lebih baik dari orang lain kak, tapi ke diri kita
0: diri
1: sendiri dulu.
0: Betul.
1: Iya, lebih baik di diri sendiri dari tahun lalu dan tahun lalunya begitu.
0: Jadi
1: ya,
0: diri lebih baik ya di tahun yang akan datang.
1: Nah, ini kalau versinya Pak Yitno ya. Kadang-kadang kala juga versi yang lain mungkin beda, Sri Jakra boleh sampaikan juga. Kemudian tadi Pak Ipung menambahkan pujon belum hujan, ini arah ke Ngantang, dan beliau tadi juga sudah melewati jalur dalam kota Batu, itu lumayan ramai. Lanjut info dari Pak Prapto, melintas di seputaran jalur Sukomoro Nganjuk, ini untuk saat ini ramai juga untuk arus lalu lintasnya arah ke Nganjuk Kota. Cuaca disampaikan tidak hujan. Pak Sabarudin, jalur utama Surabaya Madiun, tepatnya di Kertosono, simpang 4 Kertosono, lalu lintas juga ramai Sri Jakra, banyak kendaraan pribadi yang melintas. Lalu Bu Stianingsih, ini di Mengkreng, update untuk jalur Mengkreng Kediri saat ini juga ramai Sri Jakra, banyak truk muatan barang bahkan ini yang melintas, jadi mohon untuk hati-hati, tidak hujan untuk seputaran jalur dalam Kediri. Erika,
0: terima kasih. Hii Satin Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Seru Jakarta untuk di hari Minggu ya. Anda juga bisa request lagu bersama kami. Silahkan Anda bisa sampaikan kepada gatekeeper ya, untuk judul lagu maupun juga penyanyinya siapa, agar kami bantu putarkan, bisa Anda dengarkan sambil aktivitas untuk malam ini. Ke gatekeeper Jamal.
1: Ya, ini mendekati bulan Suro ya Erika ya.
0: Betul.
1: Nah, ini banyak agenda-agenda juga ternyata di Nganjuk contohnya.
0: Mm-hmm.
1: Ini ada jamasan pusaka, siraman sedudo dan juga nyadran.
0: Nyadranan di mana-mana ini nanti yang biasa melintas di jalur alternatif
1: itu.
0: Jalur desa ini.
1: Waduh, itu. Tapi di sisi lain saya suka karena banyak berkat.
0: Iya betul.
1: Banyak berkat.
0: Malam satu suro biasanya juga kan ada ini tasyakuran gitu ya.
1: Tasyakuran.
0: Ya?
1: Jadi makan malam aman.
0: Makan malam aman. Besok ya, besok malam.
1: Iya. Ini oh iya besok ya.
0: Besok kan Senin
1: oh,
0: malam.
1: Oh iya ya benar-benar Senin malam Selasa.
0: Malam Selasa.
1: Nah ini kalau di Petilasan Sri Haji Jayabaya di Menang Kediri itu juga bakal ada itu. Kayak ya semacam jamasan pusaka. Kalau di Nganjuk kan jamasan pusaka itu pusakanya di apa sih namanya, dicuci ya.
0: Dicuci, betul.
1: Terus di istilahnya di apa, disucikan.
0: Mm-mm.
1: Nah, dan ini di mana tadi Sri Haji Jayabaya ya, di Menang Pagu.
0: Mm-mm.
1: Ini juga ada hal yang serupa, pencucian batu manik dan keduri bersama di Pamuksan Sri Haji Jayabaya.
0: Kurang lebih juga seperti di sawahan ya.
1: Betul, di apa namanya, jamasan pusaka
0: jamasan
1: itu.
0: Jamasan pusaka itu ya.
1: Tapi ini malamnya itu ada pagelaran wayang kulitnya. Nah, di apa ini namanya? Pendopo Balai Desa Menang ya. Di apa sih Petilasan Sri Haji Jayabaya. Lalu Selasa paginya itu pemberangkatan prosesi upacara ritual satu suro di Pendopo Balai Desa Menang, dilanjutkan dengan pameran dan jamasan pusaka. Nah, kalau jamasan pusaka di Nganjuk kan malam satu suro ya.
0: Malam satu
1: kalau
0: suro.
1: Di apa namanya, Pamuksan Sri Haji Jayabaya di petilasannya itu di hari Selasa sore.
0: Oh, Selasa sore.
1: Selasa sore jam berarti, 2 sampai dengan jam setengah 6.
0: Hari Selasanya ya, berarti
1: hari Selasanya, tanggal
0: 16. Satunya. Oh, tanggal satunya.
1: Satu suronya.
0: Bukan
1: ya.
0: Malam bukan malam satunya
1: bukan.
0: Ya.
1: Nah, kalau di Nganjuk kan malam satu suro ya.
0: Iya, malam
1: kalau di
0: satu.
1: Sana nanti apa namanya, pas satu suronya di sore hari, dilanjutkan dengan ruatan agung di Sendang Tirto Kamandanu. Nah, ini macam-macam ya.
0: Macam-macam ya, sesuai dengan tradisi ya.
1: Sesuai dengan tradisi. Dan kalau di Ponorogo malam hari ini udah ada nih.
0: Oh.
1: Saya tadi lihat SW-nya Pak Sukadi.
0: Meriah
1: beliau
0: itu.
1: Beliau ada
0: di Ponorogo.
1: Iya, di pendoponya.
0: Ini bayar gak sih, Ma? Kalau lihat di Ponorogo itu kan bagus sekali ya.
1: Wah,
0: setiap
1: itu
0: tahun.
1: Itu harusnya sih berbayar ya.
0: Iya.
1: Gerebek suro soalnya.
0: Gerebek suronya di Ponorogo itu waduh luar biasa. Saya lihat story-story teman yang sampai ke sana itu, saya kok ya lupa enggak nanya bayar apa
1: itu.
0: Enggak.
1: Kayaknya
0: itu
1: sih enggak ya, tapi enggak. Kayaknya undangan kok.
0: Oh,
1: ini kawan-kawan dari Kota Sejuk tadi kayaknya, dari Pak Sukadi tadi saya lihat SW-nya sedang berada di Ponorogo.
0: Kalau
1: karena
0: Pak Sukadi mungkin dapat undangan.
1: Dapat
0: ya.
1: Dapat undangan, betul. Karena memang di malam hari ini sedang ada jamasan pusaka juga.
0: Oh,
1: jamasan
0: di Ponorogo.
1: Pusaka, ya, sama persiapan gerbek suro. Nah, ini di berbagai daerah tentunya punya cara tersendiri ya Erika ya, dalam menyambut satu suro. Nah, ini termasuk di wilayah-wilayah Jawa Timur yang bagian selatan ini biasanya hampir sama
0: hampir
1: kegiatannya
0: sama.
1: Itu jamasan, ada wayang gitu kan.
0: Mungkin pelaksanaannya yang kadang beda gitu.
1: Beda ya,
0: ya
1: contohnya kayak tadi kalau di Nganjuk malam satu suro,
0: malam
1: kalau
0: satu
1: di Kediri pas satu suronya.
0: Pas satu suro, nah
1: tadi kan juga sempet ini ya on air sama Pak Amin Fuadi ya.
0: Iya, tadi pagi.
1: Tadi pagi. Nah, itu beliau juga bilang selain ada jamasan pusaka, ada juga ritual tasyakuran di kawasan air terjun Sedudo.
0: Nah, itu.
1: Nah, ini luar biasa ya ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Nganjuk. Kita beralih ke informasi lain. Tadi ada Pak Setianto perjalanan dari Kediri menuju ke arah Nganjuk lewat jalur Papar Kediri, simpang 4 Papar. Kondisi arus lalu lintasnya masih aman lancar, tidak ada hambatan, dan untuk cuacanya disampaikan tidak turun hujan. Pak Mukti berada di jalur Jombang Kota. Malam hari ini kondisi arus lalu lintas dikabarkan ramai lancar, cuacanya disampaikan tidak hujan, Erika.
0: Terima kasih Mahbub Jamal, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Di wilayah Anda juga memiliki tradisi yang serupa Suro Jakra saat satu Muharram ya, atau Suro kita menyebutnya ya, malam Suro. Juga bisa Anda sampaikan loh Suro Jakra kepada kami, bisa WhatsApp atau juga sambung telepon di 0852-9000-1061. Saya ke penelpon dulu ya, sudah ada Pak Tamin. Selamat malam, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Erika.
0: Nggih, pripun kabarnya Bapak? Sehat ya?
4: Alhamdulillah sehat. Warin dan on air radionya apa studionya ini?
0: Oke. Pak Tamin, ini kita lagi ngobrolin terkait dengan tradisi-tradisi di malam Suro atau di bulan Muharram seperti itu. Kalau di kandangan itu ada acara apa, Pak? Atau ada tradisi apa gitu yang biasanya dilakukan di malam satu Suro atau di bulan Suronya gitu, Pak Tamin?
4: Kalau di desanya Pak Tamin itu setiap Jumat Pahing, Mbak. Ambengan itu lho, Mbak.
0: Jadi enggak nunggu ini bulan Muharram, setiap Pahing gitu berarti ya.
4: Tanggal satunya kan malam Jumat, Jumatnya pagi itu membawa berkatan gitu lho, Mbak.
0: Oh, hari setiap hari Jumat ngoten.
4: Jumat Pahing ya enggak, tiap satu Suro.
0: Oh, tiap satu Jumat. Suro, tapi diambil yang Pahing gitu ya, Pak.
4: Ya betul.
0: Oh, gitu, beda-beda ya ternyata ya.
4: Jelas, Mbak. Kalau kepala desa masih kecil saya itu mesti nanggap wayang dulu, Mbak.
0: Nanggap wayang sampai sekarang ya? Iya, masih nanggap wayang apa enggak, Pak?
4: Oh, masyarakat apalagi sawahnya sama dimakan tikus. Jadi ya cuma selamatan gitu.
0: Oh, apa? Cuma selamatan, tidak ada nanggap wayang lagi gitu ya. Tidak ada pagelaran wayang ya kalau untuk sekarang.
4: Masa kecil saya tuh tiap satu Suro, Mbak, malam satu Suro.
0: Nggih.
4: Oh, pasti karena sudah ganti pimpinan.
0: Jadi beda lagi.
4: Jadi yang penting malam satu Suro, Jumatnya Pahing itu pasti selamatan gitu, Mbak.
0: Oke, baik. Pak Tamin, ini tadi infonya kandangan sempat turun hujan ya?
4: Oh, saya lego sekali, Mbak. Hujan deras ada 25 menit.
0: Oh, lumayan berarti ya, Pak ya. 25 menit. Deras lagi buat pengairan lumayan.
4: Ini tadi barusan pulang dari pengairan sawah. Sawahku yang paling dekat rumah maksudnya.
0: Nge, siap. Terima kasih Pak Tamin informasinya, nge.
4: Sama-sama Mbak Uka, matur sembahyang.
0: Hati-hati, saya selalu Pak Tamin di kandangan Kediri.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: untuk di wilayah Anda, tradisi setiap bulan Muharram Seru Jakra apa saja? Kalau tadi Pak Tamin menyampaikan juga ada agenda pasti ya di bulan Muharram tempat Pak Tamin Kadangan Kediri, meskipun berbeda dengan tahun dulu, yang pasti tetap ada agenda seperti itu meskipun tidak sama ya. Apakah juga ada perbedaan di tempat Anda? Dulu masa kecil saya itu kalau Muharram seperti ini, kok sekarang juga seperti ini, kok beda seperti itu ya. Bisa Anda sampaikan kepada kami Seru Jakra di 0852 9001 061.

0: Pardon?
1: ...106,1 Radio Cakra Krisna. Saya ke gatekeeper dulu.
2: Iis, Pak Joko Suparno, ini masih di Pelabuhan Tanjung Perak ya. Ini Waduh. Nanti lagi oper muatan gitu, mau diantar ke Kalimantan. Di pelabuhan, bawang merahnya tujuannya dibawa ke Kalimantan. Cuaca sangat cerah di sana, agak gerah juga Erika. Sama tidak hujan begitu ya maksud dari Pak Joko.
1: Masa di sana gerah, kan pelabuhan biasanya anginnya kencang ya.
2: Gerah ini kata beliau.
1: Oh
2: ya.
1: Gerah. Betul. Dalam ini, dalam kendaraan mungkin suruh keluar ini Pak Joko.
2: Keluar Pak, ini ngadem-ngadem sambil
1: iya,
2: minum kopi.
1: Biasanya
2: Pak.
1: Kan ini anginnya kan kencang di pelabuhan itu,
2: iya,
1: ya kan?
2: Itu kan ya. Angin di pantai bu.
1: Iya. Sama kayak di pantai silir-silir nah, iya. Gitu ya.
2: Lalu Pak Sutrisno, Pak terima kasih ini tadi update traffic light-nya Pasar Baron itu padam katanya ya. Jadi saya coba sampaikan dulu ke rekan-rekan di sub agar segera ditangani. Pak Trisno tadi selain di TL, apakah kira-kira rumah-rumah sekitarnya ini juga ikut padam?
1: Nah, kalau rumah-rumah padam berarti kemungkinan
2: pemadaman
1: iya. Listrik ya.
2: Kalau hanya TL-nya saja berarti kita langsung harus sampaikan ke di sub gitu ya.
1: Betul.
2: Oh ternyata samping-sampingnya nyala, hanya TL-nya saja.
1: Oh hanya TL-nya berarti gangguan ini ya.
2: Baik-baik, Pak Trisno, terima kasih. Beliau ini juga Kabag Hukum Seda Nganjuk dan Dewan Pengawas PDAM Nganjuk ya.
1: Ini kalau ada apa-apa sama PDAM, lapornya Pak Sutrisno cepat ini.
2: Iya, sudah dari kemarin itu kita kalau ada apa-apa langsung call-call saja ya, calling-calling Pak
1: Betul,
2: Trisno.
1: Betul, biar
2: ini.
1: Segera tertangani ya.
2: Alhamdulillah. Lalu Erika, kalau tadi siang itu kita sempat update terkait adanya seorang yang melakukan percobaan bunuh diri di Ploso ya, yeah. Di jembatan Ploso Jombang. Kalau tadi memang dievakuasi dalam kondisi seperti masih kesakitan begitu, masih terlihat sadar lah ya. Dan ini langsung dibawa ke rumah sakit dan ternyata malam ini tadi dari Kapolsek Ploso Polres Jombang Kompol Hoirudin mengabarkan bahwasannya korban meninggal dunia.
1: Meninggal dunia saat perawatan di rumah sakit berarti
2: Betul,
1: ini ya.
2: Saat perawatan
1: berarti lukanya cukup serius juga ya sih ya.
2: Iya, mungkin lukanya cukup serius dan kalau saya lihat dari foto serta video yang beredar ini korban kemungkinan itu usia sudah ada 50-an tahun ya kayaknya.
1: Oh, berarti sudah lansia.
2: Betul ya, sudah usia 50-an tahun dan merupakan warga Jombang. Kalau untuk motif dari bunuh diri itu apa? Kami masih belum mengetahui. Kami masih terus komunikasi dengan Kapolsek Ploso ya. Memang kalau untuk yang beredar di news update grup yang kita ikuti begitu, ini kemungkinan ada masalah dengan keluarga.
1: Wah, ini berarti belum polisi belum melakukan pemeriksaan juga ya. Biasanya kan dimintai keterangan kan dari pihak keluarga.
2: Betul, karena memang ya korban terlanjur meninggal dunia dan ini tadi sudah dibawa ke rumah duka juga untuk dimandikan baru nanti disemayamkan ya. Kalau untuk informasi selanjutnya tadi ada Bu Kahye menginformasikan izin melapor untuk Putu Rejo. Sekarang sedikit sejuk hanya sedikit saja ya Bu Kahye ya. Belum ada informasi terkait dengan pantauan lalu lintas, nanti bisa ditambahkan juga. Kemudian Pak Maskur tadi juga di kawasan Kandangan menginformasikan PLN kabarnya masih memperbaiki jaringan karena di sana juga masih padam, Erika.
1: Terima kasih Hii Satin, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, khususnya yang hendak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMK, SMA, dan sederajat. Atau lulusan SMP, negeri, dan swasta. Atau mungkin MTS yang sederajat juga. Jangan ragu, ayo daftar di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk.
4: Pendaftaran peserta didik baru SMK Nasional Kabupaten Nganjuk kini telah dibuka. Segera daftar di gelombang 2 dibuka mulai tanggal 2 Juni hingga 30 Juni 2026. Tersedia program keahlian, akuntansi dan kriya kreatif kulit dan imitasi atau jahit industri yang setelah lulus akan ditempatkan di perusahaan yang ada di Kabupaten Nganjuk. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk didukung fasilitas lengkap seperti laboratorium praktik jahit, laboratorium komputer, akses wifi gratis, perpustakaan, hingga kegiatan ekstrakurikuler bola voli. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk siap mencetak lulusan yang kompeten dan berdaya saing. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk yang ada di Jalan Pangeran Diponegoro, nomor 73, Nganjuk. Informasi lebih lanjut, hubungi 0813-3682-0320 atau 0888-7010-237.
5: SMK Nasional Nganjuk, siap kerja, siap berkarya, siap sukses tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, seru Jakra, saya langsung ke penelpon dulu. Sudah ada Pak Maskur. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Oke. Bagaimana Pak Maskur, kabarnya sehat nggak?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Pak Maskur, ini tadi update-nya katanya belum selesai perbaikan voltase listrik yang turun.
1: Ini sudah tadi Bu, tidak padam, cuma redup ya. Jadi sore tadi ya sekitar jam 5 tadi redup, sehingga kalau elektronik itu ya kadang-kadang kipas angin aja ada yang nggak kuat, ada yang putranya lambat gitu. Jadi hanya redup atau voltasenya turun aja.
0: Oh ya, nggak sampai membuat alat-alat elektronik ini padam gitu, lampu padam gitu ya Pak Maskur, hanya turun saja gitu ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Sudah selesai Pak?
1: Alhamdulillah ini sudah normal.
0: Sudah normal. Ini jadi kan bisa digunakan untuk aktivitas normal ya Pak Maskur ya, enak jadinya ya, nggak gelap-gelapan. Oke. Pak, ini kalau kandangan di tempatnya Pak Maskur hujan apa enggak? Infonya tadi di tempatnya Pak Tamin kok kandangannya hujan?
1: Ya, tadi sekitar jam 1 siang tadi hujan. Cukup lama ya, sekitar 1 jam itu hujan. Tadi seger nih awannya.
0: Sejuk ya. Berarti malam ini Pak Maskur di tempat jenengan.
1: Ya, kemudian sore tadi juga masih mendung ini, tapi tidak hujan nih.
0: Tidak hujan, enak ya berarti ya, hujan juga ternyata deras ya, ya Pak?
1: Ya, lumayan deras ya kalau siang tadi. Sehingga genangan ini masih ada ya di pinggir-pinggir jalan ini.
0: Dari kemarin hujan terus atau baru hari ini Pak Maskur?
1: Baru hari ini, dari tadi sudah berapa lama itu ya tidak hujan. Hanya sebelumnya itu hanya kepyur-kepyur gitu aja, tidak hujan.
0: Oke, baik. Tapi ini derasnya ya baru hari ini tadi ya?
1: Iya, iya betul sekali.
0: Oke. Pak Maskur, ini berarti jaga di pasar kandangan, Pak?
1: Iya, kalau hari Minggu sore. Minggu sore itu piket malam,
0: piket malam
1: istri kepentingan.
0: Harga sembako stabil ya Pak Maskur?
1: Alhamdulillah masih stabil ya, rata-rata ya tidak, hanya beras saja ini yang ada kenaikan sedikit, biasanya 14.000 sekarang udah 15.000. Ya, kemudian untuk telur ya masih stabil, masih kisaran 25 atau 26.000. Kemudian gula di eceran Rp18.000. Kalau minyak ya 1 liternya itu yang Rp22.000. Kemudian LPG ini juga masih aman stok.
0: Oke, jadi harga beras saja yang ada perubahan gitu ya Pak ya?
1: Iya, betul sekali. Kemudian untuk sayur mayur ya, cabai ini yang masih cukup stabil di kisaran antara 50 sampai 60 ribu rupiah ya. Yang untuk rawit, cabai rawit gitu.
0: Oke, baik. Sementara untuk arus lalu lintas malam ini sekitar pasar kandangan Pak, bagaimana? Sudah ramai dengan yang apa namanya, kendaraan-kendaraan sayur ini ya biasanya kalau malam-malam?
1: Kalau arus lalu lintas sampai saat ini ya cukup, masih cukup ramai ya, khususnya dari arah ini, mungkin habis liburan kali ya.
0: Iya kan, Sabtu Minggu, minggunya balik. Iya.
1: Barangkali yang belum beli oleh-oleh, silakan mampir di sekitar pasar kandangan. Itu ada kios-kios buah.
0: Banyak ya, ya.
1: Ada catatan itu ya, jualan buah ya. Mau selalu monitor di Cakra Krishna.
0: Terima kasih. Ini ternyata semua monitor ya Pak Maskur ya, meskipun nggak gabung di WhatsApp.
1: Betul kali ya, ada beberapa itu yang Pak saya itu selalu monitor.
0: Selalu monitor.
1: Ada warung kopi di Jalan Malang itu ya. Nah, Pak Maskur ya, saya selalu monitor. Oh ya, makasih.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Maskur informasinya malam ini, nggih.
1: Ya, sama-sama. Untuk informasi ini mengenai suruhan ya, tadi menyambung
0: jaringan pripun.
1: Iya. Kalau di kandangan sendiri di sekitar pasar kandangan ini kan desa kandangan juga, itu aktivitas suruhan itu memang di Jumat Pahing ya, Jumat Pahing. Di Jumat besok itu kalau enggak salah ya. Jumat Pahing.
0: Sama seperti tempatnya Pak Maskur, puncaknya Jumat Pahing.
1: Amin tadi. Ya, Pak Tami tadi di Jumat Pahing di desa. Kalau di kandangan ini nanti malam Jumat itu ya biasa doa bersama, kemudian istighosah. Kemudian pagi itu ada kirab budaya, ya. Ada tradisi beleh bolehan ya. Tradisi boneka itu, jadi boneka dari bahan terigu atau apa ya, bahan kue, kemudian dikasih pewarna merah dalamnya. Nah itu di ada dua tempat itu tempat mendem golean ya, istilahnya mengubur golean itu di pertigaan arah Medowo itu satu, kemudian di perempatan traffic light itu satu. Jadi kemudian diiringi dengan kirab budaya, jadi nanti di hari Jumat pagi itu arus lalu lintas agak sedikit terganggu karena ada prosesi mendem golehan, khususnya di perempatan nanti dari empat arah ditutup sementara, kemudian kurang lebih ya seperempat jam prosesi mendem golehannya itu.
0: Kurang lebih seperti itu ya rangkaian acaranya ya Bapak Maskur. Setiap bulan Muharram atau Soroan selalu dilakukan tradisi tersebut, tidak pernah apa namanya terlewatkan gitu ya Pak ya.
1: Iya betul, setiap tahun sebulan satu Soroan tidak berani untuk melewatkan,
0: tidak berani malam. Iya waduh ini ya. Oke baik, terima kasih Pak Maskur informasinya nggih.
1: Ya sama-sama, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Sehat selalu.
1: Salam dari kandangan Ketiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Ya, Seru Jakra di Ponorogo itu ada acara Grebek Suro. Acara Grebek Suro di Ponorogo itu juga sebagai pesta rakyat tahunan ya. Memadukan tradisi, religi, juga kesenian. Pusatnya di alun-alun Ponorogo dan perayaan ini menampilkan Festival Nasional Reog Ponorogo atau FNRP 31, pameran bonsai hingga ada kirab pusaka yang digelar sepanjang bulan Muharram atau bulan Suro. Rangkaian perhelatan akbar ini berlangsung meriah dengan berbagai agenda. Seperti tanggal 6 Juni kemarin itu ada pembukaan dan juga festival. Jadi dibuka tanggal 6 ya, tanggal 6 Juli dilanjutkan dengan Festival Reog Remaja. Itu tanggal 7 sampai tanggal 10 Juni. Kemudian juga ada Festival Nasional Reog Ponorogo. Itu di tanggal 11 sampai 14 Juni. Acara penutup atau puncak penutupan dan pengumuman pemenang festival dijadwalkan pada 15 Juni 2026. Jadi banyak kemeriahan ya di acara Grebek Suro wilayah Ponorogo. Ada beberapa event juga yang terselenggara selama Grebek Suro. Pameran bonsainya ini berskala nasional, Seru Jakra. Kemudian ada pameran budaya konvoi Vespa kultural yang berkumpul di Monumen Reog Ponorogo, seperti itu. Seluruh pementasan utama Reog dipusatkan di alun-alun Ponorogo. Dari kalau kita dari Nganjuk ke Ponorogo mungkin 45 sampai 60 menitan ya, rute via jalur Nganjuk Ponorogo. Ini juga ada tiket acaranya, Seru Jakra ya. Ada tiketnya kalau Anda mau nonton itu. Jadi warga luar Ponorogo pun bisa lihat, namun ada tiket acaranya, bisa dibeli online maupun juga offline seperti itu. Saya cek informasi dulu ya, Seru Jakra, ke Iis.
1: Ada informasi dari Pak Prayit, ini tadi beliau mengirimkan voice note untuk di Jalan Jogoroto Jombang, mohon waspada karena ada Carnaval Sound System yang sekarang sedang berjalan di sana. Jadi mohon diwaspadai jalur yang saya sebutkan tadi di Jogoroto Jombang karena ada Carnaval Sound System di malam hari ini. Bu Kahye juga mengucapkan terima kasih karena lagunya sudah diputarkan. Pak Mamat tadi juga sempat menanggapi terkait dengan insiden bunuh diri di kawasan Ploso Jombang ya. Ini beliau menyampaikan yang dipacet baru saja hendak dilakukan perbaikan, yakni dipasang tralis begitu, yang di Ploso malah digunakan untuk tempat bunuh diri lagi. Kemudian ada Pak Maskur, ini tadi juga masih mendengarkan 106,1. Ini masih membahas juga terkait dengan kayaknya Suro tadi ya, apa yang dilaksanakan dan tidak. Dan ini tadi juga menyampaikan wong Jawa ojo lali Jawani, nah, begitu.
0: Orang Jawa ojo lali Jawani.
1: Jawani, ya betul sekali.
0: Kan banyak orang Jawa tapi ran Jawa gitu ya.
1: Ya kadang kita juga keseringan dengar itu ya, Kak ya. Kemudian info masuk ini tadi Pak Suprianto yang di Blora, Cepu, Jawa Tengah. Mm-hmm. Izin request lagu Iwan Fals, judulnya Galang Rambu Anarki. Kemudian info dari Bapak Ahmad, ini tadi Pak Ahmad Lutfi, mau mengarah ke Mojo Kediri, ini sudah nyampe di Simpang 4 Jalan Kawi yang kemarin sempat ditutup karena pembangunan gorong-gorong, sudah dibuka kembali dan lalu lintas di sana ramai sekali. Erika,
0: terima kasih. Satin Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Banyak tradisi ya, Seru Jakra, di bulan Suro atau bulan Muharram. Mungkin ada yang berbeda dari wilayah Anda, bisa Anda sampaikan kepada kami ya di 0852 9000 1061.

0: Ketahuilah bahwa rasa syukur merupakan tingkatan tertinggi, dan ini lebih tinggi daripada kesabaran, ketakutan, dan keterpisahan dari dunia. Hadis riwayat Imam Al-Ghazali.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan Radio Jagra Krishna untuk malam hari ini. Berhubung besok sudah masuk malam satu suro ya, seru Jagra ini. Tadi kami bahas terkait dengan tradisi suroan di wilayah Jawa Timur, termasuk Nganjuk, Ponorogo, Kediri. Ya ternyata banyak juga perayaan sakral yang dilakukan seperti itu. Mungkin di wilayah Anda juga ada tradisinya sendiri, seru Jagra di suroan setiap tahun ya, bisa Anda kabarkan dengan kami. Sambil kita nanti juga menyimak ya cerita-cerita lain dari beberapa wilayah yang juga pastinya memiliki tradisi tersendiri di bulan suro. Sedulur Jagra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih. Jangan telat-telat mulu, kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariah.

Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Bisa juga menghubungi Gatekeeper di 0852-9001. Lokasi Anda berada di wilayah Wates Kediri, juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Wiata Herbal Nariah Wates Kediri. Lokasinya ada di Ruko Merah Bondo Wates, Jalan Raya Kediri Wates, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Sasarannya dari Koramil Wates Kediri bisa ke barat kurang lebih 300 meter. Kemudian dari SPBU Bondo Wates bisa ke timur sekitar 300 meter selatan jalan.

0: Di menit ke 8 Seru Cakra lepas dari jam 8 malam. Saya ke gatekeeper Iis.
1: Saya heran ini sama Pak Supri lagi ya, ngapain ini kok masih di sawah malam-malam.
0: Waduh,
1: seperti ini.
0: Malam-malam di sawah, pantau sawah malam-malam ini.
1: Betul, beliau tadi kan minta lagu Galang Rambu Anarki, sudah diputarkan dan beliau ternyata juga tahu ini.
0: Masih monitor ya.
1: Masih monitor karena di sawah akhirnya beliau via streaming Erika.
0: Sinyalnya bagus ya.
1: Sinyalnya bagus, paketannya banyak ini berarti ya. Betul. Karena beliau mengucapkan terima kasih sudah diputarkan. Saya lagi di sawah Mbak via streaming. Mm-mm. Mungkin kalau biasanya malam-malam di sawah itu atur air itu loh Kak. Kan biasa kalau air
0: pengairan
1: yang,
0: juga ya. Pengairan seperti kadang, Pak Tamin ya.
1: Nah betul sekali, yang gak pakai diesel kan airnya gantian toh. Gantian dengan mungkin petak samping-sampingnya. Kalau memang sudah cukup di sawahnya Pak Supri, nanti bisa ditutup lagi untuk gantian temennya. Mungkin gitu ya Pak Supri ya. Kemudian Bapak Bagus tadi menambahkan saja, untuk arus lalu lintas di jalur dalam kota Kediri lumayan ramai malam hari ini, yakni di Jalan Doho. Lalu kami juga terima info ini terkait dengan adanya seorang laki-laki yang dikabarkan meninggal dunia di salah satu tempat pendakian yang ada di Candi Tulungagung. Ternyata laki-laki tersebut adalah warga Boyolangu, temukan meninggal dunia siang hari tadi. Saya masih sampaikan ke Kasihumas Polres Tulungagung, itu Ranang Murdianto untuk info lengkapnya, Erika.
0: Lanjut ke Jamal.
2: Pak Aris, perjalanan dari Kertosono menuju ke arah Kediri Kota melintas di Simpang Pat Papar Kediri. Kondisi arus lalu lintasnya masih aman lancar dan cuaca disampaikan tidak hujan untuk malam hari ini. Pak Ardi, di jalur Jalan Veteran Nganjuk, kondisi arus lalu lintas untuk malam hari ini disampaikan ramai lancar, dominan kendaraan roda 2 dan cuacanya tidak hujan. Ada Pak Imam, dari arah Jombang menuju ke arah Malang lewat Kandangan Kediri saat ini juga masih cukup ramai. Jadi selain kendaraan yang melintas, juga di kawasan Pasar Kandangan banyak pedagang-pedagang kaki lima ya, yang buka lapak gitu di malam hari seperti nasi goreng dan sebagainya, sehingga cukup ramai juga untuk pengunjungnya. Mohon untuk lebih waspada saja. Ada Pak Mustofa, di jalur Loceret Nganjuk arah Kepace saat ini juga ramai lancar saja, tidak ada hambatan. Sementara untuk cuacanya disampaikan tidak turun hujan. Lalu juga ada Pak Hasan, tadi mengabarkan di kawasan Patian Rowo Nganjuk arah ke Kertosono sejauh ini juga ramai kendaraan roda 2 yang melintas dan cuacanya disampaikan masih bersahabat saja, Erika.
0: Terima kasih Mabub Jamal dan juga Isatin Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Jangan lupa ya, Seru Cakra, berbagai informasi yang kami sampaikan hari ini bisa Anda simak ulang melalui akun Facebook kami, Cakra Krishna.
4: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk

Rangkaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Seru Cakra ini tadi kami juga terima informasi ada seorang laki-laki yang melakukan percobaan bunuh diri di jembatan Ploso Jombang ya. Jadi kemudian korban ini sempat diselamatkan oleh warga sekitar yang berada di lokasi, dibawa ke RSUD Ploso Jombang, Seru Cakra. Kemudian saat menjalani perawatan di RSUD Ploso Jombang, kabarnya korban meninggal dunia karena mengalami luka serius. Untuk usia korban itu sekitar 50 tahunan. Seperti itu. Belum ada keterangan resmi dari petugas kepolisian ya terkait dengan motif korban melakukan hal seperti itu apa? Apa karena ada masalah keluarga, frustasi dan sebagainya. Data lengkap belum kami dapatkan. Mungkin Seru Cakra warga sekitar juga mengetahui informasi tersebut, bisa Anda tambahkan ya kepada kami saat kejadian kondisinya seperti apa. 0852 9001061. Saya ajak informasi dulu ke Gatekeeper Jamal.
1: Pak Sandi tadi menanyakan apakah benar ada dugaan kasus curanmor di Prambon Nganjuk gitu ya. Videonya beredar, katanya pelakunya ini sampai mengalami luka gitu ya. Tadi sih sudah on air dengan Pak Sumarto ya, Kanit Reskrim Polsek Prambon, dan beliau membenarkan ternyata Erika ya. Dan bahwa memang dua pelaku ini berinisial AA sama VN merupakan warga Kain Kidul Kota Kain Kidul Kabupaten Kediri. Ini mencuri gitu, melakukan usaha, masih usaha sih, betul belum berhasil mencuri ya. Jadi ceritanya itu pas waktu korban namanya Bapak Supingi itu beraktivitas di sawah, sepeda motornya itu diparkir di pinggir jalan gitu ya, dengan posisi kunci yang masih menempel. Jadi lupa tidak dicabut.
0: Lokasinya kuncinya itu di area persawahan.
1: Betul,
0: ya?
1: di area persawahan di Desa Sugiwaras, Kecamatan Prambon. Nah, pada waktu Bapak Supingi ini beraktivitas, motornya diparkir di pinggir jalan gitu ya, dengan posisi kunci yang masih nempel, belum dicabut kuncinya. Nah, ini tiba-tiba dua pelaku ini melintas dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna merah, kata Pak Sumarto. Nah, mengetahui kunci sepeda motor yang masih melekat di apa namanya rumah kuncinya itu ya, akhirnya pelaku, dua pelaku ini mencuri sepeda motor milik Bapak Supingi tersebut. Lalu sepeda motor itu dibawa menuju ke arah pemukiman warga gitu ya. Tapi pas belum sampai, masih di perjalanan gitu, nah Bapak Supingi ini tahu kalau motornya dibawa sama dua pemuda ini. Akhirnya Bapak Supingi ini berteriak meminta tolong gitu ya, di apa namanya di area persawahan gitu, dan kebetulan ada warga yang mendengar sehingga datang. Nah, ini si pencurinya ini sempat muter balik ke arah persawahan itu, tapi sudah dihadang dan infonya sempat dikeroyok gitu ya, karena memang emosi warga sekitar, sempat dikeroyok. Dan alhasil kedua pelaku pun mengalami luka ya. Dan tadi informasi dari Bapak Sumarto, Kanit Reskrim Polsek Prambon, untuk kedua pelaku ini sudah dibawa ke puskesmas juga, kondisinya sudah pulih gitu ya Erika ya. Dan saat ini kedua pelaku diamankan di Mapolsek Prambon guna penyelidikan lebih lanjut. Dan ini sekaligus jadi warning juga buat kita semua Erika ya, bahwa kalau misalnya parkir sepeda motor, pastikan tempat parkirnya itu aman. Dan kuncinya ini jangan lupa untuk dicabut. Kalau bisa di apa tuh namanya, ditenggok ya. kunci stang.
0: Di kunci stang.
1: Ya. Nah, itu kan lebih safety gitu ya. Betul. Daripada kita kuncinya nggak dicabut nanti. Walaupun si pelaku awalnya nggak ada niat, gak tapi ada kalau niat, ada kesempatan kan pasti itu bakal timbul niat buruk gitu.
0: Jangan
1: ya.
0: Jangan sampai memberikan kesempatan.
1: Nah
0: gitu
1: itu
0: ya,
1: dia. Nah, tapi untuk kedua pelaku saat ini juga sudah diamankan dan diproses secara hukum. Lanjut ke informasi lain, ini tadi ada Pak Riono mengabarkan Pujon aman tidak hujan. Jalanan Pujon masih cukup ramai untuk malam hari ini. Di Ngawi juga sama informasi dari Mas Taufik. Untuk di kawasan Ngawi Kota kayaknya ya, kalau di tempatnya Mas Taufik ini saat ini juga tidak hujan, masih cerah saja, arus lalu lintas juga masih aman lancar. Erika.
0: Terima kasih Mabuk Jamal Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Kabar gembira bagi adik-adik kelas 9 SMP atau MTs untuk meraih sukses masa depan bersama SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.
4: SMK Kusuma Negara Kertosono membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Jalur inden sebelum lulus SMP atau MTs. Program kompetensi keahlian meliputi teknik kendaraan ringan otomotif, pariwisata, perhotelan, restoran dan tata boga, multimedia atau teknologi komputer jaringan dan informatika, bisnis daring dan pemasaran atau tata niaga, teknik jaringan akses telekomunikasi atau telkom, teknik bisnis sepeda motor atau teknik otomotif, serta agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura.
2: Kampus 1 dan Kampus 2, lantai 4, ada kelas khusus Yamaha Indonesia dan binaan Matahari Department Store. Ada program beasiswa unggulan SMK Kusuma Negara, beasiswa program Indonesia Pintar, beasiswa kurang mampu dari Dinas Pendidikan, beasiswa perusahaan, beasiswa yayasan, dan beasiswa berprestasi.
4: Pendaftaran dibuka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai jam 3 sore, mulai Januari sampai kuota terpenuhi, dan ditutup sewaktu-waktu.
2: Kampus 1, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Klinter, Kertosono. Kampus 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Baron.
4: Bebas biaya pendaftaran, bebas biaya SPP 3 tahun, bebas uang gedung, hanya membayar biaya pengembangan.
2: SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional, dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.

0: Terkait dengan informasi yang beredar Seru Cakra di wilayah Sugiwaras Prambor Nganjuk, betul kalau memang mungkin videonya juga sudah ramai di media sosial, termasuk media-media atau grup-grup di wilayah Nganjuk gitu ya, grup media sosial untuk mungkin wilayah Nganjuk ramai ada dugaan pencurian sepeda motor di Sugiwaras Prambon Nganjuk, betul. Sudah saya konfirmasi ini tadi ke rekan-rekan polsek setempat, ternyata pelakunya ada dua orang, yang satu babak belukar oleh warga, kemudian yang satu lagi ini kondisinya sadar seperti itu. Jadi pelaku ini salah satunya sempat dihajar massa karena massa ini saat itu juga berada di sekitar lokasi seperti itu ya. Jadi untuk saat ini kasus tersebut sedang ditangani atau sedang diproses hukum oleh pihak kepolisian. Belum kami ketahui pasti ya apakah ini merupakan yang keberapa dilakukan oleh terduga pelaku, atau mungkin ini baru pertama kali yang dilakukan oleh terduga pelaku. Nanti masih menunggu rekan-rekan yang ada di Polsek Prambon terkait dengan penyelidikan tersebut. Seru Cakra merupakan warga sekitar, juga bisa ditambahkan ya saat kejadian kondisinya seperti apa. Ke gatekeeper Iis.
1: Ya, jadi kalau untuk di Surakarta ya Erika, setiap adanya Malam Satu Suro itu selalu diadakan Kira Pusaka Malam Satu Suro Keraton Surakarta. Nah, kalau untuk tahun ini nantinya akan diadakan Selasa malam, yakni tanggal 16 Juni 2026, dijadwalkan mulai di jam 11 malam. Kalau untuk rutenya, rute Keraton Kasunanan, prosesi kirab itu akan mengelilingi kawasan luar benteng Keraton Surakarta. Lalu rute selanjutnya, Kirapura Mangkunegara, biasanya diselenggarakan satu hari sebelumnya, yakni nanti pas malam Kamis. Nah, kirab ini juga tadi sempat diinfokan oleh Bapak Iwan Isbihan. Beliau ini warga Solo yang mendengarkan 106,1 via aplikasi streaming. Kemudian ada pesan masuk tadi dari Mbak Nadine yang sempat request lagu sebelumnya ini tadi ya, dan beliau juga menyampaikan terima kasih karena sudah diputarkan lagunya. Lalu ada Pak Riono, pujon aman, tidak hujan untuk malam hari ini. Hati-hati saja karena untuk jalur pujon saat ini masih ramai dengan pengendara, ini kendaraan pribadi dan juga truk muatan barang banyak ya. Bapak Imam Baihaki, jalur utama di Kediri Tulungagung, mohon untuk waspada dekat dengan pabrik Ngadiluih, ini disampaikan lumayan ramai karena untuk saat ini juga pabrik gula itu sedang beroperasi pas panen tebu gitu. Lanjut tadi dari Pak Haryanto menyampaikan untuk situasi arus lalu lintas ini di jalur Bandar Kedung Mulyo Jombang arah ke Kayen, ini disampaikan ramai lancar. Erika,
0: terima kasih Satin gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Seru Cakra, Anda bisa berbagi informasi dengan kami ya, kewaspadaan apa saja yang Anda temui atau masih terkait dengan Grebek Suro yang ada di wilayah Anda. Itu acaranya seperti apa? Di 0852 9000 1061. Seru Cakra, ada yang masih bingung memilih paket umroh yang nyaman dan sesuai dengan kebutuhan? Bersama Johar Tour and Travel saja. Saat ini hadir program umroh unggulan yang dirancang khusus untuk memberikan pengalaman ibadah yang lebih tenang, nyaman, dan juga berkesan. di Johar Tour and Travel menghadirkan program yang cocok untuk jemaah umroh pemula dan lansia dengan berbagai keunggulan, mulai dari pendamping berpengalaman, akomodasi nyaman, transportasi yang memudahkan, fasilitas lengkap, hotel dekat masjid, hingga jadwal ibadah yang lebih nyaman, agar ibadah tetap khusyuk dan tidak melelahkan pastinya. Program Umroh Spesial 12 hari, berangkat dari Surabaya pada 18 Juli 2026, fasilitasnya lengkap ya, mulai dari tiket pesawat pulang pergi, hotel Mekah dan Madinah, makan 3 kali sehari, transportasi selama di Arab Saudi, visa, asuransi, air zam-zam hingga city tour Mekah dan Madinah. Harga normal 37 juta, namun diskon menjadi Rp35.500.000 saja. Jangan tunda niat baik Anda dan keluarga untuk menjadi tamu Allah. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga bersama Johar Tour and Travel. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0851-1317-9212. Sekali lagi ya, di 0851-1317-9212 atau media sosial Johar Tour and Travel. Anda juga bisa datang langsung ke kantor Johar Tour and Travel yang beralamat di Perum Semeru Indah Blok A2, Candirejo, Loceret, Nganjuk.

0: Baik, seru Jakra, saya kembali ke gatekeeper dulu, Jamal.
1: Pak Mulyanto, tadi perjalanan dari Pare Kediri menuju ke arah Nganjuk Kota lewat jalur Kertosono saat ini juga masih aman lancar dan cuacanya disampaikan masih bersahabat saja, tidak turun hujan. Pak Fikri tadi mengabarkan untuk jalur Warujaya Nganjuk sejauh ini juga aman, tidak ada hambatan. Kendaraan yang mendominasi di kendaraan roda 2, sementara untuk cuacanya disampaikan tidak turun hujan. Pak Wibowo, perjalanan dari Malang menuju ke arah Nganjuk saat ini berada di jalur Pare Kediri juga masih aman lancar, cuacanya disampaikan tidak turun hujan untuk malam hari ini. Ada lagi informasi disampaikan oleh Bu Dewi, berada di jalur Perak Jombang arah ke Nganjuk sejauh ini juga ramai lancar saja. Kendaraan roda 4 dan juga truk angkutan barang sudah mulai ramai melintas.
0: Okay.
1: Sementara untuk cuacanya disampaikan tidak turun hujan. Pak Imam, di kawasan Nganjuk Kota sekitaran Jalan Gatot Subroto saat ini ramai lancar, roda 4 yang mendominasi dan untuk cuacanya disampaikan tidak turun hujan, Erika.
0: Terima kasih Mabuk Jamal, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Baik, seru jagra, saya langsung ke penelpon ya. Sudah ada Patris Bianto sudah bergabung malam hari ini. Selamat malam Patri, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga. Ini minggu-minggu lalu lintasnya rame arah Surabaya.
0: Rame arah Surabaya hari Minggu, Patri.
1: Minggu, padahal besok kan hari kecepet. Karena Selasa kan juga itu.
0: Besok kecepit. Nah itu, yang bisa ambil cuti, cuti sekalian pasti, Patri.
1: Iya, yang cuti, yang nggak bisa cuti nih.
0: Ya balik.
1: Balik.
0: Mau nggak mau.
1: Balik lagi. Capek.
0: Capek di jalan. Paling ya sudah, 2 hari udah di kampung halaman, udah di rumah. Paling Selasanya kan suro-suro kan pasti di rumah aja, Patri. Nggak balik lagi pulang.
1: Wah, nggak seperti sekarang, nggak seperti dulu. Sekarang suro-suro, nggak ada bedanya dengan nggak suro. Nah, dulu memang suro-suro sepi, karena orang-orang takut keluar, sembarang keluar masalah.
0: Iya, betul.
1: Dunia nggak seperti dulu. Nah, dulu dia kandani gitu, manut.
0: Manut, nggak kemana-mana.
1: Iya, dulu jenenge suro kayak-kayak ditakuti. Sekarang gitu, enggak. Keluar-keluar sembarang. Karpe gitu.
0: Yang penting bismillah gitu katanya. Yang penting bismillah, hati-hati.
1: Ada hajatan mantan sama nanggap wayang lebih loh rame. Tapi jalannya bukan jalan nasional, jalan desa.
0: Jalan desa. Masih ada hajatan ya? Detik-detik terakhir, Pak Tri.
1: Terakhir.
0: Detik-detik terakhir masih banyak.
1: Tapi juga, walaupun gitu loh, surat sekarang masih ada juga. Besok tanggal 3-4 Juli loh yang ada. Ada sekarang terus gak peduli surat, gak peduli apa.
0: Malah ada yang bilang itu, kenapa surat itu bagus loh ya, Pak Tri ya. Ada yang bilang gitu juga.
1: Iya.
0: Kepercayaan.
1: Cara yang menghormati tapi pulang ke orang. Orang terop menerima tanya mas, sebenarnya luasnya banyak terop sih tanggapan suro mama.
0: Suro tetap ada tanggapan gitu bener.
1: Ya tetap terop, cuma yang nggak seramai ini bulan besar.
0: Mungkin tanggapan yang banyak di acaranya Adrania mungkin Pak Tri ya.
1: Tidak tahu katanya sih ada mantan ya.
0: Oh masih ada mantan.
1: Okay. Nah, sekarang sudah diakali bisa mbak, misalkan suro harus ini nanti diakali harus begini, harus begini, begini. Nah, manut baik.
0: Manut baik. Diakali. Bisa diakali sampai habis akal, pokoknya tetap diusahakan ya.
1: tidak ada hujan wes.
0: Tidak ada hujan sama sekali. Oke, saya kira seperti kandangan hujan.
1: Udaranya nggak begitu dingin, normal.
0: Berangin normal. Tidak pak?
1: Lo merangkal sini pokoknya wes habis maghrib nggak ada angin.
0: Di sini main angin jombang, terus.
1: Mau nyombang ke timur sini ya, habis maghrib terus nggak ada.
0: Kalau
1: bulan Juli ini gini tenang, tapi nek di situ kan angin 24 jam pasal subuh ya angin gitu.
0: Iya. Oke. Sama kalau di sini kan angin. Oke, terima kasih Pak Tri.
1: Malam jangan ngantuk, tak jelas wayang nih kan ngantuk.
0: Terima kasih, guys. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ya seru jagra untuk arus lalu lintas di Brangkal Mojokerto arah Surabaya. Ramai seru jagra untuk malam hari ini, harap hati-hati dan juga waspada.
2: Ayu Tolan, Radio Cakra Krishna.
3: Petilasan Sri Aji Joyoboyo Kediri. Sosok Prabu Sri Aji Joyoboyo memang mengundang kekaguman. Ini pula yang jadi alasan mengapa wisatawan banyak yang datang ke petilasannya. Petilasan Prabu Sri Aji Joyoboyo terletak 6 km sebelah utara Simpang 5 Gumul Kediri, tepatnya di Desa Menang, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Situs dan petilasan ini dipercaya sebagai tempat moksa Prabu Sri Aji Joyoboyo yang terkenal sebagai Raja Kadiri abad ke-12 dan juga ramalan Jongko Joyoboyonya. Selain petilasan, situs-situs yang ada di kawasan budaya ini antara lain Sendang Tirto Kamandanu, Palinggihan Empu Barada, dan juga Arca Totok Kerot. Banyak pengunjung yang melakukan ziarah di puncak ritual Pamuksan tanggal 1 Suro. Ribuan pengunjung dari berbagai daerah di Indonesia banyak yang mengikuti prosesi ritual ini. Pada umumnya, yang disebut sebagai petilasan adalah tempat tinggal, tempat beristirahat dalam pengembaraan yang relatif lama, tempat pertapaan atau tempat terjadinya peristiwa penting. Petilasan berasal dari istilah Jawa, yaitu kata dasar tilas yang berarti bekas. Petilasan merupakan suatu tempat yang pernah disinggahi atau didiami oleh seseorang yang dianggap penting. Prabu Sri Aji Joyoboyo adalah sosok yang terkenal dan penting. Nama gelar lengkapnya adalah Sri Maharaja Sangma Panji Jayabaya Sri Wameswara Madusudana Awataranindita Sutri Singa Parakrama Utunggadewa. Terkenal karena kerajaan Kadiri mencapai masa kejayaannya pada zaman pemerintahan Prabu Sri Aji Joyoboyo, yaitu pada tahun 1135 hingga 1157 Masehi. Selain menjadi seorang raja, Prabu Sri Aji Joyoboyo juga dikenal sebagai seorang yang sakti. Dipercaya memiliki kejernihan batin sehingga mampu memperkirakan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ramalan-ramalan ini diwujudkan dalam kitabnya yang terkenal yaitu Jangka Jayabaya. Petilasan Joyoboyo ini merupakan warisan budaya yang dimiliki oleh masyarakat Kediri, terutama bagi masyarakat Menang. Petilasan Sri Aji Joyoboyo dibagi menjadi dua tempat, yaitu Pamuksan Joyoboyo dan Sendang Tirto Kamandanu. Meskipun terdiri dari dua tempat yang terpisah, tetapi merupakan satu kesatuan. Sebelum memasuki petilasan Sri Aji Joyoboyo, kita akan melewati tiga pintu. Dalam hal ini, masyarakat Jawa mempercayai jika manusia pasti mengalami tiga alam kehidupan, yaitu alam kandungan, alam nyata, dan alam sukma atau alam akhirat. Pamuksan Sri Aji Joyoboyo dipugar pada 22 Februari 1975 dan diresmikan pada 17 April 1976. Selain dianggap sebagai tokoh yang sakti, Joyoboyo merupakan leluhur dari masyarakat Kediri. Oleh karena itu, kepercayaan masyarakat terhadap petilasan pun masih sangat tinggi. Masyarakat selalu menggelar upacara adat atau ritual khusus. Ritual ini dilaksanakan setiap tanggal 1 Muharram atau 1 Suro. Dalam upacara ini, biasanya berupa arak-arakan yang dimulai dari Balai Desa Menang Pagu Kediri menuju ke Lokamuksa, lalu berakhir di Sendang Tirto Kamandanu. Bagi masyarakat, terdapat 4 tempat yang dianggap sakral, yaitu Lokamuksa, Lokabusana, Lokamakuta, dan Sendang Tirto Kamandanu.

106,1 Radio Cakra, Krisna Sri Cakra, luar biasa ya untuk informasi yang kami terima di hari ini. Bisa Anda akses ulang melalui akun Facebook kami Cakra Krisna maupun juga website kami cakrakrisna.com. Karena sudah banyak sekali informasi yang kami terima hari ini, kami juga terima kasih untuk Seru Cakra yang sudah berbagi kabar, berbagi informasi, dan setia mendengarkan siaran Radio Cakra Krisna. Kita jumpa lagi edisi berikutnya ya, 15 Juni 2026, besok di hari Senin. Awal pekan Seru Cakra, jangan lupa istirahat lebih cepat. Dan untuk itu saya Rika, serta rekan gatekeeper yang bertugas malam hari ini, Mahbub Jamal Isatin, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaannya, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Air terjun Roro Kuning Nganjuk. Di Nganjuk ada tempat-tempat menarik yang bisa kita kunjungi pada saat liburan. Beberapa di antaranya menyimpan kisah misteri ataupun legenda masyarakat setempat. Di antara yang paling terkenal adalah Air Terjun Sedudo. Tempat ini merupakan tempat yang sangat sakral bagi sebagian masyarakat lokal. Ada tempat lain di Kabupaten Nganjuk yang tidak kalah indahnya. Nama lokasinya Air Terjun Roro Kuning. Orang lebih mengenal tempat ini sebagai Air Merambat Roro Kuning. Karena munculnya air terjun ini berasal dari rembesan air yang bersumber dari tiga sumber air di Gunung Wilis. Air ini merambat di antara celah-celah batu padas dan akar-akar pohon pinus di lereng gunung yang kemudian muncul ke permukaan menjadi sebuah air terjun berbentuk trisula. Air terjun Roro Kuning memiliki tinggi sekitar 15 meter dan berada di ketinggian 600 meter di atas permukaan laut sehingga udara relatif sejuk karena lokasinya masih di lereng Gunung Wilis. Hijaunya hutan pinus menambah kesegaran untuk berkunjung ke sini. Spot foto yang bagus sangat cocok untuk Anda semua. Bahkan kalau kita datang di pagi hari, kita akan mendengarkan kicauan berbagai jenis burung seperti kutilang, burung cucak rowo, dan jenis-jenis lainnya. Terdapat beberapa fasilitas yang bisa kita gunakan saat berada di Air Terjun Roro Kuning, seperti kolam renang, tempat peristirahatan, tempat bermain anak, dan pentas pertunjukan seni dan budaya. Air Terjun Roro Kuning berada di Desa Bajulan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya sekitar 30 km dari Kota Nganjuk. Untuk menuju ke sana, kita harus berkendara ke arah selatan menuju arah Brebek, Kecamatan Loceret. Ingin menikmati keindahan air terjun sambil mengenang jasa pahlawan? Sebaiknya Anda berkunjung ke Air Terjun Roro Kuning, Nganjuk.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Cakrawala Budaya.
1: Bahasa Jawa, Provinsi Jawa Tengah. Bahasa Jawa adalah bahasa yang tanah asalnya berada di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, bahasa ini dituturkan oleh masyarakat Jawa yang diantaranya tinggal di Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten. Selain dituturkan di Pulau Jawa, bahasa ini juga memiliki sebaran di beberapa wilayah Indonesia lainnya, seperti Lampung, Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Bali, NTB, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Bahkan, bahasa Jawa juga dituturkan di luar Indonesia.

Solo Yogya menyebar di seluruh daerah istimewa Yogyakarta dan sebagian besar wilayah Provinsi Jawa Tengah, bagian timur yang meliputi 4 ekskaresidenan, yaitu Karesidenan Surakarta, Karesidenan Semarang, Karesidenan Kedu, dan Karesidenan Pati. Dialek Pekalongan dituturkan di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang. Dialek Wonosobo dituturkan di Kabupaten Wonosobo, di Kelurahan Wadas Lintang, Kecamatan Wadas Lintang, Desa Candirejo, Kecamatan Mojo Tengah, Desa Balikambang, Kecamatan Selomerto, Desa Rejosari, Kecamatan Kalikajar, Desa Jelamrang, Kecamatan Leksono, Desa Rokojati, Kecamatan Sukoharjo, Desa Beran, Kecamatan Kepil, dan Desa Karangsambung, Kecamatan Kalibawang. Dialek Tegal dituturkan masyarakat di Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes. Dialek Banyumas dituturkan masyarakat di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan hasil penghitungan dialektometri, isolek Jawa yang dituturkan di Solo dan Yogyakarta dibandingkan dengan bahasa Jawa

0: inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Sunaria dari Mojoanyar, desanya Ngarjo, RT 10, RW 2, Kabupaten Mojokerto. Saya sakitnya komplikasi, Mbak, ada jantung, ada semurat, ada kolesterol. Saya rasakan tuh semua rasanya awal tuh nggak enak, Mbak, semua udah nggak bisa apa-apa, kaki sakit, awak sakit, tangan ini cekot-cekot, terus pokoknya nggak enak loh, Mbak. Saya pakai Naria, Gester sama CA. Selama itu minum Naria itu ada perubahan itu banyak sekali, Mbak. Rasanya itu enak. Herbal Naria, obat pilihan saya.

0: orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: Pak.
1: Piye to, selawan Bu Beh.
0: Bentotane iki lho, Pak.
1: Iyalah.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wing nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta. Marang widodarene Naria Sigaret.
0: Marang.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Saya sedang menikmati oleh-oleh khas Magetan. Makanan tradisional sejenis kerupuk yang terbuat dari beras ketan ini namanya jerangking. Makanan ini sekilas hampir mirip dengan kerupuk lempeng. Hanya saja, jerangking memiliki ukuran yang lebih kecil dan rasanya pun sangat khas. Selain dijadikan untuk menu camilan, jerangking ini juga sering dijadikan sebagai oleh-oleh bagi para wisatawan yang datang ke Magetan. Salah satu keistimewaan dari jerangking ini adalah proses pengolahannya. Tidak seperti kerupuk pada umumnya yang diolah dengan cara digoreng, jerangking ini diolah dengan cara dipanggang sehingga tidak mengandung minyak dan juga kolesterol. Selain itu, jerangking ini juga memiliki aroma sedikit gosong sehingga menghasilkan cita rasa yang khas dan berbeda dengan jenis kerupuk lainnya. Proses pengolahan jerangking cukup sederhana dan unik. Pertama, beras ketan dimasak hingga matang dan menjadi ketan. Kemudian ketan tersebut ditumbuk hingga menjadi adonan lengket. Setelah itu, adonan dipres dengan mesin pres maupun alat tradisional hingga menjadi tipis. Setelah berbentuk tipis, kemudian dipanggang. Jerangking biasanya diolah tanpa menggunakan bahan perasa apapun sehingga rasanya sangat alami. Jerangking ini memiliki cita rasa yang khas. Walaupun tanpa menggunakan bahan perasa, jerangking tetap memiliki rasa yang gurih. Selain itu, aroma yang sedikit gosong hasil pemanggangan ini menambah sensasi tersendiri saat memakannya. Untuk teksturnya, jerangking ini memiliki tekstur yang renyah. Namun, apabila disimpan di tempat yang tidak tepat, maka teksturnya akan mengeras. Jerangking sangat sehat untuk dikonsumsi oleh siapa saja, termasuk para vegetarian yang tidak mengkonsumsi susu dan telur, karena pengolahan jerangking yang dipanggang, sehingga tidak mengandung minyak dan kolesterol. Di Magetan, jerangking banyak dijual dan diproduksi. Selain dijual di warung-warung, jerangking juga bisa kita temukan di pusat oleh-oleh yang ada di daerah Magetan. Sehingga ketika sedulur cakra berkunjung ke Magetan, kita dapat dengan mudah menemukannya.
0: Ayo Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: bubeh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iya lah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni kanca-kanca. Lah piye, rasane wasik kanca-kanca kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.

0: Nama saya Bu Suparmi dan alamat di Dusun Japon RT 6 RW 7 Desa Pasuk Jambe, Kecamatan Pasuk Jambe, Kabupaten Lumajang. Saya menderita sakit darah tinggi, kolesterol dan linu-linu. Sakitnya sudah sekitar 3 tahunan. Pas waktu sakit saya merasakan badan terasa lemas saat dibuat aktivitas dan kalau bangun tidur kepala sering terasa pusing. Sebelum minum Naria itu tensinya 180. Kemudian saya cek lagi setelah minum obat Naria tensinya 160 dan ibu jari kiri saya awalnya kaku tidak bisa digerakkan. Alhamdulillah sekarang bisa digerakkan. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA dan Gester. Awal minum Naria CA 3 tetes dan Gester 3 tetes dicampur dengan air hangat
1: dari 3 kali sebelum makan.
0: Mulai ada perubahan setelah habis paket kedua. Herbal Naria obat pilihanku.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Pak.
1: Piye to, selawan Bu Beh.
0: Bentotane iki lho, Pak.
1: Iya lah.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.

0: Aktif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Suwarti, alamat Berutengah RT1 RW5, Desa Kalisemo, Kecamatan Luwano, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Saya menderita sakit kaki, pegal-pegal sama panas. Dah lama sekitar 1 tahun. Kalau mau buat jalan sakit sekali, sampai saya seret-seret, badan lemas sama pusing sama mual-mual. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA sama Gester. Saya merasakan ada perubahan setelah habis paket pertama Herbal Naria, obat pilihanku.

0: Pak.
1: Itu selawan bu, beh.
0: Bentotan iki lho, Pak.
1: Iyalah.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.
0: Mantap.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Bagi saya, kopi memang terkesan biasa dalam kehidupan sehari-hari. Kita biasa menyeduhnya, menyeruputnya, dan meminumnya hingga habis. Namun, di antara semua jenis kopi yang ada, sebagian di antaranya memiliki keunikan dan khasiatnya masing-masing. Kalau ke Tulung Agung, saya biasa bercerita bersama teman-teman sambil menikmati secangkir kopi. Di Tulung Agung, saya selalu menyeruput kopi ijo yang sudah menjadi legenda hingga saat ini. Meminum kopi ijo sudah menjadi tradisi turun-temurun di Tulung Agung. Rasa dan teksturnya memang berbeda dari kopi pada umumnya, karena proses pembuatannya yang masih menggunakan cara tradisional. Biji kopi disangrai menggunakan wajan yang terbuat dari tanah liat dengan tungku api berbahan kayu bakar. Dalam proses ini, perlu ketekunan dan keuletan untuk menjaga api agar suhu tetap stabil, sehingga biji kopinya matang dengan merata. Di Tulung Agung, kopi ijo ini sangat terkenal. Mulai dari warung kopi pinggir jalan hingga kafe besar, menyediakan kopi ijo sebagai menu utama. Cara penyajiannya pun tidak berbeda dengan kopi lainnya yang disuguhkan di cangkir dalam keadaan panas. Salah satu tradisi unik yang menyertai ritual minum kopi hijau ini adalah nyete. Nyete merupakan seni melukis atau membatik sebatang rokok dengan menggunakan sisa endapan kopi hijau. Tradisi ini populer tidak hanya di Tulung Agung, tapi juga di kawasan Jawa Timur lainnya seperti Kota Malang. Salah satu tempat ngopi hijau yang terkenal di Tulung Agung adalah Kopi Waris. Warung ini hampir tidak pernah sepi, yang membuat banyak orang tertarik karena secangkir kopinya yang terasa lembut dan gurih. Kopi di sini hanya disajikan dengan dua varian dengan bubuk kopi yang sama, yaitu kopi tubruk dengan gula atau kopi susu yang hanya dibedakan cara penyajiannya, yaitu dengan menggunakan gelas cangkir atau gelas kaca. Harganya pun sangat terjangkau. Selain harga dan rasa, warna kopi ini memang sangat berbeda dengan kopi lainnya, karena berwarna coklat kehijauan. Banyak orang yang menganggap bahwa kopi ijo berkhasiat untuk menurunkan berat badan. Senyawa asam klorogenat sebagai antioksidan aktif dalam biji kopi dipercaya dapat membantu menurunkan tekanan darah dan berat badan. Kopi ijo juga dinilai bisa menurunkan gula darah dan menghambat penumpukan lemak. Namun, ternyata penelitian mengenai ekstrak biji kopi hijau dalam membantu menurunkan berat badan tidak dilakukan dalam jangka waktu lama, sehingga masih ada resiko hasilnya tidak valid, alias belum cukup bukti yang menyatakan manfaat ekstrak kopi hijau efektif dan aman dalam jangka panjang. Konsumsi kopi hijau juga harus diperhatikan pada beberapa kondisi tertentu, seperti penderita penyakit diabetes, glaukoma, gangguan pencernaan, dan komplikasi lainnya.
0: Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariyah.
3: Nariyah? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariyah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariyah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariyah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: Bu, Beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean.
0: Wow.
1: Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.
1: Mantap.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama bapak saya Bapak Tamin, Desa Ngleguk, RT 3, RW 3, Kelurahan Sumberjo, Kecamatan Randublatong, Kabupaten Blora. Bapak saya penderita sakit lambung sama hepatitis. Itu perutnya itu kembung kayak sebah gitu, kayak mual terus adem banget. Bapak saya mengonsumsi CA sama Gester. Bapak saya itu mulai minum itu keringat dingin tuh keluar dalam 3 hari. Habis 1 botol tuh habis itu sudah ada enakan, berkurang gitu. Herbal Nariah, obat pilihanku.

0: Tapi to selawan bu beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.
1: Man.

0: perjuangan bangsa.
1: Martha Christina Tiahahu. Martha Christina Tiahahu merupakan salah satu pejuang wanita yang turut serta berjuang melawan tentara kolonial Belanda asal Maluku. Perempuan kelahiran 4 Januari 1800 ini memulai ikut serta peperangan sejak usia 17 tahun. Sejak kecil, Martha telah melihat perilaku tentara Belanda yang sewenang-wenang terhadap masyarakat Maluku. Karena hal tersebut membuat dendam dan ingin ikut serta secara langsung melawan pasukan Belanda. Martha turut membantu Thomas Matulesi dalam Perang Patimura pada 1817. Di bawah komando Patimura, Christina Martha Tiahahu ditunjuk menjadi salah satu pemimpin pasukan bersama ayahnya, Kapitan Abubu, dan beberapa pemimpin lainya. Namun, pada 14 November 1817, rombongan pasukan Martha Christina Tiahahu tertangkap pasukan Belanda. Martha Christina Tiahahu hanya ditahan karena dianggap masih di bawah umur. Akan tetapi, ayahnya harus dihukum mati. Setelah ayahnya wafat, Martha Christina Tiahahu tetap melanjutkan perjuangan dan mengumpulkan pasukan ayahnya yang masih tersisa. Namun, dirinya tertangkap oleh pasukan Belanda dan dibuang ke Pulau Jawa. Saat di perjalanan menuju Pulau Jawa, Martha Christina Tiahahu melakukan mogok makan, minum, dan tidak mau minum obat yang diberikan pasukan Belanda. Kondisi kesehatan Christina Martha Tiahahu pun semakin memburuk. Puncaknya, pada 2 Januari 1818, Martha Christina Tiahahu meninggal di atas kapal Everstein. Jenazahnya dibuang ke Laut Banda atas perintah Komandan Verhoel. Christina Martha Tiahahu memperoleh gelar pahlawan kemerdekaan Indonesia pada 20 Mei 1969 dari pemerintah Indonesia.

0: gimana sih? Disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar.
1: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh

0: Pak.
1: Itu selawan bu, beh.
0: Bentotan iki lho, Pak.
1: Iya lah.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.

0: Ayu Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Bendungan Serut Blitar. Selain bendungan yang dimanfaatkan untuk menampung air dan irigasi, terdapat juga taman bermain dan rekreasi yang cocok untuk anak-anak, sehingga tidak salah apabila datang ke sini bersama keluarga untuk piknik. Retribusi untuk memasuki kawasan bermain atau rekreasi keluarga Bendungan Serut Blitar ini juga terjangkau. Bendungan Serut Blitar juga dilengkapi dengan gazebo yang bisa digunakan untuk bersantai di bawah pepohonan rindang dengan suasana pinggir sungai yang relatif bersih. Tempat ini memang bisa dibilang sangat nyaman, apalagi ketika siang hari yang terik. Rute menuju Bendungan Serut juga sangat mudah. Sampai saat ini terdapat banyak rute yang bisa kita pilih dari pusat kota Blitar. Sudah banyak petunjuk arah untuk menuju Bendungan Serut. Bendungan yang lebih dikenal dengan nama Bendungan Serut ini sebenarnya memiliki nama resmi Bendungan Lodoyo. Bendungan Serut atau Lodoyo dibangun pada tahun 1982. Bendungan ini merupakan tipe bendungan gerak. Selain memiliki fungsi utama sebagai pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Wlingi Raya, pengatur debit, pengendali banjir, dan budidaya perikanan. Taman wisata Bendungan Lodoyo berada di utara instalasi bendungan. Secara administratif, masuk dalam wilayah Desa Gogodeso, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Taman ini didesain sedemikian rupa sehingga memiliki view dengan luas ke arah waduk dan bendungan. Sebagaimana umumnya, sebuah taman pada Taman Wisata Bendungan Lodoyo ini terdapat berbagai macam tanaman dan pepohonan. Pohon-pohon yang rindang membuat suasana di sekitar taman menjadi sejuk. Sedikit bergeser ke timur, tetapi masih berada di kawasan Taman Serut, terdapat wahana air berupa kolam renang. Kolam renang ini sederhana tetapi tertata dengan rapi. Bergeser keluar taman wisata, kita dapat memacu adrenalin dengan menyeberangi Bendungan Serut. Jika dipandang dari taman wisata, suasana waduk memang cukup tenang. Tapi beda ceritanya jika melintas di atas bendungan. Dari atas bendungan, kita dapat menyaksikan pertunjukan air yang memukau. Pertunjukan tersebut berasal dari air buangan bendungan yang menggelegar menghantam talut. Letak Bendungan Serut cukup strategis karena berada tidak jauh dari kawasan wisata Kampung Coklat. Jadi, jika sedang berencana ke Kampung Coklat, jangan lupa mampir ke Bendungan Serut. Rasakan sensasi wisata Blitar yang unik dan menantang.
0: Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: kon Bu, Beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni kanca-kanca. Lah piye, rasane wasik kanca-kanca kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.
1: Man.

0: Ibu Tri Nur Hayati, Dukuh Wagian RT 19 RW 6 Desa Bulusan, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten. Saya menderita sakit asam urat dan kolesterol. Saya mengkonsumsi nariah jenis CA dan Gaster. Saya merasakan perubahan setelah minum habis 2 paket. Herbal nariah obat andalanku.
1: Herbal nariah tidak hanya melindungi tapi

0: Itu selawan bu beh.
1: Bentotan iki lho pak.
0: Iya lah.
1: Iki kopi nih. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wing gowo siji kurang ya bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah pak yo, pas di kantong.
0: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta. Marang Widodarene Naria Sigaret.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: Bu, Beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Walgira, Desa Sojokerto, Kecamatan Leksono, RT1 RW2, Kabupaten Wonosobo. Saya menderita sakit lambung, darah tinggi, wasir, kolesterol. Rasanya panas asam lambungnya, kepala sering pusing, badan pada pegel semua. Saya mengonsumsi Nariah CA kalih gester. Habis 2 paket belum habis, sudah enak semua. Herbal Nariah, obat andalanku.
0: Herbal Nariah tidak hanya melindungi tapi juga membantu proses penyembuhan tubuh. Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel.

0: Pak.
1: Pito, selawan bu, beh.
0: Bentotane iki lho, Pak.
1: Iyalah.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wing gawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.
0: Marah.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: selawan bu, pe.
1: Bontotane iki lho, Pak.
0: Iya lali.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi gawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.
1: Man,

24 tahun yang lalu, aku kehilangan sosok seorang ayah. Salam rindu ayah. Semoga Allah jadikan ahli surga. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Saat itu, ibu merawat dan membesarkanku sudah tanpa suami lagi. Terima kasih ibu, engkau begitu tegar, engkau begitu kuat, engkau begitu hebat. Aku tidak akan bisa membalas semua jasa-jasamu ibu. Namun, aku akan terus berusaha untuk bisa membuatmu tersenyum dan bahagia ibu. Dan saat ini, ada satu hal yang membuat aku sedih. Sudah 10 bulan ibu terbaring sakit. Ibu, aku akan selalu merawat dan menjagamu ibu. Walaupun itu tidak akan bisa mengimbangi kasih sayangmu kepada aku.

0: Info Sehat Radio Cakra Krisna.
1: Dikenal sebagai bahan obat yang ampuh untuk berbagai macam penyakit, buah mengkudu sangat banyak dicari masyarakat. Mengkudu atau Morinda citrifolia adalah buah berwarna hijau yang banyak ditemukan di Australia, India, dan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Selain dipercaya dapat mengobati berbagai jenis penyakit, ternyata buah mengkudu juga dipercaya bisa melembabkan kulit dan menyamarkan kerutan halus di wajah. Kandungan buah mengkudu juga kaya akan antioksidan seperti flavonoid buatnya dicari.
0: Info Sehat dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Ya, nama saya Bu Masri dari Desa Wanaraja, Kecamatan Wanayasa, RT 3 RW 4, Kabupaten Banjarnegara. Sakit mata, ya, matanya perih, berair, terus pegel-pegel. Saya mengkonsumsi Naria, Gester, dan CA. Telah satu paket, ya, matanya sudah sembuh, tidak berair. Herbal Naria, obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi

0: Ayo Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Campground Gazebo Wilis Kediri. Campground Gazebo Wilis merupakan salah satu objek wisata alam yang sedang hits di Kediri. Terletak di lereng Gunung Wilis, menawarkan pemandangan alam yang indah dan asri. Spot terbaik dari tempat Campground Gazebo Wilis ini adalah zona camping di atas pegunungan. Tempat camping ini memiliki corak warna alam yang keren dan mempesona. Menariknya, wisatawan tidak perlu sulit mendaki ke puncak untuk menikmati panorama alam yang indah. Campground Gazebo Wilis berada di ketinggian sekitar 1500 mdpl. Dari ketinggian ini, kita bisa melihat pemandangan indah perbukitan serta hamparan lembah hijau. Keindahan malam hari juga tidak kalah indahnya. Hamparan gemerlapnya lampu kota Kediri menemani dinginnya malam di puncak bukit. Menjelang pagi hari adalah waktu yang dinanti-nanti. Atmosfer langit warna jingga keemasan membuat mata para pengunjung terpana hebat. Berbagai kamera dan handphone pengunjung mulai membidik panorama indah ini. Panorama indah sebelum terbitnya matahari. Campground Gazebo Wilis berada di Dusun Besuki, Desa Jugo, Kecamatan Mojo Kediri. Bila ingin berkemah pada weekend, sebaiknya melakukan registrasi pesan tempat terlebih dahulu. Campground Gazebo Wilis diselimuti kabut tebal serta hawa dingin. Tersedia 4 lokasi untuk mendirikan tenda camping, yaitu di samping kafe, area parkir, dan 2 lokasi puncak bukit. Keseluruhan area camping bisa menampung sekitar 100 tenda dengan ukuran kapasitas 4 orang. Jangan khawatir akan terik matahari saat siang hari. Pepohonan rindang akan menjaga kita dari terik matahari secara langsung. Jika ingin suasana pegunungan hening, kita bisa memilih area camping di puncak bukit untuk mendirikan tenda. Tidak perlu khawatir bagi pengunjung yang tidak membawa peralatan tenda, tersedia sewa peralatan tenda di Gazebo Wilis. Sajian kuliner di atas bukit ini juga tidak kalah lezatnya, mulai dari gorengan, mie, bakso, dan lain sebagainya, sehingga membuat badan kita terasa lebih hangat. Berkunjung ke tempat wisata Gazebo Wilis, jangan lewatkan aktivitas hunting foto. Terdapat spot foto keren dan instagenik dengan latar panorama alam. Jika cuaca sedang bagus dan cerah, kita bisa melihat keindahan sunrise di pagi hari. Lokasi Campground Gazebo Wilis terbilang cukup mudah untuk dijangkau. Jarak lokasi Gazebo Wilis dari alun-alun kota Kediri sekitar 21 km. Rute jalan menuju Gazebo Wilis satu arah dengan air terjun Dolo dan Irenggolo. Jalannya cukup mulus dan lebar. Rute dari kota Kediri ke arah terminal baru Tamanan Kota, terus ambil arah barat. Kemudian ikuti petunjuk menuju kawasan wisata air terjun Dolo dan Irenggolo. Jika dari arah selatan, yaitu pertigaan Kecamatan Mojo menuju ke barat. Kemudian ikuti petunjuk ke arah air terjun Dolo dan Irenggolo.
0: Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: perjuangan bangsa.
1: Agresi Militer Belanda 1. Agresi Militer Belanda 1 merupakan sebuah peristiwa operasi militer pertama Belanda yang dilakukan terhadap Republik Indonesia. Serangan yang dilakukan Belanda saat agresi pertama terhadap Indonesia terjadi di wilayah Jawa dan Sumatera. Agresi Militer Belanda 1 terjadi pada tanggal 21 Juli 1947 sampai pada tanggal 5 Agustus 1947. Serangan agresi militer yang berlangsung merupakan aksi polisionil yang dilakukan Belanda dalam rangka mempertahankan penafsiran atas perundingan Linggarjati. Dari sudut pandang Republik Indonesia, aksi agresi militer Belanda 1 merupakan pelanggaran dari hasil perjanjian Linggarjati. Agresi militer Belanda 1 disebabkan Belanda yang tidak menerima hasil perundingan Linggarjati yang telah disepakati bersama pada tanggal 25 Maret 1947. Pihak Belanda cenderung menempatkan Republik Indonesia sebagai negara persemakmuran dan Belanda sebagai negara induk. Perjanjian yang sudah dilakukan hanya dijadikan alat untuk mendatangkan pasukan lebih banyak. Untuk mencari alasan supaya bisa menyerang Republik Indonesia, Belanda mengajukan beberapa tuntutan. Pembentukan pemerintahan federal sementara yang bertujuan menguasai seluruh wilayah Republik Indonesia sampai terbentuknya RIS atau Republik Indonesia Serikat. Dari pernyataan tersebut berarti Republik Indonesia ditiadakan. Pembentukan pasukan keamanan bersama yang selanjutnya masuk ke daerah-daerah Republik Indonesia. Dari tuntutan yang ada tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Belanda ingin membuat dan merencanakan negara boneka dan ingin menguasai kembali Republik Indonesia. Kemudian Belanda melanggar perjanjian Linggarjati yang sudah disepakati sebelumnya. Atas dasar tersebut, pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda melakukan agresi militer pertamanya dengan menggempur Indonesia. Target utama Belanda adalah kota besar yang ada di Pulau Jawa dan Sumatera. Gubernur Jenderal Haji van Mok mengumumkan kepada wartawan tentang dimulainya aksi agresi militer Belanda 1 lewat konferensi pers pada malam hari tanggal 20 Juli. Serangan di beberapa daerah kemudian dimulai pada tanggal 21 Juli. Serangan agresi militer 1 dilakukan di daerah yang dikuasai Republik Indonesia seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera. Di Jawa Tengah, mereka memfokuskan di daerah pantai utara. Di Jawa Timur, mereka menguasai wilayah yang terdapat pabrik-pabrik gula dan perkebunan tebu. Dan di wilayah Sumatera Timur, mereka menguasai daerah perkebunan tembakau.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna.
1: Sesaat lagi Anda ikuti Hasanah Islami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم نبينا الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته وأمته إلى يوم الدين وبعد فيا أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون حاضرين بالشكر على الله سبحانه وتعالى. Kita masih diberikan kesempatan untuk beriman sampai dengan subuh kali ini. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, di antara sekian hamba yang beriman itu kita masih diberikan kesempatan untuk membuktikan keimanan itu dengan amal saleh dan diawali dengan menunaikan salat subuh berjamaah. Kalimat iman pertama di dalam Al-Quran itu diikuti dengan amalan salat sebagai pembuktian dari sifat takwa. Itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat kedua sampai dengan ayat ketiga. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa orang takwa yang dimaksudkan? Maka ciri pertamanya di ayat tiganya, الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. الذين يؤمنون بالغيب, yaitu orang-orang yang senantiasa meningkatkan keimanannya. Jadi orang takwa itu alhamdulillah tidak dibatasi dengan cukup beriman. Nanti ada muslim, ada mukmin, ada taqi. Ada muslimun, ada mukminun, ada muttaqun. Levelnya terus meningkat. Muslim, orang yang baru berikrar untuk patuh tunduk kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jika ikrar itu diiringi dengan keyakinan paripurna dan kesiapan untuk menunaikan segala apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala yang dilarang, maka naik levelnya tidak sekedar muslim tapi menjadi mukmin. Karena itu orang-orang yang mengatakan saya Islam, saya tunduk, saya patuh, saya muslim, tapi tidak diikuti dengan keyakinan pada jiwanya untuk mengamalkan apa yang ia ikrarkan dengan lisannya dalam kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu, maka disifati oleh Al-Qur'an sebagai muslim, namun imannya baru sampai lisan, belum sampai kepada qalbunya. Itu yang dimaksudkan di Quran surah ke-49 Al-Hujurat di ayat ke-14. Qalatil a'rabu amanna. Ada segelintir orang Arab Badui mengatakan kami telah beriman. Jadi menahbiskan dirinya sebagai mukmin, langsung naik ke level yang kedua. Amanna, kami telah beriman. Turun jawaban langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Qul lam tu'minu. Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalian belum naik ke level mukmin. Walakin qulu aslamna. Tapi katakan baru di level yang pertama. Baru muslim. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Sementara iman yang diucapkan di lisan itu belum sampai ke dalam hatinya, belum sampai ke dalam jiwanya. Jadi baru mengalir di lisan, baru berucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Itu kalau kalimat sampai ke dalam hati, maka nanti berubah dari sekedar muslim menjadi mukmin. Bila sampai ke dalam hati, maka nanti dalam hati akan dipancarkan kepada seluruh bagian tubuh kita sebagai pertanda keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pancaran ini nanti akan dieksekusi oleh seluruh bagian tubuh kita yang menandakan kita betul-betul beriman. Karena itu nanti tiga bagian ini disebut dengan iqrarum bil lisan, wa tasdiqum bil qalbi, wal amalu bil jawarih. Diungkapkan dengan lisan, dibenarkan sampai ke dalam hati, dibuktikan lewat perangkat tubuh kita. Pembuktian lewat perangkat tubuh itu, itulah yang disebut dengan ibadah namanya. Pembuktian pertamanya itu datang lewat sholat. Dan sholat ini adalah pembuktian iman pertama yang diamalkan, ditampakkan, bahkan menjadi risalah pertama seluruh nabi dan rasul yang pernah bertugas di muka bumi. Jadi semua nabi, rasul, muslim beriman kepada Allah, mukmin, yakin dengan itu semua, dan pembuktian pertama keimanannya itu dengan sholat. Nabi Musa alaihi salam ketika pertama kali dikonfirmasi ketauhidannya kepada Allah dan membuktikan keislaman dan keimanannya, perintah pertamanya membuktikan lewat sholat. Itu ada di Quran surah ke-20 Taha di ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana. Itu kalimat tauhid. Pembuktiannya di mana? Fa'budni. Kata Allah, innani anallahu, sungguh saya tegaskan saya itu Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada yang layak dipertuhankan dan disembah. Karena ilah itu mengandung makna dipertuhankan dan disembah sekaligus. Ketika itu menjadi nama bagi Tuhan, maka berubah menjadi Allah. Jelas ya? Makanya kita katakan la ilaha illallah. Tidak ada yang layak dipertuhankan dan disembah kecuali saya, kata Allah. Fa'budni. Maka kalau sudah beriman, buktikan itu dengan menyembah saya. Bagaimana caranya? Teruskan ayatnya. Wa aqimis salata lidzikri. Tunaikan salat sebagai pembuktian untuk mengingatku, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Risalah itu terus berlangsung dari sebelum, bahkan Nabi Isa juga demikian. Nabi Isa salat. Yesus Mesiah salat. Di Quran surah ke-19 Maryam di ayat ke-33. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salat. Allah memberkahi aku di setiap keadaan, di setiap tempat dan waktu, dan mewasiatkan, memberikan pesan kepada aku untuk sholat. Jadi Nabi Isa sholat untuk membuktikan keimanannya, kehambaannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat itu sekaligus selain sebagai pembuktian iman, juga pembuktian sebagai hamba, dan tidak naik status di atas hamba, tetap hamba. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika akan menerima perintah sholat, status kehambaannya disebutkan dengan jelas. Itu di surah ke-17 Al-Isra di ayat yang pertama itu. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Bukan bi'rasulihi, bukan bi'nabiyihi, tapi bi'abdihi. Untuk menegaskan bahwa risalah sholat itu sebagai hadiah terbesar nanti dari proses Isra Mi'raj itu adalah pembuktian dari penghambaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bersyukur dalam kehidupan ini bila masih mampu menunaikan salat, alhamdulillah. Artinya komitmen keyakinan kita, keberimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita telah wujudkan, dan perwujudan pertama kali itu melalui salat. Sekaligus ibadah salat yang ditunaikan itu semakin sering ditunaikan, itu mengonfirmasi peningkatan-peningkatan iman. Rumus dalam Al-Quran pertama kali, kalau imannya ingin terus ditingkatkan, maka sholatnya diperbanyak. Sholatnya diperbanyak. Karena itu nanti di Al-Baqarah ayat 3 itu, kalimat imannya menggunakan fi'il mudhari dan bentuknya jama'. Alladzina yu'minuna. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. itu menunjuk makna umum yang luas. Jadi bisa mencakup laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, dan melampaui sekat-sekat sosial. Jadi siapapun. Jadi tawaran untuk beriman itu untuk semua hamba. Itu buktinya rahman Allah. Semua diberi kesempatan untuk beriman. Hanya persoalannya tawaran itu mau diambil atau tidak, itu problemnya. Jadi Allah memberi kesempatan pada setiap hamba itu untuk beriman. Kalau di sini diberikan misalnya snack, ya, misal saja. Lalu setelah kajian diberikan snack. Semua mendapatkan bagiannya. Tapi ada yang tidak mau ngambil. Begitu tidak diambil, sampai depan dia lapar. Saking laparnya kemudian pingsan. Pertanyaannya, yang salah panitianya atau jemaahnya? Jemaahnya, karena panitia sudah menawarkan, yang bersangkutan tidak mengambil. Jadi kalau ada yang tidak beriman, jangan salahkan Allahnya. Karena konsep dasarnya semua diberikan kesempatan yang sama, cuma manusianya yang tidak mau ngambil. Fir'aun kan sefir'aun-fir'aunnya, ngaku Tuhan, hobi bunuh orang, perbuatannya zalim, masih dikirimkan dua orang nabi kan, Musa dan Harun, dan diperintahkan berdakwah dengan lembut. Itu sefir'aun-fir'aunnya. Karena itu konsep pemberian hidayah itu terbuka untuk semua, tinggal kita mau ngambil atau tidak. Itu yang dimaksud di Quran surah ke-29 Al-Ankabut itu, di ayat yang terakhir itu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang serius mengambil hidayah yang telah kami tebarkan itu. Jadi pancaran hidayah itu seperti sinyal yang ditebarkan. Tinggal kita mau mengambilnya atau tidak. Jadi kalau antum ingin cepat dapat hidayah itu, coba cepat cari tempat-tempat yang sinyalnya kuat mendapatkan itu. Anda kan kalau telepon sinyalnya lemah langsung keluar cari sinyal kan? Jalan sambil tunjuk-tunjuk padahal yang telepon enggak ada di situ gitu. Ini sinyalnya enggak ada nih gitu kan? Tapi Anda cari-cari supaya sinyalnya penuh lagi. Itu Allah tebarkan sinyalnya ada di majlis ilmu, di majlis, di masjid, di ta'lim-ta'lim, ya kan? Itulah sinyalnya. Kalau kita mau mendekat ke situ, maka lanahdiyannahum subulana. Kami akan tunjukkan kata Allah dan dibimbing untuk mendapatkan jalan-jalan kemuliaan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, salat berjamaah itu di antara jalan-jalan untuk mendapatkan hidayah Allah. Dan itu sangat mahal. Biasanya di antara sekian surah-surah yang dibacakan oleh imam itu bukan sekedar permohonan yang ditujukan kepada Allah, tapi umumnya mewakili pesan-pesan penting yang menjadi kebutuhan seluruh jamaah yang menunaikan sholat. Kadang-kadang unik Pak Ibu, kita itu para imam kadang menyiapkan surat tertentu untuk dibaca, tapi ketika sholat itu bisa berubah. Bisa demikian itu. Ya, tadi dibacakan Quran surah ke-25 Al-Furqan tadi. Tadi itu dari ayat 68 sampai ayat 75. Surah ke-25 ayat 68 sampai dengan 75. Saya singkat saja pesan kuat yang penting di ayat tadi itu. Utamanya di ayat 70 dan 75-nya. Utamanya. Ya, di ayat 70 dan 75-nya. Jadi ini tawaran langsung dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada di antara kita yang sempurna. Idealnya semua menjadi ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang penyayang. Sikapnya yang lembut, yang baik, yang toleran dalam konteks kebaikan. Tapi kadang ada yang terperosok dalam keburukan. Lisan salah tutur, telinga salah dengar, mata salah tatap, bahkan ada yang melakukan dosa-dosa yang besar. Tapi selalu diberi kesempatan oleh Allah untuk kembali. Maka di ayat 70-nya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah. Maka orang-orang yang mungkin pernah merasa salah itu bisa kembali menjadi soleh, kata Allah. Kalau dia mau kembali, taubat. Taubat itu kembali kepada jalan-jalan kebaikan. Jadi bahasa Quran itu indah sekali. Tidak ada memang yang sempurna di antara manusia yang bukan Nabi dan Rasul itu. Ya, tapi kemuliaan manusia itu, hamba yang salah itu terletak kepada keinginan kuatnya untuk selalu berusaha menjadi soleh. Jadi yang dituntut dari kita itu usahanya. Karena itu saya sering berkata, Allah itu
3: sangat mencintai seorang pelaku maksiat yang gemar bertobat dibandingkan dengan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Ya. Jadi kalau kita mau kembali, itu disukai oleh Allah. Taubat dan tinggalkan perbuatan-perbuatan buruk itu. Lalu kuatkan imannya, isi dengan amal soleh. Apa ciri orang yang telah berhasil menjadi soleh itu? Maka diteruskan ayatnya. Ya. Faulaika yubaddilullahu anhum sayyi'atihim hasanat. Ini ciri yang penting, Pak, Ibu. Orang kalau sudah taubat itu, kata Allah, ciri diterima taubatnya, maka berganti perbuatan salah yang sebelumnya dilakukan dengan perbuatan soleh yang konsisten dikerjakan. Jadi kalau kita bertaubat dari dosa mata, misal melihat yang salah nih, seringkali terbawa, terdorong untuk melihat gambar yang tidak baik, lalu taubat. Maka ciri diterima taubatnya itu, yang salah ini berganti menjadi soleh. Tidak ingin lagi melihat gambar yang tidak baik, tontonan yang tidak bagus. Dari situ beralih kepada yang baik-baik. Maka kalau ini konsisten dikerjakan, Allahu Akbar, ayat 75-nya. Ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru. Maka orang-orang ini menggunakan bentuk jamak nih, Pak. Ya, kalau jamak itu pekerjaannya tidak sendirian. Jadi kalau di keluarga ini, orang tua ngajak anak-anaknya, suami dengan istri kompak. Jadi di rumah tontonan-tontonannya diganti menjadi yang lebih baik. Bacaan-bacaannya diganti dengan yang lebih soleh. Dirumuskan di mana sekolahnya, di mana bekerjanya, di mana belajarnya. Itu kalau kompak seperti itu dan bersabar menjalaninya, bersabar. Kalimat pertamanya sabar. Itu Allah menyiapkan satu tempat khusus untuk keluarga ini di surga. Dan cara masuknya itu disambut. Disambut tahiyatan wa salama. Disambut kalau ditafsirnya di Quran surah 13, ditafsir di Quran surah Ar-Ra'd ayat 23 sampai 24, itu keluarga besar ini akan saling bergandengan masuk ke dalam surga dan disambut oleh para malaikat di setiap pintu-pintu surga. Jadi masuknya lewat surga Aden, kan 8 pintu surga itu. Ya, jadi masuk dia lewat surga Aden, nanti malaikat menyambut di setiap pintu-pintu surga. Dan luar biasanya dikonfirmasi di ayat ini, Quran surah ke-25 di ayat 75 itu dikonfirmasi nanti di Quran surah 13 ayat 23 dan 24 dengan kalimat yang sama tentang sabarnya. Ya, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurniyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum sani'na uqbad dar. Maka orang-orang ini, kata Allah, ini langsung dari Al-Quran. Saya selalu mengatakan, posisikan Al-Quran itu bukan sekedar kitab bacaan, tapi surat-surat bimbingan yang Allah langsung berikan kepada kita. Jadi kalau baca Quran itu, rasakan itu untuk kita. Posisikan diri kita itu sebagai penerima perintah. Bukankah dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu disebut dengan surah? Ya kan? Bapak Ibu, saya sering katakan begini. Kalau terpisah dengan anak misalnya, sedang sekolah, pesantren, 3 tahun tidak bertemu, tiba-tiba dapat surat dari anak, senang tidak? Senang ya? Kita dapat surat dari orang tua yang enggak pernah berjumpa dulu selama berapa masa, senang ya? Sekarang Allah kirim surat kepada kita. 114 surat. Yang belum tampak dalam pandangan kita, yang selalu memberikan rahmat, perhatian, ampunan, pemaafan, kirim surat, 114 surat. Lewat manusia utama yang terpilih, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai ke kita. Maka kata para ulama, surat itu posisikan untuk kita isinya. Disampaikan lewat Rasulullah, dicontohkan cara membaca dan mengamalkannya, tujuannya sampai ke kita. Jadi kalau baca Quran itu rasakan ayatnya untuk kita. Jannatu adnin yadkhulunaha. Itu beda ketika hanya sekedar membaca dengan merasakan bahwa firman ini untuk kita. Kata Allah, "Hei kamu ini, aku sudah siapkan surga. Ini untuk keluarga kamu. Tapi kamu harus bersiap untuk memasukinya. Ini amalannya. Bila dikerjakan amalan-amalan itu," kata Allah, "ini anaknya. bisa menggandeng bapak ibunya, bisa menggandeng pasangannya, keluarga besar, masuk ke dalam surga. Yang paling menarik, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Malaikat datang menyelamati dari setiap pintu surga. Masuk memberikan selamat. Apa kalimat pertama yang diucapkan malaikat? Ternyata bukan karena hebat amalnya. Bukan karena banyak sholatnya. Bukan karena banyak hafalan Qurannya. Bukan karena banyak infaknya. Salamun alaikum bima sabartum. Tapi karena banyak sabarnya. Ternyata sabar itu mahal, Pak, Bu. Sabar, Bu, ya, kalau mendidik anak-anak menjadi soleh, sabar. Karena di situ ternyata kunci untuk mendapatkan rahmat Allah itu. Sabar, ikhwan. Bapak yang sedang mencari nafkah dengan cara yang halal, sabar. Karena ternyata setiap gerak langkahnya itu pahalanya ada di situ. Dan peluh keringat, capek, lelah, itu ternyata yang punya nilai di hadapan Allah. Itu kalimat pertama malaikat itu sabarnya. Bukan karena selamat mendapatkan penghasilannya. Bukan karena selamat karena anaknya diwisuda hafal Qur'annya, bukan. Yang indah itu sabarnya. Karena itu kenikmatan wisuda khatmul Qur'an itu, hafalan Qur'an itu ternyata bukan karena hasilnya selesai menghafal, bukan. Karena tahapan-tahapan yang dilalui dengan kesabaran itu telah tuntas dilewati. Makanya kenapa banyak penghafal Qur'an ketika diwisuda itu banyak terharu dan menangis itu? Karena merasakan perjuangan saat mulai menghafalnya. Itu poinnya. Nah, ini yang kita dapatkan di subuh ini. Saya kira kalau kita berusaha untuk membaca Qur'an pelan-pelan dengan terjemahan, ya setiap harilah diusahakan walaupun cuma satu ayat. Nanti ketika kita sholat dan mendengar imam membacakan ayat apapun, itu rasanya akan berbeda. Karena ada petunjuk-petunjuk berkehidupan yang selalu selaras dengan apa yang kita jalani dalam aktivitas harian kita. Jelas sampai di sini?
4: اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك الكريم رسولك المصطفى الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا لا تدعنا في مقامنا هذا وفي كل مقام ذنبا إلا غفرته يا الله jika ada pelaku maksiat di dalam ruang masjid ini atau di sekitarnya jangan biarkan ia pulang kecuali Engkau ampuni segala dosa-dosanya wala hamman illa farajtah jika ada yang pernah merasakan kegelisahan jangan biarkan ia meninggalkan masjid ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya wala maridan illa syafaitah jika ada yang diuji dengan penyakit seberat apapun maka mohon angkat dan sembuhkan penyakitnya ya arhamar rahimin Allahumma ya arhamar rahimin wala hajatan min hawajid dunya wal akhirati fiha laka ridan fiha lana salah illa qadaitaha ya arhamar rahimin Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an واجعل القرآن صاحبا لنا في الدنيا وشفيعا لنا في الآخرة يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله
1: Baru saja Anda mengikuti Hasanah Islami.

0: gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Desa Gandu di Kabupaten Magetan wajib kita kunjungi, terutama bagi sedulur cakra yang gemar kuliner. Kenapa begitu? Ya, karena Desa Gandu Magetan merupakan desa ayam panggang. Wah, banyak warga desa yang masuk wilayah Kecamatan Karangrejo Magetan ini membuka usaha warung makanan dengan menu khusus ayam panggang. Lokasi Desa Gandu mudah dijangkau, berada di jalur Maospati Ngawi. Di pertengahan jalur ini ada persimpangan dengan traffic light, lalu belok ke kanan tidak sampai 200 meter, sudah sampai ke Desa Gandu. Di kanan kiri jalan sudah banyak warung-warung dengan menu ayam panggang. Dengan banner yang menyolok, warung-warung kecil itu sudah menampilkan gambar yang menggoda selera. Tetapi kalau ingin mencoba warung yang pertama kali jualan ayam panggang, masuklah ke kampung kecil di sebelah kanan. Kampungnya bersih dengan jalanan berpaving rapi. Setelah berkelok dengan melewati beberapa warung ayam panggang kecil lainnya, sampailah pada dua warung yang kondang sebagai perintis ayam panggang Gandu, yaitu warung Bu Suryani dan Bu Setu. Tidak seperti resto-resto di kota, pengunjung resto ayam panggang di Gandu Magetan ini menikmati sajian sambil duduk lesehan. Ruangan yang ada adalah ruangan lama. Jadi jangan bayangkan kita akan makan seperti layaknya di rumah makan, ada meja dan kursi. Ayam panggang Gandu ini dijual di rumah warga yang sekaligus merangkap sebagai tempat makannya. Ruangan dalam rumah akan dikosongkan dari perabot, lalu digelar tikar di atas lantai. Nah, para pembeli akan duduk di tikar ini untuk menikmati ayam panggang beserta perlengkapannya, sehingga sangat terasa suasana rumah pedesaannya. Resto ayam panggang yang omsetnya cukup besar pada hari-hari biasa ini memotong sedikitnya 250 ayam kampung. Sementara pada hari libur panjang bisa memotong 1000 ekor ayam per hari. Ayam panggang Gandu Magetan memiliki dua pilihan menu. Ada ayam panggang bumbu rujak dan ayam panggang bumbu gurih. Kalau suka yang pedas, pilihannya ya bumbu rujak. Tetapi kalau kita memilih bumbu gurih, penyajiannya tetap disertai sambal terasi. Pelengkap lainnya ada lalapan, urap-urap, sayur lodeh, oblok tempe, dan sayur mentek. Sedangkan nasinya disajikan dalam wakul model kuno. Keunikan ayam panggang Gandu terletak pada cara mengolah dan menyajikannya. Menggunakan bahan baku ayam kampung yang masih muda dan dimasak dengan cara tradisional, membuat ayam ini sangat legit dan lezat. Rasa ayam panggangnya sangat melekat di lidah. Empuk, rasa bumbunya menggigit dengan aroma bakaran yang mengundang selera. Nah, sambil menunggu antrian, kita bisa melihat cara memasaknya. Kita diperbolehkan untuk melihat arena dapur, melihat cara ayam itu diolah, dipanggang, dan dibumbui. Cara memasaknya di dapur tanah liat dengan bahan bakar kayu. Menakjubkan bukan? Di zaman serba digital ini, ayam panggang Gandu masih mempertahankan cara memasak tradisional. Menggunakan dapur dari bata dan tanah liat, memakai kayu sebagai bahan bakar, dan wajan tanah liat sebagai alas untuk memanggang ayam. Semua dilakukan dengan satu alasan, mempertahankan rasa, aroma, dan kematangan. Kayu yang digunakan sebagai bahan bakar juga pilihan. Ada kayu yang nyala apinya kurang stabil, misalnya kayu randu. Nah, kayu sejenis ini tidak bisa dipakai sebagai bahan bakar memanggang ayam. Di sini, harga ayam tidak dihitung per potong, melainkan per ekor. Harga ini sudah termasuk nasi dan sayur serta lalapan dan sambal. Selain dua warung besar milik Bu Setu dan Bu Suryani serta warung-warung kecil lainnya, Di Desa Gandu Magetan juga ada usaha ayam panggang yang khusus untuk dijual di pasar. Antara lain, ayam panggang Gandu yang dijual di Pasar Ngawi, Pasar Maospati, Pasar Magetan, dan Pasar Madiun. Tapi harga dan rasa ayam panggang Gandunya tentu berbeda. Ayam panggang Desa Gandu memang sudah jadi salah satu ikon destinasi Kabupaten Magetan. Bukan hanya bagi pemilik warung atau restoran, tetapi juga bagi masyarakat yang beternak ayam kampung untuk dipasok ke warung-warung di Gandu. Belum lagi yang memasok sayuran, karena kebutuhan akan sayur ternyata juga cukup besar.
0: Ayo Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Witanti Yuli Rahayu, panggilan Butik, usia 62 tahun. Alamat saya Dusun Kademangan RT7 RW2 Desa Gudo, Kabupaten Jombang. Saya mengalami sakit jantung, rodok, ngejer, gelisah, asam lambung, dan kalau berjalan itu cuapek sekali. Ya, sekitar 1 bulan. Yang saya konsumsi CA sama gester. Dan cara minum saya itu sebelum makan 3 tetes 3 kali sehari. Ya, setelah habis 1 botol setengah kurang lebih, itu badan saya sudah merasakan enak. Ya, sampai sekarang saya sudah habis 14 botol. Namun, saya tetap mengkonsumsi untuk menjaga badan saya supaya sehat dan untuk menjaga stamina tubuh saya. Herbal Nariah, obat pilihanku dan andalanku.

0: Pejuang Damsa,
1: Pertempuran Ambarawa. Sejarah Pertempuran Ambarawa merupakan salah satu pertempuran yang terjadi setelah kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Pertempuran Ambarawa berlangsung untuk tujuan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Hal ini dilakukan karena setelah kemerdekaan, pasukan Nika dan militer Inggris datang kembali ke Indonesia dan berusaha menggoyahkan pemerintahan yang sudah terbentuk. Pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 20 Oktober 1945. Nama Pertempuran Ambarawa diambil dari nama sebuah daerah di dekat Semarang. Daerah ini terkenal memiliki rawa yang begitu luas. Pasukan tersebut kemudian membebaskan tawanan perang di Magelang dan Ambarawa. Pasukan yang diizinkan untuk membebaskan tawanan perang oleh pemerintah Republik Indonesia tersebut kemudian mempersenjatai tawanan yang sudah dibebaskan. Pasukan yang dibebaskan saat sebelum pertempuran Ambarawa pecah adalah merupakan tawanan perang dari Eropa. Akibat pembebasan dan pemberian senjata yang diberikan oleh pasukan sekutu kepada tawanan menyebabkan terjadi beberapa insiden tepatnya pada tanggal 26 Oktober. Insiden ini merupakan pertempuran yang berlangsung antara pasukan sekutu dan pasukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR sebelum pertempuran Ambarawa. Insiden sebelum pertempuran Ambarawa ini berakhir setelah pemimpin dari kedua belah pihak melakukan sebuah perjanjian. Kedua tokoh yaitu Insinyur Soekarno dari Republik Indonesia dan Brigadir Jenderal Betol dari Sekutu. Pertemuan berlangsung di Magelang pada tanggal 2 November 1945 dan melakukan sebuah perjanjian. Perjanjian yang telah dilakukan oleh kedua tokoh pemimpin ternyata dilanggar oleh pihak Sekutu. Tepat pada tanggal 20 November 1945, pertempuran kembali pecah. Pertempuran terjadi di Ambarawa antara pasukan Tentara Keamanan Rakyat yang dipimpin oleh Mayor Soemarto dengan pasukan dari pihak Sekutu. Kemudian pada 21 November tahun yang sama, pihak Sekutu melakukan penarikan pasukan yang berada di Magelang menuju ke daerah Ambarawa. Pasukan ini ikut berperang dalam pertempuran Ambarawa di bawah perlindungan pesawat tempur milik Belanda. Setelah satu hari pertempuran Ambarawa berlangsung, kemudian keesokan harinya dilanjutkan di perkotaan. Pasukan Sekutu menyerang perkampungan di daerah Ambarawa. Kumpulan pasukan Tentara Keamanan Rakyat yang merupakan gabungan dari beberapa wilayah seperti Kartasura, Salatiga, dan Boyolali melakukan langkah dengan bertahan di pemakaman Belanda.
2: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Ayo Dolan, Radio Cakra Krishna.
1: Air Terjun Pringjowo, Nganjuk. Objek wisata air terjun Sedudo atau Roro Kuning mungkin sudah tak asing lagi. Panorama air terjun yang begitu elok ini terletak di lereng Gunung Wilis, di Desa Ngeliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Namun, terdapat objek wisata lain yang tidak kalah eloknya dengan air terjun Sedudo, juga terletak di kaki Gunung Wilis, yaitu air terjun Pringjowo. Air terjun Pringjowo terletak di Dusun Salam Judek, Desa Blongko, sekitar 10 km dari kantor Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk. Untuk menuju lokasi air terjun Pringjowo, selain jalan yang sudah beraspal, ada juga jalan yang cocok untuk para pecinta motor trail. Trek dengan tanah khas gunung yang agak gembur ini terletak di kawasan Banyu Towo. Banyu Towo sendiri diambil dari sebuah sumber air abadi di tempat tersebut yang merupakan sumber air kecil yang tidak pernah kering meskipun kemarau panjang melanda. Berdasarkan cerita warga, dahulu pernah ada desa tetangga mengalami kekeringan yang melanda hingga akhirnya warga dari desa tersebut meminta izin untuk meminta air dari Banyu Towo selama seminggu untuk mengairi sawah dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebelum sampai di lokasi air terjun Pringjowo, ada sebuah lokasi yang bernama Gumitir. Gumitir merupakan pos 1 atau peristirahatan pertama sekaligus tempat kita memarkir kendaraan. Bagi pengendara roda 2 masih bisa sampai di Gumitir, sedangkan untuk roda 4 cuma bisa sampai di Banyu Towo. Setelah Gumitir, kita bisa melanjutkan perjalanan menuju lokasi air terjun Pringjowo dengan berjalan kaki. Dari sini, kita harus berjalan kaki merambah hutan yang masih rimbun. Sesekali masih terlihat binatang hutan seperti kera, kijang, serta ayam hutan di sepanjang perjalanan. Diiringi suara garengpong atau sejenis serangga yang memiliki suara khas, kita akan dimanjakan dengan indahnya panorama hutan yang masih alami ini. Setelah berjalan di atas aliran sungai kurang lebih 500 meter, barulah kita bisa menemukan air terjun Pringjowo. Hawa dingin langsung terasa, menusuk tulang ketika kita sampai pada radius 50 meter sebelum mencapai gerojokan air terjun Pringjowo. Air terjun Pringjowo yang terletak di kawasan hutan Pringjowo, Gunung Wilis ini memiliki dua buah air terjun. Air terjun Pringjowo Ngisor atau Ngandap dan air terjun Pringjowo Ndhuwur atau Inggil. Untuk air terjun Pringjowo Ngandap memiliki tinggi sekitar 18 meter, sedangkan air terjun Pringjowo Inggil berbentuk zigzag atau berkelok dengan tinggi sekitar 30 meter. Karena harus melewati hutan bambu untuk bisa menjangkau air terjun ini, maka diberi nama Air Terjun Pringjowo. Hutan sekaligus air terjun ini pertama kali diberi nama Pringjowo oleh seorang penyebar ajaran agama Islam di Nganjuk yang bernama Syekh Abdul Hamid. Beliau merupakan murid dari Sunan Kalijogo.

0: apa yang telah dianugerahkan kepadamu, kebahagiaan di negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Quran Surat Al-Qasas ayat 77.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, selamat pagi Seluruh Cakra, apa kabar Anda di pagi hari ini di awal pekan ya, tanggal 15 Juni 2026. Semoga senantiasa dalam keadaan yang sehat dan semoga keberkahan ini juga selalu dilimpahkan dalam setiap aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Pagi hari ini bersama dengan saya Mahbub Jamal, ruang gatekeeper ada Intan Agredi dan juga Erika Dwi. Anda bisa berbagi informasi bersama dengan kami untuk kondisi arus lalu lintas dan juga kondisi cuaca di jalur-jalur yang Anda lalui untuk pagi hari ini seperti apa. Moga sampaikan di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Caster, dan Naria DM.
1: Gimana sih, disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Naria.
2: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria? Yes. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Dan untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Atau Anda juga bisa hubungi Gatekeeper di 0852-9000-1061. Dan untuk Anda seluruh cakra yang berada di kawasan Wates Kediri dan sekitarnya, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Wates Kediri. Alamatnya ada di Ruko Merah Bondo Wates, Jalan Raya Kediri Wates, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Dengan sasaran, dari Koramil Wates Kediri ke barat kurang lebih 300 meter. Kalau dari SPBU Bondo Wates, ke timur kurang lebih 300 meter, selatan jalan.

0: 6 menit lepas dari jam 6 pagi, saya coba cek informasi dulu ke ruang gatekeeper, ke Intan.
1: Informasi pagi kali ini kita terima yang disampaikan oleh Bapak Lukman. Aktivitas perjalanan dari Kediri arah ke Tulungagung lewat jalur Mojo. Dikabarkan kondisi arus lalu lintas untuk di pagi kali ini juga belum begitu ramai. Kemudian untuk cuaca juga saat ini masih cerah berawan. Lalu Pak Joko mengabarkan posisi berada di simpang 4 Kertosono Nganjuk yang akan mengarah ke Kediri Kota. Disampaikan kondisi arus lalu lintas untuk di pagi kali ini juga sudah mulai terlihat kendaraan sepeda motor yang mendominasi. Cuaca pun juga cukup cerah untuk di jalur utama. Pak Yitno yang ada di Jombang Kota pagi kali ini juga sudah pantau 106,1. Untuk wilayah Jombang Kota cuacanya masih redup ya Mas Jamal. Nah ini semoga tidak meredupkan semangat dalam menjalani rutinitas ataupun aktivitas kita di awal pekan ya. Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Pak Heru sudah melintas di jalur Sembelang Jombang. Kondisi jalanan juga sejauh ini masih aman, cukup lancar. Cuaca dikabarkan juga cukup cerah. Kemudian satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Bu Wati yang saat ini juga sudah melintas di jalur Grogol Kediri arah ke Tarokan. Arus lalu lintas sejauh ini juga masih aman dan lancar saja. Cuaca dikabarkan juga cukup bersahabat. Lalu saat ini saya juga masih coba komunikasi dengan teman-teman kepolisian yang ada di wilayah Mojokerto bahwasanya kemarin malam ada insiden kecelakaan lalu lintas yang diduga itu truk Mitsubishi mengalami remblong yang menabrak sebuah rumah warga yang ada di Jalan Raya Desa Lebak Jabung, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto. Informasi data lengkapnya masih kami gali terlebih dahulu. Nanti apabila kita sudah dapat informasi lengkapnya akan kami sampaikan, Jamal.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini. Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam. Karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Saya coba cek informasi ke gatekeeper Intan.
1: Informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Pak Hendra saat ini juga sudah melintas di jalur Papar Kediri yang akan mengarah ke Jombang. Kondisi arus lalu lintas di pagi kali ini juga cukup ramai keempat arahnya. Terlihat antrian cukup panjang dari arah utara. Kendaraan sepeda motor, kendaraan roda 4 yang mendominasi. Cuaca pun untuk di jalur Papar Kediri juga cukup cerah. Kemudian Pak Hermawan mengabarkan untuk di wilayah Ngeronggo Kediri arah ke Tulungagung, kondisi arus lalu lintas juga sejauh ini masih aman, tidak begitu ramai. Cuaca juga cukup bersahabat. Pak Riono mengabarkan Pujon Malang pagi kali ini juga sudah mulai cerah. Lalu tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Pak Agus, perjalanan kali ini dari Kertosono arah ke Jombang, posisi saat ini juga sudah melintas di jalur Mengkreng Kediri. Kondisi arus lalu lintas di pagi kali ini kedua arah juga cukup ramai untuk kendaraan yang melintas di jalur Mengkreng. Cuaca pun dikabarkan juga pagi kali ini cukup cerah. Kemudian informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Pak Lukman. Saat ini juga sudah melintas di jalur Ngasem Kediri. Dikabarkan kondisi arus lalu lintasnya pagi kali ini juga cukup ramai lancar. Cuaca dikabarkan juga cukup bersahabat. Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Mas Bagus ya, perjalanan kali ini juga sudah sampai di simpang 4 Guyangan Nganjuk arah ke Caruban Madiun. Kondisi jalanan jalur utama sejauh ini juga cukup ramai lancar, baik dari arah timur maupun dari arah barat. Cuaca pun dikabarkan untuk jalur utama di pagi kali ini juga cukup cerah, Jamal.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Untuk Anda yang sedang di perjalanan ya, Seteru Cakra boleh terus dibagikan untuk kondisi terkini, situasi arus lalu lintas dan juga cuaca di jalur yang Anda lalui. Sampaikan di 0852-9001-061.
2: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
4: Sebenarnya di Kabupaten Jember itu banyak sekali kuliner-kuliner yang belum diketahui masyarakat luas. Jember terkenal dengan sebutan Kota Tape, sehingga mayoritas kuliner-kuliner di Jember juga terbuat dari olahan tape. Beberapa di antaranya seperti prol tape, pia tape, brownies tape, dan permen suwir-suwir. Padahal ada juga kuliner yang menjadi primadona bagi anak muda di Jember, yaitu wedang cor. Wedang cor merupakan minuman penghangat badan yang bahan dasarnya terbuat dari tape ketan hitam. Pertama kali dipopulerkan oleh Mbah As pada tahun 1990-an. Wedang cor yang legendaris ini selalu menjadi solusi utama untuk menghangatkan badan bagi kalangan para pekerja pabrik, warga Jember sendiri, hingga mahasiswa. Sebab cuaca pada malam hari di Jember juga sangat dingin. Penamaan wedang cor dikaitkan erat dengan istilah cor-coran bangunan. Alasannya, komposisi yang tercampur di dalam wedang cor terdiri dari beberapa elemen. Lalu tercipta penampilan

berwarna putih yang cenderung abu-abu selayaknya cor-coran bangunan. Sehingga jika sedulur cakra menjumpai kosakata ngecor di Jember, istilah tersebut tidak lain merujuk pada ritual menikmati wedang cor itu sendiri. Wedang cor komposisinya terdiri dari tape ketan hitam ditambah irisan jahe, lalu diseduh dengan hangatnya susu sapi atau susu putih kental manis. Wedang cor ini menyajikan rasa khas tape ketan hitam yang berkolaborasi dengan sensasi gurih dan spicy dari susu jahe. Kehadiran tape ketan menjadi kombinasi mantap dari kenikmatan seduhan hangat susu jahe. Begitu racikan wedang cor masuk dalam mulut, paduan manis tape dan susunya memang terasa sangat pas. Khasiat dari jahe juga membuat badan dan lidah menjadi hangat. Benar-benar mantap. Tidak cuma punya rasa yang nikmat serta aroma yang membangkitkan selera, ternyata wedang cor berkhasiat bagi kesehatan badan. Tape ketan hitam mengandung aneka nutrisi. Harga wedang cor juga sangat bersahabat. Dengan harganya yang relatif ekonomis dan terjangkau, wedang cor memang sangat cocok dijadikan pelengkap santai sambil bercerita bersama teman-teman. Wedang cor sekarang juga cukup mudah ditemukan di berbagai sudut angkringan, kafe, hingga warkop pinggir jalan di daerah Jember. Bagaimana? Sudah ada yang tidak sabar ingin mencicipi minuman khas Jember ini? Ayo kulineran ke Jember. Pokoknya minumannya ramah budget ini wajib hukumnya jadi menu andalan sedulur cakra yang akan kulineran di Jember.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krishna, masih kami tunggu update informasi dari Anda, Seru Cakra. Untuk kondisi terkini, situasi arus lalu lintas dan juga kondisi cuaca di jalur yang Anda lalui seperti apa boleh disampaikan di 0852-9001061. Ke gatekeeper Erika.
1: Wah, Senin-Senin ini ada yang meruput pagi-pagi, Jamal.
0: Siapa itu?
1: Ibu Aisyah ya, oh. Ini tadi memang kerjanya berada di Surabaya, kemudian minggu malam tidak balik ke Surabaya, baliknya Senin subuh ya.
0: Terus nanti,
1: habis ini, habis kerja ya, balik lagi ke Nganjuk.
0: Oh iya, soalnya besok tanggal merah ya.
1: Besok tanggal merah, kemudian kan Bu Aisyah ini sendirian ya, keluarganya di Nganjuk seperti
0: itu.
1: Jadi meskipun satu hari mal, tetap pulang.
0: Tetap pulang ya.
1: Tetap pulang saja. Jadi
0: ya,
1: pagi
0: kayak
1: ini
0: PP dong ya hari ini.
1: Iya, hari ini PP. Bayangkan tolnya PP saja berapa gitu demi keluarga. Gitu ya. Demi keluarga enggak apa-apa gitu, mal. Itu lebih berharga dari uang yang dikeluarkan untuk PP. BBM ya kan, mal. Jadi ini tadi pagi-pagi berangkat dari Nganjuk, Kartoharjo ya, menuju ke Surabaya. Kemudian jalur tol ini sudah sampai di Surabaya ya, karena tadi berangkat sekitar jam 4 pagian. Mengabarkan tadi pagi sekitar jam 4 itu sepanjang perjalanan ya, jalur dalam kota juga masih lengang saja ya. Jam 4 pagi sepi seperti jalan sendiri. Kemudian jalur tol pun sama ya, hanya ada beberapa kendaraan muatan yang melintas seperti itu. Kemudian kondisinya juga masih gelap gitu, mal ya. Jadi perjalanan dari Nganjuk tadi tidak terlihat ini cerah atau tidak. Namun di wilayah Surabaya pagi hari ini sudah mulai cerah. Kemudian arus lalu lintas lepas dari jam 6 pagi juga sudah mulai ramai. Warga juga sudah mulai beraktivitas. Kan masih ada anak-anak yang sekolah juga ya, mal ya. Sehingga seperti biasa hari Senin-Senin seperti biasanya gitu ya.
0: Iya, meskipun agak ramai dikit gitu ya.
1: Iya, agak ramai dikit meskipun hari Selasa kan libur. Ada sebagian yang sekalian ambil cuti, yang ada cuti ya.
0: Oh iya,
1: ya.
0: Benar ya.
1: Sekalian ambil cuti yang ada jatah cuti tahunan. Yang enggak ada jatah cuti tahunan ya udah itu akhirnya balik juga ya. Jadi tadi arus lalu lintas cukup ramai di wilayah Surabaya, cuacanya juga cerah. Dikirimkan sebuah foto dan videonya. Kemudian saya terima informasi juga disampaikan oleh Bapak Wiono, ini tadi melintas di depan terminal Anjuk Ladang Anjuk ya, mal. Ini tadi juga sempat mengisi BBM di sana, berangkatnya lebih awal takutnya nanti mengantri gitu ya. Kalau jam-jam 7 pagi kan takutnya mengantri, mal.
0: Iya,
1: jadi
0: pasti.
1: Berangkatnya ini tadi lebih pagi, kok ya sudah ada kendaraan yang mengantri.
0: Oh gitu ya.
1: Berarti semuanya sudah antisipasi berangkat lebih awal.
0: Jangan-jangan
1: ya, kan,
0: sejak subuh tadi.
1: Jangan-jangan sejak subuh, lama-lama sejak subuh ini, mal. Kok jam 6 pagi tetap ada yang ngantri gitu. Ya maklum kalau di depan terminal kan jalur utama ya,
0: ya betul.
1: Mal. Jalur utama jadi banyak yang singgah kendaraan itu di sana seperti itu. Habis dari terminal kemudian langsung ke SPBU, mau berangkat ke Nganjuk Kota mampir dulu kan seperti itu ya. Jadi ini tadi jam 6 pagi pun ya, jam 6 pagi sekian ini sudah ramai, untuk antriannya juga lumayan lah ya, meskipun tidak terlalu panjang tapi kok ya ada yang mengantri. Untuk arus lalu lintas ini tadi juga disampaikan Jalan Gatot Subroto lancar ya di kedua arahnya terminal. Untuk jam 6 pagi juga tidak ramai, cenderung lengang saja. Kemudian untuk cuaca disampaikan cerah. Lalu tambahan informasi dikabarkan oleh Ibu Fitria, ini di rumah saja wilayah Prambon Nganjuk. Prambon kondisinya juga cerah, arus lalu lintas jalur desa sudah mulai ramai dengan kendaraan roda 2, Jamal.
0: Baik, terima kasih Herika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Saya ke penelpon, ada yang sudah bergabung, Pak Muhammad. Selamat pagi, Pak Muhammad.
4: Selamat pagi, Mas Mabuk, Jamal, Cakra Krishna.
0: Kabar baik, Pak?
4: Alhamdulillah baik Mbak, sehat walafiat Mas.
0: Alhamdulillah. Siap. Udah di mana ini Pak Muhammad?
4: Ini saya di Jalan Ahmad Yani Mas, mendekati alun-alun nganter si kecil.
0: Mm-hmm.
4: Tapi pagi ini Mas ya, Senin ya, ini ada yang beda ya dari Nganjuk ya. Sopi Mas ini Mas.
0: Loh, kenapa ya kira-kira ya?
4: Ini kok sopi, padahal udah 6:30 loh Mas. Ini saya juga agak sedikit bertanya-tanya ini.
0: Apakah sekolah-sekolah diliburkan sekalian ya? Karena besok kan libur, kemarin libur gitu. Jadi Senin ya udah libur sekalian aja deh. Mungkin gitu ya.
4: Bisa jadi Mas, kan kalau putri saya ini kan kebetulan kan SD swasta. Jadi memang enggak ada pelajaran sih, cuman ini kan persiapan untuk pelepasan siswa kelas 6 kan.
0: Oh.
4: Jadi latihan pentas seni dan tampil-tampil gitu tuh Mas. Cuman yang lanjut ini kok tumben sekali ya,
0: nah, iya.
4: Setengah ini kok sepi sekali ya. Tapi memang kalau putri saya yang kelas 9 itu kan sudah lulus kan ya, masa-masa mau daftar di SMA kan Mas ya. Ini memang di rumah, kondisinya kan di rumah, jadi nganggur-nganggur gitu loh. Mestinya kan memang banyak nggak ada aktivitas sekolahan gitu loh. Ini kan dia kok juga nggak ada yang berangkat sekolah, atau memang mungkin diliburkan ya?
0: Mungkin ya, mungkin sekalian kan toh nggak ada kegiatan nggak ada pelajaran kan di sekolah, akhirnya ya udah deh libur aja sekalian gitu.
4: hari
0: kecepit nasional ya.
4: Iya.
0: Oh, jadi lengang ya Pak ya di Jalan Ayani ya?
4: Iya. Terus kalau tadi saya mau update belanjaan Mas ya, tadi pagi itu di Pasar Brebes untuk ya cenderung normal sih Mas. Cuman yang menjadi catatan itu bawang putih ya. Akhir-akhir ini kan harganya malah lebih mahal bawang merah daripada bawang putih.
0: Oh gitu.
4: Ini tadi terpantau iya bawang putih Rp36.000 per kilo, sempat Rp38.000 per kilo, terus sedangkan bawang merah pagi ini 34.000 itu sudah yang besar-besar dan untuk cabai merah besar itu 35.000, cabai rawit 54.000. Terus ya kalau komoditas lain nggak ada catatan lagi ya Mas. Ini yang mahal juga jeruk nipis itu mahal Mas ya, potensinya juga
0: jeruk nipis
4: 20.000 loh Mas.
0: Oh iya ya, nggak diduga ya ternyata ya.
4: Iya, jahe juga murah Mas ya, jahe itu 13.000, yang lainnya normal-normal Mas.
0: Tapi termasuk murah-murah sih Pak ya, kalau cabai rawit tadi di 50-an sekian masih aman lah.
4: Iya, masih aman Mas, apalagi cabai merah besar 35.000 ini tadi dapetnya.
0: Cuman
4: beras Mas. Beras kayaknya udah mulai naik-naik ini.
0: Loh, beras?
4: Iya.
0: Oh.
4: Ada kenaikan, cuman nggak tahu ini. Kayaknya aku dengar-dengar turun dari dari sawah itu udah naik harganya.
0: Gitu.
4: Untuk gandum.
0: Kok malah naik ya harga beras ya? Waduh.
4: Iya Mas, jadi gabah itu sekitar 7.700. Tak berapa gitu yang baru turun dari sawah itu.
0: Oh iya. Wah, semoga itu sih aman buat petani ya, tapi tidak aman buat konsumen nanti kalau misalnya ya, terlalu mahal ya.
4: Kalau untuk petani sudah aman ya, tapi untuk konsumen mungkin pastinya akan ada sedikit perbedaan harga jualnya Mas.
0: Oke. Tapi cuaca cerah ya Pak ya di Nganjuk Kota ya pagi ini.
4: Cerah Mas, ini Jalan Barito ini kan biasanya yang jadi momok juga ya, ini juga sepi.
0: Oh, sepi.
4: Ya.
0: Wah, ini kayaknya fix beberapa sekolah libur ini kayaknya ya.
4: Iya, betul Mas.
0: Oke, baik. Ya, terima kasih banyak Pak Muhammad sudah bergabung.
4: Sama-sama Mas Mahbub Jamal, tetap semangat, sehat, berkah untuk hari ini, untuk semuanya. Salam buat seluruh sedulur Cakrakrisna. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Muhammad. Ini tadi yang melintas di wilayah Nganjuk Kota, mulai dari Jalan Ayani sampai dengan Jalan Barito. Lengang sekali ya. kira-kira apakah libur ini anak-anak sekolah ini? Tumben, kata Pak Muhammad. Kok biasanya kalau 6:30 itu udah ramai, udah sibuk banget gitu ya. Tapi di hari ini hari kecepit. Ini kayaknya cenderung lebih lengang dari biasanya.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
5: Joni, mau kemana?
6: Mau beli herbal Naria nih.
5: Emang siapa yang sakit?
6: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
5: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
6: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
5: Nitip sekalian.

0: Saya ke penelpon ya, ada yang sudah bergabung lagi, Pak Tohari. Selamat pagi, Pak Tohari.
1: Selamat pagi, Mas Jamal.
0: Bagaimana kabarnya, Pak? Sehat ya?
1: Alhamdulillah, kabarnya baik.
0: Alhamdulillah. Pagi ini ada di mana, Pak Tohari?
1: Saya perjalanan dari rumah ke kantor ini dari Ronggut ke Nganjuk.
0: Siap-siap. Lewat jalur mana?
1: Jalan Raya Kertosono Madiun.
0: Oke, baik. Pantauannya gimana, Pak Tohari, pagi ini?
1: Alhamdulillah, jalan berjalan aman, lancar, tertib. Dan tadi Mas tadi menyampaikan di perjalanan kok lengang, biasanya diramaikan anak-anak sekolah. Ini kan waktunya libur, Pak, memangnya.
0: Jadi, oh gitu, waktunya libur ya?
1: Ya, libur semester. Makanya lengang. Terus, Mas Jamal ini menginformasikan.
0: Ya.
1: Dalam perjalanan kami ini aman lancar, namun ada kecelakaan di baratnya Barong.
0: Baratnya Barong ya?
1: Baratnya Barong, tepatnya di Kalimati, timurnya jembatan atau itu loh yang ada sungai itu loh.
0: Sungai kecil, jembatan kecil itu ya? Ya.
1: Itu kendaraan Puso muat batu ringan itu, Pak.
0: Oh, batu ringan.
1: Itu jegur ke kali ke utara. Terus makanya kami informasikan biar pengguna jalan nanti tidak kaget, biasanya kan okay. Ada kendaraan. Kemudian terus yang di sebelah baratnya itu temennya sopir itu yang ada batu bata ringannya warna putih itu berada di baratnya untuk mengamankan begitu loh. Jadi itu kendaraan itu kelihatannya kendaraan tidak ada. Apa ya, enggak ada baknya itu loh yang muat batu ringan itu loh.
0: Oh itu. Jadi, iya.
1: Katanya meluncur dari timur ke barat karena berada di sebelah utara. Dan itu apa? Peyok itu yang namanya marka jalan itu loh.
0: Yang pembatasnya itu ya.
1: Batas ya, yang dari besi itu loh, dari aluminium itu. Itu ya sudah hancur karena yang satunya masuk ke kali, satunya di atas, maksudnya di jalan di pinggir itu loh.
0: Ya buat ngamanin itu ya.
1: Terus ada satu truk kok ya pinter kalau supir truk itu sosial ya tinggi ya aturnya apa? Jadi biar enggak ganggu, jadi ini mengamankan kendaraan yang kemudian kendaraan yang muat batu apung itu berada di sebelah utara di baratnya kendaraan yang mengalami kecelakaan.
0: Oh, berarti banyak kendaraan yang berkumpul di situ juga ya, Pak ya?
1: Kelihatannya kejadian ya mungkin agak Pak, mungkin
0: malam jam, atau jam, kapan gitu ya?
1: Tidak ada yang nunggu nih, tidak ada yang tapi kendaranya satu masuk yang dari timur itu masuk ke parit ke kali kecil itu, yang ban sebelah kirinya di atas, jadi ya akhirnya ya nabrak pembatas itu yang tank apa ya jebol itu.
0: Oke, baik.
1: Sementara gitu, Mas Jamal, informasi mungkin bisa bermanfaat untuk pengguna jalan yang lain.
0: Siap, terima kasih banyak. Tapi tadi belum ada pihak kepolisian ya, Pak Tohari ya?
1: Belum ada.
0: Oke. Berarti ini masuknya wilayah Tanjung Anom ya?
1: Iya.
0: Tanjung Anom. Siap. Nanti biar dibantu sama teman-teman gatekeeper, bilang ke kawan-kawan Polsek Warujeng, Pak.
1: Siap. Terima kasih Mas Jamal, matur suwun. Selamat pagi, selamat beraktivitas.
0: Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh.
1: wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Bapak Tohari. Ini tadi menginfokan ada insiden di baratnya Barong, tepatnya di Kalimati Timur Jembatan, jembatan kecil itu ya. Ada truk Fuso muatan bata ringan, ini kayaknya ngantuk atau gimana gitu ya, akhirnya terprosok ke sungai kecil ya, ada di utara jalan itu. Sementara ini belum ada pihak kepolisian, tapi untuk pengamanan ini sudah dibantu oleh beberapa sopir truk yang kebetulan juga melintas, sepertinya temannya atau seperti apa gitu ya. Biasanya teman-teman driver ini punya solidaritas yang cukup kuat, jadi kalau kawannya satunya dapat musibah gitu, yang lainnya juga membantu. Nah ini sepertinya banyak yang sudah berkumpul di sana. Nanti coba biar teman-teman gatekeeper sampaikan ke kawan-kawan yang ada di Polsek Warujeng, barangkali butuh bantuan nanti.

0: Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci. Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
0: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
1: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
0: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju tanah suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

Sedulur Cakra, Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di kediamannya di Hambalang pada Minggu 14 Juni 2026 kemarin. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut, Kepala Negara menerima laporan dari Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengenai hasil kunjungan kerjanya ke Amerika Serikat serta sejumlah negara di Eropa dan Asia. Berdasarkan laporan tersebut, terdapat fakta dan data yang menunjukkan meningkatnya kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia. Kepercayaan tersebut tercermin dari tingginya minat investor global dan masuknya investasi ke berbagai sektor strategis nasional. Menindaklanjuti laporan tersebut, Prabowo menekankan pentingnya penyampaian informasi yang transparan kepada masyarakat. Kepala negara menilai, publik perlu memperoleh gambaran yang utuh dan berbasis fakta mengenai kondisi investasi nasional serta prospek ekonomi Indonesia ke depannya. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menepis bahwa dirinya tidak ramah terhadap investor luar negeri. Bahkan, dirinya mengklaim banyak juga calon pemodal asing yang ingin berinvestasi di Indonesia. Kepala negara menegaskan komitmen Indonesia untuk menarik modal asing tetap kuat, asalkan para investor patuh pada koridor hukum yang berlaku. Lebih lanjut, Presiden Prabowo menyindir adanya segelintir pihak, baik lokal maupun asing, yang selama ini diuntungkan oleh lemahnya regulasi dan lebih menyukai kepastian usaha yang abu-abu. Pemerintah berkomitmen untuk membersihkan praktik-praktik usaha yang tidak sehat demi menciptakan level bermain yang setara bagi pelaku usaha dalam negeri maupun investor global. Penegakan hukum yang tegas dinilai sebagai fondasi utama agar ekonomi nasional tidak jatuh ke dalam ketidakpastian.

0: Jaga informasi ke ruang gatekeeper Intan.
1: Pak Novianto mengabarkan untuk kondisi arus lalu lintas di seputaran Jombang Kota arah Mojokerto. Kondisi lalu lintas untuk di pagi kali ini juga cukup ramai, namun masih lancar saja. Cuaca dikabarkan juga cukup bersahabat. Kemudian Pak Udin, perjalanan dari Surabaya arah ke Kediri nantinya lewat jalur bawah saja. Saat ini juga sudah melintas di seputaran Krian Sidoarjo. Kondisi jalanan juga masih aman saja, tidak begitu ramai. Cuaca dikabarkan juga cukup cerah. Mas Hendy mengabarkan berada di jalur Papar arah ke Jombang. Lalu lintas untuk di jalur Papar Kediri pagi kali ini juga masih aman saja. Dan untuk kendaraan sepeda motor yang mendominasi, cuaca dikabarkan juga cukup bersahabat. Tambahan informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Mbak Ulfa yang saat ini juga sudah melintas di jalur Johor Pace arah ke Grogol. Disampaikan kondisi arus lalu lintasnya juga jalur utama sejauh ini masih aman saja. Cuaca juga cukup bersahabat. Kemudian tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Bapak Agus yang saat ini juga mengabarkan aktivitas perjalanan dari Kediri arah ke Tulungagung lewat jalur Keras Kediri. Kondisi lalu lintas dikabarkan juga masih aman dan lancar saja. Cuaca untuk di pagi kali ini cukup cerah, Jamal.
0: Baik, terima kasih Intan Anggreni di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra ingin tetap bugar dan percaya diri dalam setiap beraktivitas. Kini hadir X Prime, herbal tradisional berbahan pilihan seperti Tribulus terrestris dan Coffea arabica yang membantu memelihara daya tahan tubuh dan stamina pria. Secara tradisional, X Prime juga digunakan untuk menunjang vitalitas, menjaga kesehatan prostat, serta membantu menstimulasi hormon pria. Konsumsi sesuai anjuran agar tubuh tetap fit setiap hari. Informasi dan pemesanan hubungi Krishna FM Group dan Biata Herbal Nariah terdekat. X Prime, solusi stamina harian Anda.
4: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X Prime. X Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X Prime, solusi stamina harian Anda.